0: alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layl حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
7: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid. Qul ya

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, ampuni kami ya Rob, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu, terimalah amal saleh mereka, dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya Rabbal Alamin.

0: sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di pagi hari ini. Tentunya pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan dan karunia yang Allah berikan kepada kita di pagi hingga saat ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita keberkahannya, karunianya, hidayah Islam dan sunnah hingga menjelang malam nanti dan hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kita akan simak satu kajian ilmiah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, buah karya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala. Dan sebagaimana biasanya pada pagi hari ini kita akan simak pembahasan ini yang akan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Taslim MA hafizallahu taala. Dan kembali beliau mengangkat dengan tema jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama agar kita bisa mengetahui mana jalan petunjuk dan mana itu jalan kesesatan. Setelah kajian sampai kalau beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Secara langsung Anda bisa menghubung kami di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Dan diharapkan pertanyaannya sesuai dengan tema yang kita bahas. Dan juga kami informasikan juga kepada Anda yang bertanya melalui telepon, setelah telepon masuk, mohon untuk mematikan suara televisinya ataupun radionya sehingga cukup menyimak lewat telepon saja agar tidak membingungkan, karena ada delay antara studio, antara telepon yang masuk dengan diterima di televisi Anda ataupun di radio Anda. Tapi ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah telah hadir Ustaz Abdul Taslim MA hafizallahu taala di studio Roja Kendari, dan kita simak bersama. Kepada Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Falyatafadhal maskuran.
1: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, barakallahu fikum, para pemirsa dan pemerhati serta pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang dimudahkan bagi kita di pagi hari ini untuk kembali kita mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih lanjutan dari pembahasan yang lalu tentang jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Bagaimana orang yang paling berilmu, orang yang dipuji di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah orang yang memahami dua jalan. Jalan kebaikan, jalan kebenaran. Kemudian dia juga mengenal dengan rinci jalan keburukan atau jalan kesesatan. Kita lanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْمَوْدِعِ arba'u firakin. Dan manusia dalam pembahasan ini terbagi dari empat golongan. Ya, empat golongan manusia. Al-firqatul ula, golongan yang pertama, manistabana lahu sabilul mu'minina wa sabilul mujrimina ala tafsili ilman wa amalan wa haulai a'lamul khalqi. Ya, golongan yang pertama, orang-orang yang jelas baginya jalannya orang-orang, jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang selalu meniti jalan yang lurus, juga jelas di hadapannya jalan orang-orang yang durhaka, jalan orang-orang yang menyimpang. Dia mengetahui dua jalan tersebut dengan rinci dalam ilmu dan amal, dan mereka inilah manusia-manusia yang paling berilmu. Orang-orang yang paling berilmu dan akan bermanfaat ilmunya untuk menjauhkan mereka dari penyimpangan dan kesesatan, serta semakin menjadikan mereka kuat dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Ya, ini golongan yang pertama. Ini golongan seperti yang sudah kita bahas, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang senantiasa menjelaskan kebenaran dengan rinci, dengan dalil-dalilnya, juga membantah kebatilan, menolaknya dengan dalil-dalil yang rinci. Baik. Al-firqatu tsaniyah, golongan yang kedua. Man amiyat anhu sabilani min ashbahil an'ami wa haula'i bisabilil mujrimina ahdaru laha wa aslak. Orang yang buta, tidak faham sama sekali tentang dua jalan ini. Jalan kebenaran dia tidak kenal, jalan kebatilan juga dia tidak kenal. Ya, mereka ini serupa dengan binatang-binatang ternak. Dan mereka-mereka ini terhadap jalan orang-orang yang durhaka itu lebih dekat dan lebih bisa untuk menempuhnya. Karena kejahilan dan kebodohan mereka menjadikan mereka justru lebih dekat dalam pada jalan kebinasaan. Syaitan akan menggoda mereka untuk lebih dekat kepada jalan penyimpangan, jalan kerusakan. Na'udzubillahi min dzalik. Akibat dari jahil terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memahami petunjuk kebaikan dengan rinci, juga tidak mengenal kesesatan. Ini yang sudah kita sebutkan kemarin. Pernyataan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Innama tanqutu urul Islam urwatan urwatan idha nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Akan menjadikan terputusnya ikatan Islam seutas demi seutas jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tidak mengenal keburukan-keburukan. Ya, maka mereka ini justru lebih dekat kepada jalan orang-orang yang durhaka dan peluangnya menempuh jalan itu lebih besar dibandingkan mengikuti jalan kebenaran. Baik. Al-firqatu tsalitsah, golongan yang ketiga. Naam, golongan yang ketiga kata beliau, man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minina duna diddiha fa huwa ya'rifu diddaha min haythul jumlati wal mukhalafah. Yaitu orang yang mencurahkan segala perhatiannya untuk mengenal jalan kaum mukminin, jalan kebenaran, jalan orang-orang yang beriman, tanpa mengenal jalan sebaliknya atau jalan kebalikannya, jalan lawannya. Ini jalan keburukan, jalan orang-orang yang menyimpang. Maka kalaupun dia mengenal jalan keburukan, itu hanya secara garis besar saja, dari hanya secara itu menyimpang.

بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه. Bahkan ketika dia mendengar sesuatu dari hal-hal yang menyimpang dari jalan-jalan orang-orang yang beriman, dia akan malingkan pandangannya darinya, ya, berpaling darinya, dan hanya menyibukkan dirinya, dan dia tidak mau menyibukkan dirinya untuk memahami dan mengetahui segi kebatilan jalan tersebut. Ya, ini dia tidak tahu dengan rinci, hanya mengetahui garis besar saja. Enam. Wahuwa bimanzilati man salimat nafsuhu min iradati syahawati walam takhtur biqalbihi walam tad'uhu ilaihi nafsuhu bikhilafil firqatil ula fa innahum ya'rifunaha wa tamilu ilaiha nafsuhu wa tamilu ilaiha nufusuhum wa yujahidunaha ala tarkiha lillah. Orang ini kedudukannya seperti orang yang nafsunya selamat dari keinginan syahwat, bahkan tidak terbetik dalam hatinya, jiwanya tidak mengajak dia kepada hal itu, beda dengan golongan yang pertama. Dia mengenal, ya, tarikan syahwat, hatinya cenderung kepadanya, jiwanya cenderung kepadanya, tapi kemudian dia bersungguh-sungguh menundukkan nafsunya untuk meninggalkan hal tersebut karena Allah. Ya, ini orang yang di golongan yang ketiga ini hanya mengenal yang baik-baik saja. Tidak mengenal keburukan dengan rinci. Ya, ini tentu bertentangan dengan metode Al-Quran yang menjelaskan jalan kebaikan dengan rinci, jalan keburukan dengan rinci. Sudah kita baca dalil-dalilnya di pertemuan, dua pertemuan yang lalu. Atau tiga pertemuan yang lalu, ya. Maka perumpamaannya disebutkan di sini, kedudukannya seperti orang yang jiwanya itu selamat dari keinginan mengikuti syahwat, bahkan tidak terbetik dalam hatinya, nafsunya tidak mengajaknya kepada hal itu, beda dengan golongan yang pertama. Ini kita kelihatannya yang ketiga ini kelihatannya baik, tapi kita akan tahu nanti ternyata pada saat-saat ujian justru golongan yang ketiga ini yang akan terpuruk. Ya, justru nanti pada saat-saat yang menentukan dia akan jatuh. Tidak seperti golongan yang pertama yang telah terbiasa menundukkan hawa nafsunya, melawan keinginan jiwanya, sehingga justru dialah yang akan meraih kebaikan dan keberuntungan. Kita lihat di sini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسألونه عن هذه المسألة أيهما أفضل. Dulu, ya, beberapa orang menulis kepada sahabat yang mulia Amirul Mukminin Khalifatul Rashid Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dulu pemimpin mereka orang yang berilmu sekelas Umar bin al-Khattab, sebelumnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sebelumnya lagi Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma. Yani ketika ditanya tentang masalah agama, mereka menjawab dengan ilmu. Contoh seperti ini. Ya. Mereka, ya, ini kaum muslimin menulis kepada Umar ibn Khattab menanyakan tentang masalah ini, mana yang lebih utama. Rajulun lam tahtur lahu syahawatu wa lam tamurra bi balihi aw rajulun naza'athu ilaiha nafsuhu fatarakahu lillah fatarakaha lillah. Seseorang yang, ya, tidak muncul tarikan syahwat pada dirinya, bahkan tidak terlintas dalam benaknya, atau seseorang lain yang kedua, seorang yang kadang-kadang nafsunya menarik dia untuk mengikuti keinginannya, tapi dia meninggalkannya karena Allah, yakni berjuang bersungguh-sungguh untuk menundukkan nafsunya di jalan Allah. Fakattaba Umar, maka Umar menjawab pertanyaan ini radhiyallahu taala anhu, innal ladzi tashtahi nafsuhu al-ma'asiya wa yatrukuha lillahi minal ladzina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Maka Umar menjawab, menulis, sesungguhnya orang yang

0: nafsunya menginginkan perbuatan maksiat, menariknya untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi dia bersungguh-sungguh dan meninggalkannya karena Allah Azza wa Jal, ini termasuk orang-orang yang Allah uji hatinya, untuk Allah berikan ketakwaan kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti orang yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ketiga. Faulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Mereka itu adalah orang-orang yang sengaja Allah uji hati mereka. Untuk Allah berikan kepadanya ketakwaan, mereka akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini lebih utama ternyata. Ya, ini lebih afdol. Karena dia adalah orang yang Allah uji hatinya supaya Allah berikan ketakwaan. Allah kuatkan hatinya, kemudian Allah anugerahkan ketakwaan yang sempurna bagi hamba yang seperti ini keadaannya. Bahkan dia mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan rahimahullah Ta'ala. Wa hakadha man arafal bid'a wasyirka wal batila wa turukahu wa abghadaha wa hadhiraha wa haddara minha wa dafa'aha an nafsihi wa lam yada'hu takhdishu wajha imani wa la turithuhu shubhatan wa la shakkan bal yazdadu bi ma'rifatiha basiratan fil haqqi wa mahabbatan lahu wa karahatan laha wa nufratan anha afdalu mimman la takhtur bi balihi wala tamurru biqalbihi fa innahu kullama marrat biqalbihi wa tasawwarat lahu izdada mahabbatan lil haqqi wa ma'rifatan biqadrihi wa sururan bihi fayaqwa imanuhu bihi. Demikianlah orang yang mengenal perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, kebatilan, jalan-jalan keburukan, kemudian dia membencinya karena dia mengetahui buruknya, larangan Allah tentangnya. Dia waspada memperingatkan orang darinya serta berusaha menolak dari dirinya, menolaknya dari keinginan nafsunya, dan tidak membiarkan hal itu merusak ya wajah keimanannya dan tidak menimbulkan syubhat, kerancuan dan keraguan pada dirinya. Bahkan dengan mengenalnya dia semakin menambah basirah, menambah terang mata hatinya dalam mengenal kebenaran dan mencintainya. Serta dia semakin benci terhadap keburukan-keburukan tersebut dan semakin berpaling darinya. Orang seperti ini lebih utama dibandingkan orang yang tidak muncul keinginan tersebut terlintas dalam benaknya, ya, tidak pernah lewat di hatinya. Karena setiap kali keinginan syahwat itu lewat, ya, diinginkan oleh nafsu seseorang, lewat di depan hatinya, kemudian dia bisa menggambarkannya, itu akan semakin menjadikan dia mencintai kebenaran, semakin mengenal nilai agungnya kebenaran tersebut, semakin menjadikan dia gembira, maka dengan itu keimanannya akan semakin meningkat dan semakin kuat. Nanti akan beliau sebutkan di sini ada contoh ya yang menggambarkan hal ini tentang dua orang misalnya yang berjalan menuju kekasihnya. Yang satu banyak rintangan dia harus hadapi, dia kadang-kadang berhenti, kadang-kadang dia jatuh, bangkit lagi, maju lagi. Dengan orang yang kedua jalannya mulus-mulus saja, tidak ada rintangan, tidak ada hal-hal yang memperlambat dirinya, mencegah dirinya. Mana yang lebih cinta kepada kekasihnya? Tentu orang yang pertama. Dia banyak rintangan, banyak cobaan yang dihadapi, tetap dia melawan, tetap dia bangkit. Adapun orang yang kedua, karena perjalanannya mulus-mulus saja, maka belum teruji kecintaannya yang benar. Bisa jadi kalau ada ujian kecil saja, dia langsung akan jatuh, akan ya berpaling dari jalan menuju kekasihnya tersebut. Karena dia tidak ada ujian. Sehingga ketika dapatkan rintangan sedikit, dia akan menyerah dan akan cepat berputus asa. Maka jelas orang yang pertama lebih mulia dan lebih afdol, sebagaimana tadi yang kita juga dengarkan ya jawaban dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, baik, kama anna sahib al khawatir syahwati wal ma'asi kullama marrat bihi faragiba anha ila ziddiha izdada mahabbatan li ziddiha wa ragbatan fihi wa talaban lahu wa hirsan alaih. Sebagaimana orang yang ada bisikan-bisikan syahwat di hatinya, tarikan untuk berbuat maksiat, tapi dia berusaha menolaknya, melawannya karena Allah. Semakin hal itu lewat di hadapannya, yang kemudian dengan itu dia membencinya, ya, membencinya, berpaling darinya untuk mencari kebalikannya, yaitu kebaikan, jalan-jalan yang lurus. Ini akan semakin menambah kecintaannya kepada kebaikan, semakin menyemangati dia untuk mengenal kebaikan itu, dan semakin dia berusaha mencari dan semangat untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Yakni segala sesuatu itu kalau kita kenal lawannya akan semakin nikmat rasanya. Orang yang minum madu ketika sebelumnya dia minum yang pahit pasti lebih terasa nikmatnya dibandingkan orang yang langsung minum tanpa meminum yang pahit sebelumnya. Orang yang ketika merasakan sakit mungkin berbulan-bulan, ketika dia sembuh dia rasakan senang sekali karena baru saja dia merasakan kebalikannya. Ya, wa bi adadiya tatabayyanal asya, dan dengan lawan-lawannya segala sesuatu itu akan semakin jelas. Dengan kita mengenal kebalikan atau lawan-lawannya, segala sesuatu itu akan semakin terang, semakin jelas di hadapan kita. Famabtala Allahu subhanahu abdahul mu'min. Bimahabbati syahwati wal ma'asi wa maili nafsihi ilaiha illa liyasukahu biha illa mahabbati ma huwa afdalu minha wa khairun lahu wa anfa'u wa adwam wal yujahida nafsahu ala tarkiha lahu subhanah faturithuhu na'am wal yujahida nafsahu ala tarkiha lahu subhanah faturithuhu tilkal mujahadatul wusula ilal mahbubil a'la. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hambanya yang beriman dengan kecintaan syahwat dan perbuatan maksiat serta kecenderungan nafsu kepadanya, kecuali tujuannya agar Allah menggiring hamba ini dengan kecintaan tersebut kepada kecintaan yang lebih utama dan lebih baik baginya, lebih bermanfaat dan lebih kekal. Dan agar hamba ini berjuang, bersungguh-sungguh menundukkan nafsunya untuk meninggalkan ya kecintaan kepada syahwat dan perbuatan maksiat tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan, ya kesungguhan atau perjuangan ini akan memudahkan, akan menjadikan dia sampai kepada al-mahbubul a'la, kekasih yang paling tinggi, yaitu Allah azza wa jal. Fakullama naza'athu nafsuhu illa tilka wa ishtaddat iradatuhu laha wa syauquhu ilaiha sarafa dhalika syauqa wal iradata wal mahabbata ila naw'il 'ali da'im. Maka setiap kali tarikan nafsunya untuk melakukan, mengikuti keinginan syahwat dan kemauannya semakin kuat untuk melakukan hal-hal yang menyimpang itu, maka dengan itu dia akan memalingkan kerinduan kepada hal-hal yang buruk itu, keinginan dan kecintaan kepadanya, kepada jenis yang tinggi dan kekal abadi. Fakana talabuhu lahu asyad, maka dengan itu dia akan semakin bersemangat, bersungguh-sungguh mengejar kebaikan tersebut, jalan kebaikan. Wahirsuhu alaihi atam, dan semangatnya akan semakin sempurna untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Bikhilaf sin nafsil baridatil khaliyati min dhalika. Ya, ini beda dengan nafsu yang kosong dari ujian-ujian itu, dari tarikan-tarikan itu. Fa innaha wa in kanat Qalibatan lil a'la, nafsu yang seperti ini meskipun dia juga ingin mencari balasan yang tinggi, walakin baina talabaini farqun adzim, akan tetapi antara dua pencarian ini ada perbedaan yang besar. Ala tara an man masya ila mahbubihi alal jamri wa syauqi a'zamu mimman masya ilaihi raqiban alan najaibi. Ya. Tidakkah kamu melihat, kata beliau, contoh ini ya. Tidakkah kamu melihat orang yang berjalan menuju kekasihnya di atas ya bara api, di atas duri-duri yang menusuk, tapi tetap dia sabar menitinya. Ini lebih besar, lebih agung kecintaannya dibandingkan orang yang berjalan menuju kekasihnya di atas kendaraan yang nyaman tanpa ada cobaan dan rintangan. Masya Allah, perbedaan antara dua hal ini. Jadi cobaan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan hikmah agar kita semakin mengejar kebaikan dan semakin membenci keburukan. Dan tentu Allah akan memudahkan taufik bagi hambanya ini untuk bisa menghadapi semua itu, karena Allah yang akan menolong dia. Kalau hamba ini bersikap benar, terus bersangka baik kepada Allah, meminta pertolongannya, maka Allah akan mudahkan dia melalui semua ini. Dan hal-hal tadi justru semakin memicu semangat dia semakin besar dalam mengejar keburukan dan meninggalkan, dalam mengejar kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Falaisa man atharo mahbubahu ma'a munaza'ati nafsihi kaman atharahu ma'a adami munaza'atiha ila ghairihi. Tidaklah orang yang mengutamakan kekasihnya bersamaan dengan tarikan nafsunya untuk melakukan keburukan. Tidaklah sama dengan orang yang mengutamakan kekasihnya tapi tidak ada tarikan-tarikan dalam jiwanya untuk berpaling kepada yang lainnya. Fahuwa subhanahu yabtali abdahu bisyahwati imma hijaban lahu anhu aw hajiban lahu yusiluhu ila ridahu wa qurbihi wa karamatih. Ya, kata beliau, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menguji hambanya dengan syahwat, tarikan syahwat, itu tujuannya adalah bisa jadi agar Allah menghalangi dia dari Allah, atau hajiban lahu, penghalang yang mendukung dirinya yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah, menyampaikannya kepada kedekatan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masya Allah perbandingan yang sangat luar biasa yang kita mengetahui di sini, bagaimana keutamaan orang-orang yang bersabar menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, orang-orang yang mengenal keburukan, kebaikan dengan rinci, kemudian keburukan dengan rinci. Kalaupun ada hal-hal yang menarik dirinya, dia akan tundukkan dengan semakin dia mengingat keburukan ini adalah sangat dimurkai oleh Allah, maka dia semakin membencinya, otomatis akan menjadikan hatinya semakin berpegang teguh dengan kuat dan semakin mencintai kebenaran. Itulah golongan yang ketiga. Baik. Kemudian al-firqatu rabi'ah, golongan yang keempat. Firqatun arafat sabila syarri wal bida'i wal kufri mufassalatan wa sabilal mu'minina mujmalatan. Ini kebalikannya. Golongan yang dia mengenal jalan-jalan keburukan, bid'ah, kekufuran secara rinci, tapi mengenal jalan kebaikan, jalannya orang-orang yang beriman hanya secara garis besar saja. Tentu ini juga akan banyak keburukan dari metode seperti ini. Wa hadha halu kathirin mimman i'tana bimaqalatil umami wa maqalati ahlil bid'ah. Ini adalah keadaan dari kebanyakan orang-orang yang memberikan perhatian besar terhadap maqalat, ucapan umat-umat yang ada, serta ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Fa'arofaha ala tafsil walam ya'rif ma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Maka dia mengenal perkataan-perkataan yang menyimpang, jalan-jalan yang tersesat ini secara rinci, tapi justru dia tidak mengenal petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dengan rinci. Dia tidak mengenalnya dengan rinci, hanya mengetahui garis besarnya saja. bal arafahu ma'rifatan mujmalatan wa in tafassalat lahu fi ba'dil asya wa man ta'ammala kutubahum ra'a dhalika iyanan. Bahkan dia hanya akan tetapi dia hanya mengenal jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang bersifat garis besar global saja. Kalaupun ada perkara-perkara yang rinci dia ketahui dari hal-hal itu, ya, kalaupun ada sebagian kecil dari hal-hal yang dia ketahui dengan rinci. Dan barang siapa yang mengamati kitab-kitab yang mereka tulis tentang hal ini, ya, kitab-kitab dari golongan ini, dia akan melihat hal tersebut dengan jelas. Ya, orang seperti ini, karena dia sibuk mempelajari pendapat-pendapat yang menyimpang, dia akan mengetahui ini penyimpangannya, bahkan ini bantahannya dia tahu. Tapi di hadapannya ada jalan kebenaran yang harusnya dia juga kenal dengan rinci. Akhirnya dia berpegang teguh secara umum saja. Akhirnya nanti jika ada rincian-rincian dalam hal-hal yang berhubungan dengan jalan yang benar, dia tidak tahu. Dia tidak paham. Akibatnya juga tentu sangat sangat fatal. Nah, wa kadzalika man kana arifan bi turuqi syarri wal dhulmi wal fasadi ala tafsili salikan laha idza taba wa raja'a anha ila sabilil abrari yakunu ilmuhu biha mujmalan غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى أموره في تصرفها وسلوكها. Demikian pula orang yang mengenal jalan-jalan keburukan, kezaliman dan kerusakan dengan rinci. Salikan laha, kemudian dia menempuhnya. Setelah dia bertobat kembali darinya kepada mengikuti kembali jalan orang-orang yang benar, sehingga menjadikan ilmunya dalam hal ini hanya garis besar saja, mengetahui kebenaran secara global saja, tidak mengetahuinya dengan rinci, sebagaimana orang yang mengenal hal itu dengan menghabiskan umurnya untuk ya melakukan dan meniti jalan tersebut. Ya, ini juga ini tentu menunjukkan kekurangan. Menunjukkan cacat bagi orang yang seperti ini karena ketika dia disibukkan dengan jalan-jalan keburukan, harusnya ada solusi yang menjadikan dia ketika meninggalkan keburukan tersebut, dia mencari kebalikannya. Yaitu jalan kebenaran, jalan yang lurus. Yang ini sayang tidak diketahuinya dengan rinci sehingga hatinya tidak mendapatkan sesuatu yang menarik memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti kebenaran tersebut, disebabkan karena pengetahuannya tidak rinci dalam mengenal kebenaran, padahal dia mengenal kebaikan atau jalan-jalan keburukan dengan rinci. Ya, ini juga jelas merupakan metode yang salah. Ala kulli hal, jemaah sekalian hafizakumullah, empat golongan ini tentu yang terbaik adalah yang pertama, yang mengenal kebenaran dengan rinci kemudian mengenal keburukan dengan rinci. Ya, sebagaimana ini merupakan gambaran keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, sehingga jadilah orang-orang yang kuat berpegang teguh dengan kebenaran, semangat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mereka orang-orang yang jauh dari kekufuran, yang selalu membenci keburukan-keburukan dan mencintai kebaikan-kebaikan, tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa taala dengan sebab mereka mengenal dua jalan kebaikan dan keburukan dengan rinci. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum jamaah sekalian hafizakumullah. Inilah keadaan ya perbandingan empat kelompok ini. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wal maqsudu anna Allah subhanahu yuhibbu an tu'rafa sabilu a'daihi li tujtanaba wa tubghadha kama yuhibbu an tu'rafa sabilu awliyaihi li tuhabba wa tuslak. Maksudnya, kesimpulannya di sini, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, menginginkan, ya, seorang hamba itu mengenal jalan musuh-musuhnya, agar dia menjauhi dan membencinya. Sebagaimana Allah menginginkan seorang hamba mengenal jalan wali-walinya, jalan orang-orang yang beriman, supaya jalan ini dicintai dan semangat ditempuh oleh manusia. Itu tujuannya. Ya, dan ini kita akan dapati waktu kita mempelajari Al-Quran, mengenal dua sisi ini dengan rinci, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Wa fi hadhihi al-ma'rifati min al-fawaid wal asrari ma la ya'lamuhu illa Allah. Min ma'rifati umumi rububiyyatihi subhanahu wa hikmatihi wa kamali asma'ihi wa sifatihi wa ta'alluqiha bimuta'alliqatiha wa iktifaiha wa iktifaiha li athariha wa mujibatiha wa dhalika min a'zami dalalati ala rububiyatihi wa mulkihi wa ilahiyatihi wa hubbihi wa bughdihi wa thawabihi wa iqabihi wallahu a'lam. Maka dalam pengetahuan seperti ini terdapat faedah-faedah dan hikmah-hikmah tersembunyi yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Ya, dengan itu kita mengenal keumuman, keluasan rububiyah Allah, hikmahnya yang maha sempurna, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan keterkaitan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan muta'alliqatiha, makhluk-makhluk yang Allah kaitkan dengannya. Serta bagaimana ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mengikuti jejak-jejaknya dan konsekuensi-konsekuensinya. Yang ini merupakan sebesar-besar dalil yang menunjukkan agungnya sifat rububiyah Allah. Dialah yang maha menguasai alam semesta beserta isinya. Kemudian mulkiha, kekuasaannya di alam semesta ini. Serta ilahiyatiha, sifat uluhiyah. Hanya dia yang pantas disembah satu-satunya. Kecintaannya, kecintaan kepadanya. Kebencian Allah, serta pahala dan siksaannya. Ini tentu memiliki hikmah untuk menyempurnakan keimanan kita mengenal hal-hal tersebut, ya, dengan sempurna ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wallahu a'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahuinya. Ya, jadi ini semua penjelasan yang menunjukkan kepada kita bahwa sebaik-baik metode dalam menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan adalah metode Al-Quran yang menjelaskan kedua hal tersebut dengan rinci, yang kebaikannya kembali kepada manfaat menguatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada kebenaran, serta berpalingnya dan kebencian kita terhadap keburukan-keburukan, sebagaimana yang itu merupakan metode Al-Quran dalam menjelaskan kebaikan dan keburukan. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, kita teruskan di waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh antum semua. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan tema Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Materi yang sangat baik untuk kita simak bersama, dan tentunya tidak hanya kita simak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dari ilmu yang telah kita dapatkan. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum, untuk berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021-823-6543 ataupun Anda dapat tanya wajah di 021-823-6543. Nam, untuk yang pertama kami akan angkat terlebih dahulu melalui telepon di 021-823-6543. Dan silakan kepada Anda yang telah terhubung untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Hamba Allah di Sulawesi.
1: Silakan Ibu.
2: Saya mau bertanya Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Saya ini selalu merasa tidak nyaman, saya punya perasaan. Mm-hmm. Saya bangun tahajud, malah saya punya pikiran kacau balau. Tidak apa namanya. Terlalu ada godaan yang tidak nyaman. Mm-hmm. Baru di dalam rumah kami ini selalu ada terasa tidak nyaman dan selalu ada seperti ada gangguan. Ya, ada yang bau busuk. Sesudah itu cium lagi bau yang harum sekali.
1: Baik, Ibu, jadi pertanyaan kami bisa tangkap Ibu ya, bahwasanya Ibu mengalami suatu keadaan yang kondisinya tidak nyaman saat tahajud karena ada gangguan-gangguan yang Ibu rasakan itu, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita simak jawabannya dan solusinya yang akan disampaikan oleh Ustaz. Dan kepada Ustaz, kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan keluarganya. Ya, keadaan yang ditanyakan seperti tadi, ya. Pertama, solusinya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu saja meminta pertolongannya agar dihilangkan gangguan-gangguan tersebut. Kalau tadi dikatakan dia sudah melaksanakan sholat tahajud yang harusnya sholat pastinya memberikan ketenangan, menghilangkan segala kegundahan dan kegalauan. Maka ketika muncul hal-hal yang seperti tadi, apalagi ada indikasi tadi kayak bau-bau yang tidak sedap dan seterusnya. Ya, kalau kemungkinan ada gangguan jin di rumah tersebut, maka ya berdoa kepada Allah minta pertolongan agar dimudahkan, dijauhkan dari gangguan tersebut. Dan ibu juga boleh melakukan ruqyah. Ya, ibu sendiri atau anggota keluarga atau mungkin beberapa orang bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladhi yukra'u fihi bisuratil baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kita bisa baca ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah misalnya, ya, dengan suara yang agak keras di rumah kita, di kamar-kamar kita, dengan kita mohon pertolongan kepada Allah agar dijadikan sebagai sebab untuk mengusir syaitan dari rumah tersebut. Lagi pula bacaan Al-Quran, kalau kita terus baca di rumah kita, kan menjadi sebab keberkahan rumah kita semakin menjadikan dekat dengan malaikat rahmat, menjauhkan dari syaitan yang selalu menggoda atau mengajak kepada keburukan atau mengganggu. Itu yang bisa kita lakukan. Kita ruqyah, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Sering-sering kita laksanakan ya, sholat ya, di rumah tersebut, di kamar-kamar di rumah tersebut. Insya Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu, akan memberikan pertolongan untuk mengusir gangguan-gangguan seperti itu kalau memang berasal dari syaitan atau jin-jin yang suka mengganggu atau menggoda manusia. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan demikian untuk jawaban dari Ibu yang berada di Sulawesi, mudah-mudahan dapat difahami dan diamalkan. Tapi kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung ya. Silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan umur kepada Ustaz dan izin bertanya Ustaz. Ustaz, larangan duduk bersama ahli bid'ah. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadap keluarga yang belum kenal sunnah? Ahli bid'ah yang manakah yang dimaksud Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum dari Ummu Abdillah di Maros, Makassar. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan yang sangat baik dari Ummu Abdillah yang bertanya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, tentu saja larangan yang dimaksud yaitu kita duduk untuk mendengarkan ucapan mereka atau mendengarkan pengajian mereka yang kita khawatirkan akan memberikan pengaruh keburukan kepada diri kita dengan mendengarkan penjelasan mereka tersebut. Ya, atau bahkan berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin pandai berkata-kata di kalangan mereka sehingga kita akan terpengaruh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, tentang larangan duduk dengan orang-orang seperti ini, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sungguh telah Allah turunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa jika kau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an diingkari atau diolok-olokan, ditafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran yang benar, ditafsirkan dengan hawa nafsu, maka jangan kamu duduk dengan mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya, maksudnya yang seperti ini. Adapun kalau orang yang kita tahu dia masih banyak kesalahan dalam pemikirannya atau penyimpangan dalam akidahnya atau kesalahan dalam melakukan agama, tapi dia adalah orang yang bisa kita dekati, orang yang bisa kita nasihati, orang yang kita perkirakan bisa menyadarkan dia insya Allah dengan mohon pertolongan kepada Allah, kita dekati, maka ini baik tentu saja. Ini metode kita dalam berdakwah, mendekati orang-orang awam yang kita perkirakan dia ada kemauan menerima kebenaran. Ketika dijelaskan kepadanya dalil, dia akan mau ikut kepada kita. Kita dekati orang-orang seperti ini. Ketika misalnya kita dapat ternyata dia membantah, dia malah mengajak berdebat, ya kita tinggalkan, tidak perlu kita layani yang seperti ini. Tapi kalau dia mau mendengarkan dalil, mau kita sampaikan nasihat, kita nukilkan perkataan para ulama, dia juga terima, ya maka ini orang-orang yang perlu kita dekati, bahkan kita berusaha mendakwai mereka untuk mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fiik.
1: Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya kembali melalui telepon di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya, ya silakan. Baik, terputus, kita akan tunggu kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung, dan kami informasikan ketika Anda sudah terhubung, mohon untuk mematikan suara televisi ataupun radionya agar kami bisa dapat menyimak dengan baik. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu dan berada di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ibu, mohon maaf, tolong dimatikan salat televisi ataupun radionya agar kami bisa menyimak, dan Ibu cukup menyimak lewat telepon saja Ibu, ya, karena memang agak delay, agak terlambat ketika sampai di televisi Ibu, ya. Silakan Ibu. Baik, terputus, kami tunggu kembali kepada Anda semua yang bertanya. Dan kami informasikan kepada para pendengar, pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, ketika menghubungi kami untuk bertanya melalui telepon, kami informasikan cukup menyimak lewat telepon saja, karena memang ada jeda waktu antara telepon yang masuk dengan disampaikan melalui televisi, sehingga akan menunggu. Oleh karena itu, langsung mendengarkan lewat telepon saja dan matikan suara televisinya, lalu bertanya tentang pertanyaan yang ingin diajukan. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Baik, terputus, kita tunggu kembali dari pertanyaan berikutnya. Kita angkat pesan pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Baik Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menghadapi orang yang mereka mengatakan bahwasannya orang-orang Ahlussunnah atau Salafi ini ketika diajak untuk berdiskusi tidak mau dan tidak mau berdebat. Bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasannya. Barakallahu fikum.
0: Kalau ada pernyataan seperti itu, maka kita katakan memang para ulama, ya, ketika menyebutkan masalah yang berhubungan dengan perdebatan, mereka menyebutkan perdebatan itu, ada perdebatan yang terpuji, ada yang tercela. Jadi tidak semua kita layani. Kalau kita lihat orang yang berdebat itu mau, ya, kita jadikan patokan, kita harus selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan nukilan penafsiran para sahabat, itu yang kita layani dan kita akan lakukan. Kalau kita lihat orang lawan debat kita mau seperti itu. Tapi kalau sekedar perdebatan hanya untuk menang-menangan, hanya untuk apalagi tujuannya hanya sekedar untuk nanti dipotong-potong misalnya rekamannya untuk mencari pembenaran saja, tidak mau merujuk kepada dalil, dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf, ini yang tidak kita layani. Jadi kita akan lihat orang-orang tersebut yang mengajak berdebat, kita akan lihat dari ciri-ciri ya, pernyataan-pernyataannya, ceramah-ceramahnya, kalau dia punya rekaman ceramah atau yang lainnya, kita akan menilai dia apakah dia adalah orang yang mau mengikuti kebenaran ya, sehingga dengan sebab ini kita akan layani dia dalam diskusi yang ilmiah, tentu saja diskusi yang baik. Tapi kalau orangnya memang tidak mencari kebenaran, bukan orang yang mau diajak kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kemaslahatan untuk berdebat dengan orang seperti ini tidak ada, maka tidak mungkin kita akan melakukannya. Jadi kita katakan kepadanya bahwa perdebatan atau diskusi itu dalam Islam ada yang dibolehkan, ada juga yang tercela. Maka yang tercela tentu kita berusaha meninggalkan, adapun yang diperbolehkan atau ada manfaatnya, ini yang berusaha kita lakukan, tentu dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini di layanan telepon 021-823-6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kami tunggu kesempatan kepada Anda semuanya yang bertanya di 021-823-6543 untuk Anda yang menyimak kajiannya dari awal hingga akhir, ataupun Anda yang menyimak di pertengahan, Anda bisa bertanya tentang pembahasan yang beliau sampaikan tentang tema jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mengulangi tadi
1: masih berhubungan
2: dengan dari hamba yang dari Sulawesi tadi.
1: Baik Ibu, mohon maaf Ibu tidak bisa kami simak dengan jelas karena suaranya feedback. Ibu mohon maaf sekali lagi, kami tidak bisa menyimak suara Ibu dengan jelas karena feedback. Ya, kami informasikan kembali kepada Anda yang bertanya untuk mematikan suara televisinya ataupun radionya ketika sudah terhubung, karena kami mendengar tidak jelas karena ada suara yang feedback atau suara yang mengganggu. Ya, untuk itu kami informasikan kepada Anda yang bertanya untuk mematikan suara radio ataupun televisinya ketika bertanya. Baik, kita angkat berikutnya di 021-823-6543 dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Ini Bapak Yunus di Tasik.
1: Silakan Pak Yunus, pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
4: Pak Yunus. Yang mau tanyakan saya masalah adzan Pak Ustaz. Kalau di kampung saya adzan itu selalu pakai ta'ud, lalu baca surat Al-Quran, baca sholawat, terakhir sedekah lalu. Nah itu aja yang saya mau tanyakan, apakah ada contohnya Rasul, apakah tidak? Mungkin baik, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf untuk pertanyaannya dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Tadi pertanyaan dari Pak Yusuf ya, pertanyaan kurang jelas bagi saya. Maksudnya dia tanyakan tadi masalah adzan begitu ya. Adzannya ada bacaan Al-Quran atau ada salawatan? Kalau apa mungkin sebelum adzan mungkin maksudnya ya?
1: Iya betul.
0: Kalau maksudnya sebelum itu, maka yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat masuk, mereka langsung mengumandangkan adzan. Tidak ada dimulai dengan misalnya bacaan ayat-ayat Al-Quran. Lagi pula kan bacaan ayat-ayat Al-Quran ketika diperdengarkan dengan suara yang keras, itu kan kewajiban kita harus mendengarkan semua, sehingga kadang-kadang orang yang masih punya kegiatan atau pekerjaan pun bisa menjadi sebab ya mungkin dia harus menghentikan pekerjaannya, dan ini bisa menjadi sebab orang mungkin akan ya merasa tidak nyaman, dalam artian dia berdosa kalau tidak mendengarkan Al-Quran ketika dikumandangkan, kemudian dia tidak dengarkan dengan baik. Padahal Allah memerintahkan dalam Al-Quran, iya kan, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Maka jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, simaklah baik-baik, dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Apalagi kemudian ada sebagian dari yang disampaikan salawat-salawat atau pujian-pujian yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin contoh, misalnya seperti yang dilakukan saat ini di dua masjid yang suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada yang seperti itu. Ketika masuk waktu adzan, tinggal kumandangkan adzan saja, itulah yang dicontohkan dan itulah yang sesuai dengan contoh dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Baik jemaah sekalian, hafizakumullah, ini adalah akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah antum berikan untuk kami semua di sini dan materi telah antum paparkan. Setelah jawaban-jawaban yang telah antum berikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan meluaskan keimanan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap penjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Dan terukalkan kami kru Roja Celengsi dan kru Roja Kendari atas kerjasamanya dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Terima kasih banyak atas kerjasama antum semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azanillahu ayyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda semua di pagi hari ini dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, buah karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Akhir kalam, semoga Allah menjaga kita dan untuk Anda semuanya tetap jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah kulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah kulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور

0: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
1: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
0: Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: مُبِينٌ.
1: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Mata abuduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti? Nah? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Gak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
0: Agamanya apa?
1: Rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin? Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Innal yahuda wan nasara la yasbighun فخالفوهم متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
4: Dari Jabir رضي الله عنه dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
5: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
6: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
5: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Amin. Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Tapi kesabaran kita sampai kita mati, saudara Kusainan. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwatal Islam a'azakumullah, sobat Roja dimanapun Anda berada, di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini kita dapat menyapa kembali ke ruang dengar Anda untuk menyimak dan mendengarkan bersama suatu kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Ahadithul Akhlaq yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullahu Ta'ala. Langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu Fikum.
2: Barakallahu Fikum wa jazakumullahu khairan. Akhi, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik yang dilimpahkannya kepada kita, akhirnya kita kembali bersua dalam ruang virtual yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kita di atas ketaatan kepadanya, di atas jalan kebaikan menuju ridhanya. Allahumma amin. Di majlis ilmu yang kita rindukan bersama ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang menghadirkan keberkahan dan mendekatkan kita lebih baik lagi, lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah ruahkan kepada Nabi yang kita cintai dan kita rindukan bersama, Baginda Mulia Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali salah satu di antara pilar agama, yaitu akhlak yang mulia. Begitu indah, lengkap dan sempurna Islam menuntun kita untuk berakhlak. Berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun berakhlak kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kita satu sama lain sebagai manusia. Dan telah dipelajari bersama-sama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa akhlak mulia yang tertinggi antar sesama manusia dituntunkan oleh Islam di dalam syariat yang sempurna ini adalah akhlak seseorang kepada kedua orang tuanya. Perlu kita ingat bersama bahwa akhlak yang mulia adalah salah satu di antara dua sebab utama masuk surga. Jika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, ada hubungan baik antara seorang hamba dengan Allah dan juga husnul khuluq, berakhlak mulia, yaitu hubungan baik seorang hamba dengan sesama manusia. Dalam riwayat yang lain, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamshuha, iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Lagi-lagi ada akhlak yang mulia sebagai hubungan baik seseorang bersama manusia sesamanya, selain juga menjaga hubungan baik diri seorang hamba bersama Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai ketakwaan. Dan telah kita kaji bersama pada pertemuan sebelumnya kemarin perkataan indah atau penjelasan indah dari sahabat mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang bagaimana seseorang akan dibuka kesempatan masuk surga untuknya bila mana ia berbakti kepada kedua orang tuanya, atau jika masih tersisa salah satunya saja dia juga berbakti kepada yang tersisa dari kedua orang tuanya tersebut. Ibnu Abbas berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhsina illa fatahallahu lahu babaini minal jannah wa in kana wahidan fa wahidun." Kata Abdullah ibn Abbas, Hamrul Ummah, terjemahul Quran radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tidak ada satu orang muslim pun yang masih memiliki kedua orang tua muslim kemudian dia berbakti kepada keduanya kecuali akan dibukakan untuknya dua pintu surga. Dan bila hanya tersisa satu dari kedua orang tuanya tersebut dan dia berbuat baik kepadanya, maka terbuka satu pintu surga baginya. Kemudian Ibnu Abbas menegaskan, wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Bila si anak ini justru membuat murka salah seorang dari kedua orang tuanya tadi, maka dengan itu Allah tidak ridha kepadanya sampai orang tuanya itu menjadi ridha kepadanya. Allahu Akbar. Seakan Abdullah ibn Abbas mengingatkan kepada kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita kaji, ridha Allah fi ridha al-walid wa sukhthullah fi sukhthil walid. Ya, ridhanya Allah Subhanahu wa taala berada pada ridha orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua, sesuai dengan tuntunan agama kita. Kemudian ketika Ibnu Abbas menjelaskan hal tersebut, ada seseorang yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya, apakah itu juga berlaku? Kata Ibnu Abbas, wa in zalama, meskipun kedua orang tua itu berbuat zalim kepada si anak, tapi si anak terus berbakti kepada kedua orang tuanya dalam rambu-rambu tuntunan syariat, maka kalau orang tuanya masih dua, terbuka dua pintu surga. Kalau hanya tersisa satu dari kedua orang tuanya, maka dengan baktinya tersebut, dia pun akan mendapatkan pintu surga terbuka baginya. Allahu Akbar. Ya. Dan terutama ini menjadi sangat ditekankan bagi yang masih memiliki kedua orang tua. Adapun yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, meskipun dia tidak bisa lagi berbakti kepada kedua orang tua secara langsung semasa hidup mereka, maka dia tetap bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan berupaya menjadi anak yang saleh, menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya dengan kebaikan yang akan menutupnya, perbanyak istighfar, jalin silaturahmi kepada siapapun kerabat yang tersambung bersamanya melalui jalur orang tua. Jalankan wasiat orang tua selama wasiat itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat dan seterusnya. Ya. Maka bakti kepada kedua orang tua bisa tetap kita jalankan sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ada pula yang menarik, ada perkataan indah penjelasan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kalau kemarin perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maka kali ini adalah perkataan Abdullah ibn Umar yang secara spesifik mulai menjelaskan tentang buruknya durhaka kepada kedua orang tua. Celaka dan akan berujung nestapa bagi seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Disebutkan kisah tentang Faisalah bin Mayyas rahimahullah. Ya, Faisalah bin Mayyas, beliau pernah bercerita, kuntu ma'an najadat, Aku pernah bersama dengan orang-orang yang terfitnah dengan ideologi pemahaman menyimpang kaum An-Najadat. An-Najadat ini nama lain atau sebutan bagi mereka kaum Khawarij di masa itu. Ya. Fa asabtu dzunuban la araha illa min al-kaba'ir. Faisalah bin Mayyas yang bergaul dengan sebagian kaum Khawarij yang memiliki ideologi menyimpang, ternyata percik negatif dari bergaul dengan orang yang punya ideologi menyimpang ini sempat berdampak kepadanya. Sehingga tatkala Taisalah bin Mayyas melakukan beberapa bentuk dosa, dia mengira, meyakini sebagaimana yang diyakini oleh kaum Khawarij An-Najadat tadi bahwa itu adalah dosa besar. Sampai kemudian Taisalah berjumpa dengan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka setelah diceritakan, Ibn Umar berkata, "Mahia, emang apa dosanya yang dimaksud oleh Taisalah tadi?" Qultu, Taisalah menjawab, "Kada wa kada, ini dan itu." Allahu a'lam, tidak disebutkan apa dosa besar yang ditanyakan itu. Maka Abdullah ibn Umar berkata, "Laisat hadhihi minal kabair." Adapun itu, maka bukan termasuk dosa besar. Perlu kami bikin catatan kecil, dan barangkali catatan ini pernah sebelumnya dijelaskan di channel Roja TV atau Radio Roja, penjelasan tentang penyimpangan. Di antara sekian banyak penyimpangan kaum Khawarij adalah keyakinan mereka tentang para pelaku dosa besar. Ya, para pelaku dosa besar berdasarkan kaum Khawarij, jika dosa besar dilakukan, maka para pelakunya berdasarkan keyakinan kaum Khawarij, di dunia mereka berstatus berubah menjadi kafir, hilang keimanannya, keluar dari zona Islam, dan bila dia meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka di akhirat, berdasarkan keyakinan kaum Khawarij, pelaku dosa tersebut akan kekal abadi selamanya di dalam neraka. Dan itu adalah keyakinan yang menyimpang. Karena keyakinan yang benar, dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan ayat-ayat, hadith-hadith, dan dijelaskan oleh para ulama, yang pemahaman tersebut bersambung terus sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa para pelaku dosa besar, sekiranya meninggal dunia sebelum bertaubat dari dosa besarnya tersebut, maka dia berada di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki untuk menggugurkan dosa tersebut, maka tergugurkanlah dosanya dan dia terselamatkan dari ancaman siksa neraka. Sebaliknya, kalau Allah berkehendak bahwa hamba itu diazab, maka dia pun akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Itulah nasibnya di akhirat. Adapun di dunia, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang kafir, tetapi berstatus mu'minun naqisul iman. Mu'min dia, masih ada pokok iman di dalam dadanya, tetapi dia itu imannya cacat atau kurang. Atau dalam istilah yang lain, mu'minun bi'imanihi fasiqun bikabiratihi. Dia beriman sesuai dengan kadar keimanannya, tetapi dia fasik sesuai dengan kadar dosa besar yang dilakukannya. Baik, kembali kepada kisah Taisalah bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ketika Taisalah meyakini sebagaimana diyakini kaum Khawarij bahwa dosa-dosa tertentu adalah dosa besar, ditanyakan kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar yang berguru langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, bukan, itu bukan dosa besar. Hunna tis'un. Adapun dosa besar ada 9 yang akan disebutkan oleh Ibnu Umar. Ya. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qatlun nasamah, membunuh jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh. Yang ketiga, al-firaru minaz zahfi, lari dari peperangan ketika sudah mulai berkecamuk. Wa qadful muhsanah, Yang keempat adalah menduduh zina seorang wanita suci dari kaum mukminat. Yang kelima, aklur riba, memakan harta riba. Yang keenam, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, ilhadun fil masjid, ya, melakukan penyimpangan, ya, kekufuran dan lain sebagainya di dalam masjid. Walladhi yastaskhir, yang juga mengejek atau menghina, ya. Kemudian yang keempat adalah buka'ul walidaini minal uquq, yaitu membuat kedua orang tua menangis disebabkan kedurhakaan. Dan karena ada keterangan kesembilan inilah, Syekh Abdul Razak hafizahullah menukilkan athar ini dari Abdullah ibn Umar ini ke dalam pembahasan. Pembahasan kita tentang bakti kepada kedua orang tua. Kalau tidak bakti, berarti terjadi sebaliknya, yaitu kedurhakaan. Kedurhakaan kepada kedua orang tua itu dosa besar. Dan kalau dosa besar, pasti konsekuensinya pun berat. Di dunia sebelum kelak berat, di akhirat. Membuat menangis kedua orang tua, berdasarkan paham Abdullah ibn Umar, itu adalah dosa besar. Dan sudah kami nukilkan kemarin, kisah seorang yang berasal dari negeri Yaman, yang kemudian dia menggendong ibunya dalam perjalanan umrah, kemudian dia berjumpa dengan Abdullah ibn Umar, sahabat yang sama, dalam keadaan tawaf menggendong ibunya, ya. Bahkan dia membacakan bait syair, yang artinya, aku adalah keledai, atau hewan tunggangan yang tunduk mengikuti tuan yang ada di atas pundaknya. Dia posisikan dirinya sebagai hewan tunggangan ibunya di atasnya. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai Abdullah ibn Umar, apakah aku sudah menunaikan kewajiban baktiku kepada ibuku? Maka kata Abdullah ibn Umar, wala bizafratin wahidah. Bahkan yang kau lakukan ini belum bisa menunaikan atau membalas jasa ibumu meskipun untuk satu tarikan dan hela nafas saat melahirkanmu. Padahal kita tahu ibu itu ketika melahirkan, berapa puluh atau bahkan berapa ratus kali dia dituntun oleh tenaga medis, minimalnya oleh bidan atau oleh perawat pendampingnya. Tarik nafas, bu. Keluarkan pelan-pelan sambil ditekan, misalnya begitu kan. Nah, satu tarikan atau satu hela nafas seorang ibu ketika melahirkan anaknya itu bahkan belum bisa dibalas sekalipun dengan perjalanan dan tawaf sa'i umrah dengan menggendong ibunya tersebut, subhanallah. Nah, Abdullah ibn Umar, sahabat yang sama, menyebutkan bahwa satu di antara sekian banyak dosa besar adalah buka'ul walidain minal uquq, membuat kedua orang tua itu menangis karena kedurhakaan si anak. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada. Kita berusaha sekuat tenaga, ya, dengan segenap kata-kata dan sikap perbuatan kita di hadapan orang tua, sebisa mungkin jangan membuat mereka menangis. Karena andai kita membuat mereka menangis, maka tangisan itu adalah catatan kedurhakaan bagi kita. Wal'iyadzu billah wa na'udzu billahi min dzalik. Ya. Abdullah ibn Umar yang sangat paham makna berbakti kepada kedua orang tua. Karenanya para tabi'in, murid-murid para sahabat, mereka itu ingin mengkonfirmasi apakah yang mereka fahami ini sudah benar tentang bakti pada orang tua. Sehingga mereka perlu bertanya, apakah yang aku lakukan ini adalah sudah termasuk berbakti dan aku telah menuntaskan kewajibanku? Kenapa mereka perlu bertanya kepada sahabat? Selain karena para sahabat adalah guru, maka mereka bertanya kepada ahli ilmu. Para tabi'in juga tahu bahwa para sahabatlah yang paling memahami makna setiap tuntunan dalam agama. Al-Quran, Al-Hadith diturunkan di zaman para sahabat. Maka merekalah generasi yang paling memahami maksud global ataupun terperinci setiap ayat atau hadith. Terlebih para sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Abdullah ibn Umar adalah salah satu dari mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari sini diketahui, benar ada dosa yang besar dan ada dosa yang tidak besar. Dosa yang tidak besar tergugurkan dengan sholat lima waktu, puasa, sedekah, dan semisalnya. Karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salawatul khamsu wa as-sadaqatu wa as-siyamu wa as-sadaqatu wal ihsanu ila wal ihsan atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketergelinciran seseorang dalam kekeliruan terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap hartanya, terhadap tetangganya, artinya dosa-dosa kecil itu bisa tergugurkan dengan sholat lima waktu, dengan puasa yang dilakukan oleh seseorang, dengan sedekah dan semisalnya. Ya. Dan ada dosa-dosa besar. Yang dosa besar ini tak tergugurkan kecuali dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata salah satu di antara dosa besar berdasarkan pernyataan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah buka'ul walidaini minal uquq. Kata-kata ini yang ingin digarisbawahi. Membuat orang tua menangis karena sikap kedurhakaan anak. Ya. Asar Abdullah ibn Umar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Ya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Oleh sebab itu, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, waspada dengan kedurhakaan. Waspadalah terhadap kedurhakaan. Ya. Benar Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga maha keras azabnya. Maha cepat perhitungannya. Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku sesungguhnya aku, kata Allah, adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Namun azabku sungguh adalah azab yang pedih juga. Ketika Abdullah ibn Umar menyatakan buka'ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua disebabkan kedurhakaan anaknya, maka ini perlu kita benar-benar waspadai bersama. Kemudian Abdullah ibn Umar juga bertanya kepada Taisalah, atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Wahai Taisalah, apakah kau takut terjatuh dalam neraka dan kau ingin masuk ke dalam surga?

لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. Kau masih punya ibu. Masih terbuka kesempatan surga bagimu ada di hadapanmu. Kalau sekiranya, demi Allah, kata Ibnu Umar, demi Allah, kalau sekiranya kau bertutur kata yang lembut kepada beliau, ibumu, kau memberikan makanan kepadanya dengan sukacitamu, niscaya kau akan masuk ke dalam surga selama kau tinggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar harus diiringi dengan taubat. Ada penghalang masuk surga kalau belum bertaubat. Kemungkinannya 50-50 tadi. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seseorang menjauhkan dosa besar, mungkin ada dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil itu tidak menghalanginya untuk masuk surga selama ia telah membuktikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala berbakti kepada ibunya atau kepada ayahnya. Dia bertutur kata yang baik, yang lembut, yang meneduhkan, menyejukkan pandangan dan pendengaran mereka, serta membahagiakan mereka dengan memberikan makanan sebagaimana mestinya. Subhanallah. Maka ini adalah sebuah pembelajaran berharga buat kita sekalian, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, bahwa melembutkan tutur bicara, ya, kemudian memberikan makanan dengan penuh ketulusan dan sukacita, itu dapat menggugurkan catatan-catatan dosa selama dosa besar ditinggalkan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, dalam riwayat yang lain dinukilkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala di dalam pembahasan birrul walidain ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Albani, yang sampai jalan sanadnya kepada sahabat mulia Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allaha yusikum bi ummahatikum salasan. Inna Allaha yusikum bi abaikum. Inna Allaha yusikum bil aqrabi fal aqrab." Kata Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah berwasiat kepada kalian untuk bakti kepada ibu-ibu kalian masing-masing. Dan ternyata Nabi mengulang ini 3 kali. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat agar kalian berbakti kepada ibunda kalian masing-masing. Sungguh Allah berwasiat agar kalian berbakti kepada ibunda kalian masing-masing. Diulang 3 kali. Ini artinya pada hadis-hadis yang sebelumnya kemarin kita kaji, ternyata Nabi juga ulang 3 kali, bukan dalam 1-2 kali, 3 kali kesempatan, berulang-ulang. Yang kemudian para ulama menyatakan bahwa ini menunjukkan bahwa bakti kepada ibu nilainya 3 kali lebih besar daripada berbakti kepada ayah. Meskipun bukan berarti kita boleh berbuat durhaka kepada ayah, tidak. Tapi prosentase, ya, dan juga kualitas dan kuantitas bakti kepada seorang, kepada ibu, 3 kali lipat lebih daripada bakti kepada ayah. Dan durhaka kepada ibu lebih berat daripada durhaka kepada ayah. Sekalipun durhaka kepada siapapun di antara keduanya hukumnya haram, tidak boleh. Karena keumuman ayat, keumuman hadis menyebutkan kewajiban bakti kepada kedua orang tua sekaligus. Namun ternyata keduanya tidak berada di satu nilai yang sama. Nilai bakti kepada ibu 3 kali lipat lebih daripada bakti kepada bapak. Ya. Maka membuat sedih atau berbuat durhaka kepada kedua orang itu, kepada kedua orang tua, itu adalah sebuah keharaman. Berbuat durhaka kepada ibu, itu lebih lagi.
Maka ketika Nabi SAW mengulang 3 kali sungguh, innallah, sungguh Allah, yusikum, berwasiat kepada kalian.

0: di ummahatikum, untuk berbakti kepada ibunda kalian masing-masing. Beliau ulang 3 kali. Ini penekanan kewajiban bakti kepada ibu. Kemudian Nabi menyatakan, innallaha yusikum biabaikum. Selanjutnya, sungguh Allah berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada ayah-ayah kalian. Kemudian Nabi menyatakan lagi, innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrab. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada kerabat yang terdekat, dan terus berikutnya dan berikutnya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, ada seorang sahabat ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan komitmen berbaiat alal hijrah, untuk berhijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang tersebut yang berkomitmen ingin berhijrah bersama Nabi, dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Artinya menangisi kepergian si anak berhijrah bersama Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui bahwa pria tersebut telah membuat menangis kedua orang tuanya akibat hijrah tadi, Nabi berpesan kepadanya, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah kau kepada kedua orang tuamu, buat mereka berdua tersenyum kembali sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Allahu Akbar. Ini tentang tangisan, ini benar-benar bahkan pernah secara spesifik disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kau telah membuat kedua orang tuamu menangis, kau punya kewajiban untuk menebus kesalahanmu itu dengan membuat mereka tersenyum kembali. Ini mengkonfirmasi lebih kuat lagi apa yang tadi disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Ya, buka'ul walidaini minal uquq, tangisan orang tua disebabkan kedurhakaan anak adalah dosa besar. Dosa besar. Karena Nabi SAW sampai perintahkan seseorang bahkan untuk tidak berhijrah bersama Nabi, kalau itu ternyata menyebabkan kedua orang tuanya menangis. Artinya harus dicari cara untuk berhijrah agar kedua orang tuanya tidak merasa didurhakai oleh anaknya tersebut. Dia berusaha untuk mencari cara. Karena tidak berhijrah, tidak secara otomatis itu kemudian berbuat maksiat. Dia hanya menunda untuk meninggalkan kota Mekah dan tidak berhijrah ke Madinah. Hanya berpindah tempat saja, dia tunda. Bukan menunda meninggalkan maksiat, bukan. Kemaksiatan wajib untuk ditinggalkan, sudah dibahas kemarin. Karena kedua orang tua yang meminta anaknya, bahkan memaksa anaknya untuk berbuat dosa, mulai dari dosa kesyirikan atau dosa-dosa yang lain, perintah Allah, fala tuti'huma, jangan ikuti. Jangan patuhi permintaan kemaksiatan dan kesyirikan tersebut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetapi pergaulilah keduanya dengan baik selama kehidupan dunia. Adapun kalau berhijrah yang artinya adalah berpindah, dia ingin berpindah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah karena intimidasi ya, karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kufar Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Kemudian si laki-laki tadi ingin berhijrah tapi menyebabkan kedua orang tuanya menangis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, irji' ilaihima, pulang kau menuju kedua orang tuamu lagi. Adhikhuma kama abkaitahuma. Buat keduanya tersenyum kembali sebagaimana kau telah membuat keduanya tadi menangis. Subhanallah. Jadi, kalau seorang itu jangankan berteriak ya, atau bahkan mencaci maki, atau bahkan mempermalukan, atau melakukan menyakiti dengan fisik, bahkan membuat mereka menangis saja itu sudah kedurhakaan. Dan tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas tadi menyatakan berwasiat, berwasiat, berwasiat, berwasiat. Demikian pula Nabi perintahkan seseorang untuk kembali kepada kedua orang tuanya untuk bisa membuat keduanya tersenyum kembali sebagaimana keduanya telah dibuat menangis. Tidak mungkin Nabi tegaskan hal tersebut kecuali karena memang durhaka kepada kedua orang tua adalah petaka. Padahal tentang hijrah kita sama-sama tahu hijrah itu adalah amal yang agung sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya tatkala beliau menjelaskan tentang kewajiban ikhlas dalam setiap amal. Maka dibawakan contoh yang paling agung dari sekian banyak amal ternyata bukan salat, ternyata bukan jihad, ternyata bukan haji, ternyata itu adalah hijrah. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Hijrah itu amalan yang agung, tapi ternyata amalan yang agung ini tidak boleh membenarkan seseorang untuk durhaka kepada kedua orang tua sekalipun hanya sekedar membuat mereka menangis akibat hijrahnya itu. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, penjelasan Syekh Abdul Razak beliau mengatakan, فَمِنْ جَزَاءِ الْوَالِدِ وَحَقِّهِ عَلَى وَلَدِهِ مُكَافَأَةً لَهُ عَلَى إِحْسَانِهِ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا حَرِيصًا عَلَى إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ. Di antara balasan kebaikan kepada orang tua yang menjadi hak kewajiban anaknya sebagai balas budi atas kebaikan-kebaikan orang tuanya tersebut, hendaklah anak selalu senantiasa bersemangat untuk memasukkan rasa bahagia kepada hati kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Memasukkan rasa bahagia kepada hati kedua orang tua. Walihada liman arada an yarhala li talabi ilmin mathalan أو لتحصيل تجارة أو نحو ذلك فلا يرحل ويترك أبويه يبكيان عليه. Syekh Abdul Razak melanjutkan penjelasannya. Oleh karena itu, siapa saja yang berencana untuk melakukan sebuah perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama misalnya, atau mungkin dia ingin mencari nafkah berupa perniagaan misalnya, maka tidaklah ia pergi meninggalkan kedua orang tuanya menangis atas apa yang ia rencanakan tersebut. Bal la yakunu dzalika illa ba'da at-tashawuri ma'ahuma wa mura'ati halihima wa talabil musamahati minhuma wal izna. Hendaklah tidak ia lakukan itu, belajarnya, cari nafkahnya, kecuali setelah satu, bermusyawarah dengan kedua orang tua; dua, menjaga kondisi keduanya; tiga, mendapatkan izin dan restu dari mereka. Allahu Akbar. Ustadz kok ribet banget? Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu dan telah menyempurnakan tuntunan agama kita. Dan demi Allah, tidaklah tuntunan agama kita ini ditetapkan kecuali padanya terdapat kebaikan dan hikmah yang besar. Kita faham ataupun kita tidak faham. Jadi kalau seseorang ingin tinggalkan kedua orang tuanya di rumah, meskipun untuk sebuah tujuan yang baik, atau bahkan sekedar mubah, maka hendaklah ia lakukan tiga hal ini. Bermusyawarah dengan kedua orang tua, menjaga kondusivitas kondisi mereka, dan telah mendapatkan restu, doa, dan dukungan dari keduanya. Di dalam riwayat yang lain, dibawakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon izin untuk jihad. Jadi kalau tadi ingin bergabung berhijrah. Kisah ini yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim minta izin kepada Nabi untuk turut berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Wallahu ta'ala a'lam, kemungkinan laki-laki ini sesungguhnya bukan yang termasuk terkena kewajiban jihad. Karena sesungguhnya ada seruan jihad yang dikumandangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhukum fardu ain. Dan ada pengecualian bagi orang-orang dengan kondisi tertentu, masih muda atau bahkan justru sudah tua. Masih muda nih artinya kategorinya masih belia, atau justru sudah sangat usia, para wanita, kaum lemah, orang sakit dan semisalnya, ini dikasih uzur. Tapi yang tidak seperti mereka kondisinya wajib fardu ain. Nah, orang ini, sahabat yang satu ini, kemungkinan besar bukan yang termasuk terkena kewajiban fardu ain untuk berjihad, maka ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon izin untuk disertakan dalam barisan jihad kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pertanyaan ini harus dijawab karena itu yang akan menjadi pemboleh baginya untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Ternyata pria itu berkata, "Na'am, iya Rasul, kedua orang tuaku masih hidup." Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Fafihima fajahid." Maka pada baktimu kepada keduanya lah kau berjihad. Allahu Akbar. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Makanya jihad itu tidak melulu maknanya adalah berperang dengan senjata, mengacungkan senjata melawan musuh kaum kafirin. Walaupun itu tentu saja adalah istilah jihad. Tapi makna jihad secara luas mencakup juga bahkan berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau jihad itu wajib, maka sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua, membuat orang tua bersedih, bahkan hingga menangis, itu adalah sebuah kedurhakaan. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan, "In kana laka abawan, fa'abligh juhdaka fi birrihima wal ihsani ilayhima, fa'inna thalika yakumu laka maqama qitalil adu." Jika kau masih memiliki orang tua, maka bersungguh-sungguhlah dengan optimal berbakti kepada keduanya, berbuat baik untuk mereka berdua, maka itu sudah mengantarkan kedudukanmu seperti kau memerangi musuh. Bernilai jihad, kata Nabi SAW, "Fafihima fajahid." Maka pada kedua orang tuamu lah kau berjihad. Ya, kita harus menghindari durhaka kepada kedua orang tua karena kewajiban kita itu bakti kepada orang tua. Ya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim jami'an, dari hadis Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa seseorang berhijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang dari negeri Yaman, dia datang berhijrah ke kota Madinah. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Hal laka ahadun bil Yaman?" Apakah kau masih memiliki satu kerabat, satu keluarga di negeri Yaman? Maka pria itu menjawab, "Abawaya, kedua orang tuaku masih di sana." Nabi bertanya lagi, "Adzina lak?" Keduanya mengizinkanmu untuk hijrah datang kemari? Si pria itu menjawab, "La, enggak." Maka kata Nabi SAW, "Irji' ilaihima fasta'zinhuma, fa'in adzina laka fajahid wa illa fabirrohuma." Kata Nabi SAW, "Maka pulanglah kau kepada kedua orang tuamu. Mintalah izin dari mereka berdua." Ini membawa makna bahwa kalau dia itu tinggalkan kedua orang tuanya tanpa atau sebelum mendapatkan izin dari mereka berdua, ada goresan makna durhaka kepada mereka. Karena Nabi tak izinkan. Sehingga Nabi nyatakan, "Fa'in adzina laka fajahid." Jika keduanya mengizinkan untukmu, berjuanglah untuk berhijrah. Wa illa Kalau mereka tak izinkan, fabirrahuma, maka berbaktilah kau kepada keduanya. Allahu Akbar. Jadi jihad dan hijrah bisa diraih oleh seseorang dengan cara dia berbakti kepada kedua orang tua. Dari hadis Muawiyah bin Jahimah As-Sulami radhiyallahu taala anhu, bahwa Jahimah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzu wa qad ji'tu astashirak." Rasul, kata Jahimah radhiyallahu anhu As-Sulami, "Aku datang dan aku datang bermusyawarah kepada engkau karena aku ingin berjihad bersamamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal laka min apakah kau masih punya ibu?" Jahimah menjawab, "Iya." Nabi menyatakan, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Akhrajahun Nasa'i. Kalau begitu kau hendaknya bersama beliau, berbaktilah kepadanya. Sungguh surga berada di bawah kedua telapak kakinya. Allahu Akbar. Ini ibu luar biasa. Dan saya coba berhenti dulu di sini karena saya mengingat sebuah riwayat yang juga dibawakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya cukup panjang. Kami coba persingkat. Ya, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang Juraij. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij adalah seorang ahli ibadah luar biasa, dikenal. Sampai-sampai ibadahnya tersebut menjadikannya beliau itu punya sebuah ruangan begitu ya. Yang di ruangan itulah dia akan beribadah, memfokuskan dirinya, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dia akan selalu berada di situ. Suatu hari, ibunya datang ke tempat tersebut, ya entah kuil atau apalah tempat-tempat dia beribadah. Dia selalu di situ. Dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ibunya datang, dan dia dalam keadaan salat. Salatnya apakah seperti salat kita? Allahu a'lam. Yang jelas beliau dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Maka ketika dia salat, ternyata ibunya memanggilnya. Maka Juraij berkata, "Ya Rabbi ummi wa salat wa salati." Kemudian dia bergumam di dalam dirinya, "Ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku terus lanjutkan salatku?" Ternyata pilihannya adalah salatnya. Fa aqbala ala salatihi. Dia terus menyambung salatnya. Fansarafat, maka ibunya pun berpaling. Di keesokan hari ibunya datang lagi dan dia masih dalam keadaan juga salat. Jadi emang ahli ibadah dia. Ibadah, ibadah, ibadah. Kemudian ibunya panggil, "Juraij." Dia dalam salatnya itu bergumam lagi, "Ya Allah, Rabbku, aku lanjutkan salatku atau aku penuhi panggilan ibuku?" Ternyata dia terus pilih berada di dalam salatnya. Ibunya pun yang kedua kali di keesokan hari tersebut beliau berlalu. Demikian sampai tiga kali terjadi. Ya, hari ketiga sama. Ibunya panggil, dia lebih pilih salatnya. Maka ibunya berdoa, perhatikan para pemirsa sekalian. Ibunya berdoa, "Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat." Ya Allah, jangan wafatkan putraku Juraij sebelum dia melihat wajah para pelacur, kupu-kupu malam. Dan ini adalah ungkapan yang menunjukkan kehinaan. Karena seseorang itu kalau memang ahli ibadah, maka dia akan jauh dari, jangankan berzina, bahkan ketemu sama para pezina juga enggak. Dia akan jauh dari mendekati zina. Ternyata ibunya hanya mendoakan demikian. "Ya Allah, jangan wafatkan Juraij putraku ini sampai dia melihat wujuh al-mumisat. Dia melihat wajahnya para pelacur atau kupu-kupu malam." Subhanallah. Ya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa si ibu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa si ibu. Ya. Jurayj yang semula selalu dipuji karena ibadahnya yang luar biasa, maka Bani Israel, jadi bentuk Allah mengabulkan doa si ibu ini adalah bahwa Bani Israel waktu itu mereka kenal dengan seorang wanita pelacur yang sangat cantik jelita. Maka wanita ini menawarkan, in syi'tum la uftinannahu lakum. Ketika Bani Israel selalu memuji ibadahnya Jurayj, maka wanita yang cantik jelita pelacur cantik ini memberikan sebuah challenge ya. Menawarkan, kalau kalian mau, aku akan goda. Dan aku akan tunjukkan kepada kalian keberhasilan godaanku tersebut. Ternyata benar, si wanita ini menggoda, namun Jurayj berhasil untuk menahan dirinya dari godaan tersebut. Ya. Berhasil menahan dirinya dari godaan tersebut. Dan ternyata ada seorang penggembala yang terkadang dia itu masuk ke dalam ruangan tempat biasa Jurayj beribadah. Kemudian ternyata si penggembala itulah yang berhasil digoda oleh wanita pelacur tadi, sehingga mereka berdua berzina, dan si wanita mengandung akibat perzinaan bersama si penggembala tersebut. Ya, ketika dilahirkan si anak, tentu saja berarti setelah beberapa waktu, maka dia berkata kepada Bani Israel, huwa min Jurayj. Anak ini adalah benihnya Jurayj. Maka Bani Israel datang, kemudian mereka menghancurkan tempat ibadahnya, ya, sampai dipukuli Jurayj, diganggu, dipukuli, dihinakan, dihancurkan tempat ibadahnya. Beliau sambil berkeheranan bertanya, kenapa ini? Ada apa kalian memperlakukan aku seperti ini? Mereka berkata, zanaita bihadhil baghi. Kau telah sudah berzina bersama wanita pelacur ibu dari wanita pelacur ini. Sehingga dia melahirkan dari hasil zinanya bersamamu. Maka Jurayj bertanya, mana si anak? Kemudian dihadirkanlah anak pelacur tadi. Kemudian Jurayj berkata, izinkan aku untuk sholat terlebih dahulu. Kemudian dia pun salat. Kemudian setelah salatnya dia mendekat ke arah si anak, kemudian ditekan di arah perut anak tersebut. Kemudian Jurayj berkata, "Ya ghulam man abuk?" Wahai bocah, siapa bapakmu? Bayi, siapa bapakmu? Bayi diajak bicara padahal dia belum bisa bicara sama sekali, mungkin baru bisa menangis, oa-oa dan lain sebagainya. Ternyata si bayi ini berkata, Fulan Ar-Ra'i, bapakku adalah Fulan si penggembala. Ya. Maka mereka pun mengetahui bahwa wanita tersebut berzina bukan bersama Jurayj, si ahli ibadah. Kisahnya panjang, namun yang ingin digarisbawahi adalah, lihat bagaimana semestinya seseorang ketika dalam kondisi memilih antara ibadah yang bersifat anjuran, salat mungkin salat duha dan plus misalnya, berbeda dengan salat lima waktu yang wajib, mungkin dia bisa memberikan isyarat kepada ibunya, ibunya panggil pulan, kemudian dia jawab Allahu Akbar. Kalau itu salat fardu, maka si ibu insya Allah tahu bagaimana menyikapinya. Tapi kalau salatnya adalah salat-salat yang nafilah, maka di dalam tuntunan syariat Islam, hendaklah dia mengedepankan ibunya. Kenapa demikian? Kalau sholatnya adalah sholat anjuran, tapi dipanggil ibu justru membatalkan sholat dan mengedepankan memenuhi panggilan ibu menjadi wajib. Karena berbakti pada orang tua itu hukumnya wajib, sementara sholat tersebut adalah sholat yang bersifat anjuran. Para pemirsa, di mana saja berada, rahimakumullah, doa ibu tersebut, ibu si Jurayj tadi, doa yang tidak ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Hati-hati. Sebagaimana tentu saja bukan berarti kami menganjurkan kepada orang tua untuk berdoa keburukan bagi anaknya kalau anaknya dipandang durhaka, jangan. Ini juga tidak dianjurkan. Sebagai orang tua, hendaklah berhati-hati. Jangan sampai doa-doanya adalah doa-doa keburukan bagi si anak. Karena doa orang tua itu mustajab. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihin." Ada tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan sedikit pun. Yang pertama adalah doa seorang musafir. Yang kedua adalah doa orang tua untuk anaknya. Dalam dua riwayat yang berbeda, doa itu bisa doa keburukan atau doa kebaikan. Jadi doa orang tua, baik doa kebaikan atau doa keburukan, untuk anaknya itu mustajab dan tidak diragukan. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Dalam riwayat yang lain, doa ussaimi hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi orang tua jangan doakan keburukan. Kalau mau doakan, doakan kebaikan. Tapi yang menjadi pembelajaran berharga dari kisah Jureyj yang diriwayatkan sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim tadi, bahwa hati-hati terhadap kejengkelan orang tua akibat kita mengabaikan hak mereka. Penuhi panggilan orang tua. Kita bisa celaka. Doa si ibunya Jureyj ini yang berkata, "Ya Allah, jangan wafatkan Jureyj sebelum dia melihat wajah para pelacur." Jureyj tidak berzina. Tidak berzina, walhamdulillah. Ya. Tetapi bagaimana dia sempat dipermalukan dengan sebuah tuduhan. Meskipun tuduhan itu adalah ternyata tuduhan yang palsu. Bagaimana ia dipermalukan dengan sebuah tuduhan berkaitan dengan pelacur yang bahkan melahirkan anak, meskipun itu bukan dari Jureyj, tapi artinya doa ibunda Jureyj dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para orang tua, jangan mendoakan keburukan kepada anak. Dan wahai para anak yang masih punya orang tua, berhati-hatilah, jangan sampai kita durhaka, karena kedurhakaan adalah sumber petaka kita wal'iyadzu billah di dunia sebelum kelak di akhirat. Inilah pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Insya Allah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita akan sambung pada hadis Abi Darda, hadis Abi Hurairah, dan yang lainnya masih dalam pembahasan Birrul Walidain. Sebagaimana Syekh Abdul Razak juga memang memperpanjang pembahasan ini karena urgensinya kita di zaman seperti sekarang ini untuk selalu mengedepankan nilai-nilai tinggi berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, kiranya ada diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Hadithul Akhlak, yaitu bab Birrul Walidain dan sub-pembahasan durhaka sumber petaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menugerahkan kepada kita semua dan kemampuan dari kita untuk terus berbakti kepada orang tua kita dan menjauhi durhaka kepada orang tua kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini. Kami ajukan terlebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp dari penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya seorang menantu yang masih tinggal dengan mertua dan itu merupakan keinginan dari suami saya yang katanya memang suami saya ingin merawat ibunya. Namun kadarullah hubungan kami dengan mertua kurang baik Ustaz. Jadi bagaimana caranya saya agar penuh dengan keikhlasan tinggal bersama mertua walaupun hati ini terasa berat Ustaz. Mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Barakallahu fikum. Perlu kita ketahui bahwa salah satu di antara fenomena yang barangkali terjadi sampai zaman kita adalah fenomena terjadinya konflik dalam hubungan sosial. Di antaranya adalah konflik bersama orang-orang terdekat kita. Yang perlu kita ingat, para pemirsa sekalian, tatkala terjadi konflik antara kita dengan sesama manusia, apakah dengan pasangan, suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, kakak, adik, tetangga, atasan, bawahan, dan seterusnya. Boleh jadi sebabnya adalah karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak baik. Boleh jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak baik. Ya. Maka ini perlu diperbaiki. Sebab apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, maka hubungan kita dengan sesama manusia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi baik. Dan inilah yang sempat diriwayatkan dari Ma'qil, ya, seorang ulama us-salaf. Beliau berkata, dahulu para ulama us-salaf, dari Ma'qil bin Abdullah al-Jazari bin Ubaidillah al-Jazari rahimahullah, kata beliau, dahulu para ulama apabila mereka bertemu satu sama lain, maka mereka saling berbagi wasiat ini. Dan kalau seandainya mereka belum sempat ketemu dengan saudara mereka untuk berbagi wasiat ini, kata babiha ba'duhum ila ba'din, maka mereka berbagi nasihatnya dengan cara tulisan. Jadi terkadang lisan, tapi kalau enggak lagi ketemuan, berbagi nasihat secara tulisan. Ini nih, apa ini tersebut? Maka kata beliau, annahu, nasihat yang mereka selalu bagikan satu sama lain bersama teman dan sahabat mereka dahulu, zaman keemasan para ulama, lisan atau tulisan. Annahu, sungguh, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki kualitas penghambaannya dalam kesendiriannya, dia adalah orang yang bertakwa di kesendiriannya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kondisinya tatkala dilihat oleh yang lain. Allahu Akbar. Kalau dia salih di kesendiriannya, maka dia pun salih di tengah keramaian orang lain. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah skafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin, yang akan mencukupkan, yang akan memperindah hubungan antara dirinya dengan sesama manusia. Allahu Akbar. Wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Siapa yang merasa cukup fokus dengan urusan akhiratnya, maka Allah yang akan memberikan kecukupan urusan dunianya. Wa man ihtamma bi akhiratihi kafahu Allahu amra dunya. Barang siapa yang betul-betul fokus dengan urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan dunianya. Maka nasihat kami bagi diri kami pribadi dan bagi siapa saja yang menyimak kebersamaan kita ini, bahwa kalau kita punya kendala, kita punya apa namanya konflik, ya, kita punya friksi, percikan-percikan komunikasi yang tak baik bersama siapa saja yang dekat dengan kita, bahkan mungkin pasangan kita sendiri, anak kita, orang tua kita, mertua kita, siapa saja, maka ketahuilah itu kemungkinan adalah bagian dari tidak baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat kami yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini adalah ladang pahala. Dan semakin berat ujian amal, maka akan semakin besar pahala yang didapat insyaAllah. Al-ajru ala qadril masyakkah. Besarnya balasan pahala sebanding dengan beratnya ujian untuk meraih pahala tersebut. Yang ketiga, kalau kita berpikir, ya, sebagai seorang istri misalnya, tahu kewajiban kita berbakti kepada suami adalah kewajiban yang tidak terelakkan, dan ternyata suami meminta kita untuk membantu merawat ibunya dengan penuh dinamika, maka berarti ada pahala ganda di situ. Pahala mematuhi permintaan suami yang bukan kemaksiatan, dan pahala dengan kesabaran menghadapi dinamika saat berbakti kepada mertua. Maka ini yang akan memudahkan kita untuk sabar insya Allah. Karena di hadapan kita ini bukan keluhan, tetapi balasan kebaikan. Pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya dobel ganda. Dia bersabar dengan permintaan suami, arahan suami yang bukan kemaksiatan. Dan dia juga berpahala karena berbuat baik kepada mertua suami dan menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran, kendati pun banyak dinamika yang harus dia lalui. Ya. Dan nasihat yang keempat, ini juga sempat ditanyakan pada pertemuan sebelumnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34. Tidak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Maka balaslah keburukan perbuatan orang kepada kita, dibalas dengan kebaikan. Karena yang demikian ini justru akan merubah potensi permusuhan, berubah menjadi kedekatan hubungan dan kerekatan seperti layaknya saudara. Semoga dengan kesabaran, semoga dengan ini ingat bahwa ini adalah ujian dan balasannya luar biasa, kita akan semakin lebih berlapang dada menjalankan ujian tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silahkan di 0218236543. Kami tunggu, silahkan. Halo. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nah. Ya, masih belum terkoneksi Ustaz, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon nasihatnya. Jika orang tua yang sudah usianya 70 tahun lebih, namun beliau suka marah-marah dan berkeluh kesah. Ya, jadi bagaimana sikap kita, dan mohon nasihatnya agar kita bisa bersabar dalam menghadapi orang tua di usia senja tersebut, Ustaz.
0: Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Barangkali tidak berlebihan kalau kita menyebutkan bahwa salah satu di antara ibadah agung di zaman seperti sekarang ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan beratnya berbakti kepada kedua orang tua menjadi semakin lebih besar tatkala orang tua tersebut telah masuk kepada usia senja. Bahkan usia senja inilah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma. Sekiranya usia senja telah menyapa kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya, yang satunya mungkin sudah meninggal dunia, apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Apa tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita perhatikan. Fala taqul lahuma uff. Jangan kau ucapkan ah. Dan kata para ulama, disebutkannya usia senja karena memang semakin senja usia orang tua, maka semakin beliau itu memberikan ujian berat bagi kita saat berbakti kepadanya. Berbeda dengan orang tua yang masih belum lanjut usia, masih bisa mandiri dalam beberapa hal, ya. Mungkin makan, minum, berpakaian, mandi, dan lain sebagainya, masih sendiri, masih bisa sendiri. Bahkan yang masih bisa sendiri pun, kalau sudah masuk usia senja, ada saja kondisi yang di luar biasanya. Lebih banyak maunya, sering rewelnya, tinggi sensitivitasnya, mudah tersulut emosinya, cepat marah-marah dan bicara keras suaranya. Padahal mungkin si anak juga tidak salah sama sekali, tapi itulah ujian berbakti pada orang tua. Makanya Allah sebutkan, kalau kedua orang tua atau salah satu dari keduanya sudah semakin senja usia, fala taqul lahuma uff. Ini tuntunan Allah langsung ini. Jangan kau ucapkan kepada keduanya ah. Sekedar berkomentar dengan ah, jangan, kata Allah. Dan jangan itu artinya larangan, tidak boleh. Fala taqul lahuma uff. Ini yang pertama. Fala taqul lahuma uff. Wala tanharhuma. Dan jangan pula kalian menghardik keduanya. Mama ini gimana sih? makin tua, makin cerewet. Papa nih gimana sih? Udah tua, maunya yang aneh-aneh. Lah, jangan. Allah sebutkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharuma. Jangan hardik mereka, jangan nyinyir mereka, jangan caci mereka. Jangan sakiti hati mereka, itu durhaka. Makanya dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, seandainya ada kata umpatan yang lebih ringan dari sekedar uf berbahasa Indonesia, atau diterjemahkan ah dalam bahasa kita, uf dalam bahasa Arab itu umpatan paling ringan. Mungkin diterjemahkannya ah dalam bahasa Indonesia sebagai ungkapan paling ringan untuk mengutarakan sebuah umpatan. Tapi ternyata yang dipilih adalah uf. Seandainya ada yang lebih ringan daripada itu, Allah akan sebutkan. Berarti umpatan sekecil atau seringan apapun, jangan, terlarang itu. Itu durhaka. Wala taqul lahuma uf. Wala tanharhuma. Jangan kau hardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Bersabarlah untuk senantiasa bertutur kata dengan perkataan yang memuliakan. Sudah sampai di situ saja? Tidak. Buktikan ketulusan hatimu itu di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuamu itu, buktikan bahwa kau tetap berdoa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku dulu ketika aku masih kecil. Sayangi mereka sebagaimana keduanya menyayangiku dulu ketika aku masih kecil. Jadi 70 tahun atau kurang atau lebih, kalau sudah termasuk usia senja, sudah makin banyak rewelnya, banyak maunya yang gak jelas, kembali lagi berperangai seperti halnya anak kecil, sensitif dan mudah marah, cepat berkomentar negatif, dan lain sebagainya, sabar. Bertahanlah untuk mendapatkan pintu surga yang terbuka bagi kita. Saya sering analogikan mereka yang hobi hiking, naik gunung, maka mereka bersusah payah untuk bisa naik gunung. Berat langkah kakinya. Ya. Berat langkah kakinya, dingin, menusuk tubuhnya. Ya. Ngantuk, menggelayuti matanya. Tapi dia tetap melangkah, tetap melangkah, tetap melangkah. Makin tinggi, makin payah. Tapi begitu sampai di atas, dia merasa bahagia karena bisa melihat ini, bisa melihat itu, dan seterusnya. Orang mancing, berat mancing itu. Luangkan waktu, belum tentu dapat, panas, teriknya laut atau sungai atau yang lain. Ya. Tapi dia bersabar, sehingga dia dapat. Maka kalau kita mau bersabar mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, bersabarlah dengan berbakti kepada kedua orang tua dan tahan diri jangan sampai berbuat durhaka. Iya, orang tua seperti itu. Semakin lanjut usia, omongannya semakin banyak yang ngelantur, mungkin banyak ngeluhnya, bahkan mungkin marah-marah dan lain sebagainya. Sabarlah. Surga ada di hadapan kita, di balik itu semua, jika kita hadapi dengan kesabaran. Ingat saja bahwa di balik ini, jika aku sabar, aku akan dapat surga. Mungkin surga kita, kita akan masuki dari pintu birrul walidain. Mungkin salat kita biasa aja gak istimewa. Kita biasa aja gak istimewa. Zikir, baca Quran, doa kita biasa saja gak istimewa. Tapi kalau istimewa kita ada pada bakti kepada kedua orang tua, semoga kita masuk surga dari pintu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. InsyaAllah jawaban yang sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya. Dan kami mohon maaf Ustaz, dua pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan hari ini Ustaz, karena waktu yang sudah mencukupi dan mungkin ada pesan atau kesimpulan terakhir Ustaz yang dapat disampaikan untuk sahabat Roja sekalian. Nah, silakan.
0: Hadirin dan hadirat, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Satu di antara yang harus senantiasa kita ingat sementara kita masih menjalani ujian kehidupan dunia adalah bahwa kewajiban tertinggi nomor dua setelah kewajiban bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, adalah berbakti kepada kedua orang tua. dan berbakti kepada kedua orang tua, kewajiban yang melekat baik orang tua masih hidup.

0: ataupun sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia saja ada bakti yang harus kita jalankan, apalagi kalau mereka masih hidup. Dan ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu lawan dari kedurhakaan. Kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah salah satu di antara fenomena semakin dekatnya hari kiamat. Dari itu saja kita harus waspada, terlebih kalau kemudian pada kesempatan hari ini kita tahu bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah sebab petaka bagi seorang anak di dunia ataupun kelak di akhirat. Kalau seseorang itu durhaka pada orang tua, orang tuanya akan mendoakan keburukan. Orang tuanya akan murka. Dan kemurkaan Allah akan tiba untuknya dengan kemurkaan kedua orang tuanya. Ya. Pintu neraka begitu menganga tatkala kedurhakaan dilakukan oleh anak. Sebaliknya, pintu surga yang akan terbuka lebar dengan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Mari tingkatkan semangat kita untuk bukan hanya belajar ilmu agama, menggali kebenaran dari Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman generasi terbaik umat ini yang tersambung terus sampai pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kita juga bersemangat untuk mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan perlu kita ingat bahwa akhlak mulia adalah yang akan paling berat dalam timbangan seorang hamba mukmin di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Ma min syai'in athqal fi mizanil abdil mu'min yawmal qiyamati min husnil khuluq. Tak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan timbangan seorang hamba mukmin kelak di hadapan Allah di hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan ternyata akhlak mulia kepada manusia yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jauhkan diri dari durhaka, apalagi membuat mereka menangis, membuat mereka murka, membuat mereka mendoakan keburukan, karena semua pasti akan kembali kepada petaka dan sengsara bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah selamatkan kita dari semua sikap durhaka kepada kedua orang tua kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada mereka berdua. Dan dari situlah, dari bakti itulah terbuka pintu surga bagi kita semua. Surga di dunia sebelum surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Kebenaran hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kekeliruan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita semua. Jumpa lagi insya Allah di kesempatan lain yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada kesempatan ini. Demikian Ikhwatul Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah, sebuah program kajian ilmiah dalam format rekaman dari pembahasan Ahaditsul Akhlaq yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Rizal Yulia Putra Nanda LC Hafidhullahu Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Kami undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Nya mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri. Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
9: Nazartu ila al-wujuh alaysa minhum man sayufdini.
10: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.

0: tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadi al-maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: ini.
1: Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku?
0: Siwa Rabbin Ghafurin Wasi'in Dilhaq Yahdini.
1: Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: Ataitu ilaika farhamni wa thaqqil fi mawazini.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ونعوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada para pemirsa TV Roja dan pendengar dari Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan wajib kita syukuri. Ikhwani fiddin azakumullah, yang kita akan bahas dalam ceramah singkat ini yaitu tentang kalimat syahadat yang kita ucapkan. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Kita harus faham tentang dua kalimat syahadat ini. Di samping kita harus meyakini, memahami, dan kita mengamalkan. Banyak kaum muslimin yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini tapi dia enggak faham. Makanya kita wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita selamat dunia dan akhirat. Kita harus tahu tentang makna dua kalimat syahadat ini yang dengannya agama Islam ini dibangun. Yang pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan oleh Allah. Wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat yang pertama, syahadat la ilaha illallah, yang kita ucapkan itu mengandung dua rukun. Makna dari kalimat ini, la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Rukunnya ada dua, yang pertama nafi, yang kedua isbat. Yang pertama nafi artinya kita menafikan semua yang disembah selain Allah. Dan yang kedua isbat, itu kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi kita wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan dakwahnya para nabi dan para rasul semuanya demikian. Semua nabi, semua rasul alaihi salatu wassalam mendakwahkan dakwah tauhid, melarang umat dari berbuat syirik. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl di ayat 36, surah 16 ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya an i'budullaha, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut. Taghut artinya apa-apa yang disembah selain Allah. Kita wajib menjauhkan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Dan banyak ayat Al-Quran memerintahkan demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini makna la ilallah. Dan ini panjang pembicaraan tentang la ilallah. Tapi saya singkat bahwa kita wajib mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian yang kedua itu makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita bersyahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita wajib untuk ittiba kepada beliau, mengikuti beliau, mentaati beliau. Karena itulah yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib taat kepada beliau. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena itu para ulama menjelaskan tentang dua kalimat syahadat ini, tentang agama Islam ini yang kita yakini sebagai agama kita, satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Bahwa agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Dengan dua kalimat syahadat ini dijelaskan oleh para ulama bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip.
bahwa dinul Islam mabniun ala aslain, bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, alla na'budu illallah wahdah la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja semata, dan tidak sekutu bagi Allah. Yang kedua, ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang disyariatkan dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang disyariatkan dalam sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Saya akan jelaskan tentang dua prinsip agama Islam ini, yang bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip ini. Yang pertama, alla na'budu illallah wahdahu la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidak sekutu bagi Allah. Yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Kita tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, atau pada sunnah rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah, dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Dalilnya, keterangannya, yang pertama, tentang kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Banyak ayatnya dalam Al-Quran, seperti Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah berfirman, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Katakanlah, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Tidak boleh sebagian dari kita mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 64. Di sini Allah menyebutkan, yaitu Nabi disuruh untuk mengajak ahlul kitab kepada kalimat yang sama. Karena semua dakwah Nabi itu sama, dakwah tauhid. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah bukan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, banyak dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Seperti tadi saya sebutkan ayatnya, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Allah juga berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini makna dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, karena tidak ada makna ibadah kecuali dengan tauhid. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, artinya untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Artinya beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah SWT. Karena enggak ada arti ibadah kecuali mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini tauhid. Ini makna dari kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, atau dalam sunnah rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh kita mengikuti bid'ah, tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Jadi kita wajib beribadah menurut apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi yang sahih, bukan dengan perkataan orang. Kita wajib mengikuti apa yang Allah turunkan, dan tidak boleh mengikuti yang lain. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ketujuh ayat 3, Allah berfirman,
ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan mengikuti yang lain sebagai wali-wali, sedikit kalian mengingat. Jadi kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan syarat iman. Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Antum lihat dalam surah An-Nisa di ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri antara kalian. Disuruh kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bahkan Allah menyebutkan di ayat 65-nya tentang syarat iman mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajru fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Mereka terima dan mereka tunduk dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba. Enggak boleh kita pilih-pilih. Kalau Allah dan Rasul-Nya sudah putuskan satu perkara, kita wajib mengikuti. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Disuruh kita untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya, bahwa kita akan dapat hidayah. Tapi kalau kita pilih-pilih, kemudian kita maksiat kepada Rasul-Nya, maka Allah menyebutkan dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di sini kita wajib untuk mengikuti Rasulullah. Tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu, tidak boleh berbuat bid'ah. Rasulullah yang pertama kali menjelaskan tentang bid'ah ini, tentang bahaya bid'ah. Yang pertama kali menjelaskan, dia menyampaikan tentang tidak bolehnya kita berbuat bid'ah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam agama, yang Nabi enggak contohkan sallallahu alaihi wasallam. Dibuat oleh manusia, ini bid'ah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang mendapatkan petunjuk dan bahagia dengan ittiba' kepada Rasul. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19, kata beliau, "Anna sa'adata wal huda fi mutaba'ati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa anna ad-dhalala wasyaqa'a fi mukhalafatihi." Bahwasanya kebahagiaan dan petunjuk dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya kesesatan dan celaka dengan sebab menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba' kepada Rasulullah. Kita wajib mengikuti Rasulullah, karena itulah jalan selamat. Kita ingat bahwa manusia akan sampai kepada Allah dan akan sampai kepada kerajaan Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Agama Islam ini sudah sempurna. Kewajiban manusia untuk ittiba'. Syarat ibadah, diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba'. Nabi sudah jelaskan semuanya. Agama ini kewajiban kita untuk mengikuti. Enggak boleh kita berbuat bid'ah. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Kata beliau, "Fala tariqata illa tariqatur Rasul, wala haqiqata illa haqiqatuhu, wala syari'ata illa syari'atuhu, wala aqidata illa aqidatuhu." Wala yasilu ahadun minal khalqi ba'dahu ila Allah
wa ila ridwanihi wa jannati wa karamati illa bimutaba'atihi batinan wa zahira.

0: hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada akidah kecuali akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan seorang dari makhluk ini tidak akan sampai kepada Allah sesudah diutusin Nabi Muhammad, tidak akan sampai kepada Allah, dan tidak akan sampai kepada keridhaan Allah, dan tidak akan sampai kepada sorga dan kemuliaannya kecuali dengan ittiba' kepada Nabi Muhammad SAW, baik secara batin dan zahir. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang beliau kabarkan, tidak konsekuen untuk taat kepada beliau dengan apa yang beliau perintahkan, baik dalam perkara yang batin yang ada dalam hati maupun perkara yang zahir yang dilaksanakan oleh badan, maka dia tidak dikatakan seorang mukmin, apalagi dikatakan sebagai wali Allah, meskipun dia terbang di udara, meskipun dia berjalan di atas air, dia tidak dikatakan wali Allah sampai dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk ittiba pada beliau. Ini makna dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kita wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik, dan kita wajib ittiba kepada Rasulullah SAW, dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu, dan tidak boleh kita mengikuti bid'ah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk memperbaiki agama kita, cara beragama kita, agar kita lurus dalam kita beragama dan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Ihdinas siratal mustaqim.
7: Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna as-sirat al-mustaqim artinya Al-Quran.

0: Kemudian ada juga menafsirkan al-Islam, ada juga menafsirkan dengan al-Haq, kebenaran, ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
1: Yang keempat,
0: yaitu Al-Quran Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, masa para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan.
1: Abu Bakar dan Umar enggak bertentangan.
0: Dan Nabi juga bersabda sallallahu,
1: kata Nabi,
0: "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil. Bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan Sunnah dan ijma' salafus saleh.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Kamis 8 Oktober diantaranya mengenai lansia di Sukabumi batal berobat lantaran perubahan desel. Bea Cukai Cirebon gagalkan penyeludupan 5,25 kg emas. Dua orang diamankan. Harga telur anjlok, peternak skala kecil Ciamis hadapi pembengkakan biaya operasional dan biaya pakan yang terus melonjak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya.
2: Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada akses layanan kesehatan sejumlah warga Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Salah satunya Cherry Laksana, lansia berusia 66 tahun, warga yang mengaku terpaksa pulang dari puskesmas karena kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran PBI miliknya tidak lagi aktif.
3: Cherry mengatakan dirinya baru mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ketika hendak berobat. Petugas puskesmas menyampaikan bahwa ia tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena status kepesertaannya telah diblokir. Cherry mengaku sebelumnya berada pada desil 6 tetapi kemudian berubah menjadi desil 7. Perubahan tersebut menurut dia berkaitan dengan tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan PBI serta terhentinya bantuan sosial yang selama ini diterima.
4: Puskesmas dapat, jadi nggak bisa, soalnya ini diblokir, nggak ada. Kok nggak ada, salahnya salah apa?
3: Keluhan serupa juga diterima Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Sriwidari Hamdan Anbari. Ia menyebut sedikitnya 3 kepala keluarga di wilayahnya melaporkan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang tidak aktif. Hamdan mengatakan sebagian warga baru mengetahui perubahan status tersebut ketika hendak berobat ke puskesmas pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, pengurus lingkungan telah membantu warga menyampaikan pengaduan melalui Pandu Gempita, namun hingga saat wawancara langsung belum ada perkembangan yang memberikan kepastian bagi warga yang terdampak.
5: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh Jaksa Agung Penuntut Umum JPU dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Fendi. Tuntutan dibacakan JPU dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri PN Cikarang.
6: Kuasa hukum Fendi, Haji Dani Mahdani, mengaku terkejut dengan tuntutan yang diajukan JPU. Menurutnya tuntutan terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan. Meski kecewa, Dani menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim. Ia pun berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dalam menjatuhkan putusan. Dani juga menilai fakta persidangan telah menunjukkan ada tindakan pemukulan terhadap Fendi yang dilakukan Yumarno CS. Ia merujuk pada keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa, termasuk saksi dari pihak keamanan atau security. Menurut Dani, pihaknya pun berencana melaporkan JPU yang menangani perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk keberatan atas tuntutan 10 bulan penjara yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.
7: Vonisnya seringan ini, ya meskipun mereka memungkiri, tapi memang haknya daripada terdakwa boleh berbohong di dalam persidangan. Tapi setidak-tidaknya, gitu loh, dengan ancaman yang 7 tahun ini, ya hanya dituntut 10 bulan, ini nggak logis.
5: Pemerintah Kota Bandung turun tangan menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran masakan Korea di sebuah mal Bandung. Kasusnya menjadi viral di media sosial setelah para korban membagikan pengalaman mereka yang mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga diare.
8: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur dan pengelolaan makanan di restoran tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemisahan bahan makanan basah dan kering, lalu penyimpanan peralatan bersih dan kotor, hingga bahan pembersih kimia. Saat ditanya mengenai jumlah korban yang disebutkan di media sosial mencapai ratusan orang, Farhan dengan tegas mengatakan Pemkot Bandung masih memverifikasi informasi mengenai jumlah korban tersebut.
9: Tentu tuduhan yang mengatakan bahwa sampai ratusan orang korban keracunan itu sedang kita selidiki. Kami sedang menunggu apakah nanti aparat hukum akan kita tunggu. Kita belum tahu apakah ini delik pengaduan atau bukan.
8: Sebelumnya dugaan keracunan makanan di Resto 88 Seoul Pascal 23 Bandung mencuat setelah sejumlah konsumen mengeluhkan kondisi kesehatan usai menyantap makanan di restoran tersebut. Keluhan kemudian viral di media sosial, termasuk informasi mengenai jumlah korban yang beredar di media sosial yang disebutkan mencapai lebih dari 280 orang.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, petugas Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan 5,25 kg emas batangan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Rabu sore.
10: 5 keping emas batangan kadar 24 karat seberat 5,25 kg diamankan petugas Bea Cukai Cirebon dari seorang penumpang yang merupakan warga negara Malaysia berinisial IS. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga mengamankan SY, warga negara Indonesia yang disebut sebagai pemilik emas. Keduanya diduga bekerja sama mengirim emas tersebut ke Singapura tanpa melalui prosedur kepabeanan. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai barang bawaan penumpang setelah hasil pemindaian mesin X-ray menunjukkan benda berwarna gelap. Setelah diperiksa, petugas menemukan 5 keping emas batangan yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Nilai emas diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Sementara, potensi penerimaan negara yang tidak dibayarkan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor Bea Cukai Cirebon. Emas kadar 24 karat tersebut rencananya dikirim ke Singapura. Menurut Bea Cukai, pengiriman dilakukan tanpa melalui prosedur kepabeanan dan tanpa membayar kewajiban bea keluar sekitar 1,3 miliar rupiah.
11: Nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar, potensi kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh dua orang tersangka, yang satu berperan sebagai kurir, inisial IS, warga negara Malaysia, dan yang satu lagi warga negara Indonesia, inisial SY.
10: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun.
5: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram.
12: Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Ari Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
13: Ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Dengan adanya harga pakan jadi itu Rp8.000 per kilogram dan harga telur Rp20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami.
12: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
13: Sampai detik ini, kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu. Bahkan untuk self-mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat sampai 76. Bahkan ketika ada harganya mahal dan sekarang yang paling riskan itu nggak ada barangnya, jagungnya.
12: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
14: Harsiarda 2026.
15: Harsiarda 2026.
14: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
14: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
4: Acara mulai jam 7 pagi ya.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
5: Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menghadiri panen raya di lahan pertanian seluas sekitar 5 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Panen raya menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bogor untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan lahan sawah yang masih tersisa di wilayah perkotaan.
17: Panen raya digelar di tengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor. Saat ini lahan persawahan yang tercatat di Kota Bogor mencapai sekitar 58 hektar, namun luasnya terus mengalami penyusutan. Pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan persawahan yang masih ada sekaligus mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menyebut pemerintah kota akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan para petani. Salah satunya melalui program bantuan usaha tani padi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
18: Termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jas dan usaha tani padi. Ini like spesialis dari pemerintah pusat dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
17: Pemerintah Kota Bogor berharap lahan persawahan yang masih tersisa dapat dipertahankan sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan tetap terjaga.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Berikut kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله para pendengar radio Roja yang Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian yang kedua, juga kita hendaknya berterima kasih kepada kru Roja yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk tersampaikannya risalah Islam dan terselenggarakannya kajian-kajian ilmiah di radio yang kita cintai ini. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala yang besar untuk mereka semua dan diberikan kekuatan untuk terus beramal di atas amal yang besar ini. Ikhwati fillah, para pendengar yang Allah muliakan, kita bersama kitab Manzuma Usulil Fiqhi wa Qawaidihi yang dinazamkan sekaligus disyarahkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqihu Al-Usuli Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki pada hari ini bait yang ke-16. Ya, bait yang ke-16 di mana beliau rahimahullahu taala berkata, "Wasyara'u la yalzamu qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musi faftihimi." Saya ulangi, "Wasyara'u la yalzamu qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musi faftahimi." Artinya adalah, dan syariat, maksudnya adalah syariat Islam, syariat kita itu tidak wajib sebelum adanya ilmu. Dalilnya adalah fi'lul musi faftahimi. Dalilnya adalah fi'il dari al-musi, maksudnya adalah musi as-salah. Dalilnya adalah perbuatan orang yang salah dalam melakukan salat pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Faftihimi. Syekh Muhammad berkata, maka pahamilah hal ini. Maka pahamilah hal ini. Ini adalah kaidah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Hadhihi aydan qa'idatun muhimmatun jiddan." Ini juga adalah kaidah yang penting sekali. Kaidah yang sangat penting yang kita hendaknya pahami. Kaidah yang sangat penting yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian kita bisa mempraktikkannya di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu bisa kita ambil dengan pertanyaan kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di sini, yaitu kaidah hal talzamu asy-syara'i'u qabla al-ilm, hal talzamu asy-syara'i'u qabla al-ilm, apakah syariat-syariat itu wajib sebelum berilmu, sebelum adanya ilmu? Ya, saya ulangi, hal talzamu asy-syara'i'u qabla al-ilm, apakah syariat-syariat, ya, beban-beban yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya di atas muka bumi ini, ya, apakah wajib sebelum mereka memiliki ilmunya? Tayyib, tentang permasalahan ini para pendengar Allah muliakan, beliau berkata bahwa para ulama rahimahumullahu taala itu berbeda pendapat, ada khilaf dalam masalah ini. Ada tiga pendapat ulama. Beliau sebutkan yang pertama, di antara mereka ada yang berkata, faminhum man qala talzamu fil usuli wa la talzamu fil furu'. Di antara mereka ada yang berkata wajib dalam masalah usul dan tidak wajib dalam masalah furu'. Di antara mereka pula ada yang berkata bal talzamu fil jami'. Talzam fil jami', wajib di semua hal, baik itu masalah usul atau masalah furu'. Kemudian di antara mereka pendapat yang ketiga ada yang berkata la talzamu fil jami', tidak lazim, tidak wajib di semua hal, baik itu dalam masalah usul atau dalam masalah furu'. Ya, tiga pendapat ulama tentang kaidah apakah syariat itu wajib sebelum manusia memiliki ilmu atau sebelum mukallaf memiliki ilmu tentangnya. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, was-sahihu anna asy-syara'i'a la talzamu qabla al-'ilm, bahwa yang benar syariat itu tidak diwajibkan atau tidak wajib, tidak lazim sebelum adanya ilmu, sebelum adanya pengetahuan atau sebelum seorang mukallaf itu mengetahui hal tersebut. Beliau berkata, "Wa annal insana qabla al-ilmi ghairu mukallafin biha." Bahwa seseorang sebelum memiliki ilmu, seseorang sebelum mengetahui, maka dia tidak mukallaf, tidak dibebani dengan syariat tersebut. Ini maksud dari bait yang ke-16, wasyara'u la yalzamu qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musyi faftahimi. Adillatu hadhihi al-qa'idah. Dalil-dalil tentang qa'idah ini. Beliau menyebutkan dalil dari kaidah yang penting ini dua dalil, yaitu dalil secara umum dan dalil secara khusus. Kata beliau, waqad dalla ala hadha adillatun 'amatun wa khassa. Hal ini telah ditunjukkan dengan dalil-dalil yang umum dan dalil-dalil yang khusus. Dalil-dalil yang umum beliau sebutkan dari ayat Al-Qur'anul Karim, dari nusus Al-Qur'aniyah, An-nususu Al-Qur'aniyah, ada beliau sekitar sebutkan 5 dari ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya saya bacakan. Yang pertama tentang dalil bahwa syariat itu tidak wajib sebelum seorang hamba itu mengetahuinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Rusulan, rasul-rasul itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-165 surah An-Nisa. Allah katakan rusula, rasul-rasul itu adalah mubashshirina wa munzirin, adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, agar tidak ada bantahan yang dimiliki oleh manusia terhadap Allah, agar tidak ada hujjah bagi manusia terhadap Allah nantinya, agar manusia tidak punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ba'da rusul, setelah para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan tabsyir dan inzar, memberikan kabar gembira kepada manusia bahwa bagi mereka yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufurinya, maka diberikan kabar gembira oleh para rasul itu berupa surga dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang mengingkari para rasul, mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka ada inzar, peringatan dari para rasul tersebut bahwa orang yang tidak mau mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti para rasul yang Allah utus, maka mereka akan dimasukkan dalam api neraka. Dalil ini atau dalam ayat ini ada dalil bahwasanya kalau tidak ada rasul, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus para rasulnya kepada manusia, maka tentunya boleh bagi manusia untuk berhujjah. Tentunya boleh bagi manusia untuk memberikan alasan di depan Allah nanti. Ya. Boleh beralasan, ya. Mereka akan berkata, "Ya Rabbana innana lam na'lam lam tursil ilaina rusula." Wahai Rabb kami, kami tidak mengetahui dan Engkau tidak mengutus kepada kami para rasul. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 165, rusulan mubashirin wa munzirin, Allah mengutus para rasul yang memberikan kabar gembira dan inzar dan memberi peringatan agar tidak ada hujjah, tidak ada alasan bagi manusia di hadapan Allah nanti setelah diutusnya para rasul. Ini adalah dalil yang pertama. Dalil yang kedua, surat Al-Qasas ayat 59. Al-Qasas 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Yang artinya, وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى, tidaklah Rabbmu menghancurkan negeri-negeri tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rabbmu mengutus pada di ibu kotanya seorang rasul, yang rasul itu tugasnya, kata Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yatlu alaihim ayatina, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura, dan tidaklah kami menghancurkan negeri-negeri tersebut, illa wa ahluha zalimun, melainkan kalau penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Jelas sekali ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan negeri-negeri tersebut dengan azab, melainkan setelah mengutus rasul kepada mereka sehingga mereka tidak memiliki hujjah lagi tatkala mereka mengingkari rasul tersebut. Dalil yang ketiga juga sama, dalil yang keempat juga, dalil yang ketiga dalam surat Hud ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Rabbmu tidak akan menghancurkan negeri-negeri dengan kezaliman, ya, yang mana penduduknya adalah orang-orang yang membuat islah, membuat kebaikan dan memperbaiki. Dalil yang keempat dan kelima yaitu dalam surat Al-Isra ayat 15, juga dalam surat At-Taubah ayat 115, dan maknanya adalah sama, ya, yang menunjukkan bahwa syariat itu tidak wajib sebelum seseorang atau sebelum hambanya mengetahui hal tersebut. Kemudian kita masuk ke dalil-dalil yang khusus. Dalil-dalil yang khusus, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan dalil dari sunnah Nabi atau dari athar, ya, dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tiga dalil, ya. Tiga dalil yang beliau ambil dari pertama dari baitnya itu adalah daliluhu fi'lul musi faftihimi. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh orang yang berbuat kesalahan dalam solatnya. Faftihimi, maka fahamilah hal tersebut. Beliau berkata, adapun dalil yang khusus dari bahwasannya syariat tidak wajib sebelum orang itu mengetahui syariat tersebut, para ulama membawakan dalil ini, dan ini telah masyhur menurut para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwa orang ini, orang yang dalam hadis ini, nanti kita bacakan hadisnya, itu hadis pada Sahih Bukhari dan Muslim, orang ini disifati dengan sifat musiun fi salatihi. Orang ini berbuat keburukan, berbuat kejelekan, berbuat kesalahan dalam solatnya, ya, orang ini berbuat kesalahan di dalam solatnya. Yang mana Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin berkata, ma annahu lam yata'ammad wa lam yaqsid, walaupun orang tersebut tidak disengaja melakukan hal tersebut tanpa kesengajaannya dan tidak ada maksud untuk melakukan kesalahan. Maka dari sini beliau berkata, fayuqal la yalzam minal isaati al-ithm, maka tidak mesti, ya, orang yang berbuat kesalahan itu mendapatkan dosa. Tidak mesti dari sebuah kesalahan itu langsung dikatakan orang tersebut mendapatkan dosa, tidak, ya. Ini dalilnya. Karena adanya mani, ya, adanya hal yang menghalangi hal tersebut. Artinya, terkadang kata beliau, qad yakunul fi'lu sayyi'an ghayra salihin lakin la ya'tham bihi sahibuhu liwujudi mani'. Sebuah perbuatan, sebuah amalan, terkadang amalan itu jelek dan bukan amalan yang soleh, akan tetapi orang yang melakukannya tidak berdosa. Orang yang melakukannya tidak berdosa dengan sebab tentunya. Adanya illah. Sebabnya adalah adanya mani', adanya hal yang menghalangi orang tersebut berdosa. Artinya orang tersebut dikatakan mendapatkan dosa. Seperti orang tadi, orang yang melakukan kesalahan dalam solatnya, tidak ada tuma'nina dalam solatnya, dan tentunya solatnya adalah solat yang jelek. Karena disebabkan orang tersebut tidak mengetahui sebelumnya dan tidak disengaja, maka tidak berdosa bagi orang tersebut. Oleh karena itu, ada kaidah, atau sebelum saya masuk ke kaidah ini, yaitu idza hakama al-hakim fajtahada, saya bacakan dulu hadisnya. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan dalil dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam hadis tersebut, anna rajulan dakhala al-masjid wan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam jalisun fi ashabihi. Dalam hadis tersebut dikisahkan ada seseorang yang masuk ke dalam masjid sedangkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang duduk di antara para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Fa shalla salatan la yatma'innu fiha Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian orang tersebut yang masuk ke masjid itu salat, kemudian dia tidak memiliki tumakninah dalam salat tersebut. Salatnya tidak ada ketumakninahan dalam salat tersebut. La yatma'innu fiha. Thumma ja'a fa sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa radda alaihi salam. Kemudian setelah selesai dari solatnya, orang tersebut mendatangi Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menjawab salamnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasalam berkata kepada orang ini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, solatlah, artinya solat lagi. Fa innaka lam tusalli, karena sesungguhnya anda belum solat. Nabi SAW berkata kepada orang ini yang telah solat, kemudian salam, kemudian bangkit menghampiri Nabi SAW, mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan dijawab oleh Nabi SAW salamnya. Kemudian setelah itu Nabi yang mulia SAW berkata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah, solat lagi, karena sesungguhnya anda belum solat. Faraja ar-rajulu fa shalla kama shalla awwalan. Kemudian orang tersebut kembali dan salat seperti salat yang pertama tadi. Setelah selesai salat, artinya salat yang seperti pertama tadi tidak ada tumakninah dalam salat tersebut. Setelah selesai salat, kemudian orang tersebut menghampiri Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, mengucapkan salam kepada beliau dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam. Kemudian setelah itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, salat lagi, karena sesungguhnya anda belum melakukan salat. Kemudian faraja'a ar-rajulu wa shalla ka salatihi al-ula. Orang tersebut pun kembali, kemudian salat sebagaimana diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi seperti salat yang pertama tadi. Artinya salat yang tidak memiliki tumakninah. Fa'ala dzalika thalatha marrat, dan dia melakukan hal ini 3 kali. Tsumma qala, kemudian menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut berkata, walladhi ba'athaka bil haqqi la uhsinu ghayra hadha fa'allimni. Dan demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, la uhsinu ghayra hadha, aku tidak bisa melakukan solat melainkan solat ini, solat yang seperti ini. Fa'allimni, maka ajarkanlah kepadaku wahai Nabi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, menjelaskan kepada orang ini bagaimana salat yang benar. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan lisannya yang mulia beliau berkata, "Idza kumta ila as-salati fa asbigil wudu." Apabila anda bangkit untuk melakukan salat, berdiri untuk melakukan salat, maka sempurnakanlah wudu anda. Summa istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian setelah itu menghadap ke kiblat dan bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah yang kau miliki, yang ada pada dirimu dari Al-Qur'an. Summa rka' hatta tatma'inna raki'a. Kemudian setelah itu rukuklah sehingga engkau melakukan rukuk dengan tumakninah. Summa rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku sehingga engkau i'tidal, artinya berdiri di sini, artinya i'tidal dalam keadaan bertumakninah. Dalam keadaan i'tidal yang tenang, berdiri yang tenang. Summa sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian setelah itu sujudlah sehingga engkau sujud dengan tenang, dengan tumakninah. Sumarfa hatta tatma'inna jalisa, kemudian bangkitlah sehingga dudukmu pun dengan tenang, duduk di antara dua sujud dengan tenang. Sumasjud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujud kembali sehingga engkau tenang dalam sujudmu. Dan Nabi alaihi salatu wasalam beliau berkata, summaf'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukan hal tersebut di dalam seluruh salatmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pendengar yang Allah muliakan, dalam hadis ini menekankan kalimat tatma'inna agar sampai tenang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan dari orang tersebut, dan tentunya menginginkan dari kita kaum muslimin, agar kita melakukan solat dengan tuma'ninah, dengan tuma'ninah, dengan tenang. Oleh karena itu, lewat hadis yang mulia ini, saya pesankan untuk diri saya sendiri dan para pendengar, dimanapun Anda berada dan siapapun yang mendengarnya, hendaknya melakukan solat, berdiri, rukuk dan sujud kepada Allah, dan duduk di antara dua sujud itu dengan tuma'ninah, dengan tenang, agar solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar solatnya betul-betul dinilai dengan solat yang benar. Agar tidak disebut musyi' solat, musyi'us shalah, orang yang melakukan kesalahan dalam solat. Orang yang melakukan solat tanpa tuma'ninah, ini diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengulangi solatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap itu belum solat. Orang yang solat tetapi belum solat, siapakah dia? Dia adalah orang yang solat tetapi tanpa tuma'ninah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang ini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, solat lagi, karena sesungguhnya engkau belum solat. Padahal orang ini itu sudah solat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa innaka lam tusalli. Oleh karena itu, apalagi nanti di bulan Ramadan, bagi kita yang solat tarawih, maka hendaknya solatnya dengan khusyuk, solatnya dengan tuma'ninah, jangan terburu-buru sehingga seakan-akan kita belum melakukan solat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka lam tusalli. Ini dalil yang umum, dalil yang khusus yang disebutkan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana syahidnya dari hadis ini, atau apa hubungan dari pembahasan yang kita sedang bahas dengan hadis yang mulia ini? Hubungannya adalah, perhatikan oleh para pendengar yang Allah muliakan dalam hadis ini, bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam itu tidak memerintahkan orang ini untuk mengqadha salat-salat yang telah dia lakukan. Ya, saya ulangi, Nabi alaihi salatu wasalam tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengqadha, untuk mengulangi solat-solat yang lampau yang telah pernah dilakukan oleh orang tersebut, oleh orang yang musyi' solat ini. Kenapa demikian? Tentunya alasannya, li'annahu kana jahilan bi'anna tuma'ninata ruknun min arkanis solah. Karena orang tersebut jahil, orang tersebut tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, ya, belum ada ilmunya bahwa tuma'ninah dalam solat itu merupakan salah satu rukun di antara rukun as-solah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang ini mengqadha solatnya. Oleh karena itu, para pendengar Allah muliakan, apabila ada fatwa, siapapun orang yang berfatwa yang memerintahkan orang untuk solat kembali, mengqadha solat-solat yang telah lalu, maka tentunya menyelisihi hadis Nabi ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada orang yang masuk ke masjid, kemudian dia solat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali solat karena sesungguhnya engkau belum solat. Tentunya kita mengetahui, para pendengar Allah muliakan, dia bersumpah. Dia bersumpah dengan wallazi ba'athaka bil haq, la uhsinu ghaira hadza. Dan demi zat yang telah mengutus engkau dengan al-haq wahai Muhammad, saya tidak mengetahui tentang tata cara solat kecuali ini. Berarti para pendengar Allah muliakan, orang ini melakukan solat itu seperti ini. Dan tentunya solatnya tidak dianggap solat oleh Nabi SAW, karena tidak ada tuma'ninah. Dan ini merupakan dalil apabila orang seperti ini atau orang yang tidak punya ilmu, maka orang tersebut ini tidak yalzam, bahkan tidak diperintahkan untuk mengqada solat yang telah lalu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang tersebut untuk mengulangi solat yang sedang dilakukan, karena waktunya itu tetap waktunya bakin, ada sisanya, dan dia dituntut untuk melakukan solat yang ini. Ini kaidah yang kita katakan tadi, bahwa qad yakunul fi'lu sayyi'an ghairu salihin lakin la ya'thamu bihi sahibuhu liwujudi mani'. Terkadang perbuatan seseorang itu jelek, tidak benar, akan tetapi orang tersebut tidak mendapatkan dosa karena adanya mani', adanya larangan, adanya hal yang mencegah untuk dihukumi orang tersebut mendapatkan dosa. Ya. Oleh karena itu Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bersabda dalam sebuah hadis, "Idza hakama al-hakimu fajtahada, thumma asaba falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim berhukum, ya, kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Lihat di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini mengatakan bahwa seorang yang alim, seorang ulama yang berijtihad, ya, dan ijtihadnya apabila benar, dia mendapatkan dua pahala. Ya, benarnya dan ijtihadnya. Tetapi apabila dia salah, ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan satu pahala. Ya. Ini hadis bisa dijadikan dalil untuk kaidah ini. Tetapi perlu dipahami tentang hadis ini, jangan dipahami dengan pemahaman yang salah.

jihad. Karena kalau kita belajar, para pendengar Allah muliakan, antum baca kitab-kitab usul al-fiqh, usul al-fiqh yang ditulis oleh para ulama, di situ ijtihad itu ada definisinya. Apa itu definisi ijtihad? Apa itu mujtahid? Dan apa syarat-syarat mujtahid? Ya. Kita tidak menyepelekan ijtihad. Kita pula tidak boleh menutup pintu ijtihad. Ya. Seperti sebagian orang yang menutup tidak ada ijtihad setelah para ulama tadi. Kemudian sebagian orang juga berkata bahwa semua orang bisa berijtihad. Ini pun adalah pemahaman yang keliru. Ya. Karena mujtahid itu mesti ada syurut. Saya pernah mendengar tanpa disengaja waktu berjalan di sebuah tempat, kemudian singgah di sebuah masjid. Kemudian di dalam masjid tersebut ada acara ceramah. Di antara ceramahnya dai itu berkata, dan tidak sengaja saya mendengar tentunya, si penceramah itu atau dai itu berkata bahwa ijtihad dari Usamah bin Laden itu menyelisihi ijtihadnya Syekh bin Baz. Ya. Saya sedikit tercengang mendengar perkataan ini. Ya. Waktu itu dia berbicara tentang masalah jihad dengan menggebu-gebu, ya. Saya merasa heran dari perkataan dai ini atau penceramah ini. Pertanyaan saya, apakah dia memahami makna ijtihad atau apakah dia mengerti syarat-syarat ijtihad atau tidak? Karena tentunya kita mengetahui bahwa syurut ijtihad itu banyak. Ya. Dan kita mengetahui bahwa Usama bin Laden adalah bukan ulama. Bagaimana bisa berijtihad? Ijtihadnya menyelisihi juga seorang alim, al-allamah, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Ya. Kemudian juga tanpa juga ada kesengajaan juga saya pernah melihat atau mendengar komentar dari salah satu dai atau ustaz di Indonesia bahwa apa yang terjadi misalkan di Indonesia atau di yang lainnya berupa pengeboman dan pengerusakan sebagian tempat oleh sebagian anak muda mengatasnamakan jihad itu adalah hasil ijtihad mereka. Jadi katakan hasil ijtihad mereka. Mereka berijtihad, anak-anak muda itu berijtihad bahwasannya boleh memerangi orang-orang kufar di Indonesia ini dengan mengadakan seperti itu. Para pendengar Allah menyatakan, perkataan ini adalah perkataan yang batil. Perkataannya adalah perkataan yang tidak benar. Coba kalau antum perhatikan, siapapun orang yang belajar usul fikih, dia akan mengetahui adanya syarat-syarat ijtihad. Yang saya yakin anak-anak muda tersebut ini tidak atau belum sampai kepada derajat mujtahid. Karena syarat-syarat ijtihad itu luar biasa. Dan di antara ulama pun tidak semua ulama yang bisa berijtihad. Ya. Di antaranya adalah syaratnya adalah dia mesti mengetahui ya, bahasa Arab untuk memahami Alkitab wa Sunnah. Di antaranya dia mesti mengetahui pengetahuan tentang tafsir dan usul tafsir. Dia mesti mengetahui juga tentang maqasid syariah dan tentang al-qawaidul fiqh atau qawaidul fiqhiyah, al-qawaidul fiqhiyah. Kemudian dia mesti mengetahui tentang an-nasikh wal mansukh, al-am wal al-am wal khas, al-mutlaq dan muqayyad dan seterusnya. Dan inilah para pendengar Allah menyayangkan, hendaknya kita belajar dan terus belajar agar kita tidak seperti burung beo yang hanya ikut-ikutan saja. Ya. Hendaknya kita belajar sehingga kita menjadi orang-orang yang cerdas dan tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau dengan semangat saja tanpa ilmu. Nah.

0: ini sesuatu yang mesti saya singgung sedikit, karena banyak sekali orang yang salah dalam memahami hadis idza hakamal hakim fajtahad tsumma asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun. Nah, dalil yang kedua adalah dalil Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus mereka berdua dalam sebuah hajat kebutuhan, kemudian dalam hadis tersebut, hadis Bukhari ya, hadis Bukhari Muslim, Ammar bin Yasir itu junub. Ya. Junub, dan waktu itu tidak ada air. Tidak ada air, dia tidak bisa mandi junub tentunya. Tentunya orang yang junub kemudian tidak bisa mandi junub, tentunya ada tayamum. Ya, ada tayamum. Dan Ammar bin Yasir waktu itu belum tahu tentang bagaimana bertayamum yang benar. Dia tahunya adalah bagaimana dengan tayamum itu dengan suaid, dengan debu, ya, dengan tanah. Sehingga beliau pikir itu langsung ngambil kesimpulan. Apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, para pendengar Allah muliakan, Ammar bin Yasir itu langsung berguling-gulingan di tanah. Ya, berguling-gulingan di tanah tersebut, ya. Dan sehingga tubuhnya kena tanah semuanya. Ini yang dipahami oleh Ammar bin Yasir. Padahal yang namanya tayamum itu tidak seperti itu, ya. Kemudian sholatlah Ammar bin Yasir. Kemudian setelah selesai sholat, beliau mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghabarkan kepada beliau tentang apa yang telah dilakukan oleh beliau, oleh Ammar bin Yasir. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan apa yang dipahami oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nabi berkata, innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Innama kana yakfika an taqula biyadayka hakadha. Sesungguhnya cukup engkau lakukan dengan dua tanganmu seperti ini. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memukulkan tangannya, mengusapkan ke tangannya ke tanah, kemudian mengusapkan wajahnya, ya, wajahnya, dan mengusapkan punggung dua telapak tangannya. Jadi begini, ya, seperti ini. Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Pertama ditumpuk, dipukulkan ke tanah, diusapkan ke mukanya, kemudian mengusapkan dua punggung dari dua telapak tangannya. Dan tayamum tidak sampai ke siku, ya, karena sebagian orang bertayamum sampai ke siku, ya. Tetapi yang disunahkan, dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sampai punggung tangannya saja, pergelangan tangan. Nah, kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan Ammar bin Yasir untuk mengulangi, ya, mengulangi sholatnya. Padahal apa? Padahal Ammar bin Yasir melakukan tayamum dengan tayamum yang ghairu mujzi, kata Syekh Utsaimin. Ya, artinya tayamumnya tidak benar. Ya, tayamum kan dicontohkan seperti itu, dan karena tidak ketahuannya, karena tidak ketahuan dari atau tidak tahunya Ammar bin Yasir tentang tayamum yang benar, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikannya uzur. Dalil yang ketiga adalah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ada seorang wanita yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wanita ini berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini istihad haidatan syadidatan tamna'uni as-salata was-siyam, wa kanat la tusalli wa hiya mustahadah. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليها أن تجلس أيام عادتها فقط ثم تصلي ولم يأمرها بقضاء الصلاة لأنها كانت جاهلة. Ada seorang wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mendatangi Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dan berkata, wahai Nabi, saya terkena darah istihadah, artinya tertimpa istihadah yang mencegah saya melakukan sholat dan puasa. dan wanita tersebut, para pendengar Allah muliakan, kata Syekh, tidak solat, ya, karena dia mustahadhah, padahal istihadhah itu tetap tidak menghalangi solat, ya. Tetap bagi wanita yang istihadhah itu solat. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada wanita tersebut bahwa yang wajib adalah wanita tersebut tatkala datang adat kebiasaannya itu haid, itu dihitung berapa hari, ya. Kemudian dia tetap sholat. Kalau misalkan dia mengetahui berapa harinya kebiasaan dari haidnya, kemudian sisanya adalah darah kotoran, darah penyakit maksudnya, ya. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan wanita tersebut untuk mengqada sholatnya, karena wanita tersebut dalam keadaan tidak mengerti hukumnya. Dan kata beliau, binaan ala hadhihi al-qa'idah, di atas kaidah ini kita berkata, kata beliau, inna man taraka wajiban duna an yatra'a ala qalbihi wujubahu atau wujubuhu wa laysa indahu man yas'aluhu fala qada 'alayhi bila ishkal. Wa yakthuru hadha fi an-nisa' yablughna fi zamanin mubakkir thumma yatrukna siyama dhannan minhunna anna as-sawma la yajibu illa ba'da tamami 15 sanatan. Kata beliau, dibangun di atas kaidah ini, sesungguhnya orang yang meninggalkan kewajiban dan tanpa pengetahuan, ya, tidak tahu dalam hatinya bahwa hal itu wajib, kemudian dia tidak memiliki orang yang bisa untuk ditanya, maka tidak wajib untuk orang tersebut mengqadanya. Dan hal ini banyak terjadi pada para wanita, ya. Para wanita masuk ke umur balig, ya, mubakir artinya di awal waktu. Di awal waktu, kemudian wanita ini tidak saum, ya, tidak melakukan puasa, artinya meninggalkan puasa karena menyangka bahwa puasa ini tidak wajib bagi mereka kecuali setelah umur 15 tahun. Padahal di antara wanita ada yang datang haid, datang bulan itu sebelum umur 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada 9 tahun atau 11 tahun. Wanita tersebut tidak melakukan puasa. Apakah kita terapkan kaidah ini kepada wanita tersebut? Maka jawabannya adalah na'am. Jawabannya adalah iya. Kita terapkan. Nutabbikuhu ala al-qaidah. Kita terapkan di atas kaidah ini. Selama wanita ini tidak mengetahui tentang kewajiban puasa, maka tidak wajib bagi wanita ini mengqadanya. Ya? Tidak wajib bagi wanita ini mengqadanya. Kita tidak memerintahkan wanita ini untuk mengqada puasanya karena ma'zur, ya, ma'zurah. Sebagaimana kaidahnya adalah wasyara'u la yalzamu qabla al-ilmi daliluhu fi'lul musi faftahimi. Syariat tidak wajib sebelum memiliki ilmu dan atau sebelum mengetahui, dalilnya adalah fi'lul musi faftahimi. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan khususnya saya yang membacakannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, program kajian Islam ilmiah telah kita simak bersama di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Semoga apa yang telah kita simak semakin menambah keimanan kita dan menjadi motivasi untuk beramal soleh. Dan semoga apa yang telah kami sajikan bermanfaat untuk kaum dangu. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahayn min khamrin wa laban فنظر إليهما فأخذ اللبن وقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua gelas masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau s.a.w. memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: muslimah.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaannya akan kau dapatkan.
1: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
2: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Karena kan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
1: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Bismillah.

0: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
1: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
2: Ba'idha
3: mayitun wa innahum mayitun.
1: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
4: Kullu nafsin.
5: Sebagian di antara kita enggak beriman.
1: Enggak yakin kalau dia akan mati.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Semua mati.
4: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku sana.
5: Dunia ini

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kawasan alun-alun bakal ditata dengan konsep historik urban landscaping. Pameran Bandung Milestone di Mikro Library dibuka hingga 18 Oktober 2026. Kota Bandung targetkan juara umum Porprov dan Peparda 2026. Inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai merancang penataan kawasan alun-alun dan sekitarnya menjadi kawasan bersejarah yang terintegrasi melalui konsep historik urban landscape atau HWL. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, penataan kawasan bersejarah selama ini masih berjalan secara terpisah sehingga konsep HWL akan menjadi dasar untuk menyatukan berbagai kepentingan dengan melibatkan akademisi, komunitas, pemerintah, dan pelaku bisnis. Untuk tahap awal, kawasan yang menjadi fokus penataan membentang dari Simpang 5 hingga Jalan Otista, termasuk sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian atau sayap kawasan tersebut, antara lain Jalan Lembong, Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banci, Jalan Dalem Kaum, Jalan Otista, dan Jalan Al-Katiri. Penataan nantinya lebih dari sekadar mempercantik kawasan, tapi juga menentukan bangunan dan ruang bersejarah dipertahankan, dimanfaatkan, maupun dikembangkan.
2: Ide awalnya adalah membangun kawasan historikan, kawasan penataan kota historis. Itu yang historis gitu ya. Nah, tujuannya itu, nah, mau seperti apa yang mau dipertahankan, apa yang mau dibongkar, apa yang mau dipertahankan. Contohnya nih, perdebatannya harus clear. Ada sebuah gedung cagar budaya atau objek diduga cagar budaya di Kota Bandung yang sekarang digunakan sebagai food court di Jalan Asia Afrika. Berdirinya di atas Sungai Cikapundung. Ada dua peraturan yang berlaku bertentangan terhadap gedung tersebut. Satu, ODCB dilindungi, satu lagi tidak boleh membangun di atas sungai. Nah, ini kan perlu diperdebatkan dengan baik. Mulai dari Simpang 5 sampai ke Otista.
3: Hanya di resepsi
2: itu dulu. Oh, itu aja tidak tertata dengan baik.
1: Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyambut positif pelaksanaan Pekan Kreatif Bandung melalui Bandung World Cinema atau BWC 2026 yang digelar di Pendopo Kota Bandung. Festival dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendorong pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif di Kota Bandung. Farhan berharap kehadiran Bandung World Cinema 2026 yang diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak dapat semakin memperkuat ekosistem perfilman yang selama ini telah berkembang di Kota Bandung. Festival film juga diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh hiburan sekaligus membuka wawasan melalui karya-karya perfilman dari berbagai negara.
4: Dalam hal ini tentu saja mendukung sebagai yang memastikan bahwa ekosistem dunia perfilman di Kota Bandung ini berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui bersama, ekosistem syarat pertamanya adalah pelakunya udah ada. Kita ini regulator aja, nggak usah jadi pelaku. Selanjutnya apa? Infrastruktur. Lalu apa? Suprastruktur. Dan yang terakhir tentunya adalah masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan ekosistem perfilman Kota Bandung yang udah jadi ini semakin lama akan semakin kuat dan semakin dalam tanda kutip jadi ketika adanya BWC 2026.
1: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung menghadirkan pameran Bandung Milestone di Mikro Library Asia Afrika, kawasan alun-alun timur kota Bandung. Pameran rencananya berlangsung hingga 18 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika, sekaligus menghadirkan cara baru membaca sejarah melalui pengolahan arsip berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung Dewi Kaniasari mengatakan, kegiatan tersebut untuk menambah literasi terutama kaum pelajar Kota Bandung akan perkembangan kotanya dari masa ke masa. Dewi berharap melalui pameran tersebut masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami sejarah kota bukan sekadar dari buku, tapi melalui visual. Arsip yang telah diolah dan diverifikasi sehingga lebih mudah dipahami dan relevan dengan masa kini.
5: Ya, dari mulai sejarah perkembangan taman-taman kota, terus rencana ke depan untuk peluang terbuka hijau dan taman kota itu seperti apa, dan juga untuk kemasan display-nya juga ini kita menggunakan teknologi. Tadi kita kerjasama dengan Universitas Maranatha, ITB, dan juga UKRI. Kita kerjasama. Nah, itu bisa dilihat nanti oleh warganya supaya lebih jelas lagi. Datanglah ke Micro Library di Asia Afrika, di Jalan Asia Afrika. Kita buka mulai hari ini tanggal 5 Oktober sampai 18 Oktober rencananya. Dan ini dibuka untuk umum gratis.
1: Pemerintah Kota Bandung menargetkan meraih prestasi terbaik pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 15 Jawa Barat 2026 dan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda 7 Jawa Barat 2026. Target tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat peringatan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS ke-43 tingkat Kota Bandung di GOR Bandung. Farhan mengatakan, Porprov dan Peparda 2026 menjadi dua momentum penting bagi Kota Bandung sebagai ajang pembuktian kualitas atlet, sekaligus kesempatan bagi Kota Bandung menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah penyelenggaraan olahraga. Farhan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga untuk memperkuat kolaborasi, termasuk bekerja sama dengan kalangan akademisi untuk mengembangkan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan sport science.
6: Ada dua momen penting yang harus kita jalani dan kita selesaikan bersama dengan kepala tegak, dada membusung, dan tenaga sepenuh hati, yaitu ada Porprov dan ada Peparda tahun 2026. Porprov dan Peparda 2026 adalah kesempatan emas bagi para atlet Kota Bandung, baik yang tergabung di KONI maupun NPCI, agar menunjukkan kualitas kompetisi yang baik. Kita bergandengan tangan bersama-sama membuktikan bahwa kita adalah tuan rumah penyelenggaraan event olahraga terbaik se-Jawa Barat.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung, bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung, yang diproduksi oleh LPSPRS SNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat, Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Nilai Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
10: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
11: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
10: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
11: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
10: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
11: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
8: Ayatun minal Quran.
12: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
13: Allahumma fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
14: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah. Ala salat, ala
2: salat. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalaluh.

0: tapi dia riak-riak. Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
1: "Fawailul
0: celaka orang-orang yang solat." Apa yang tidak solat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang solat selama 60 tahun dia solat. Walam tuqbal lahu solah. Satu pun solatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Solatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan solat, segera setobat.
2: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'atul qira'atul qira'atul qira'atul

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
6: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, menyanyiakan waktu lebih bahaya dari kematian, karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya akan memutuskanmu dari dunia dan penghuninya.
1: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Umat Islam azani Allah wa yakum kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang masih terus memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa menyimak kembali sebuah kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, disiarkan secara langsung bersama guru kita, orang tua kita semuanya, Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidullah Ta'ala, dengan materi bahasan Nasihati Lin Nisa. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu Fikum.
2: Fa'inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyak istighfar, karena aku melihat kebanyakan dari kalian menjadi penghuni api neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazalah, wa malana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar. Tiba-tiba berdirilah seorang wanita yang cerdas, yang wanter kata orang Sundama. Dia bertanya, kenapa wahai Rasulullah kami ini menjadi penghuni terbanyak dari api neraka? Beliau menjelaskan, karena tuksirnal la'an wa takfurnal ashir wa maru'aitu minna qisati aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin min kunna. Kata Nabi SAW, karena kalian terlalu banyak melaknat, kufur kepada suami, dan tidak pernah aku melihat manusia yang kurang akal dan kurang agamanya dibanding kalian para wanita. Maka wanita itu bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ma nuqsanu aqlin wa dinin. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud kurang akal dan kurang agama? Lalu beliau menjawab, amma nuqsanul akal fa syahadatu imra'atain ta'dilu syahadata rajulin. Fa hadha nuqsanul akal. Wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadhan fa hadha nuqsanud din. Kata Nabi SAW, adapun kurangnya akal para wanita adalah karena persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian satu orang laki-laki. Ini adalah menunjukkan bukti kurangnya akal para wanita, separuh dari akal laki-laki. Dan wanita tinggal berhari-hari tidak sholat, tidak saum di bulan Ramadan karena haid atau kadang-kadang karena nifas. Dan itu bukti dari kurangnya agama para wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, juga Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tahawi, Al-Baihaqi, dan berapa perawi hadis lainnya dengan sanad yang sahih. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah bukti realita bahwa para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak, karena ini mimbabil ikhbar, ini dalam bab memberi informasi, dan Nabi memberitahukan perkara yang gaib atas wahyu dari Allah. Kenapa Nabi tahu? Bukankah nerakanya juga belum dimasuki oleh orang? Beliau tahu karena diberitahu oleh Allah. Ini perkara gaib. Dan Allah memberitahukan realita yang nanti akan terjadi begitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang dikatakannya itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Walaupun ini perkara gaib, ya, Allah menyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha min rasulin. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Nah, salah satu informasi gaib yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang para wanita akan menjadi penghuni terbanyak dari api neraka. Kedua, hadis ini pun menerangkan bahwa beberapa penyebab wanita masuk ke dalam neraka. Pertama, tuksirnal la'an, banyak melaknat, mencela, menghina, melecehkan pihak lain. Nabi SAW yang menjelaskan begitu. Padahal melaknat, mencela, menghina, membuli, merendahkan sesuatu yang Allah haramkan dan terancam neraka, merusak ukhuwah. Ukhuwah rusak, tanda imannya tergerus, imannya terkikis dengan perbuatan buruk melaknat tersebut. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Mu'min dan mu'min itu hanyalah bersaudara, maka damaikan di antara dua saudaramu yang sedang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu peroleh rahmat. Yang diperintahkan bersaudara, dan kalau ada yang bermusuhan ini didamaikan. Maka semua yang merusak persaudaraan, merusak perdamaian, Allah rinci di ayat berikutnya sebagai larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa' asa an yakuna khairan minhun. Hai orang-orang beriman, yang dimaksud orang beriman di sini laki-laki, jangan sebagian kalian menghina sebagian yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang berhina. Terus Allah spesifik kepada para wanita, dan janganlah para wanita mengolok-olok, menghina wanita lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling menghina di antara diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi lakob-lakob dengan yang buruk. Ini hal yang terlarang, merusak ukhuwah, merusak iman. Maka perbuatan menyakiti seperti ini menghilangkan iman minimal mengurangi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan poin ini, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, 3 kali. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang suka ganggu tetangga, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak beriman tuh. Termasuk gangguannya dengan hinaan, dengan celaannya, ya. Karena itulah maka ancamannya neraka. Inilah penyebab pertama para wanita masuk ke dalam neraka. Kenapa di sini dikhususkan wanita? Karena umumnya yang melakukan ini wanita. Kalau ada laki-laki yang sama melakukan seperti ini, ancamannya juga sama dengan ancaman neraka. Ini penyebab pertama. Penyebab kedua, kufur kepada suami, yakfur nal ashir. Kufur di sini lawan dari syukur. Tidak bersyukur atas kebaikan-kebaikan suami. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian sebagai suami melakukan beribu kebaikan kepada istri, lalu suatu saat kalian melakukan satu kesalahan, membuat si istri tersinggung, kecewa, marah, lalu si istri mengatakan, ma ra'aitu fika khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Itu kufur, hanya satu kesalahan menghilangkan ribuan kebaikan suami. Terhapus pahala amal ibadah yang pernah dilakukan wanita tersebut, habis tuh. Atau dengan ungkapan yang semakna dengan itu, semenjak nikah belum pernah senang sekali aja. Semenjak nikah menderita terus, semenjak nikah sampai punya cucu gak pernah bahagia sekali aja. Padahal pasti lebih banyak senangnya, gembiranya, bahagianya daripada sedihnya. Tapi sekali suami berbuat salah, langsung diingkari kebaikan-kebaikan suami. Terhapus tuh pahala kebaikan istri, ya. Karena itu, wahai akhwat, jaga mulut nih, jaga ucapan. Jangan sampai satu ucapan kecil menghancurkan seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan dan terancam neraka, kufur kepada suami. Nanti kita akan bahas beberapa bentuk kekufuran istri kepada kebaikan suami. Yang jelas kita jelaskan dulu penyebab kedua masuknya wanita ke neraka adalah kufur kepada suami. Ketiga, kekurangan akal dari istri. Nabi selalu menyatakan, aku tidak melihat makhluk yang kurang akal, kurang agamanya daripada para wanita. Ini termasuk salah satu penyebab masuknya wanita ke dalam neraka. Kekurang akalannya itu menyebabkan dia agak susah, lambat faham tentang perkara agama. Yang paling parah bukan lambat tapi salah faham. Bukan sekedar gagal faham. Ada 2 istilah di kita, gagal faham atau salah faham, gitu kan. Mana yang lebih berbahaya? Gagal faham apa salah faham? Salah faham itu lebih berbahaya daripada gagal faham. Kalau gagal faham penyebabnya al-jahlul basyatta. kalau salah faham penyebabnya al-jahlul murakkab, bodoh kuadrat. Kalau gagal faham, dia tidak bisa memahami apapun dari satu masalah, blank, gak faham. Diam dia, tidak ngomong, tidak bicara. Yang rugi hanya dirinya, orang lain tak terbawa rugi. Karena dia tidak bisa memahami apapun. Tapi kalau salah faham, dia merasa faham tentang sesuatu, tapi pemahamannya salah, tapi dia merasa benar dengan kesalahannya. Lalu ngomong ke itu bodoh, sadar diri. Akibatnya apa? Dia belajar. Dalam bahasa Sunda disebut bodoh alewoh. Bodoh tapi banyak bertanya, dia bisa jadi pinter. Selama belum faham, dia diam, gak banyak ngomong. Kalau jahlul murakab huwal jahil wa huwal jahil annahul jahil, dia bodoh tapi dia bodoh bahwa dirinya itu bodoh. Wala ya'lamu wa huwa la ya'lamu annahu la ya'lamu, dia ini tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Disebut bodoh guminter, bodoh tapi merasa dirinya pintar. Ini yang lebih berbahaya, karena ngomong mempengaruhi banyak orang. Dan bila ini diterapkan dalam perkara agama, fitnahnya jauh lebih besar. Salah satu di antara tanda kiamat demikian. Nabi SAW menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas walakin yaqbidu biqadbil ulama. Allah itu tidak akan mencabut ilmu langsung dari kepala manusia, dicabut begitu saja, yang ternyata pintar jadi bodoh, enggak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta lam yabqa alim, sehingga tidak ada seorang pun ulama yang tersisa. Wattakhadhan nas ru'asa'a juhala, manusia mengangkat orang-orang bodoh jadi pemimpin. Fasu'ilu, ditanya. Fa'aftau bighairi ilm, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam babul fitan, dalam bab tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Ini akibat dari kurang akal, kurang ilmu. Kebodohan adalah penyakit, sumber dari segala keburukan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah, kata beliau, ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang mencela orangnya, mencela perbuatannya, kecuali itu pasti buah dari kebodohan. Allah mencela orang kafir, orang musyrik, pelaku kebid'ahan, pelaku dosa dan kemaksiatan, itu sumbernya kebodohan. Wama min madhin fil Quran illa wahwa min thamratil ilm. Tak ada satupun ayat dalam Quran yang memuji orang, memuji perbuatan, kecuali itu buah dari ilmu. Jadi kebodohan itu sumber segala keburukan, sumber dari kesesatan, itu penyakit yang berbahaya. Bila orang bodoh lalu berbicara, fitnahnya, madharatnya lebih besar daripada dia diam. Ya. Ini contoh kesalahpahaman wanita terpinter. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, Imam Az-Zuhri itu tabi'in, orang tuanya sahabat. Ketemu Aisyah, beliau menyatakan, seandainya ilmu Aisyah ditimbang dibandingkan dengan ilmu gabungan seluruh wanita. Lalu ditimbang dengan ilmu Aisyah, niscaya ilmu Aisyah lebih unggul, lebih baik. Wanita yang paling cerdas dengan hafalan yang kuat. Tapi ketika beliau memahami ayat atau hadis dengan ra'yu, ternyata keliru. Alhamdulillah kekeliruannya itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi dikoreksi. Akhirnya terluruskan. Contoh ketika ada ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Salah satu bentuk ciri orang mukmin, orang-orang yang sudah mengamalkan amal-amal yang mereka lakukan tapi hatinya takut. Setelah beramal takut. Aisyah memahami, oh pasti amalnya amal buruk, makanya takut. Di kita ada peribahasa, berani karena benar, takut karena salah. Setelah beramal takut, pasti amalnya amal buruk, takut kena azab. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang yang sudah mencuri, orang yang sudah mabuk, orang yang sudah berzina sehingga takut? Kata Nabi, laisal amru kama tadhunnin. Oh, ayat ini tidak seperti yang kau fahami, hai Aisyah. Tapi mereka orang yang sudah melakukan amal soleh, sholat, saum, sedekah dan seterusnya, tapi mereka takut amal-amalnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dikoreksi, diluruskan tuh. Ini contoh memahami ayat dengan ro'yu ternyata keliru. Padahal kurang apa Aisyah? Bahasa Arab jago karena beliau orang Arab. Imannya gak perlu dilakukan. Beliau istri manusia terbaik, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kecerdasannya tercerdas dibanding wanita-wanita lain. Orang sehebat itu, lalu ro'yunya dipakai memahami ayat, bisa keliru, bisa salah. Demikian juga dalam memahami hadis, untung bertanya. Inilah pentingnya kita bertanya walaupun memastikan pemahaman kita ini benar apa salah. Khawatir kita merasa benar ternyata salah setelah ditanyakan ke ahlinya. Contoh kedua masih Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengannya. Sebaliknya siapa yang membenci pertemuan Allah, Allah pun membenci pertemuan dengannya. Aisyah mendengar, dia memahami bertemu dengan Allah itu mati gitu kan. Siapa yang benci bertemu dengan Allah artinya membenci kematian. Wah bahaya. Membenci kematian dalam pemahaman dia berarti Allah pun benci kepada dia. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, akarohiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Gak ada seorang pun di antara kita yang ingin mati, gak ada. Sesengsara apapun, semenderita apapun, kalau disuruh mati gak mau. Ingin tetap hidup. Makanya kalau sakit berusaha untuk sembuh, takut mati. Kalau umpamanya ada ancaman nyawa, cepat-cepat dia melarikan diri. Karena takut mati gitu kan. Jadi Aisyah memahami, membenci bertemu dengan Allah berarti membenci kematian. Oleh Nabi disanggah, laisal amru kama tadhunin. Oh, urusan ini tidak seperti yang kamu duga ya Aisyah. Lalu beliau menjelaskan maksudnya, seorang kafir kalau dia berada di ambang kematiannya, mau meninggalkan dunia, mau menuju ke alam barzakh, diperlihatkan kepadanya neraka tempat tinggal dia. Nanti kalau sudah kiamat, sudah mati, tuh itu tempat kamu tuh. Kalau orang mukmin diperlihatkan surga, kalau orang kafir diperlihatkan neraka. Takutlah orang kafir. Tapi kan nerakanya kalau nanti kelak bertemu dengan Allah, maka saat itu muncul perasaan membenci pertemuan dengan Allah. Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi perasaan cinta dan benci bertemu dengan Allah yang muncul adalah saat mau mati, bukan sekarang-sekarang. Untungnya kekeliruan Aisyah dalam memahami ayat dan hadis terkoreksi. Inilah yang menyebabkan kita lebih wajib berhati-hati dalam berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Contoh lain, orang yang untung bertanya ke ahlinya dalam memahami sebuah hadis. Ada seseorang di zaman Imam Ahmad bin Hanbal curhat, "Ya Imam, ayah saya menyuruh saya menceraikan istri saya, tapi saya masih cinta, ceraikan jangan." Kata Imam Ahmad, "La tutalliqha, jangan kamu ceraikan dia." Itu fatwa beliau. Tapi apa kata laki-laki ini? "Tapi bukankah ketika Umar menyuruh anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya, Ibnu Umar nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memfatwakan ati' abaka, taati bapakmu, ceraikan istrimu." Ini oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dibahas dalam bab birrul walidain. Jadi kalau Nabi memfatwakan taati bapakmu, ceraikan istrimu, Imam Ahmad beda. "Jangan kamu ceraikan istrimu, jangan kamu taati bapakmu." Horeng si mana horeng, ternyata laki-laki yang bertanya kepada Imam Ahmad itu tahu hadis ini. Lalu dibenturkan dengan fatwa Imam Ahmad. Kira-kira Imam Ahmad tahu gak hadis ini? Pasti lebih tahu. Mungkin orang itu tahunya juga dari Imam Ahmad. Tapi untung bertanya dulu. Walaupun ada hadis tersebut, tidak langsung diamalkan, dicerai istrinya, dia bertanya ke ahlinya, ke Imam Ahmad. Imam Ahmad memfatwakan, "Jangan taati bapamu, jangan ceraikan istrimu." Kok berbeda dengan hadis? Apa kata Imam Ahmad? "Hal abuka Umar?" Apakah bapamu itu Umar? Nabi SAW percaya 100% kepada iman dan ilmu Umar. Gak perlu bertanya sebab-sebabnya, percaya pasti Umar berfatwa demikian, menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu berdasarkan iman dan ilmunya. Makanya taati aja bapakmu gitu. Tapi Imam Ahmad kenal dengan bapak orang ini. Bukan orang beriman, bukan orang berilmu, tahu mungkin suruhan bapaknya ke anaknya menceraikan istrinya itu bukan karena iman dan ilmu. Mungkin karena sentimen pribadi, karena kepentingan dunia, karena hawa nafsu. Imam Ahmad kenal. Makanya dikatakan hal abuka Umar, apakah bapakmu Umar? Enggak, beda, alasannya beda. Makanya jangan taati bapakmu, jangan ceraikan istrimu. Ini contoh, untung orang ini bertanya dulu ke ahlinya, tidak langsung memahami hadis dan menerapkannya dalam kasus yang sedang dia hadapi. Inilah pentingnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi salah satu penyebab orang masuk neraka karena penyimpangan, baik syirik, kufur, bid'ah ataupun maksiat. Dan penyebab semua penyimpangan adalah kebodohan tentang syariat. Dan kebodohan bukti kurangnya akal orang seperti itu. Ini penyebab yang ketiga, wanita masuk neraka kurang akal, lalu memahami segala perkara dengan akal dan emosinya, lalu terjerumus ke dalam kesalahan. Penyebab yang keempat, kurangnya agama para wanita. Dan itu dibuktikan selama wanita ada halangan haid ataupun nifas, maka mereka itu tidak boleh melakukan ibadah tertentu. Tidak boleh sholat, tidak boleh saum. Mayoritas ulama tidak boleh memegang mushaf, membaca mushaf dengan memegangnya. Jumhur ulama, ada sebagian ulama yang membolehkan, ada. Dan bisa dibayangkan selama sepekan kadang lebih, kalau nifas bisa 40 hari, selama itu tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, kebayang gersangnya. Ibarat pohon yang tidak disiram, gersang, loyo, layu, bisa mati. Apa akibatnya? Akibatnya kalau iman tidak disiram dengan ibadah, maka iman itu tergerus melemah. Semangat ibadahnya mengendor. Yang lebih dominan hawa nafsu kepada dunia dan yang sejenis. Nah, dan ini bisa menyebabkan seorang wanita futur. Melemah imannya, melemah semangat ibadahnya. Pas dia harus ibadah lagi setelah beres masa haidnya, beres masa nifasnya, pas mau sholat lagi beratnya luar biasa. Ibarat orang sehari-hari rutin olahraga gitu ya, enak, enteng bagi dia. Jalan atau lari 1 jam gitu. Suatu saat dia ada uzur, pleng sebulan gak olahraga. Mungkin sakit, mungkin kesibukan, mungkin segala macam uzur nih. Pas mau memulai lagi, pertama malas, sudah terbiasa PW, sudah terbiasa mager. Yang kedua pas dipaksakan, aduh berat lagi. Itu juga berlaku untuk ibadah, baik sholat ataupun saum ya. Inilah 4 penyebab wanita masuk neraka yang diterangkan di dalam hadis tadi. Lalu bagaimana caranya agar wanita bisa terlepas dari azab neraka? Pertama, Nabi SAW dalam hadis ini langsung memberikan antinya. Kata beliau, ya ma'syaron nisa tasoddaquna. Hei para wanita, bersedekahlah kalian. Ini sedekah itu bisa meredam murka Allah. Inna sodaka tutfi'u ghadabar rahman. Bisa memadamkan murka Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bisa menyelamatkan dari api neraka. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikit tamr, fa illam yakun fa bikalimatin thayyibah. Kata beliau, ittaqun nar, lindungi diri kalian dari api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Bishikit tamrah, shik itu 1 kurma dibagi 2. Setengahnya disodakohkan, setengahnya untuk dirinya. Sesedikit itu sodakoh. Kalau diuangkan 1 biji kurmanya Gak akan 1000 mungkin ya. Anggaplah 1000 rupiah. Dibagi 2. Itu pun bisa menyelamatkan kamu dari neraka. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Kalau kamu tidak punya, maka dengan kalimat yang baik, dengan keramah tamahan, dengan senyum, dengan kata-kata yang santun dan yang sejenisnya, itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Efek dari infak atau sedekah, selain tentu saja pertama dapat pahala yang banyak, kedua dapat ampunan yang banyak. Lihat Al-Ahzab 35, innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanita, terus sampai di tengah ayat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang mukmin laki perempuan, muslim laki perempuan, yang taat laki dan perempuan.

cahaya yang sangat kita butuhkan di momen yang sangat krusial. Salah satu yang pernah kita bahas dari rukun iman adalah beriman kepada adanya sirat, jembatan di atas neraka menuju ke surga. Kondisi sirat mengerikan. Pertama, kecil, lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan balaghani annasirat ahaddu minasyaif. Sampai riwayat kepadaku bahwa sirat itu lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Kedua, licin, muzillah, muzillah, bikin tergelincir, tiserele, tikosewat, dan seterusnya. Yang ketiga, ada besi-besi pengait. Siapa yang lewat di atas sirat, dikait yang dengan ujung yang tajam masuk ke dalam api neraka. Tanpa besi aja sudah susahnya bukan main. Keempatnya, gelap. Dekat tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk sendiri pun gak kelihatan tuh. Itu di sirat. Nanti sebelum mencapai sirat, Allah membagikan cahaya kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang munafik. Cahayanya itu sangat tergantung dari amal soleh yang mereka lakukan. Ada yang cahayanya sebesar gunung, terang benderang. Ada cahayanya yang hanya setinggi pohon kurma. Ada cahaya setinggi orang berdiri. Orang munafik dikasih cahaya sebesar jempol. Lalu mereka digiring menuju sirat. Pas sampai di sirat, orang munafik cahayanya padam. Kelihatan oleh orang-orang beriman. Mereka juga takut. Takut cahaya mereka padam. Lalu berdoa, Rabbana atmim lana nurona faghfir lana. Dalam surah Al-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha gitu. Di akhir-akhir ayat, yaquluna rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Cahaya orang mukmin itu begitu besar. Ketika orang-orang munafik melihat cahayanya padam, mereka berteriak ke orang-orang mukmin. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari kiamat itu, orang munafik, lelaki, perempuan berkata kepada orang beriman, tunggu kami, kami nebeng ikut cahayamu. Tapi oleh orang beriman diusir, qilar ji'u waro'akum. Kalian mundur lagi ke belakang. Faltamisu nuro, cari cahayamu sendiri. Kamu pergi ke tempat tadi dibagi cahaya, minta lagi cahaya ke sana. Akhirnya orang-orang munafik kembali ke tempat tadi, tak dapat cahaya sedikit pun. Bayangkan, harusnya Bang Sirat dalam keadaan gelap. Walaupun terang benderangnya sudah susah bukan main, apalagi ini gelap. Siapa orang mukmin yang akan diberi cahaya? Dan besar kecilnya cahaya itu tergantung apa? Ternyata kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan surah Al-Hadid ayat 11-12, Allah menyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya sedekah di jalan Allah, infak, itu kata Umar bin Khattab, Allah akan lipat gandakan di dunia, diganti

pahala yang mulia di akhirat. Setelah itu baru ayat ini, yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Pada hari kiamat nanti engkau melihat orang mukminin laki-laki dan mukminin perempuan, cahaya mereka menerangi di depan mereka dan sebelah kanan mereka. Lalu busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Berita gembira kepada kalian pada hari ini adalah surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wadzalika huwal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang besar. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yukhbiru tabaraka wa ta'ala fi hadhil ayah anil mu'mininal mutasaddiqin. Allah mengabarkan di dalam ayat ini tentang orang mukmin yang banyak infak dan sedekah, bahwa mereka akan diberikan cahaya ketika nyebrang sirat disebabkan karena sedekah mereka. Jadi sedekah menghasilkan cahaya di momen yang kita amat sangat membutuhkan. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Engkau lihat orang mukmin laki-laki perempuan itu cahayanya sangat terang benderang. Hina yamurruna 'ala sirat. Itu terjadi ketika mereka menyeberang sirat. Wa minhum man nuruhu mithlal jabal. Di antara mereka ada yang cahayanya sebesar gunung, terang benderang. Ada yang sebesar pohon kurma, ada yang sebesar orang berdiri dan seterusnya. Tergantung amal, salah satunya seberapa sering, seberapa banyak, seberapa ikhlas dalam bersedekah. Pantas sedekah ini bisa menyelamatkan dari api neraka. Dan ketika menyeberang, ada orang yang nyebrang sirat itu sudah secepat kilat. Ada yang sekejap mata, ada yang sekenceng kuda berlari, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat orang berlari, ada yang berjalan, ada yang merayap. Apa kata orang Sunda, ngalangsud apa ya, merangkak. Ada yang nyebur, ada yang hampir sampai dikait oleh pengait itu nyebur ke dalam neraka. Semua tergantung amal. Jadi besar kecilnya cahaya ketika nyebrang sirat berbanding lurus dengan secepat apa dia menyeberang, salah satunya disebabkan oleh sedekah. Ayat tentang sedekah langsung bersambung dengan ayat tentang situasi di atas shirath. Ini yang menyebabkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaron nisa tasaddaqna, hei para wanita, sedekah kalian, karena aku melihat kebanyakan kalian menjadi penghuni neraka. Inilah cara pertama para wanita agar bisa selamat dari api neraka, yaitu apa? Banyak infak dan sedekah. Apa ini hanya khusus bagi para wanita? Enggak, laki-laki juga. Ayat tadi tentang mukminin mukminat. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanah, man dalam bahasa Arab disebut nakiroh. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik? Siapa itu siapa? Umum siapa aja, laki ataupun perempuan. Yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, artinya infak dan sedekah di jalan Allah. Maka Allah akan ganti berlipat-lipat di dunia dan Allah akan berikan pahala mulia di akhirat nanti. Lalu ketika nyebrang di atas sirat,
sedekah itu menjadi cahaya dan menjadi penyebab secepat apa dia menyeberang di atas shirath. Ini berlaku baik laki ataupun perempuan. Inilah poin pertama, penyelamat dari api neraka, banyak infak dan banyak sedekah. Poin kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah menyatakan tasaddaqna wa aktsirnal istighfar, perbanyak istighfar. Perbanyak memohon ampunan kepada Allah azza wa jalla. Memperbanyak istighfar terutama setelah terjerumus kelam dosa adalah karakter orang-orang bertakwa, calon ahli surga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'indat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Lalu Allah merinci ciri-ciri orang bertakwa, salah satunya adalah wa idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa calon ahli surga ini orang yang apabila mereka itu berbuat keji, keji itu dosa besar, atau zulim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar, dzakarullah, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampunan, istighfar atas dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak terus-menerus di atas dosa. Setelah istighfar, berhenti, taubat kepada Allah azza wa jalla. Dalam surah Az-Zumar 53 Allah menyatakan, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafur rahim. Hei hamba-hamba yang telah melewati batas, terjerumus dalam dosa dan maksiat, semua manusia itu enggak ada yang maksum. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua manusia pasti khatta', bukan khati'un tapi khatta'un dengan segat mubalaghah. Artinya kesalahan itu banyak dan gede. Ya gede ya banyak. Semua manusia begitu. Enggak ada manusia yang maksum. Dan sebaik-baik manusia yang bersalah adalah yang bertaubat. Terhapus dosanya dengan tobat tersebut. Ya. Hei manusia, hamba-hamba kami yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya karena Allah Ghafurur Rahim. Jadi Ghafur Rahim, ampunan rahmat, ini yang kita butuhkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir ada doa, fa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita minta tiga, maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami. Kata Imam Ibnu Katsir, semua orang yang terjerumus ke dalam dosa membutuhkan tiga hal ini. Maaf, ampunan, dan rahmat. Satu di antara tiga ini tidak didapat, bahaya, celaka. Tiga-tiganya dapat dan tiga-tiga itu satu paket, harus satu paket. Gak bisa minta maaf saja, gak bisa minta ampunan saja, enggak bisa minta rahmat saja, tiga-tiganya. Fa'fu anna waghfir lana warhamna. Apa maknanya? Apa beda maaf, ampunan dan rahmat? Imam Ibnu Katsir menukil ucapan beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, juga Mujahid menyatakan,
fa'fu anna, maafkan aku, artinya ampuni dosa-dosaku. Hapus kesalahan-kesalahanku. Hapus dari catatan amal. Hapus azab yang tadinya dicanangkan untukku karena dosa itu. Itu makna wa'fu anna. Makna fa'fu anna. Waghfir lana. Makna waghfir lana maghfirah. Tutup aib-aibku. Dosa yang sudah aku lakukan itu jangan sampai orang tahu. Jangan diekspos. Tapi tutup. Sehingga orang nyangka kita teh soleh. Padahal banyak dosa. Ini salah satu kandungan nama sekaligus sifat Allah, satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya wassatir. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Maksudnya menutupi dosa dan aib manusia. Kalau orang berdosa, enggak Allah expose, enggak Allah bongkar ke banyak orang, enggak. Allah rahasiakan, Allah tutup, menunggu orang ini tobat, istighfar, melakukan amal-amalan penghapus dosa terus. Dosa lagi masih ditutup, dosa lagi terus. Kalau sudah berkali-kali terus-menerus dalam dosa, tidak tobat, tidak berhenti, baru Allah bongkar. Jadi kalau orang melakukan satu dosa, lalu terbongkar, tiba-tiba meledak, orang banyak tahu, yakinilah bahwa dosa itu pasti sudah puluhan kali dia lakukan, baru terbongkar saat itu. Di zaman Umar bin Khattab, ada seorang pencuri tertangkap. Ditanya oleh Umar, kam marrah sarqata, berapa kali kamu mencuri? Dia menjawab, hadza awwal marrah ya Amirul Mukminin, ini pertama kali saya mencuri ya Amirul Mukminin. Apa kata Umar? Kadzabta, bohong kamu. Karena apa? Allah dan Rasul tidak mungkin berdusta. Kalau seorang hamba melakukan dosa maksiat pertama kali, Allah tutup dulu. Kalau sudah berkali-kali baru bongkar. Sekarang jujur, kam marrah sarqta, sudah berapa kali kamu mencuri? Baru dia terserang isyrina marrah, ini yang ke-20 kali. Oh, pantas dibongkar. Baru 19 kali dia mencuri, tidak dibongkar oleh Allah. Tidak diketahui oleh orang banyak, ya. Ini di antara kandungan maghfirah. Fa'fu anna, maafkan aku, hapus dosa-dosaku. Waghfir lana, maksudnya tutup aib-aibku. Rahasiakan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku, maksiatku. Jangan sampai orang-orang banyak tahu. Warhamna, rahmati kami. Makna rahmati, jaga kami. Jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa tersebut. Ini tiga hal yang dibutuhkan oleh setiap pendosa. Minta maaf, minta ampunan, minta rahmat. Minta dihapus dosa-dosanya, minta dirahasiakan aib-aibnya, dan minta perlindungan hidayah untuk tidak kembali ke dosa tersebut. Ini bisa diraih dengan memperbanyak istighfar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna wa aktsirnal istighfar. Bersedekahlah kamu dan perbanyak istighfar. Ya. Inilah cara kedua untuk bisa menyelamatkan dari api neraka. Ini umum laki atau perempuan, tapi perempuan lebih ditekankan secara khusus karena kasus mereka juga spesial, ya. Ini yang kedua. Cara ketiga agar bisa selamat dari api neraka adalah, bulan depan kita teruskan, sekarang sudah habis waktunya, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana baru tuan baru 2 tahun ini memilih menjadi Islam dan alhamdulillah hijrah ke manhaj salaf. Oh berarti mu'allaf ya. Alhamdulillah. Semoga Allah istiqomahkan di atas Islam dan sunnah. Istri dan anak alhamdulillah juga sudah muslim. Alhamdulillah. Calon penghuni surga. Kami di agama yang dulu adalah misionaris, sudah murtadkan banyak orang. Halah. Yang ingin saya tanya, istri ana meninggal. Oh, baru-baru ini. Allah yarham. Sementara sejak mu'alaf kemarin, istri saya susah dan tidak dapat akses untuk kebebasan beribadah di keluarganya. Gimana nasibnya nanti di akhirat dengan dosa-dosa lama kami yang menumpuk? Taib, barakallahu fiik. Keislaman seseorang setelah tadinya bukan muslim apapun agamanya, itu menghapus seluruh dosa-dosa yang dilakukan sebelum Islam. Dosa menyembah Tuhan mereka, dosa memurtadkan orang-orang. Mungkin sebelum Islam dia tidak peduli halal haram versi Islam. Makan daging babi, minum minuman keras, mabuk, mungkin saja riba dan yang lain-lain. Itu semua terhapus dengan keislamannya tak tersisa. Sementara kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelum Islam tetap dicatat. Walaupun orang kafir ada kebaikannya, ya ada. Jiwa sosial, nolongin orang, itu dapat pahala, dapat pahala. Dan pahala itu tercatat, tidak terhapus. Kalau sebelum Islam dibalas gak pahala itu kebaikan? Dibalas tapi dengan keuntungan duniawi, mungkin dengan harta, dengan kesehatan, dengan jabatan, dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Habis setelah dia Islam, tetap tercatat pahalanya yang nanti akan dibalas di akhirat. Termasuk istrinya yang tadi di tengah keluarganya tidak bebas beribadah, dia hanya semampunya, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dulu ada Raja Najasyi. Dia masuk Islam tapi diam-diam. Karena kalau dia terang-terangan bisa goncang negara yang dipimpinnya. Sebagai raja dia harus menerima banyak delegasi tamu dari luar negaranya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kadang dia melewatkan sholat karena harus menerima tamu. Dan kadang dia harus makan ketika Ramadan karena harus menjamu tamu dan seterusnya. Ketika dia mati, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matal yauma ahukum as-salih. Pada hari ini saudara kalian yang soleh telah mati. Lalu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disolatkan secara gaib. Ya. Ya, semoga istri dari penanya ini Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah rahmati, Allah selamatkan dari fitnah kubur, selamatkan dari azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur dan kelak bersama keluarganya yang sudah mu'alaf berkumpul kembali di surga. Amin. Rasulullah bersabda, wanita harus banyak bersedekah agar terselamatkan dari api neraka. Sementara wanita itu tidak punya uang karena suaminya gak ada kasih uang jajan buat istrinya. Sementara istrinya tidak bekerja. Apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut agar dia bisa selamat dari api neraka? Kan belum selesai ini. Baru dua, sedekah dan banyak istighfar. Banyak istighfar bisa, gratis itu, gak harus punya uang ya. Atau amalan apa saja yang harus dilakukan wanita agar selamat dari api neraka. Bulan depan kita bahas lagi. Sebenarnya ini harus datang lagi bulan depan. Salah satu penyebab istri masuk surga adalah taat kepada suami. Yang mau ana tanyakan, bolehkah seorang istri menghajar suami? Hajar bahasa Arab ya. Mendiamkan, memusuhi suami, bukan menghajar. Dikarenakan suami sering melakukan kesalahan yang sama tanpa ada niatan meminta maaf, dan istrinya selalu mengalah dan memaafkan suaminya. Karena sudah lelah dengan kesalahan yang sering dilakukan suaminya, maka istrinya mendiamkan suaminya. Karena istri sudah merasa tidak respek kepada suaminya. Sudah hampir 3 tahun istri diberi ujian, beban mental dan finansial oleh suaminya. Ini mah curhat. Istri sudah mengajukan khulu 2 kali kepada suami, tapi suami tidak mau. Ana mau menanyakan juga, apakah amalan yang dikerjakan oleh istri seperti tahajud, puasa sunnah berpahala enggak ketika istri mendiamkan suaminya? Iya, dia mendiamkan suami salah satu bentuk nusyuz istri kepada suami. Dalam Al-Quran surah An-Nisa 34, Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna faidhuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan berbuat nusyuz, didik mereka. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, wal mar'atun nasizah. Seorang istri yang nusyuz itu adalah yang salah satunya adalah al mughdhibah li zaujiha, yang suka marah ke suami, mendiamkan hak-hak suami. Tadi sudah disinggung salah satu penyebab itu kufur kepada suami. Bentuk-bentuk kufurnya istri kepada suami itu yang nanti kita belum bahas. Salah satunya itu adalah memusuhi. Banyak bentuk-bentuk kufur itu ya. Tidak membalas kebaikan suami, tidak melayani keinginan suami, termasuk baed apa baed, cemberut, marah kepada suami. Itu tidak boleh ya. Terus bagaimana kalau suami melakukan kesalahan dan fatal, sudah berulang kali tapi tidak ngaku salah, tidak minta maaf, tidak merubah? Itu betul, manusia melakukan kesalahan wajar, lumrah. Yang tidak wajar, tidak lumrah, ngeyel di atas kesalahan, tidak ngaku salah, tidak mau minta maaf, dan tidak berubah, itu yang paling ngeselin. Yang membuat kesal bukan berbuat salahnya, tapi ngeyel di atas kesalahan. Merasa benar di atas kesalahan, tidak minta maaf, otomatis tidak berubah. Itu paling jengkel. Suami ke istri begitu, istri ke suami juga begitu. Kan sering ya, istri berantem dengan suami. Curhat ke saya, kesalahan saya sedikit Ustaz, tapi ngamuknya itu luar biasa. Saya tanya gimana kronologisnya. Ya cuma masak kurang enak. Saya kan lelah capek Ustaz. Lalu dia ngomel. Bukannya mengapresiasi masakan saya. Dia nyindir-nyindir saya. Saya marah lah. Kau masak aja. Nah itunya saya bilang yang menjadi pemicu. Yang menjadi pemicu bukan kurang enaknya makanan saat itu, tapi sikap si istri ketika disalahkan oleh suami yang tidak mengakui kesalahan. Itu yang bikin masalah menjadi besar. Suami juga begitu, dia salah, salahnya mungkin sedikit, sepele. Tapi yang bikin jengkel bukan kesalahan, tapi ngeyel di atas kesalahan. Cuek, tidak ngaku, tidak minta maaf, tidak merubah, mengulang-ulang kembali, itu yang bikin jengkel, ya. Kalau kesalahan suami adalah pelanggaran terhadap syariat, seperti meninggalkan kewajiban, sholat, saum Ramadan, zakat, padahal sudah wajib, atau melanggar larangan, dia mabok, dia riba, dia berjudi, dia mencuri, dia berzina, dia pokoknya melanggar larangan, kemudian tidak bertobat, maka itu alasan syar'i si istri mengajukan khulu, menggugat cerai. Gimana kalau suaminya enggak mau? Ya pasti enggak mau, tapi khulu itu hak istri lah. Boleh ajukan ke pengadilan agama, nanti disidang oleh hakim. Kalau hakim memandang tuntutannya, alasannya kuat, bisa jatuh talak. Walaupun si suami tidak mau, bisa aja jatuh talak. Ini untuk melindungi kenyamanan hidup istrinya. Wallahu a'lam. Mengapa perempuan banyak melaknat, mencela, menghina dibandingkan laki-laki? Karakter wae utamanya. Kan mereka lebih peka perasaannya ya, lebih sensi ya, lebih tidak bisa nahan omongannya gitu. Isi hatinya langsung tercetus keluar melalui mulutnya, mungkin itu. Laki-laki lebih bisa menahan diri. Apakah ini sifat bawaan taheta? Salah satu bentuk ujian yang harus dilalui oleh kaum perempuan, ya, ya, itu termasuk ujian, terlalu peka perasaannya, lebih dominan dibanding akalnya. Kalau mencelanya dan menghinanya dalam hati, boleh enggak? Kalau itu bukan mencela. Mencela itu terdengar oleh orang. Kalau hanya dalam hati, itu hanya menyembunyikan kedengkian dan kebencian. Hasud namanya, ya. Dan setiap orang tidak bisa selamat dari hasud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza hasadta falatabghi. Kalau kamu muncul ada hasud, jangan kamu berbuat aniaya kepada orang yang kamu dengkinya. Tahan mulut, tahan perbuatan, jangan sampai berbuat zalim kepada yang kita dengki tersebut, ya. Jadi selama dipendam dalam hati tidak apa-apa. Tapi cepat-cepat hilangkan khawatir nanti tercetus. Kemarin Ana mendengarkan kajian online di mana beliau menyampaikan bahwa wanita haid tidak boleh baca Quran meskipun menggunakan HP karena beliau berpendapat sama dengan menyentuh mushaf. Jikalau membaca Al-Quran dengan menggunakan laptop, dengan menggunakan mouse. Sebelum mendengarkan kajian yang menjelaskan hal ini, Ana suka baca Quran menggunakan HP ketika haid. Tapi setelah mendengar kajian, hari ini Ana belum baca Al-Quran karena was-was. Kebetulan hari ini ada sedang haid, syukron. Oh, ini laporan, pertanyaannya apa? Laporannya diterima. Ya, membaca Al-Quran dengan HP sama dengan membaca Al-Quran dari mushaf, karena tercetak ada di sana, ya. Menyentuh Quran ketika di screennya muncul ayat Al-Quran sama dengan menyentuh mushaf. Yang penting bukan bendanya, tapi apa yang tertulis di benda itu. Makanya ketika membuka aplikasi Quran, jangan masuk WC. Kalau mau masuk WC, matikan dulu aplikasi itu. Tidak terlihat, tidak nampak, ya. Tapi kalau ketika masih aplikasi Al-Quran yang ditampakkan, dibawa ke WC, sama dengan bawa mushaf ke dalam WC, ya. Jangan. Tadi sudah disinggung, para ulama ikhtilaf ketika membahas boleh enggak menyentuh mushaf tanpa wudu atau apalagi lagi haid, lagi nifas. Jumhur ulama termasuk imam madhab yang empat menyatakan tidak boleh, harus dalam keadaan suci. Tapi empat madhab ini bukan ukuran mutlak kebenaran. Ada ulama yang menyelisihinya, ada. Imam Ibnu Hazm menyatakan boleh menyentuh mushaf tanpa wudu. Kenapa demikian? Karena mushaf di zaman Nabi belum ada. Kalau belum ada, maka bagaimana ada larangan menyentuh mushaf? Ada la yamassul Qur'an illa thahir, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci, ada. Tapi hadisnya dhaif. Jadi ulama-ulama yang menyatakan bolehnya menyentuh mushaf tanpa wudu karena enggak ada hadis yang sahih tentang masalah itu. Walaupun imam madhab yang empat menyatakan tidak boleh menyentuh, tapi sekali lagi bukan keberanian mutlak kesepakatan empat imam. Buktinya beberapa ulama membolehkan. Wajib kita akui ini ikhtilaf. Kita tidak boleh mencela ulama yang berbeda pendapat dengan ulama lain. Kita boleh memegang satu pendapat yang menurut kita lebih kuat hujahnya dan toleran menghormati pendapat yang kita tidak ambil. Seandainya setiap perbedaan pendapat kita cela yang berbeda dengan kita, wah semua orang bisa saling mencela satu sama lain. Karena enggak ada orang yang pendapatnya dalam masalah fikih semuanya sama, enggak ada. Sedikit berbeda dicela, sedikit ngawur sesat, enggak. Ya. Karena masalah fikih masalah yang luas diikhtilafkan oleh para ulama. Sikap kita dalam menghadapi perbedaan pendapat, pelajari dalil kedua-duanya, ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya dan toleran kepada yang kita tidak ambil pendapatnya. Jangan mengatakan ngawur, ngaco dan seterusnya kepada pendapat yang kita tidak setujui. Itu ngawur, itu ngaco. Yang mengatakan ulama anu ngawur, ngaco, dia yang ngawur, yang ngaco. Karena tidak mentolerir perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Jadi ustaz yang tadi lebih cenderung kepada tidak boleh menyentuh mushaf, ya. Enggak masalah. Ada ustaz lain yang boleh, ada. Dalam masalah ini luas dan wajib berlapang dada. Maaf bertanya tidak sesuai judul, tapi tentang sholat. Saya mukim KTP di Sukabumi. Setelah suami meninggal, saya tinggal bersama anak saya di Bandung dan di Jakarta. Terus saya dalam sebulan jadi tidak menetap di salah satu. Bagaimana dengan sholatnya? Sama, sholatnya biasa 5 kali sehari semalam. Tidak berubah hanya karena pindah-pindah. Di jamak qasar, misalnya saya tadi dari Sukabumi di Bandung tinggal di sini 1 minggu, terus minggu depan saya ke Jakarta 1 minggu. Bagaimana pelaksanaan sholatnya sesuai sunnah? Tetapkan di mana si penanya ini mukim. Kalau di Sukabumi KTP di sana berarti mukim di sana. Ketika keluar ke Bandung, ke Jakarta berarti safar. Maka berlaku hukum safar. Di jama, di kosor boleh, ya. Tapi ketika kembali ke Sukabumi maka sholatnya biasa lagi. Bagaimana dengan auratnya? Suara perempuan, apakah karena saya sering, bagaimana dengan suara perempuan, apakah aurat? Karena saya sering dengar di masjid-masjid yang solawatan dengan nyanyi-nyanyi yang keras, atau acara-acara yang campur laki perempuan, misal perempuan jadi MC, boleh apa tidak? Pada asalnya suara wanita bukan aurat. Karena itu wanita diperintahkan berbicara waqulna qaulan ma'rufa. Berbicaralah kamu dengan bicara yang baik. Dan Ketika para sahabat mau minta atau bertanya sesuatu kepada wanita, kepada para istri Nabi, dibolehkan. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu bertanya sesuatu kepada para istri Nabi, silakan minta dari balik hijab. Suaranya kedengaran. Nabi suka berbicara dengan para wanita, bertanya dijawab. Para sahabat sering bertanya kepada para istri Nabi, bertanya dijawab. Bersuara berarti bukan aurat pada hakikatnya, kecuali kalau nadanya digenit-genitkan baru itu jadi aurat, dimanja-manjakan, ada desahnya, ada nadanya. Nah itu yang enggak boleh. Allah menyatakan wala takhdha'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Itu Al-Ahzab 33. Janganlah engkau hei para wanita melunakkan, menggenitkan suara kalian, sehingga lelaki yang ada penyakit dalam hatinya merasa terpesona dengan suaramu. Ini baru jadi aurat. Nyanyi itu Nabi pun berbicara kepada para sahabat. Terakhir, memberikan nasi bungkus setiap hari, walau hanya satu bungkus, apa itu termasuk sedekah? Ya kalau niatnya sedekah, sedekah. Umpamanya masak, bungkus, bawa keluar, cari yang kira-kira tidak mampu, kasih. Sedekah? Ya sedekah. Bagus? Bagus ya, tidak apa-apa. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita seperti biasa ada kajian di sore hari ini di tempat ini di waktu yang sama membahas kitab tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul iman azanillahu wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung bersama guru kita, orang tua kita semuanya, Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala, dengan materi bahasan Nasihati Linnisa. Terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjadi ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

Niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: kamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam. Ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Saleh, para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu, kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, dan akan mengikuti dua orang yang sudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini, enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya, Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: وهي فلان ابن فلان. فلان
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا

0: هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
3: Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
4: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
4: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman fatqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya.
1: Tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima.

Kuatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini.

0: Nah, Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin. Saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La yahillu li muslimin an yahjura akhah فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud, sesuai syarat Bukhari Muslim.
4: An Abi Khirash, Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami, wa yuqal as-Sulami as-Sahabi, radiyallahu anhu, annahu sami'a an-Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqul, من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Kirosh As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendiamkan saudaranya 1 tahun, maka dia seperti menumpahkan darahnya. Hadis riwayat Abu Daud 4915 dengan isnad yang sahih.
6: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar bermajelis, kita belajar bersama. Mudah-mudahan duduknya kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu membaca dan juga memahami kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, yaitu kitab Ahaditsul Akhlaq, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang akhlak. Pada malam hari ini kita masuk dalam bab yang baru, itu bab yang ketujuh yang Syekh beri judul bab tersebut dengan judul Huququl Jar atau hak tetangga. Jadi pada malam hari ini pembahasan berkaitan dengan hak dari tetangga atau bagaimana kita beradab dengan tetangga. Ikhwan fil din, jamaah yang semoga dirahmati Allah taala, pembahasan ini terlihatnya sepele. Tapi ternyata kalau kita lihat ini berdampak besar. Kenapa demikian? Karena tetangga ini menjadi tolak ukur kita nyaman tidak di rumah. Makanya ada istilah al-jar qabla ad-dar. Kalau orang mau beli rumah itu lihat dulu tetangganya. Baru setelah itu baru lihat rumahnya. Kenapa demikian? Karena tetangga ini orang yang akan senantiasa kita temui tiap hari. Kita akan banyak interaksi sama dia, kita sering bertatapan sama dia, sering berkomunikasi sama dia. Kalau ternyata kita dapati tetangga kita ini orang yang buruk, maka ini membuat kita tidak tenang. Tidak tenang buat diri kita, tidak tenang buat keluarga kita, tidak tenang juga mungkin bisa jadi dengan harta kita. Maka ini sungguh mengkhawatirkan kalau kita ternyata memiliki tetangga-tetangga yang buruk. Sebaliknya jemaah subhanahu wa ta'ala, kita sendiri yang menjadi seorang yang tinggal di suatu komplek misalnya, maka kita juga pun harus beradab dengan tetangga kita. Jangan-jangan kita ini menjadi apa namanya bumerang bagi tetangga kita. Sebaliknya, dia yang tidak nyaman sama kita. Maka kita perlu introspeksi diri. Kita datang dalam sebuah hadis, ada seorang wanita, ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang wanita, fulana, dia rajin salat malam, dia rajin sedekah, tapi dia suka mengganggu apa tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya finnar. Dia tidak ada kebaikan pada dirinya dan tempat dia di mana? Di neraka jahannam. Sebaliknya, ada seorang wanita yang mungkin ibadahnya tidak terlalu banyak, salat lima waktu, sedekah juga tidak besar, bahkan dalam riwayat dia sedekah dengan akid. Akid itu susu yang difermentasi akhirnya jadi seperti makanan kering gitulah, asam-asam. Dia hanya sedekah dengan itu. Ini artinya sedekah yang sangat ringan. Tapi orang ini tidak pernah mengganggu tetangganya. Maka kata Nabi SAW, ia fil jannah. Wanita ini di mana? Di surga. Jadi ternyata tetangga ini bisa jadi bumerang. Bisa jadi bumerang kita, tapi bisa juga jadi ladang pahala buat kita tatkala kita memanfaatkan tetangga kita tersebut sebagai ladang pahala kita. Di mana kita banyak beramal soleh atau berbuat kebaikan kepada mereka. Karena tetangga ini adalah orang-orang yang paling berhak di sekeliling kita, yang mereka adalah orang-orang di antara orang yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Khon fitin jamaah yang semoga dan semoga taala, kita akan bahas apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Beliau menyebutkan bahwasanya wa min hadhil adab al karima wal akhlaq al hasana allati da'at ilaihi syari'a al inayatu bihaqqil jar. Beliau salah satu akhlak yang ditekankan oleh syariat Islam itu bagaimana menjaga hak tetangga. Setelah itu beliau berkata, "Wa ma adraka mal jar?" Apa itu tetangga? Kita harus tahu dulu tetangga itu apa. Karena kalau kita kembali dalam majelis ulama, terjadi khilaf kan para ulama. Ada yang mengatakan 40 rumah di sekeliling kita, ada yang mengatakan 10 rumah depan, 10 rumah belakang, 10 rumah samping. Ada yang mengatakan macam-macam lah pendapat. Tapi terlepas daripada itu, ada ulama yang mengatakan bahwasanya tetangga itu kita lihat dari urf setempat. Jadi apa? Urf setempat. Karena ada kaedah al-urfu haddun malam yuhaddid asyari. Yaitu urf itu menjadi barometer bagi suatu hal yang tidak ditetapkan oleh syariat. Tatkala ada suatu perihal kemudian tidak ditetapkan oleh syariat, maka kita kembalinya ke mana? Ke urf. Maka di sini Syekh Abdul Razzaq jelaskan tentang apa itu makna tetangga. Beliau mengatakan alladhi sarat daru qaribatan min darik wa maskanuhu mujawiran li maskanik wa laka bihi liqa'at muta'addidat tarahu wa yarak. Itu seorang yang rumahnya dekat sama engkau, bahkan bersebelahan dengan rumahmu, kemudian engkau sering ketemu dia dan dia juga sering ketemu engkau, artinya dekat, kemudian interaksinya intens, ketemu terus. Maka ini tetangga menurut Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Tapi sekali lagi kita kembali kepada tetangga, kembali kepada urf. Urf kita, urf di Cilengsi seperti apa tetangga itu? Kalau tetangga lihat urf setempat. Ala kulli hal ikhwan fil din jamaah semua subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razzaq mengatakan faqad ja'ala Allah subhana lahu haqqan. Allah subhanahu wa taala itu menjadikan tetangga itu punya hak. Mereka punya hak. Hasa ibadahu alaihi, dan Allah perintahkan hamba-hambanya untuk memenuhi hak tersebut. Wa ja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun fi bayani haqqihi wa idhami sya'nihi. Kata beliau, banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang betapa agungnya hak tetangga. Di antara dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq itu Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian dan jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa bil walidaini ihsana." Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. "Wa bidil qurba," dan juga kepada kerabat. "Wal yatama," kepada orang anak-anak yatim. "Wal masakin," kepada orang miskin. "Wal jaridil qurba wal jaril junub," kata Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada tetangga yang dekat dan juga kepada tetangga yang jauh. "Wassahibi bil jam," dan juga teman sejawat, sebagian ahli tafsir menyebutkan ini adalah keluarga, maksudnya istri. "Wa binis sabil wa ma malakat aymanukum," dan juga budak-budak kalian. "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka sama orang yang sombong dan membanggakan diri. Ikhwan fil din, ayat ini kita perlu telaah. Allah mengatakan di awal, Allah menyebutkan tentang hak Allah. Janganlah kalian beribadahlah, jangan berbuat syirik. Ini berarti hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan tentang hak-hak makhluk yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Di antaranya berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin. Barulah Nabi Allah SWT sebut kapan? Tetangga. Artinya tetangga masuk dalam ayat jamaah. Tetangga antum, sebelah antum itu masuk dalam ayat Al-Quran, disuruh kita untuk berbuat baik kepada pada mereka. Di akhir ayat berarti kan Allah mengatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka sama orang yang sombong dan orang yang suka membanggakan diri. Berarti kan Syekh Abdul Razak tatkala beliau menjelaskan ayat ini beliau mengatakan begini. Wa man kana mukhtalan fakhura, barang siapa yang ada kesombongan dalam dirinya dan dia suka membanggakan diri, lan yar'a lijari haqqihi. Lijari haqqahu. Ini orang yang sombong, dia tidak akan perhatian sama hak tetangganya. Ini seperti kelaziman yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Kalau orang sombong punya suka bangga sama diri, dia tidak akan perhatian sama hak tetangganya. Bal wala syai'in minal huquq. Dia tidak akan penuhi sedikit pun hak dari tetangganya. Lima qama fi qalbihi min khuyala'i wa kibrin. Kenapa? Dalam hatinya ada penyakit, ada kesombongan. Wa amma man kana mu'minan mutawadhi'an, adapun orang yang beriman kemudian dia tawadhu, muti'an li maula, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna li hadhihi al-huquq sya'nan fi nafsihi wa makanatan fi qalbihi yahrisu 'ala al-wafa'i biha. Tapi kalau orang beriman, orang yang tawadhu, yang dipenuhi dengan keimanan hatinya, maka dia akan peduli, dia akan perhatian dengan hak-hak tetangganya. Oleh karena itu maksud Allah taala, ini dalil orang yang tidak peduli sama tetangganya, ini adalah orang yang sombong, orang yang egois. Padahal Islam ini mengajarkan kita sebagai umatnya ini harus sebagai umat yang peka sesama muslim. Lalu banyak dalil yang menjelaskan kita harus peka sesama muslim. Maka la kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi SAW, tidak beriman, tidak dikatakan seorang itu beriman secara sempurna sampai dia mencintai kebaikan kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada dirinya sendiri. Luar biasa. Ini kalau kita praktekkan, sudah enggak ada keributan. Tidak ada keributan. Jadi masalah kita tidak praktekkan. Ini menandakan iman kita kurang. Khawani fiddin, jamaah yang semoga semua ta'ala. Kemudian Syekh Durasak mulai menjelaskan tentang keutamaan berbuat baik kepada tetangga. Hadis pertama yang dibawakan oleh beliau yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithannahu." Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril ini senantiasa datang kepadaku, kemudian mewasiatkanku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetanggaku. Dan disebutkan dalam riwayat tetangganya ini siapa? Seorang orang kafir. Hatta dhanantu annahu la yuwarrithannahu. Sampai saya menyangka jangan-jangan nanti tetangga saya ini jadi ahli waris saya. Maksudnya kalau saya meninggal, ini tetangga ini dikasih harta sebagian dari saya. Kenapa? Saking seringnya datang Jibril untuk mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Ibnu Umar, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu sayuwarrithuhu." Sama maknanya bahwasanya Jibril senantiasa datang kepada Nabi SAW sampai-sampai Nabi SAW menyangka bahwasanya ini tetangga ini dia akan menjadi ahli waris dari Nabi SAW. Ikhwani fiddin zaman semua tadi, ini menunjukkan bahwasanya hak tetangga itu sangat besar. Sampai-sampai Jibril kalau datang kepada Nabi selalu wasiat berbuat baik kepada tetangga, berbuat sama tetangga. Maka ini pelajaran buat kita, berbuat baik kepada tetangga ini ibadah yang sangat agung. Sampai-sampai Jibril senantiasa turun mewasiatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konfiden Syekh Abdul Razak jelaskan. Wa hadzal haqqul haqqul ladzi ja'alahu Allahu lil jar. Dan inilah hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tetangga. Sababuhu tajawurul buyut wa taqarabul masakin. Kenapa hak itu bisa ada di tetangga? Maksudnya kenapa Allah berikan hak kepada tetangga yang harus kita penuhi? Kenapa? Karena dia ini orang yang dekat sama kita. Orang yang dekat tinggal sama kita, wa dawamut talaqi, dan kita senantiasa ketemu sama dia. Wal musyahadah bihaitsu taqarru yaumiyan. Kita senantiasa lihat dia, ketemu, ente lagi tiap hari begitu. Tiap hari begitu, makanya kita disuruh berbuat baik kepada mereka. Makanya mereka punya hak, Allah berikan hak tersendiri untuk kita penuhi mereka. Khawani fiddin, kemudian hadis berikutnya dibawakan oleh Syekh Abdul Razak untuk menjelaskan tentang keutamaan berbuat baik kepada tetangga, yaitu hadis dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairuhum li sahibi, yaitu yang terbaik terhadap sahabatnya, terhadap temannya. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairuhum li jarihi, yaitu yang terbaik bagi tetangganya. Khana fiddin jamaah subhanahu wa taala, di sini datang beberapa faedah disebutkan Syekh Razak. Yang pertama saya ingin sebutkan, beliau mengatakan begini, fa afdalul jiran indallahi wa a'lahum sya'nan khairuhum li jiranihi. Wahila, orang yang terbaik, tetangga yang terbaik itu adalah tetangga yang terbaik sama tetangga yang lainnya. Apa itu? Kenapa? Kata beliau, siapa mereka? Kata Syekh, aktsaruhum naf'an wa ihsanan wa silatan lahum wa ta'ahudan wa qiyaman bil huquq. Itu orang yang senantiasa banyak berbuat baik kepada tetangganya, membuat bantuan kepada tetangganya, dan dia senantiasa memenuhi hak-hak saudara-saudara. Inilah orang yang terbaik bagi tetangganya. Kemudian kata beliau, saya loncat-loncat saja biar, karena faedahnya bagus. Wa fi hadza tasliyatun. Dalam hadis tadi, bahwasanya Nabi menyebutkan bahwasanya yang terbaik, tetangga terbaik itu yang paling terbaik bagi tetangganya, kata beliau, ini ada faedah. Menyebutkan bahwasanya hadza tasliyah, ini pelipur lara. Lil jaril muhsin li jiranihi hatta wa in asa'u ilaihi. Itu pelipur lara bagi seorang yang dia sudah berbuat baik sama tetangganya, tapi ternyata tetangganya bersikap buruk sama dia. Kata Syekh, maksudnya begini, sudah inti tetap berbuat baik aja sama dia. Mau dia jahat sama kau, mau dia berbuat buruk di sama kau, yang penting kau berbuat baik, yang penting kau sudah penuhi hak-hak dia, pahalanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada urusan mau dia zalim apa, yang penting kita sudah penuhi hak-hak dia sebagai tasliyah, pelipur lara. Maka sekali lagi jemaah, kalau sekali dia disebut oleh Syekh Abdul Razak, kalau kita berbuat baik dalam muamalah, kita enggak usah peduli sama orang yang kita baiki. Tapi yang kita peduli siapa? Penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita harapin dia, kita enggak bakal bisa istiqomah. Namanya manusia, pasti dia berbuat kesalahan. Kita kasih baik. Lama-lama dia salah, dia jengkel sama kita. Nanti kita tidak mau berbuat baik lagi sama dia. Tapi kalau kita berbuat baik gini, Allah yang suruh. Dia mau terima kasih, dia mau tidak, enggak urusan. Yang penting saya berbuat baik, saya dapat pahala dari kebaikan saya kepada engkau. Ini kunci kalau kita mau istiqamah, tetap berbuat baik kepada sama manusia, bahkan kepada orang tua, kata Syekh Razak hafizallahu taala. Jamaah yang semoga dan semoga taala, faedah berikutnya dari hadis tadi, sebaik-baik tetangga atau sebaik-baik tetangga itu adalah yang paling baik bagi tetangganya, kata Syekh Abdul Razak. Fa mafhumul mukhalafa yadullu ala anna syarrul jiran indallahi syarruhum li jirani. Kalau yang terbaik, tetangga terbaik adalah yang paling baik sama tetangganya, berarti tetangga yang paling buruk itu yang paling buruk sama tetangganya. Bi an yakuna mu'dhiyan lahum. Yang tetangga tersebut mungkin suka ganggu tetangganya, musian ilaihim. La ya'manuna bawa'iqahu wa syarrahu. Yang mana tetangga tidak tenang dengan gangguannya. Qona fiddin, kejadian mungkin yang tetangga ini enggak sadar. Di antara contoh bentuk gangguan yang terjadi biasanya sering di masyarakat, misalnya orang punya hewan. Ini cerita, bukan pengalaman. Tetangga punya kucing misalnya. Tapi kalau malam tidak dimasukin, tidak disuruh pulang, dia main di luar kemudian ngerusakin barang orang. Mungkin antum yang pernah ngalamin, motornya rusak. Joknya apa? Joknya di cakar-cakar. Ini ganggu. Kucingnya enggak salah, yang salah yang punya. Kucing enggak punya otak, enggak berakal. Masa kita mau larang? Maka yang punya hewan hati-hati antum. Coba perhatikan, jangan sampai hewan antum gangguin tangga. Contoh juga orang punya tanaman, pohon, dipasang di rumahnya. Kemudian pohonnya itu nyebrang ke pagar orang. Terus ininya jatuh daun-daunnya. Ini ngeganggu ngotorin rumah orang. Ini termasuk gangguin. Nabi mengatakan la yu'min, tidak beriman. Itu orang yang tidak tenang dengan gangguan tetangga. Jangan sampai kita termasuk dalam hadis. Hadis itu bahaya. Maka kita yang sedek sendiri, jangan-jangan. Coba tanya sama tetangga tempat, kira-kira saya gangguin enggak? Kalau dia bilang iya, yang mana? Biar kasih tahu. Bisa jadi juga dia tidak sadar, mungkin ada aroma tidak sedap mungkin di rumahnya, akhirnya nyamperin ke rumah tetangga sebelah, kan tidak kan? Bisa jadi yang si orang ini sudah nyaman dengan bau tersebut. Ternyata tidak nyaman bagi tetangganya. Coba tanya kalau ke tetangga. Maka zaman Sungai Taala, hati-hati. Seburuk-buruk orang, seburuk-buruk tetangga, itu yang paling banyak mengganggu tetangganya. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Yaitu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Allah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada empat unsur kebahagiaan. Ini orang punya empat ini bahagia hidupnya di dunia. Yang pertama adalah al-mar'atu salihah, yaitu istri yang salihah. Yang kedua, wal maskanul wasi', yaitu rumah yang luas. Wal jarus salih, yaitu tetangga yang saleh. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasy syaqawa. Kemudian beliau selanjutnya, dan empat kesengsaraan. Artinya kalau orang punya empat ini dia sengsara. Yaitu al-jarus su, tetangga yang buruk, wal mar'atus su, istri yang buruk, wal maskanud dayyiq, kemudian rumah yang sempit, wal markabus su, kemudian tunggangan atau kendaraan yang buruk. Ikhwan fillah jamaah Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam hadis ini yang menjadi catatan, yaitu Nabi menyebutkan di antara empat unsur kebahagiaan bagi seorang, disebutkan di antaranya apa? Wal jarus salih, itu tetangga yang saleh. Kita kalau punya tetangga yang saleh, nikmat antum bahagia. Kenapa? Kalau dia punya makanan, dia ngasih antum terus. Dia punya kebaikan, dia punya hal-hal yang lebih, dia kasih kepada antum. Dia akan berbuat baik sama antum. Tapi sebaliknya, kalau punya tetangga yang buruk, aduh, antum gak bakal tenang. Antum takut sama diri antum, antum juga takut sama anak-anak antum. Bisa jadi anak antum bergaul sama anaknya, akhirnya terpengaruh dengan pergaulan keluarga tetangga kita. Maka ini bahaya. Nabi sebutkan empat unsur kebahagiaan. Yang pertama itu adalah al-mar'atu salih, istri yang saleh. Soleha, bukan soleh, istri yang soleha. Maka jaman SWT, kalau antum sudah terlanjur nikah, maka jangan cari lagi yang soleha, tapi solehkan yang, solehahkan yang ada. Sudah terlanjur, maka yang ada antum solehahkan. Jadikan istri antum sebagai istri yang soleha. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam. Jangan kita berprinsip urusan dia lah, yang penting saya masuk surga, terserah dia mau ngapain. Enggak bisa. Karena istri salehah ini mempengaruhi kehidupan kita, jemaah. Yang pertama, mempengaruhi psikis kita. Dia berbuat berakhlak baik sama kita atau tidak. Kemudian mempengaruhi siapa? Anak. Kalau istri tidak soleha, bisa jadi anak juga tidak soleh. Dan betapa banyak terjadi, jemaah. Ada orang-orang yang dia memang soleh, bahkan ahli ilmu, tapi gara-gara istrinya tidak soleha, akhirnya anak-anak berantakan. Kenapa? Bapaknya sibuk, mungkin ada kegiatan, tapi mau tidak mau pastikan anak itu pasti sama ibunya. Jadi PR buat kita sebagai suami, kita harus solehkan istri kita agar kita bisa bahagia. Bukan secantik apapun, tapi kalau tidak soleha, siapa yang mau hidup dengan wanita gitu? Mungkin mulutnya pedis, suka nyindir-nyindir orang atau yang lainnya, kita tidak bakal betah. Kemudian Nabi menyebutkan wal maskanul wasi, itu rumah yang luas. Apakah berarti orang yang rumahnya sempit tidak bahagia? Bahagia. Karena bahagia di mana?
3: di hati. Tapi maksudnya kalau kita bisa punya yang luas, ini diantara sebab menambahkan kebahagiaan. Tidak, Nabi tidak menyatakan besar, tapi Nabi menyatakan apa? Luas, wasi, tanah yang luas. Kemudian yang ketiga Nabi menyebutkan al wal jarus saleh, itu tetangga yang saleh. Ini yang jadi syahid dari Syekh Drozak, mungkin menyebutkan bahwasanya keutamaan seorang memiliki tetangga yang baik. Kemudian yang terakhir Nabi menyebutkan markabul hani, itu kendaraan yang nyaman. Kalau dulu kan orang pakai kendaraan itu apa? Tunggangan, onta, kuda, dan lain-lainnya. Mungkin zaman dulu ada kendaraan-kendaraan yang mungkin ontanya loyo atau tidak nyaman, maka ini membawa kesengsaraan. Mungkin zaman sekarang kita punya kendaraan yang mungkin sudah apa namanya, buka mogok-mogok. Kenapa aku tidak ganti? Sayang, dari dulu ini perjuangan sama saya. Ini namanya nyiksa diri. Namanya nyiksa diri. Ada orang kayak gitu. Dia punya motor tua, dia pakai terus. Uangnya ada padahal, kalau buat beli motor yang baru atau mobil yang baru ada. Dan aku tidak ganti. Sayang seperjuangan. Itu namanya pelit sama dirinya. Oh, yang susah sendiri nanti ujung-ujungnya akhirnya mogok. Urus ini, urus itu, keluar duit. Ini menyengsarakan. Mending ganti baru, lebih nyaman. Nabi menjadikan markabul hani. Bukan maksudnya, bukan yang mewah, tapi yang nyaman yang kita pakai. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dengan semua ta'ala. Kemudian, setelah menyebutkan tadi empat hadis tentang menyebutkan hadis-hadis tentang apa namanya keutamaan memiliki tetangga yang baik, maka Syekh Abdul Razak mengatakan begini, la raiba anna min ni'amid dunya was sa'adatil 'abdi fiha an yukrama bil jaris salih. Kata beliau, tidak ragukan bahwasanya di antara kenikmatan dan kebahagiaan seorang hamba di dunia ini yaitu dia dikaruniai tetangga yang saleh. Li'annahu yastafidu min salahihim. Kenapa? Dia akan mendapatkan manfaat dari tetangganya tersebut. Wa yakununa qudwatan lahu wa liwalidihi fil khair. Tetangga ini kalau saleh, dia akan jadi qudwah, maksudnya jadi pedoman kita. Contoh misalnya antum punya tetangga orang saleh. Tidak mesti ustaz. Kadang ustaz juga tidak saleh. Orang saleh lah. Rajin beribadah, bertakwa. Kalau kita punya tetangga seperti ini, kita akan jadi terpacu. Tetangga saya sebelum adzan sudah jalan. Kita akan tergerak, saya harus. Minimal awal-awal malu, mungkin malu sama dia. Tapi lama-lama terbiasa, karena kita ketarik punya as-sahibus sahib, teman itu apa? Menarik. Kemudian anak-anak kita pun nanti bisa jadi utwa bagi dia. Kita senang main sama tetangga. Kenapa? Dia akan niru tetangga kita yang saleh. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa aunan ala ta'ati was-salah. Tetangga yang saleh itu membantu kita untuk taat kepada Allah dan juga membenahi diri kita. Wa ya'man bawa'iqahum, dan kita nyaman, kita tidak terganggu dengan gangguan-gangguan dia. Wa wusulal adza min jihatihim fa hum ghanimatun wa ni'matun 'azimah. Luar biasa. Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya mereka adalah karunia yang sangat besar. Hatta inna ba'dal usah yafrahu bil jar as-salih wa yas'ad bihi ma la yas bil jar alladhi huwa nadhiruhu fil isyan li ilmihi bi annahu ma'munul janib. Maka kata Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya ada sebagian orang pelaku maksiat, dia senang dengan tetangganya yang saleh. Kenapa? Dia rasa nyaman, tidak diganggu, tidak dapat gangguan lain-lain. Maka dia merasa senang, luar biasa. Orang pemaksiat saja suka sama tetangga orang yang saleh. Maka antum yang saleh insyaallah lebih utama berhak mendapatkan tetangga-tetangga yang saleh. Kemudian sebaliknya saya mengatakan wajarus su minan nakadil adzim fid dunya wasyaqawa. Kata beliau, tetangga yang buruk ini penderitaan, kesengsaraan yang besar di dunia. Khassatan fil makan alladhi yastautinu fihi almar. An yabni baitan wa yad'ab fi bainaihi wa yabdhulu fihi nafisa malihi thumma yufajja bi jari su'in aw jirani su'in fala yas'ad fi baitihi wala yartah. Tasyab Razak, tetangga yang paling buruk, apa, tetangga yang buruk ini malapetaka. Apalagi seorang dia beli tanah, kemudian dia capek-capek bangun, mikir ini rumahnya seperti apa nih bangunannya. Kan biasa sebelum bangun rumah kan bikin apa nih? RAB ya. Apalah itulah, bikin gambar-gambarnya, bayar mahal, kemudian ngeluarin duit banyak, rumah jadi, ternyata tetangganya tetangga buruk. Tersyekh, ini musibah, kata beliau. Wala yas'ad fi baiti, ini orang seperti ini tidak akan bahagia di rumahnya. Wala yartah, dia tidak akan nyaman. Wala yatma'innu ala waladihi wa ahlihi wa mali, dia tidak akan merasa nyaman terhadap dirinya, anaknya, dan bahkan hartanya. Kayak Syekh Abdul Razak mengatakan, ini apa namanya, musibah yang besar. Wa hadha mimma yuta'awwadhu billahi minhu, dan seperti inilah kita harus banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong kepada Allah agar tidak punya tetangga yang buruk. Kemudian setelah itu Syekh Abdul Razak menyebutkan hadis-hadis tentang berlindung kepada tetangga yang buruk. Di antara hadis yang dibawakan Syekh Abdul Razak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu billahi min jari su'i fi daril maqam. Kata Syekh Abdul Razak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk di tempat rumah kalian atau di tempat mukim kalian. Fa inal jaril badi muhawwalun anka, karena tetangga di kala safar itu bisa pindah. Artinya kalau seorang dia tidak, kalau dia bisa pindah-pindah, dia akan bisa pindah, tapi kalau dia menetapkan repot. Dia sudah menetap repot. Makanya Nabi SAW perintahkan kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Makanya tadi ada pepatah atau perkataan orang Arab, ajar kau beladar. Kalau mau beli rumah, mau pindah rumah, lihat dulu apa tetangganya. Setelah itu apa? Kata orang-orang biasanya air. Cek airnya. Airnya beda seperti tidak. Dan itu sumber kehidupan. Qawani Fiddin, kemudian hadis selanjutnya dibawakan oleh Syekh Abdul Razak tentang tetangga yang buruk. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia jangan ganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik atau dia muttafaqun alaih. Kemudian hadis selanjutnya mirip-mirip. Nabi menyebutkan, ini hadis dari Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Kalau riwayat sebelumnya tadi menyatakan fala yu'di, jangan ganggu. Tapi kalau riwayat yang ini, perintah untuk berbuat baik. Fal yuhsin. Kalau tadi sebelumnya fala yu'di, jangan ganggu. Kalau riwayat berikut fal yuhsin, berbuat baiklah kepada tetangga. Selanjutnya sama. Fi riwayat fal yukrim dhaifahu. Ada dua hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara keimanan kepada Allah dan juga keimanan kepada hari akhir. Ini ada faedah disebut oleh Syekh Abdul Razak. Beliau menyebutkan zakaran nabi bil imani dzakara an-nabiyyu al-iman billahi alladhi huwa al-maqsud al-ma'bud al-multaja ila subhana. Nabi menyebutkan iman kepada Allah, yang Allah itu adalah Tuhan yang kita ibadahi. Wa dzakara al-iman bil yaumil akhir. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan beriman kepada hari akhir. Alladhi huwa darul jazaa wal hisab wa mulaqatu thawabil a'mal, yaitu tempat balasan yang mana seorang akan mendapatkan balasan tatkala dia beramal di dunia. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil biji zarah, maka dia akan lihat, dan sebaliknya barang siapa yang mengamalkan keburukan sekecil biji zarah, dia akan lihat. Kata Syekh Abdul Razak, lihat Allah Nabi dampingkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mengatakan, "Wa fi hadza tadzkirun." Ini peringatan kepada kita. Bi annal qalba idza umira bi hadainil aslain salahatil jawari wastaqamat ala ta'atillah subhanahu. Orang kalau dia benar keimanannya kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka orang ini pasti benar. Orang ini pasti lurus, dia tidak bakal menyimpang. Kenapa? Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dia tahu Allah pencipta kita. Allah mampu lakukan apapun kepada hamba-hambanya. Oke, di antara keimanan yang harus kita yakini, yang harus punya kita sikap kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah, kita itu diperintahkan untuk takut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah syadidul iqab. Allah itu azabnya pedih. Sudah pedih, Allah mampu mendatangkan kapanpun Allah mau. Wa amin ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah mereka masa aman penduduk negeri dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah bisa saja menurunkan azab tersebut tatkala mereka sedang tidur. Sebaliknya tatkala mereka sedang bermain-main, Allah bisa datangkan azab kepada mereka. Maka kalau orang beriman kepada Allah, dia tahu Allah itu syadidul iqab. Allah juga punya rahmat yang luas. Inna rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku itu mendahului kemurkaanku, maka dia pasti akan lempeng dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ditambah beriman kepada hari akhir. Yang hari akhir ini adalah rentetannya sangat panjang, jemaah. Rentetannya sangat panjang. Dimulai dari ditiupnya sangkakala, di mana sebelumnya manusia di alam kubur dulu, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, kali itu semua berjiri berjejer, bahkan malaikat-malaikat tidak ada yang berani bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu pun pembicaraan yang benar pada hari kiamat. Kemudian setelah itu nanti manusia dihisab, ditimbang amalan solehnya, kemudian nanti masih panjang kehidupan setelah kematian. Kalau orang beriman dengan ini, dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak hadis yang menyebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Banyak hadis-hadis seperti itu. Ini kata Syekh Abdul Razak, makanya beliau mengatakan kalau orang punya keimanan terhadap dua hal ini benar, maka kata Syekh Abdul Razak, salahatil jawari. Anggota tubuhnya akan benar, wastaqamat ala ta'atillahi wa subhana. Dan dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Syekh Abdul Razak menyebutkan hak tetangga. Wa yajma'u ma yanbaghi lil jar min huquqin amrani adziman. Kata beliau, kewajiban untuk hak tetangga itu yang harus dipenuhi itu terkumpul pada dua aspek. Ada dua aspek penting yang harus kita perhatikan kepada tetangga. Yang pertama, an yu'na bi ikramil jar wal ihsan ilaihi. Sebenarnya panjang, cuma saya ringkas saja di sini inti poinnya kata Syekh Abdul Razak, yaitu memberikan perhatian kepada tetangga dengan memuliakan mereka dan berbuat baik kepada mereka. Inti poinnya berbuat baik sama mereka. Apapun hal yang perlu kita lakukan kepada mereka untuk membantu atau yang lainnya, intinya berbuat baik, ini hak mereka yang harus kita penuhi. Cabang-cabangnya nanti antum pikir sendiri. Yang penting kaidah pertama apa? Berbuat baik sama mereka. Yang kedua kata Syekh Abdul Razak, an yahrisa ala an la yasila ila jarihi minhu ayyun ada. Ringkasnya, jangan ganggu. Jangan ganggu. Bisa saja orang tidak ganggu tapi dia tidak berbuat baik, ya tidak? Ada tetangga kita, biasanya orang tinggal-tinggal itu di apartemen atau di perumahan-perumahan besar, tetangganya bahkan dia tidak tahu itu siapa. Dia tidak ganggu tapi dia juga tidak berbuat baik. Tapi kata Syekh Abdul Razak, dua poin ini. Selain kita tidak ganggu, kita juga harus berbuat baik kepada tetangga. Ikhwan fi din, jaman semua ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, wa idza arada al-'abdu li nafsihi dhabitan fi hadzal bab falyanzur ila ma yuhibbu an yu'amilahu bihi jiranuhu falyu'amilhum bihi. Kemudian beliau menyebutkan kalau seorang dia pengen tahu bagaimana sih ukuran kebaikan kepada seorang tetangga. Kan tadi Syekh Abdul Razak mengatakan kewajiban kita berbuat baik kepada tetangga. Sekarang standarnya apa? Standar kita buat baik kepada tetangga itu apa? Kata Syekh Abdul Razak, falyanzur, lihat, ila ma yuhibbu an yu'amilahu bihi jiranuhu falyu'amilhum bihi. Praktikkan saja sama dirimu. Kalau kau pengen diginiin, maka kau bikin gitu kepada tetanggamu. Paham tidak jemaah? Praktikkan sama diri kita. Kalau kita suka diginiin, misalnya dibikin suatu hal, maka kita bikin hal tersebut kepada tetangga selama dia tidak nolak. Karena ada terkadang ada kebiasaan yang tidak sama kita dengan tetangga. Contoh misalnya ada orang-orang yang suka diziarahi, rumahnya terbuka terus. Kita kalau ke rumahnya dia, ke rumah dia, dia senang, dia bahagia, dia merasa dihormati. Tapi ada sebagian orang yang tidak suka di apa namanya? Didatangi terus. Antum harus paham seperti itu. Jadi jangan antum merasa saya kan suka didatengin, maka antum datengin rumah orang terus. Jangan. Antum harus cari tahu dia suka enggak didatengin. Kalau dia suka berarti antum enggak apa-apa jalan terus. Tapi kalau antum ada indikasi dia tidak suka, maka apa namanya? Jangan didatengin. Contoh juga misalnya ada tetangga lagi makan durian. Durian cuma satu, dia lewat mas, singgah. Antum harus peka. Jazakallah khair pak, saya pulang. Jangan antum mampir lagi ke situ. Kasihan dia cuma beli satu, makan sama anaknya, antum gabung situ. Antum tidak peka. Antum lihat dulu, kalau banyak antum singgah. Kalau cuma satu, jazakallah khair pak, terima kasih. Jadi bertetangga juga harus apa? Harus peka, harus cerdas, tidak terlalu, jangan terlalu kontekstual. Yang lagi ramai sekarang orang bilang. Jangan terlalu konteks, jangan terlalu wahabi. Jadi kita harus apa namanya? Harus peka. Ikhwan fil din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Taala. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan dalil tentang tadi kita harus berbuat baik kepada orang sebagaimana kita suka orang berbuat baik kepada kita. Nabi menyebutkan faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka jahanam, wa yudkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya dia wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaklah dia berbuat baik kepada manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan kebaikan tersebut. Ini kaidah. Kalau kita senang dibikin A, maka kita bikin A tersebut juga kepada orang selama dia tidak menolak. Sudah azan belum? Kasih tahu ya. Kemudian hadis selanjutnya, Syekh membawakan hadis dari Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini sama maknanya, tidak beriman salah seorang antara kalian sampai kalian mencintai sesuatu hal kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai hal tersebut kepada dirinya. Muttafaqun alai wa fil lafzi innal muslim walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi au qala li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dalam riwayat lain tegas Nabi menyebutkan tidak beriman salah seorang antara kalian sampai dia mencintai tetangganya. Kalau yang tadi hadis sebelumnya umum kepada setiap orang, tapi ini khusus tertuju kepada tetangga. Sebagaimana dia cinta kebaikan tersebut kepada dirinya. Kemudian hadis selanjutnya dibawakan Syekh Abdul Razak dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Ngeri hadis ini. Nabi menyebutkan tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Jangan merasa gangguannya. Makanya tadi saya katakan, coba antum ke tetangga, pak, saya gangguin antum enggak sih? Jadi bilang, enggak, tapi antum kurang baik, kurang kasih makanan. Antum enggak ganggu, tapi kurang baik. Kemudian hadis selanjutnya, Nabi menyebutkan, wa an Abi Syuraih radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'min. Nabi bersumpah sampai 3 kali, tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Maka Nabi pun mengatakan, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Sama, itu orang tetangga yang tidak merasa aman dengan seorang yang tidak merasa aman dan tetangga keburukannya. Ini tetangga yang buruk berarti. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wallahi la yu'min, sama aljar jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqa, qala Rasulullah bawa'iqa qala syarruhu. Itu maksudnya tetangga yang selaku suka mengganggu tetangganya. Ikhwan fil din, jemaah yang semoga dirahmati Allah. Kemudian setelah itu Syekh Abdul Razak menta'liq hadis tadi. Nabi mengatakan, faqad nafal sallallahu alaihi wasallam al-iman, Nabi menyafikan keimanan. Amman lam ya'man jaruhu bawa'iqahu wa tawa'adahu bi adami dukhulil jannah idhaman li haqqil jar. Allah menafikan keimanan. Kemudian Nabi menafikan keimanan. Kemudian Nabi apa namanya mengancam dengan neraka jahanam. Ini menunjukkan bahasanya hak tetangga itu besar. Wa anna idrarahu min kaba'iridh dhunub. Luar biasa. Ganggu tetangga itu di antara dosa besar. Wa idza kana hadza bi mujarradil khauf min bawa'iqah min bawaiqihi fa kaifa biman fa'ala al-bawaiq ma adami amman jaruhu min. Kalau cuma ganggu aja sudah jadi dosa besar, apalagi kata Syekh Abdul Razak biman fa'ala al-bawaiq, apalagi sampai benar-benar apa namanya bikin takut aja, merasa tidak aman. Ini kan hadis ini menyebutkan dia merasa tidak nyaman, merasa tidak nyaman, apalagi sampai sampai keburukan itu benar-benar terjadi. Misalnya dia cuma teriak-teriak, apalagi sampai kalau dia pukul apa yang lainnya, ini kan lebih lebih parah. Jemaah sumatalah, hati-hati jangan sampai kita mendolimi tetangga, karena Nabi menyebutkan di situ ada penafian iman dan juga ancaman kepada neraka jahannam. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah ayyud dzambil akbar indallah. Wahai Rasulullah, apa dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, antadu'a lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kata Nabi SAW, yaitu kau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antadu'a lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kau berbuat kesyirikan, kau membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu yang menciptakan kau. Qala thumma ay, artinya itu tadi syirik. Thumma ay, kemudian apa lagi? Kemudian kata Nabi SAW, thumma antaqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Kau bunuh anakmu karena kau takut anakmu makan dari hartamu. Luar biasa. Dosa besar. Qala thumma ay, kemudian apa lagi? Kemudian Nabi SAW bersabda, thumma antuzaniya bihalilati jarik. Dosa besar selanjutnya setelah syirik, kemudian setelah bunuh anak, kemudian Nabi menyebutkan, kau berzina dengan siapa? Istri tetanggamu. Anzalallahu azza wa jalla tasdiqah, kemudian Allah pun menurunkan firman-Nya membenarkan sabda Nabi, walladzi la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man fa'al wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak membunuh jiwa yang tanpa hak, kemudian dia tidak berbuat zina, barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, yalqa athama, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Apa makna asam? Makna asam itu banyak tafsirkan para ulama. Ada yang mengatakan asam itu syadidul iqab, azab yang sangat pedih. Ada yang mengatakan asam itu lembah. Apa? Lembah neraka jahanam. Jadi azab neraka jahanam itu bervariasi. Ada yang naik, ada yang trekking. Allah mengatakan saurhiquhu sa'uda, yang dia diperintahkan untuk manjat tebing di api neraka jahanam, kemudian anda juga dilemparkan neraka jahanam. Dadan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala mabawithir rahmatil alamin wa ala alihi washabi ajmain. Selanjutkan sedikit berkaitan dengan zina, ini nukilan bagus dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala biar kita paham tentang tadi apa pembahasan tentang zina. Kata Ibnu Qayyim, wala baiqu a'zam min az-zina bi imra'atihi. Kata beliau, tidak ada dosa zina yang lebih besar dari dosa zina dengan istri tetangga. Zina bi mi'ati imra'atin la zawja laha aysaru indallahi min az-zina bi imra'atil jar. Orang berzina dengan 100 wanita yang mungkin tidak punya suami, ini lebih ringan daripada berzina dengan satu tetangga, istri satu

0: Dihukuman kenapa? Kata beliau, ini dosanya dobel-dobel. Udah dosa besar, nambah dosa apa? Memutus silaturahim. Maka hati-hati jamaah. Sekarang banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ada perzinahan, ternyata tidak jauh-jauh. Zinanya sama tentang tetangganya. Makanya ada istilah apa? Rumput tetangga lebih hijau. Ada saya dapat kaidah dari seorang. Kan Nabi SAW mengatakan kalau perempuan keluar itu istashrafah syaitan, maka setan akan menghiasi. Maka kalau antum keluar, antum lihat cewek, antum, oh ini setan ini. Ini setan. Langsung mindset kan itu apa? Setan, supaya antum tidak tergoda. Kenapa? Istashrafah syaitan. Wanita itu digoda sama dihiasi sama setan. Makanya wanita sejelek apapun, tapi kalau dia keluar itu bukan mahram kita, kelihatan cantik biasanya. Makanya tidak jarang kita lihat ada orang-orang yang selingkuh dengan wanita yang lebih jelek daripada istrinya. Ini itu memang wajar, karena kenapa? Istashrafah syaitan, setan menghiasi. Kenapa Ibnu Qayyim berdalil demikian, mengatakan kayak tadi lebih ringan berzina dengan 100 wanita tidak ada istri, karena dia berdalil dengan hadis dari Mikdad bin Aswad, qala Rasulullah SAW li ashabihi ma taquluna fi zina, wahai para sahabatku, bagaimana pendapat kalian tentang zina? Qalu haramahullahu wa rasuluhu, itu adalah suatu perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, fahu haramun ilal yaumil qiyamah, dan ini haram sampai hari kiamat. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, maka Nabi pun mengatakan kepada para sahabatnya, la an yazni ar-rajulu bi ashrati niswatin aisaru alaihi min an yazni bi imraati jarihi. Seorang yang berzina dengan 10 wanita ini lebih ringan daripada seorang berzina dengan istri tetangganya. Faqala ma taquluna fi sariqah? Apa yang kau tentang apa namanya? Pendapat kalian tentang pencuri? Kata para sahabat, haram ya Rasulullah sampai hari kiamat. Maka Nabi meluruskan, la an yasriqa ar-rajulu min ashrati abyad aysaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Seorang yang dia mencuri di 10 rumah ini lebih ringan daripada seorang mencuri di rumah tetangganya. Luar biasa. Tetangga ini orang yang harus kita jaga, kita awasi, kita baiki. Ini malah dizalimi. Maka sungguh besar apa namanya? Balasan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berkhianat kepada tetangga. Kenapa? Tetangga itu orang yang harus kita jaga. Dan sekali lagi, jangankan kita sampai begitu, kita tidak berbuat baik sama dia saja atau kita ganggu aja, itu termasuk dia apa? Dosa? Dosa besar. Wallahu taala alam jamaah, semoga semua tadi yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf, ini murni dari kebodohan saya. Saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Terima kasih kami sampaikan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.

0: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin,
2: kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak, tidak peduli dengan waktunya, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
1: Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbalahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
2: Sholatnya asal-asalan, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
7: ilmu yang terpuji,
8: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul,
7: qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat, Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Para Islam azanya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di malam hari ini. Malam yang tentunya kita mohon kepada Allah akan keberkahan dan karunia untuk kita semua yang Allah turunkan hingga esok pagi insyaallah, Allahumma amin. Dan juga pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kembali kesempatan untuk menyimak satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya dari pembahasan kitab Sahih Jami Shaghir yang insyaallah akan kembali dipaparkan dan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizallahu taala. Dan pada malam hari ini beliau mengangkat tema dengan tentang bahaya fitnah dunia. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama agar kita terhindar dari berbagai macam fitnah dunia yang tentunya akan merugikan bagi setiap muslim yang terkena dengan fitnah dunia ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, dan Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Alhamdulillah Ustadz telah terhubung dengan kita, dan untuk selanjutnya kita akan simak bersama kepada Ustadz. Kami persilakan. Faliyatafadhal maskuran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين والمسلمات pemirsa Roja TV, pendengar radio Roja dan seluruh yang mendengarkan dan mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga yang kita pelajari bermanfaat, ilmunya barokah dan tidak ada yang sia-sia, semakin mendekatkan kita kepada Allah dan Allah membimbing kita untuk selalu istiqamah. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menceritakan tentang bagaimana ilmu ini akan diangkat oleh Allah. Diberikan judul dalam sahihnya, Kaifa yuqbadul ilm, bagaimana ilmu ini akan dicabut oleh Allah. Dan hadisnya masyhur. Kita sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibadi walakin yantazi'uhu liqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu itu apa adanya, tahu-tahu sirna dan hilang dari hati kaum muslimin. Akan tetapi Allah akan hilangkan ilmu itu diangkat dengan wafatnya para ulama. Fa idza lam yabqa alimun aw fa idza lam yabqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau tidak tersisa atau Allah tidak menyisakan lagi seorang alim satupun, maka masyarakat akan mengangkat orang bodoh menjadi referensi dan tokoh mereka, sehingga ketika ditanya mereka menjawab dengan kebodohan, maka mereka sesat dan menyesatkan. Baik, ikhwah sekalian, Al-Imam Al-Bukhari menukil satu athar atau kisah dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang disebut sebagai Khulafaur Rashidin kelima, karena keadilannya, ketegasannya, kewaraan dan kedalaman ilmunya. Beliau memberikan instruksi kepada salah satu pejabatnya, yaitu qadhi di Madinah, Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Ditulis oleh Umar ibn Abdul Aziz di pusat pemerintahan di daerah Syam. Beliau mengatakan, "Unzur ma kana min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu." Kamu lihat, kamu cari, kamu kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tulis. "Fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama." Karena aku takut ilmu akan hilang dan para ulama akan wafat. Maka ini sekarang tugas kita menjaga. Caranya bagaimana? Dibukukan, disampaikan, disebarkan. Beliau lalu mengatakan, "Wal tufshul ilma wal tajlisu." Kalian sebarkan ilmu ini. Kalian duduk di masjid. "Hatta ya'lama man la ya'lam." Sampai orang yang tidak ngerti agama, mereka tahu tentang hadis. Ya. "Fa innal ilma la yahlaku hatta yakuna sirra." Karena ilmu ini tidak akan sirna sampai menjadi rahasia, tidak pernah dibicarakan atau orang menjadi asing dengan ilmu itu. Baik, ini pelajaran pentingnya ketika seorang khalifah ngerti strategi, ngerti kondisi umat, mereka akan jaya, terhormat, dan akan bertakwa, menjadi tatanan masyarakat ideal. Pada saat mereka terkontrol dengan ilmu, bukan sekedar karena politik kuat, ekonominya juga maju, tidak mesti. Tetapi ketika orang berilmu, orang bertakwa, memiliki kesadaran dan toleransi, mengenal orang sehingga menghormati, maka mereka akan tahu bagaimana kehormatan itu dari ilmu. Maka Umar bin Abdul Aziz khawatir ketika para ulama wafat, ilmu hilang, maka akan hancur ini umat. Boleh ingat itu. Baik. Yang kedua, dalam Sahih Muslim disebutkan kisah seorang sahabat. Beliau adalah seorang yang bernama Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami. Sahabat yang awam sekali, sampai tidak ngerti bahwa salat itu adalah ibadah yang tidak boleh berbicara. Artinya, ketika para sahabat sudah ngerti, orang sholat tidak boleh berbicara, ini sahabat ketinggalan banget, beliau tidak paham. Sehingga ketika beliau sholat, mendengar ada orang bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, dia katakan, "Yarhamukallah," ini dalam sholat ini. Dalam sholat, dia menjawab bersinnya orang, "Yarhamukallah." Maka orang-orang pun melototin dia. Ketika dia dipelototin, gak merasa bersalah, dia kan gak ngerti. Maka beliau mengatakan, "Malakum tadribuna absarakum, kenapa kalian pandangkan seperti ini? Emang ada apa? Kenapa?" Ini tambah ngomong banyak dalam sholatnya. Sampai beliau cerita, para sahabatnya sampai pukul-pukul paha ini gitu. Artinya jangan ngomong dalam sholat, tambah ngomong kesana kemari gitu. Tetapi akhirnya Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami cerita, "Betul-betul ana tidak pernah mendapat seorang guru yang lebih bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma kaharani wala aqabani." Beliau tidak menghukum aku, tidak pula memarahi aku, tetapi ngajarin aku, mengatakan, "Innas salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Salat itu tidak pantas dipakai untuk ngobrol, ngomong apapun dari ucapan manusia. "Innama huwa zikrullahi, innama huwa tasbih wa takbiru wa qiraatul Qur'an." Yang pantas dalam sholat hanya tasbih, takbir, dan baca Al-Quran. Lalu beliau cerita juga, "Wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman baina Uhudin wal Jawaniyah." Aku punya seorang budak perempuan, tugas dia adalah mengembala kambingku. "Fattala'tu yawman," maka satu saat aku datang mengawasi dia. Ternyata tiba-tiba ada satu ekor serigala, "Dhahaba bi ghanamiha." Ternyata ada kambing yang dicuri oleh serigala itu. Meskipun serigala itu galak, akan tapi kalau lihat orang takut. Nah, ini kenapa ini si penjaga atau apa namanya budak perempuanku ini tidak tegas nih jagain kambing ini. Akhirnya sampai diambil oleh serigala, maka aku marah. Beliau mengatakan, "Wa ana asafu kama ya'saful bashar." Aku manusia biasa kayak orang lain, maka aku pun salah. aku ngerti ini salah nih, tapi aku salah seperti orang yang lain. Lakinni sokaktuha sokatan, hanya saja memang anak keterlaluan, tak tempeleng dia ini. Setelah itu aku menyesal. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuh, maka aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'azzama alai, maka Nabi SAW mengatakan, uff, ini kayaknya terlalu ini, berlebihan sekali. Akhirnya ana bilang, ya Rasulullah, afala u'tiquha, kalau gitu apa menurut antum aku bebaskan saja sebagai balasanku. Artinya tadi aku tempeleng dan aku berlebihan, sudah sebagai balasan baiknya sudah ana bebaskan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, itini biha, kalau gitu kamu panggil dia dulu, tak tes. Ternyata setelah ditanya, Nabi SAW menyatakan, man ana, kamu ngerti gak aku siapa? Maka budak perempuan mengatakan, anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Kemudian Nabi SAW bertanya, aina Allah, Allah di mana? Qalat fis sama, Allah di langit. Lalu Nabi SAW menyatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia, karena dia adalah seorang wanita beriman. Catatan dua yang ini saya sampaikan. Yang pertama, Allah di langit. Ketika wanita budak ini mengatakan Allah di langit, maka Nabi SAW puji dia sebagai seorang wanita yang beriman. Dan memang seorang yang mukmin yang beriman meyakini Allah Azza wa Jalla di langit, bukan Allah di mana-mana. Dan itu tidak dikenal di kalangan salaf. Dan memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah di mana-mana. Akan tetapi Allah Azza wa Jal ada di langit. A'amintum man fis sama, apa kalian merasa aman dari yang di langit? Dan itu sesuai fitrah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Dalilnya terlalu banyak sudah. Akan tetapi ini pelajaran, Nabi SAW tegaskan dalam hadis ini, ketika wanita tadi mengatakan Allah di langit, kamu Rasul sallallahu alaihi wasallam, selesai, dia adalah seorang mukminah. Maka Nabi SAW mengatakan, bebaskan dia. Kedua, pelajaran pentingnya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelas budak perempuan yang jarang dilihat dan jarang juga akan hadir di majelis-majelis, tapi ngerti bahwa Allah Azza wa Jal di langit, itu adalah akidah tentang keyakinan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berkaitan dengan tauhid asma was sifat. Ketika Allah Azza wa Jal sifatnya berada di atas, budak ngerti. Dan kita membandingkan di zaman sekarang, barangkali ada seorang pakar, seorang intelektual, cendekiawan atau seorang akademisi, barangkali ditanya tentang Allah, Allah di mana? Tahu. Artinya pelajaran tauhid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan mendarah daging di kalangan para sahabat, sampai sekelas seorang budak perempuan bisa paham itu. Bisa jadi dia belajar dari tuannya, bisa jadi dari kaum muslimin di sekitarnya. Akan tetapi cukuplah sebuah tatanan masyarakat yang komplit. Ya, jadi multi level mereka. Sampai di tengah masyarakat yang kelas bawah sekalipun ngerti agama. Kita bandingkan dengan riwayat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ketika beliau mengatakan, kita harus jaga ilmu ini dengan cara bagaimana? Diajarkan, disampaikan, ditulis. Karena ketika para ulama sudah wafat, ilmu akan hilang. Kesimpulannya, berarti sunnah ini memang harus disampaikan, harus diajarkan, agar orang-orang ketika membicarakan tentang sunnah ini, ilmu ini terjaga. Ketika orang sudah menjadi asing, ketika ada orang berbicara tentang ahlus sunnah, ternyata ada orang yang tidak biasa, tidak familiar dengan kata-kata sunnah, maka kita khawatirkan bahwa ini salah satu bukti ilmu ini betul-betul tipis. Salah seorang ulama, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, wafat tahun 161 Hijriah, beliau pernah bilang ke ajudannya ketika mengunjungi daerah Palestina, iktar li akhruj min hadzal balad, hadza baladun yamutu fihi al-ilm, ayo kita siapin, kita keluar dari negeri ini. Negeri ini ilmunya mati. Ketika beliau tinggal beberapa saat di daerah Palestina untuk mengajarkan hadis, ternyata penduduknya tidak banyak bertanya, tidak banyak menulis. Beliau kecewa. Kita capek nih datang ke sini bukan untuk cari popularitas, cari pengikut, atau cari keduniaan. Kan tapi saya akan sebarkan hadis, ternyata jarang ada penduduk yang bersemangat. Waktu itu beliau mengistilahkan ilmunya mati. Bagaimana dengan orang yang tidak ngerti sama sekali? Menderita. Prihatinkan sekali. Maka tugas seorang muslim adalah mengingat, mempertahankan, memperjuangkan, dan minimal dia akan menghidupkan dalam kesehariannya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termotivasi untuk senantiasa akrab dengan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran ini yang akan kita mulai melanjutkan pembahasan Sahih Jami As-Saghir sampai pada nomor 191. Sebelum kita bahas tentang fitnah dunia, kita akan mengawali dengan ada satu hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari tentang Gunung Uhud. Barangkali kita sudah sering juga mendengar. Dalam riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-191, disebutkan bahwa penulis atau As-Suyuti memberi rumus Kha atau Imam Bukhari dari sahabat Sahl bin Sa'ad. Kemudian Ta At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian Hamim Imam Ahmad, Tab artinya At-Tabarani, Wadhiya maksudnya adalah Ad-Dhiya Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Ahadith Al-Mukhtarah. Beliau meriwayatkan dari Suwaid ibn Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, disebutkan wa ma lahu ghairuhu, tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ini kecuali hadis ini. Ada juga ditambah dengan Abul Qasim Ibn Bashran dalam kitab Al-Amali dari riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun cinta kepada Gunung Uhud itu. Baik, di dalam kitab syarah Al-Jami' As-Saghir, Al-Munawi rahimahullah, afwan, bukan Al-Munawi akan tapi As-San'ani dalam kitab At-Tanwir Syarhul Jami' As-Saghir, beliau menukil tafsiran dari Ibnu As-Sa'adat atau Abu As-Sa'adat, ya, Ibnu Al-Athir dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar. Maksudnya kok kita cinta kepada Uhud dan Uhud mencintai kita, maksudnya adalah penduduknya. Berarti beliau mengistilahkan ini majaz atau kiasan, ya, kiasan. Bukan kita cinta Uhud, akan tapi Uhud penduduknya yang cinta kepada kita dan kita mencintai mereka. Maksudnya adalah orang-orang Al-Ansar. Nah, ini makna yang pertama. Lalu As-San'ani rahimahullah mengatakan, hanya kalau ditafsirkan dengan seperti ini, Al-Ansar, kita cinta orang-orang Ansar, dan nanti orang-orang Ansar mencintai kita, maka maknanya kenapa menyebutkan Gunung Uhud kurang sempurna. Lalu beliau mengatakan bahwa sebagian ulama menafsirkan apa adanya. Gunung ini adalah makhluk yang cinta kepada kita dan kita pun cinta kepada Gunung Uhud. Kata beliau ini justru makna yang lebih tepat dan lebih mengena, lebih dalam. Dan tidak ada masalah. Allah Azza wa Jal memberikan sebuah kemampuan pada jamadat, benda-benda mati, untuk memiliki cinta. Dan ada beberapa riwayat yang hampir sama dengan itu. Di antaranya disebutkan oleh As-San'ani dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni la'alamu hajaran sallama alayya qabla an ub'ats." Aku masih kenal itu ada batu yang ngucapin salam ke aku sebelum aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan memang ini barangkali sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ucapan salam oleh batu. Kemudian ada pohon yang nangis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar, tidak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, ceramah, nasihat melalui satu pohon yang ada di Masjid Nabawi. Dulu Nabi SAW kalau berdiri, beliau suka pegangan dengan pohon itu. Ketika sudah dibuatkan mimbar, Nabi SAW berdiri atas mimbar itu, dan ternyata pohon yang biasa dideketin Nabi SAW untuk dipegangin, gak jadi lagi. Nangis seperti anak kecil nangis. Nabi SAW sampaikan itu. Bahkan sebagian sahabat mendengar. Maka tidak ada masalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Uhud ini mencintai kita dan kita cinta kepada Gunung Uhud ini. Maka hadis yang mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna. Uhud adalah gunung yang mencintai kita, maka ini ditafsirkan apa adanya. Dan ini lebih mengena. Baik. Kalau ditafsirkan misalkan penduduk Uhud cinta kepada kita, selain memang tadi kurang mengena artinya, nanti pas kita mengatakan wa nuhibbuhu dan kita juga cinta kepada gunung Uhud, apakah maksudnya kita cinta kepada orang Ansar? Iya, tapi itu lebih tidak mengena. Kalau seandainya kita artikan apa adanya, kita cinta kepada gunung Uhud pun tidak masalah. Ya, ada barang-barang dan benda mati cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu cinta kepada benda mati pun ada dalam riwayatnya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi atau afwan An-Nasa'i Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, dulu pernah kita bahas hadisnya, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang paling aku sukai Allah jadikan aku suka dalam masalah dunia, perempuan dan minyak wangi, kemudian pelita atau cahaya penglihatanku diberikan pada saat aku salat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, sanad yang sahih dulu pernah kita pelajari juga, Nabi SAW berada di salah satu tempat dekat dengan Mekah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilayhi walawla anna ahlaki akhrajuni ma kharajt. Nabi SAW mengatakan kepada Mekah, demi Allah, kamu adalah tanah terbaik milik Allah. Dan kamu adalah tanah yang paling aku sukai. Kalau saja pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar dari kamu. Artinya, Nabi SAW cinta kepada tempat. Dan memang ini tidak masalah. Dan ini wahyu. Nabi SAW menyampaikan apa adanya. Sehingga ini merupakan fadilah gunung Uhud. Termasuk, ada hadis banyak. Nabi SAW ketika perang Uhud, kemudian naik di atasnya, bersama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian beberapa sahabat, gunung sempat bergerak dan gempa. Maka Nabi SAW menyatakan, Uthbut Uhud, fa innama alaika nabiyun, wa siddiqun, wa syahid. Dalam riwayat, wa syahidan. Nabi SAW menyatakan, Uhud kau segera-gerak, tenang aja kamu. Yang di atas kamu itu seorang nabi, seorang siddiq, seorang yang syahid. Dalam riwayat dikatakan, dua orang syahid. Maksudnya adalah, Umar dan Uthman, Siddiq Abu Bakar, Nabi SAW itu. Dan ini perbincangan yang apa adanya dalam riwayat yang sahih. Nabi SAW menyatakan, Uhud, diam. Ini menunjukkan bahwa jamadat atau beberapa benda mati, memang Allah kasih kelebihan bisa seperti itu. Dan Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Beliau ketika mengatakan gunung ini mencintai kita dan kita mencintai gunung Uhud, selesai sudah. Kita tidak perlu bahas yang repot-repot. Baik. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua berkaitan dengan fitnah dunia tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya. Dalam hadis yang ke-92 diberi rumus oleh penulis itu As-Suyuti Hamim, maksudnya Imam Ahmad dalam Musnad, dan memang dalam Musnad Imam Ahmad tadi Anda lihat memang disebutin begitu. Disebutin tapi dinukil melalui nukilan Imam Ahmad menyebutkan sanadnya. Dan sanadnya memang seperti ini, tapi bukan dalam Musnad akan tapi dalam kitab Az-Zuhud. Beliau memiliki kitab Az-Zuhud an Mus'ab ibn Sa'din mursala. Dari Mus'ab ibn Sa'd dengan mursal. Mursal itu tidak nyambung sanadnya. Kenapa tidak nyambung? Karena Mus'ab ibn Sa'din ini adalah seorang tabi'in bukan sahabat. Kok beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, sesuatu yang disampaikan tabi'i, hadis langsung, qala Rasulullah SAW, atau seorang tabi'in menceritakan bahwa Nabi SAW pergi ke tempat ini, atau terjadi sebuah kisah dengan Nabi SAW, padahal yang cerita tabi'in, maka ini namanya riwayat yang mursal. Mursal ini tidak nyambung, maka dihukumi lemah. Kalau dia meriwayatkan dari sahabat, baru nyambung itu kisah silsilah atau rangkaian jalur periwayatan. Tetapi karena ini seorang tabi'in, maka dikatakan mursalan. Dan mursal lemah. Baik, kenapa masuk dalam kategori hadis yang diterima? Karena ada pengikutnya atau penguatnya, pendukungnya. Hadis ini berbunyi, ihdharud dunya fa innaha khadiratun hulwah. Hatilah, hati-hatilah kalian. Waspadailah dunia. Ya, waspadailah dunia. Karena dunia itu khadirah, artinya hijau. Hulwah, manis. Ya, disebutkan dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, kata Ibn al-Athir, artinya apa? Ghadda, tariyah, wa tazijah. Betul-betul masih fresh, kemudian segar, hijau menawan, sehingga orang suka banget gitu. Baik, hadis ini ada yang sama, dulu pernah kita pelajari dalam Musnad Imam Ahmad. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan riwayatnya sahih ala syarti Muslim. Artinya sahih banget hadis ini. Ini yang menguatkan riwayat yang bareng sama kita yang kita pelajari malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innad dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia ini manis dan hijau. Orang bilang ijo royo-royo, menarik banget. Orang seger melihat, menatap pemandangan yang indah. Ya, wa innallaha mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun, dan Allah sengaja menjadikan kalian memikul amanah ini. Kalian sebagai khalifahnya, kalian akan menjadi penanggung jawabnya agar Allah menguji kalian bagaimana kalian beramal dengan nikmat yang sudah ada ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah dengan dunia, takutlah dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena ujian pertama yang menghancurkan Bani Israil adalah ujian perempuan. Dan dunia ini umum, tidak hanya perempuan. Ada orang kalah betul dihadapin dunia, dihadapin perempuan. Ada orang yang kalau sudah lihat fulus, uang, kekayaan, sudah menghalalkan segala cara. Yang penting bagaimana caranya untung sebanyak-banyaknya. Mau zalim, mau nipu, mau cara yang haram, kerjakan semuanya. Padahal harta itu dia akan nikmati sebagian saja, gak akan dibawa mati, nanti akan jadi warisan. Hakikat rizki seseorang yang dia makan, yang dia pakai. Satu lagi, kalau seandainya dia ingin berpikir cerdas untuk masa depan, yang dia sedekahkan. Kalau yang sisanya tidak dimakan, tidak dipakai. Kadang orang punya pakaian banyak di koleksi aja, gak sempat makainya. Apa manfaatnya? Ada yang pakaian mahal, harganya sampai puluhan juta, mau dipakai ntar dulu khusus untuk perayaan apa. Gak sempat. Berarti bukan rezekinya sama sekali. Makanan, sekaya apapun seorang, di depan makanan banyak, gak mungkin diambil semua itu. Hanya secukupnya itu. Berarti rezekinya segitu. Tapi memang orang itu secara watak dia akan serakah. Sehingga ketika ada kekayaan, dia tidak lagi memperdulikan kanan kiri dan orang sekitar. Sikat semuanya. Yang ketiga, jabatan. Sama. Bahkan ada orang kaya, sudah kurang-kurang apa, gak kurang sama sekali. Tapi masih pengen mendapatkan jabatan itu. Popularitas, status, penghormatan. Sehingga dia yang akan terfitnah, tertipu dengan dunia itu. Maka Nabi SAW menyatakan, hati-hati itu hijau, menawan, buat orang tertarik sampai lupa akhirat, sampai lupa diri. Nabi SAW juga menyebutkan, hati-hati, fattaqud dunya wattaqun nisa, waspadailah dunia dan terutama perempuan. Ini bukan memojokkan perempuan, anak pernah sampaikan. Tapi ini justru untuk memberikan kewaspadaan. Laki-laki hati-hati dengan perempuan. Perempuan pun agar dia tahu dia itu akan menjadi incaran orang-orang tidak bertakwa kepada Allah. Bagaimana dikeluarkan dengan penampilan yang bisa dinikmati orang-orang yang memiliki hawa nafsu yang besar. Kalau bisa betul-betul dihilangkan, dirampas. Hal yang paling berharga setelah agamanya. Dan ini sebagai peringatan untuk para walinya. Dijaga ini perempuan. Karena memang tabiatnya perempuan kalau sudah keluar rumah menjadi fitnah. Inna al-mar'atu 'awratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Wanita itu sebuah fitnah. Aurat. Kalau dia keluar, setan akan memperindahnya. Sehingga hati-hati. Dan memang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan yang lebih berat untuk laki-laki dari fitnah wanita. Ini masuk ke fitnah dunia. Dan lihat, kadang orang mulai nakal, mulai macam-macam ketika memang dia sudah sukses. Seandainya dia miskin, dia banyak pikiran, ini nanti gagal bisnis saya, nanti karir saya hancur, nanti apa. Tapi ketika sudah sampai pada puncak dan dia merasa karir sudah pada ujungnya, maka dia akan mulai wal'iyadu billah. Kalau seandainya bukan karena ketakwaan kepada Allah, tidak dijaga oleh Allah, orang akan sembarangan. Maka kita katakan fitnah dunia besar sekali dan itu hanya sebentar. Dan ingat, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang akan dilihat dari endingnya, dari bagian belakangnya. Dia pernah sebagai pengusaha, sebagai orang bertakwa, sebagai tokoh masyarakat, ketika di bagian akhirnya na'udzubillah Allah uji dengan kehancuran keluarga, kehormatan, hartanya, maka sejarah bagus, track record dia di sebelumnya akan semakin memperparah keburukan di akhirnya. Ya, maka yang jelas kita minta pertolongan kepada Allah, perlindungan pula dari berbagai fitnah dunia, baik yang kelihatan atau yang tidak. Nabi SAW perintahkan kita. Beliau mengatakan, "Istaidu billahi min fitnat, minal fitan ma zahara minha wa batan." Atau, "Ta'awadzu billah minal fitan ma zahara minha wa batan." Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, mintalah pertolongan kepada Allah dari fitnah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Allahul Musta'an. Hadis ketiga, nomor 193. Ya, ini disebutkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sahih. Disebutkan dalam lafaznya, "Ahrajus min indallah." Ahraju. Ahraju itu nama yang paling gak pas, yang paling gak enak. Baik, tetapi dalam naskah dan cetakan Jami' Shaghir ini disebutkan bahwa kata-kata ahraju ini keliru. Yang benar adalah akhna'u. Ya, akhna'u. Akhna'u ini justru yang ada dalam Sunan Abi Dawud. Ini disebutin dalam kitab ini, yaitu Dal Sunan Abi Dawud. Tapi ternyata dalam kitab Sunan Abi Dawudnya sendiri bukan ahraju tapi akhna'u. Itu. Dan penulis akan kembali menyebutkan hadis ini. Ini sekarang dalam nomor 193. Dan hadis ini akan diulang lagi oleh penulis pada nomor 237 dengan lafaz akhna'u. Akhna'u artinya adalah nama yang paling rendah dan hina. Akhna'us min indallah. Nama yang paling terhina, nama yang paling rendah. Ini yang dinukil oleh As-San'ani. Al-Munawi rahimahullah, beliau bahkan mengatakan, "Aqtalul asma wa ahlakuha." Nama yang paling membinasakan. Lalu beliau juga mengatakan, nama yang paling jelek, afhash, yang paling keji. Apa itu? Yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, rajulun yusamma malikal amlak. Orang yang disebut sebagai raja para raja. Rajanya para raja. Atau yang dikatakan istilahnya, yang diraja agung, yang paling raja. Ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bukan yusamma tapi tasamma. Dia menggunakan nama raja yang paling gede, paling top di antara raja-raja. Ini disebutkan oleh Al-Munawi, juga oleh Al-Qurtubi, kemudian juga oleh As-San'ani dan juga para ulama yang mensyarah hadis ini. Kenapa sampai dikatakan dia adalah orang terhina, nama paling rendah, paling membuat orang binasa dan mati itu. Karena nama ini mencakup dua kesalahan besar. Yang pertama, kebohongan. Tidak bakal ada orang yang memiliki posisi raja paling raja. Ya. sehebat apapun dia dalam masalah politik, maka dia tidak bakal bisa mengatasi semua dan menjadi paling hebat. Gak bisa. Manusia itu terbatas gitu. Yang kedua ada unsur kesombongan. Yang pertama bohong, yang kedua sombong gitu. Baik, maka dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan la malika illallah. Tidak ada raja yang betul-betul sahih, yang benar, yang hakikatnya menguasai, bisa mengatur, bisa mengalahkan, bisa paling bijaksana dan mulia. Hakikatnya enggak ada sama sekali selain Allah Subhanahu wa taala. Maka nama yang disebutin di sini, kok ada orang mengatakan saya Malikul Amlak, saya adalah rajanya para raja, raja paling raja, maka ini adalah nama yang tidak pas, bahkan sombong dan bohong. Nah, maka dalam riwayat ini atau dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan la malika illallah. Tidak ada raja yang betul-betul raja kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sisanya mamluk, dimiliki ya, semuanya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nama yang seperti ini perlu dihindari. Entah itu nama, entah itu gelar atau sekedar panggilan, maka tidak pantas sama sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahkan dikatakan ishtadda ghadabullah, ya kemurkaan Allah akan sangat keras ala man za'ama annahu malikul amla, kepada orang yang nyangka dirinya adalah rajanya para raja. Jelek banget ya. Dan ini ketika para ulama menyebutkan ini karena makna yang terkandung di dalamnya memiliki unsur rekomendasi atau pengagungan atau sombongan yang tadi kita sebutkan ya. Maka dalam bahasa Arab atau bahasa asing, kalau maknanya menunjuk ke arah ini, sama hukumnya, enggak boleh. Maka di antara riwayat kalau tidak salah Sufyan, ini wallahu a'lam, maksudnya Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan seperti Syahansyah ya. Wallahu a'lam itu Sufyan bin Uyainah atau Sufyan ats-Tsauri. Beliau mengatakan seperti Syahansyah, Syahansyah atau Syahinsyah. Syahinsyah itu sama artinya rajanya para raja. Ungkapan, julukan, panggilan, gelar untuk mengagungkan satu tokoh dan raja misalkan. Tapi dengan yang paling raja. Nah ini ternyata nama yang paling Allah benci. Karena dia seperti seolah-olah apa itu. Allah Azza wa Jalla aja yang berhak untuk menyandang gelar seperti itu. Ahkamul hakimin. Paling bijaksana dan memutuskan perkara. Allah Azza wa Jalla. Maka dulu para ulama, mereka tidak suka kalau dikasih sebutan qadil qudah. Qadil qudah itu qadinya para qadi. Saking hebatnya, pahamnya dan pengalamannya. Maka mereka jengkel kalau dipanggil dengan nama seperti itu. Bahkan dulu ada yang pernah dipanggil seperti Al-Mawardi. Al-Mawardi ini salah satu qadinya madhab Syafi'i. Pengalaman, ilmunya banyak, dihormati sampai para pejabat juga. Tetapi beliau ketika diberi kata-kata aqdal qudah, qadinya para qadi, beliau jengkel gak mau. Ya, karena memang nama seperti ini semacam pengkultusan atau pemuliaan, pengagungan yang lebih dari kapasitas aslinya seorang manusia. Maka intinya seorang perlu hati-hati dalam menggunakan gelar, nama atau panggilan. Ya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Dan ini karena Nabi SAW menyebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim ishtadda ghadabullah, kemurkaan

punya kitab namanya Ta'zimu Qadris Salah. Kemudian ada Hab ini Al-Baihaqi, kemudian Khat artinya Al-Khatib Baghdadi. Kemudian ada riwayat juga dari Far, Far itu maksudnya Musnad Al-Firdaus dari Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahsanun nasi qira'atan alladhi idza qara'a ra'aita annahu yakhsha Allah." Orang yang paling bagus baca Al-Qur'annya adalah orang yang kalau membaca kamu langsung ngerti orang ini takut kepada Allah. Baik, artinya bagaimana? Ini kelihatan sekali kita begitu membaca hadis ini akan langsung kelihatan maksudnya orang yang pemahamannya dalam. Tetapi ada riwayat yang menafsirkan ini. Ya, dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Bazzar dari sahabat Jabir bin Abdullah, ada riwayat yang menafsirkan dengan mengatakan, "Ahsanun nasi sawtan bil Qur'an." Orang yang suaranya paling bagus dalam membaca Al-Qur'an, "Alladzi idza sami'tahu yaqra' ra'aita annahu yakhsha Allah." Kalau kamu mendengar dia membaca, kamu langsung ngerasa ini kayaknya orangnya takut banget sama Allah. Baik, maksudnya bagaimana? Apakah suaranya yang bagus? Nanti kalau sampai pada ayat adab dia pakai lagu apa yang kelihatan sedih? Nanti kalau lagi berbicara tentang semangat langsung dia drive ke atas gitu. Kita katakan bahwa maqamat atau nada dendang itu semua sebenarnya bukan yang dimaksudkan dalam pembacaan Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan bahwa ketika seorang menggunakan lagu tanpa takalluf dan memaksakan diri, dia menggunakan suara yang normal dan wajar, natural. Dan memang ada daerah ini mereka biasa lagunya seperti ini, ada daerah ini biasanya lagunya seperti ini. Lalu ada orang belajar, kemudian ngaji apa adanya tanpa nyusahin, mamerin, atau betul-betul perhatian sama suara doang gitu. Nah maka tidak apa-apa kalau ada seandainya orang yang baca Al-Quran agar enak didengar, dia memperbaiki bacaan, memperbaiki suaranya, tidak masalah. Yang tercela ketika seorang justru memfokuskan perhatiannya pada suara, tapi untuk tadabbur tidak dipakai. Ya, sehingga yang dikatakan dalam hadis ini, orang yang paling bagus bacaannya adalah orang yang kalau kamu dengar baca dia, maka dia akan kelihatan takut sama Allah Azza wa Jalla. Karena ini disebutkan oleh para ulama, maksudnya dia betul-betul bisa menghayati, menyadari dan menyelami artinya, sehingga kelihatan takutnya kepada hari akhirat, ancaman Allah, kemudian kepada keagungan Allah, dia langsung ketakutan sekali. Ketakutan sekali. Ini maksudnya, bukan sekedar suaranya melengking, panjang nafas, bahkan lebih hebat dari yang lain dalam pengembangan suara, bukan itu. Tetapi orang yang paling paham isinya bisa takut kepada Allah. Baca ayat neraka, ketakutan. Baca surga, dia pengen termotivasi. Dan ketika ada perintah sholat dikerjakan, ada perintah berhijab dilakukan. Apa manfaatnya? Orang dikasih gelar dia qari terbaik, mufassir terbaik. Kan tetapi ketika ada perintah sholat santai di rumah, ketika ada perintah hijab, pakainya seperti jilbab gaul. Kayak orang-orang yang di sekitar kita kelihatan tuh awam, gak pernah belajar. Berarti kira-kira kebanggaan dengan Al-Qur'annya mana gitu. Maka ini maksudkan dengan orang yang membaca Al-Qur'annya baik dan benar, yang paling kelihatan bertakwa adalah orang yang paham artinya, kemudian dia berusaha mengamalkan, mentadabburi, menghayati, sampai dia bisa berefek dari bacaannya, tambah imannya, tambah dekat dan ibadahnya. Subhanallah, Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami' As-Saghir, beliau menceritakan ada sebuah kisah. Meskipun kisah seperti ini, kisah motivasi, dan para ulama sering kadang-kadang menyebutkan sebuah cerita tanpa ada sanadnya. Tapi karena memang tujuannya untuk motivasi aja. Beliau katakan ada seorang anak hafid Qur'an, beliau setor hafalannya kepada seorang syekh, kepada seorang guru. Guru ini soleh. Ngaji kepada guru yang soleh tadi, anak muda. Gurunya melihat anak muda ini
kok mukanya

0: pucat, mukanya kelihatan capek gitu. Dan ini adalah ciri orang yang istirahatnya kurang. Karena capek, malam sudah bangun, nanti istirahatnya kurang, maka biasanya muka mereka itu kelihatan kayak pucat yang tidak cukup istirahatnya. Ini seperti orang-orang yang dulu dikenal dengan ahlu ibadah, kayak orang-orang Khawarij. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ana pertama melihat muka mereka adalah muka ahli ibadah. Ahli ibadah maksudnya mereka sampai tengah malam tahajud, mereka tidak istirahat seperti kebanyakan orang, ibadahnya semangat sekali. Baik. Akhirnya sang guru melihat, kamu kenapa nak? Kok kamu kok sampai kekuning-kuningan itu? Maksudnya pucat kelihatan sekali mukamu. Dibilang bahwa anak ini ternyata suka menghatamkan Al-Quran dalam satu kali malam. Ya. Semalam dia bisa cepat sekali menghatamkan Al-Quran. Maka gurunya mengatakan, oh begitu nak ya. Baik, anak pengen dong sekarang anak mau kamu datang ke tempat saya, tempat setoran hafalan itu di malam hari. Yang biasanya katanya kamu bisa menghatamkan Al-Quran sekali duduk, satu waktu, satu malam aja selesai. Ana pengen kamu nanti datang ke rumah saya tengah malam dan kamu anggap ini waktu setoran hafalan. Tapi ana pengen kamu bacanya dalam sholat. Paham ya? Iya. Datang anak itu, sholatlah dia, didengar oleh gurunya sambil niat setoran hafalannya. Ternyata kata anaknya itu atau muridnya itu, dia tidak bisa menyelesaikan satu Al-Quran 30 juz. Yang dia bisa selesaikan hanya setengahnya aja. Baik, kata gurunya, ini sudah turun levelnya. Kemudian dia mengatakan kepada muridnya, nak, saya pengen sekarang kamu bersikap atau membayangkan kamu akan setor pada orang yang menyaksikan Al-Quran itu turun, yaitu para sahabat. Coba kamu sholat dan kamu bayangkan kamu sedang setor sama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan Al-Quran itu turun. Dia ulangi lagi sholat malamnya dan ternyata semalam suntuk bukan hanya gak bisa hatam dan separuhnya, bahkan lebih sedikit lagi, gak bisa menghatamkan seperempat Al-Quran. Karena dia sekarang dikasih tugas oleh gurunya, kamu ngaji di dalam sholatmu dan seolah-olah kamu sedang didengarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Wah, ternyata gak bisa tambah menyelesaikan Al-Quran. Baik, dikasih tugas lebih berat lagi oleh gurunya. Malam berikutnya, kamu berusaha sholat sambil seolah-olah engkau mendengarkan atau memperdengarkan bacaan kamu ini kepada Rasulullah SAW. Ternyata dilakukan lagi oleh murid ini, ternyata lebih parah lagi. Bukan hanya seperempat, bahkan satu surat aja gak bisa selesai. Gitu. Akhirnya murid ini sakit. Karena kecapean. Kemudian turun terus itu kemampuannya. Yang pertama bisa khatam, yang kedua cuma dapat separuhnya, yang ketiga seperempatnya gak selesai, berikutnya satu surat. Habis itu sakit, didatangi oleh gurunya. Tapi langsung muridnya nangis, didatangin gurunya. Dia mengatakan, jazakumullah khair ya Syekh. Antum mengingatkan ana. Dan selama ini ana ngaji yang menjadi patokan adalah bagaimana rampung cepat, bagaimana bacaannya bisa huruf-huruf aja diperhatikan. Padahal hakikatnya orang ketika membaca dia menghayati, mengagungkan, menjacanya sambil berusaha untuk menyelami. Dan otomatis akan menyita waktu yang seperti itu. Dan ternyata semakin ana berusaha untuk baca yang sesopan mungkin, ternyata jatah bacaan ana berkurang. Tapi ternyata itu intinya. Dan ana akan semakin berat untuk menyadari itu ketika akhirnya engkau kasih tugas aku setiap malam. Seolah-olah engkau diawasi ini, seolah diawasi ini, seolah diawasi. Sampai pada saat yang terakhir, aku betul-betul merasa diawasi Allah dan aku akan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak bisa ana lanjutin. Ana enggak bisa betul-betul. Berarti selama ini ana salah ini. Ana bisa ngaji cepat sekali, enggak perhatian ana. Ternyata sekarang ana membaca Al-Fatihah aja malu ana ini. Ternyata ana belum bisa merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, kepada Engkau, hanya kepada Engkau aku minta pertolongan dan beribadah. Ayahnya anak belum. Malu anak ini. Sampai sakit. Dan subhanallah, setelah itu meninggal. Artinya, orang soleh tahu standar baca Al-Quran itu bagaimana. Bukan sekedar indahnya bacaan. Maka, Sunani ketika membaca dan mensyarah hadis ini, beliau mengatakan maknanya jelas-jelas banget ini, orang yang dikatakan bacaannya paling bagus adalah orang yang memang paham dan ngerti artinya. Sehingga dia bisa menghayati banget sampai muta'athir, sampai dia ngebekas tuh. Sampai bisa nangis, sampai bisa khusyuk, bisa ketakutan gitu. Ya, tapi ternyata kata Sunani, kalaulah bukan karena ada hadis lain yang menafsirkan maksudnya adalah suaranya yang bagus. Tapi maksudnya dengan suara yang bagus adalah suara orang yang menghayati. Dan tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Jadi semoga ya, kita ini pengen naik level dan naik kelas. Ketika sudah lama belajar agama, kemudian mengenal Al-Quran harus dipelajari. Ada terjemahan, ada tafsiran, ada arahan para ulama dan bagaimana mereka mempraktekkan. Maka kita jadikan ini motivasi untuk berbenah untuk kita sendiri. Ya, maka jauh-jauh hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man arada al-ilma falyusawwir al-Qur'an fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin." Orang yang ingin betul-betul dapat ilmu, hendaklah dia membaca dan meneliti Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an itu ada ilmu orang-orang dulu dan yang akan datang. Baik. Kemudian hadis yang kelima, dan wallahu alam ini insyaallah adalah hadis yang kita jadikan penghujung ya. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ini Hamim Imam Ahmad dalam Musnadnya, kemudian Hab artinya Ibnu Hibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahsinu iqamatas sufufi fis shalah." Perbaikilah kalian dalam menyempurnakan saf di dalam salat. Baik. Hadisnya disebutkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibnu Hibban. Hadisnya sahih, tidak ada masalah dalam sanadnya. Tetapi bagaimana praktek untuk memperbaiki kesempurnaan, merapihkan, meratakan saf. Ini ada dua tafsiran. Yang satu, Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami' As-Saghir, beliau mengatakan jumhur ulama atau kebanyakan ulama, atau bahkan beliau menyebutkan pemahaman beliau sendiri, bahwa perintah untuk merapihkan, menyempurnakan, meratakan saf adalah sunnah. Sementara As-San'ani dalam kitab At-Tanwir, Syarah Jami' As-Saghir, beliau mengatakan bahwa merapihkan saf ini ada perintahnya, dan perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Baik, terlepas dari perbedaan pendapat ulama hukum ini, karena biasa hadisnya sama tapi kesimpulannya berbeda. Baik, ada kata-kata yang bagus dari Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir ketika beliau membicarakan tentang iqamatus shufuf. Ahsin, ya, perbaikilah, aqimu ahsinu iqamatus shufuf, perbaikilah cara merapatkan, merapihkan shaf. Apa kata beliau dalam kitab Faidul Qadir? Atimmuha wasaddidul khalala fiha, sempurnakan dan lengkapi yang bolong-bolong ya, yang ada bolongan-bolongan, orang kosong di situ, isi gitu. Wasawwuha ma'tiladil qa'imin ala samtin wahidin, beliau mengatakan samakan dan ratakan pada semua orang yang berdiri di situ seperti satu satu apa namanya, satu ukuran ya. Wal amru lin nadb, beliau mengatakan perintah ini untuk dihukumi secara sunnah. Wa yusannu idza kabbara wa yusannu idza kabura al masjid, dan dianjurkan kalau seandainya masjidnya besar. An ya'mural imamu rajulan bitaswiyatis shufuf, imam enggak langsung takbir apalagi enggak ngelihat makmumnya. Kalau seandainya masjidnya besar, maka merapihkan saf membutuhkan waktu yang lebih panjang. Maka dianjurkan kata Imam Al-Munawi, ya, imam nugasin orang-orang untuk membantu merapihkan saf. Kemudian beliau mengatakan, wa yatufu alaihim aw yunadi fihim, maka dia tugaskan orang yang membantu dia untuk merapihkan saf-saf kaum muslimin. Saya pernah melihat seperti ini di salah satu pesantren sunnah di Indonesia. Ketika akan sholat, imam diam. Lalu ternyata di masing-masing saf ada yang keliling, jalan. Ayo agak maju, ayo mundur dikit, maju, rapat, rapat kayak gitu. Sehingga siap masing-masing saf ada orang yang merapihkan saf itu. Sebelum sholat dimulai dan imam diam. Imam kadang-kadang yang pernah Anda lihat juga dalam satu pesantren sunnah. Dia tidak langsung takbir, tapi dia melihat saf pertama. Kemudian dia keluar. Dia pindah ke saf kedua. Saf yang kedua, rapihin. Ya. Baru dia pindah ke saf ketiga. Dilihat lagi, rapi. Baru setelah itu dia persiapan untuk mengimami sholatnya. Tapi ada yang sampai menugaskan orang yang keliling di saf itu. Satu saf, satu orang. Dan ternyata ada riwayatnya, kalau tidak salah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau ini sempat merapihkan saf dengan dibantu oleh beberapa orang. Atau Rasulullah SAW yang suruh Ali bin Abi Thalib termasuk yang merapihkan saf. Kalau tidak salah seperti itu. Ini merupakan perhatian para ulama dalam menyempurnakan saf. Sekalipun saf adalah kesempurnaan sholat, kalau safnya bolong, tidak sempurna, ada yang maju, ada yang mundur, maka para ulama mengatakan sholatnya tetap sah karena memang saf itu bukan syarat sah sholat. Akan tetapi mereka ketika perhatian merapihkan saf, ternyata ini merupakan salah satu perhatian dalam sebuah sunnah. Maka Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan, وَيُسَنُّ لِكُلِّ مَنْ حَضَرَ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ مَنْ يَرَى مِنْهُ خَلَلًا فِي تَسْوِيَةِ الصَّفْ. Orang yang hadir di sholat itu, hendaklah dia ngingetin orang yang shofnya bolong, ada kekurang rapatan, diingetin tuh, diingetin. Ya. Dia mengatakan fa'innahu minal amri bil ma'ruf wa ta'awun alal birri wa taqwa. Karena yang semacam itu termasuk amar ma'ruf dan mengingatkan dalam ketakwaan. Lalu dinukil perkataan An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, wal muradu bitaswiyatiha itmamul awwali fal awwal. Yang dimaksudkan menyempurnakan saf artinya memulai dari yang awal dulu sampai full, baru setelahnya begitu. Wasaddul furaji wa taharril qa'imina fiha, dan menutup tempat-tempat yang masih longgar sebagaimana orang-orang yang ada di situ mereka berusaha untuk mencari dan melihat. Bihaitsu la yataqaddamu sadru wahidin wala syai'un mana'a 'ala man huwa bijambihi. Ya, jadi orang yang sholat ini dadanya tidak lebih maju, ya. Kemudian tidak ada yang lebih mundur atau bagaimana dengan di kanan kirinya, ya, dengan kanan kirinya. Baik. Intinya ini adalah posisi para ulama dalam mengatur saf. Dan sebagai penutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim pernah mengatakan, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Sungguh kalian harus merapihkan saf kalian, atau kalau tidak maka Allah akan bikin muka-muka kalian tidak beraturan, tidak sepakat, dan akan bermacam-macam pikiran maupun kesatuan kalian sehingga tercerai-berai, ya. La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allah akan cerai-beraikan muka-muka kalian dan pendapat kalian. Nah, ini perintah untuk merapihkan saf. Kalau tidak dilakukan maka persatuan kaum muslimin akan tercerai-berai. Padahal saf itu sunnah. Bagaimana dengan tidak sholat? Orang tidak datang ke masjid, lalu dia akan mengharapkan persatuan, kekompakan, toleransi, dan seterusnya. Bukankah itu mustahil? Maka yang paling diperhatikan adalah masalah sholat. Dan sayangnya, sebagian masyarakat justru kebalik. Orang tidak datang ke masjid dianggap biasa, ketika tidak rapat, tidak kumpul, tidak hadir pengajian kampung, langsung dianggap macam-macam. Baik, termasuk dalam mengatur saf, memang dulu pernah kita sampaikan terjadi degradasi ya, turun level kemerosotan dalam praktek ibadah salat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari menceritakan, uqimatus salah, salat sudah dikomatin, sudah siap untuk dikerjakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kami, lalu beliau mengatakan, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri, sempurnakan saf kalian karena aku bisa melihat dari balik punggungku di dalam salat ini. Artinya beneran ya, benerin saf kalian itu, rapihkan gitu. Ana bisa melihat kalian ketika di dalam salat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana ahaduna yulsiqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kata Anas, maka salah satu dari kami ketika membaca hadis atau mendengar hadis itu, segera dia merapatkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Dan ini adalah bukti praktek real dari para sahabat dalam memahamkan hadis ini. Lalu dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah disebutkan bahwa Anas bin Malik kemudian juga berkomentar. Beliau mengatakan, laqad zahabta aw law zahabta taf'aluhu al-yawm lanafara ahadukum ka'annahu baghlun syamus. Kalau seandainya merapatkan saf yang dulu kita praktekkan di kalangan para sahabat, mau dipraktekin sekarang, maka salah satu dari kalian betul-betul akan lari dari saf. Karena gak biasa dengan merapihkan saf gaya itu. Meskipun kita katakan para ulama menyebutkan saf itu sunnah. Merapihkan artinya biar tidak ada yang maju, tidak ada yang kurang, dan jangan terlalu renggang. Entah kerenggangan itu antara kanan kiri atau depan belakang terlalu rendang, renggang dan jauh. Yang penting seorang itu bisa rapih secara umum. Tetapi memang kita katakan inilah penurunan. Kalau dulu para sahabat mereka sampai tempel-tempel itu kaki, punggung, bukan punggung tapi pundak dan seterusnya. Lalu Anas bin Malik mengatakan, sekarang nih kalau kalian praktekin bakal ada orang yang lari itu. Gak biasa dengan praktek merapihkan, merapatkan saf. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa cara merapihkan saf inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat di zaman itu. Kemudian beliau mengatakan, wa bihadza yatimul ihtijaju ala bayanil murad biiqamati shaffi wa taswiyatihi. Berarti praktek para sahabat merupakan penjelasan tentang makna hadis sempurnakan shaf kalian. Jadi pemahaman para sahabat ini nanti akan dibandingkan dengan pemahaman orang-orang yang datang setelah para sahabat. Mana yang lebih afdal berarti? Maka kalau kita bisa untuk mempraktekkan dan mengajarkan itu, alangkah baiknya. Ya, semoga setelah kita belajar, seringkali kita mengikuti dan memperbaiki, kita akan semakin faqih, ya. Akan semakin paham, dan kita ingat motivasi kita belajar adalah untuk mengamalkan semua yang kita pelajari, kita amalkan meskipun sekali seumur hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di malam hari ini tentang bahaya fitnah dunia. Dan ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, kembali kami informasikan untuk berikutnya kita akan membuka sesi tatap soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Kami ingatkan kepada Anda yang menghubungi secara langsung, setelah masuk mohon agar suara televisi ataupun radionya dikecilkan agar tidak feedback dan agar kami bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda. Dan Anda cukup menyimak melalui telepon saja. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi Tangerang.
1: Ya, silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan begini, Pak Ustadz. Akhir-akhir ini saya merasa seperti kehilangan kekhusyuan karo sholat, Pak Ustadz. Mm-hmm. Bahkan kadang-kadang benar-benar nggak tahu apa yang dibaca, apa-apa sampai ngeblank total, Pak Ustadz. Baik sholat maupun zikir maupun baca Quran juga termasuk ikut pengajian. Jadi apa, kalau misalnya ikut pengajian begini sampai nggak tahu apa yang disampaikan oleh Ustadznya, tiba-tiba selesai gitu, Pak Ustadz. apa, dan kalau misalnya untuk mengamalkan seperti yang hadis Pak Ustaz tadi sampaikan, yang harus membayangkan ada sahabat di depan kita atau Rasulullah, ini kayaknya malah kayak nggak bisa Pak Ustaz. Mohon saran dan masukannya Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya, dan kita simak jawaban dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama bahwa kisah yang tadi Anda sebutkan itu bukan hadis ya. Itu kisah untuk tambahan motivasi saja yang disampaikan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Salatnya membayangkan ngaji itu masih didengerin oleh sahabat, didengerin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kisah itu coba kamu membayangkan kamu sedang didengerin oleh Jibril gitu. Tapi itu hanya kisah aja. Tetapi memang untuk khusyuk ada derajat ihsan. Orang ketika beribadah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu beribadah seperti melihat Allah enggak bisa, maka upayakan kamu salat seperti diawasi Allah. Beda kata para ulama, yang pertama namanya maqamul musyahadah, level dia betul-betul sholat seperti menghadap Allah. Kata Nabi SAW, idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu. Kalau kalian sedang sholat, maka sebenarnya kalian sedang mengajak bicara Allah. Lalu dia berusaha menghayati sholatnya betul-betul depan Allah gitu. Gak usah membayangkan sebenarnya kalian tidak ada syariat itu, tapi sholatnya itu betul-betul ngerasa itu dia depan Allah gitu. Kalau gak bisa, maka minimal dia ngerasa dia sedang diawasi Allah. Sehingga betul orang yang tidak merasa sama sekali dengan orang yang berusaha untuk merasa diawasi Allah, dia akan berbeda hasilnya gitu. Anda gak bisa karena memang banyak sawarif ya, banyak yang menyibukkan dan seterusnya. Bukan berarti standar itu sebenarnya gak ada gitu ya. Berarti kita yang perlu berusaha untuk berbenah. Yang kedua, tadi Antum katakan terkadang hilang ingatan, hilang perhatian atau fokus dan seterusnya. Maka para ulama ketika menyebutkan agar sholat kita bisa lebih khusyuk, bisa perhatian, caranya ya tidak sampai dalam kondisi capek kita praktekkan sholat itu. Kalau bisa kita istirahat dalam keadaan fresh, sehingga sholat itu bisa maksimal. Kalau orang ngantuk-ngantuk mau sholat ya otomatis nanti hilang-hilang itu, kabur-kabur gitu. Atau sedang banyak pikiran. Ya. Maka dalam hadis kan ada penjelasan para ulama, makruh sholat sambil kebelet atau sholat sambil kelaparan, makanan sudah siap. Karena itu bisa betul-betul mengurangi kekhusyuan. La sholata bihadratit ta'am wa la wahu yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak boleh orang sholat sambil makanannya sudah siap sementara dia lapar banget. Kemudian sholat sambil nahan buang hajat. Otomatis sholatnya akan kacau itu, keganggu. Baik, berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sambil menggunakan baju ada garisnya. Ini beliau dikasih hadiah oleh seorang sahabat namanya Abu Jaham. Beliau ketika menggunakan baju namanya khamisah, ketika sampai pada selesai sholat, beliau kemudian mengatakan, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Waktuni bi ambijaniyati Abi Jaham, fa innaha alhatni anifan an salati. Tolong baju yang ini ada garisnya ini dikembalikan ke Abu Jaham. Nah, nanti minta ganti. Ini kata para ulama, kenapa Nabi SAW minta ganti? Karena beliau ini dikasih hadiah. Kalau hadiah ini dikembalikan, Abu Jaham sedih. Tapi agar tidak sedih, minta ganti hadiah yang lain. Ana pengin dikasih bajunya Abu Jaham yang tidak ada garisnya. Lebih tebal, lebih panas, tapi tidak ada garisnya. Enggak apa-apa sudah, itu anak pakai aja daripada yang tipis enak tapi ada garis-garisnya. Fa innaha alhatni anifan an salati, karena tadi aku waktu salat keganggu. Coba cuman ada baju yang bergaris aja kayak gini nih langsung keganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kita bajunya berbordir, masjidnya bertulisan, ada karpet gambar kurma, gambar pedang, gambar mihrab, gambar Ka'bah, otomatis kita gimana mau khusyuk tuh. Ya, maka salah satu cara agar kita bisa latihan fokus ya, tidak sholat di tempat yang ramai, ramai gambarnya, ramai suaranya, atau memang ramai ya macam-macamnya yang kira-kira bisa membuat kita gak serius, gak fokus gitu. Terus tambah lagi, para ulama memberikan saran, kalau kita baca sesuatu yang lancar, sampai istilahnya kelancaran, baca Al-Fatihah, ngerti-ngerti, sudah waladzalin, amin aja. Kapan saya baca ihdinas siratal mustaqim? Kapan iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in? Ngerti-ngerti sudah waladzalin, amin gitu. Saking lancarnya sampai enggak kerasa gitu. Nah, juga sama orang kalau langganan bacanya qul huwallahu ahad aja. Dia sudah sampai kok toto walam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi saya sudah Fatihah belum? Karena memang saking kelancaran dan dia tidak perhatian dengan bacaannya. Maka di antara cara agar kita khusyuk, para ulama mengatakan coba ganti-ganti bacaan kalau bisa tuh. Ya Al-Fatihah enggak mungkin diganti yang lain, tetapi bacaan suratnya ganti-ganti, jangan langganan inna athainakal kautsar aja, tapi yang lebih panjang, bacaan hafalan kita yang baru atau mana. Dua contohnya misalkan dalam bacaan rukuk dan sujud, kan bacaan banyak, enggak cuma subhanarabbiyal azim aja, dari kecil sampai tua bacanya subhanarabbiyal azim paling gampang. Padahal bacaan sunnah itu kan banyak sekali untuk mempraktekannya. Kalau kita praktekkan macam-macamnya, maka kita dapat pahala karena Nabi SAW praktekkan semua. Gitu. Nah, ditambah lagi di antara cara agar orang itu bisa fokus, biar khusyuk gitu. Ketika datang, dia lebih awal. Kemudian berdoa kepada Allah. Sehingga semua sebab dia upayakan. Anda sudah datang awal, Anda sudah berusaha untuk mengganti-ganti bacaan, Anda juga berusaha di tempat yang tidak banyak gambar dan seterusnya, dalam kondisi juga kondusif, nah, mudah-mudahan ada perbaikan. Dan memang tidak khusyuk dalam sholat itu kita hampir sama semua nasibnya ya. Nasibnya hampir sama semua. Ya, dan memang kalau Nabi SAW terganggu dalam sholatnya, bagaimana kita? Tapi kita berusaha agar sholat itu bisa khusyuk. Ada satu riwayat dari seorang ulama ketika melihat ada orang sholat ribet aja dengan badannya, ribet dengan bajunya, ribet dengan, maka kata seorang alim ini dalam ahli hadis, lihat ini lau itma'anna qalbuhu itma'annat jawarihuhu, kalau gak salah beliau mengatakan demikian. Itu kalau hatinya tenang dalam sholatnya, maka badannya gak akan macam-macam, gak akan ribet yang ini, yang ini, yang ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Sholat tuh kayak gak tenang gitu, kayak pengen gimana gitu. Padahal orang kalau betul-betul lagi tenang sholatnya, ya sudah, dia pengen perhatian sama bacaannya. Ya begitu, wallahu'alam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan Pak Rudi. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar pertanyaan yang telah dijawab oleh Ustaz. Khotai Islam Azani Allah wa iyakum, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir dari malam hari ini Ustaz, dari pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, bagaimanakah tata cara yang benar dalam merapatkan saf? Apakah jari kelingking dengan jari kelingking ataukah tumit dengan tumit? Lalu bagaimanakah mengaplikasikan merapatkan dengan tumit serta merapatkan bahu dengan bahu Ustaz? Karena agak kesulitan bagi kami untuk memahami dan mempraktekannya. Syukran atas jawabnya Ustaz, barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Baik, Anda pernah dengar bahwa para ulama menyebutkan tentang penafsiran hadis itu untuk mubalaghah atau memberikan kesan ini adalah perhatian yang sangat ketat oleh para sahabat. Mereka ketika ingin mempraktekkan hadis untuk merapihkan, maka mereka sampai memberikan istilah pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Dan itu akan membuat mereka betul-betul ketat banget dalam merapatkan. Tapi apakah betul-betul dipraktekkan seperti itu? Yang Anda pernah dengar kayak misalkan penjelasan Syekh Utsaimin dan yang lain-lainnya, itu tidak harus seperti itu banget. Ya. Yang penting dulu kita juga belajar di Madinah, para masyayikh mengatakan tidak harus, ya, tidak harus. Tapi yang penting rapih, tidak ada yang menonjol ke depan, tidak ada yang ke belakang gitu. kemudian tidak ada furjah atau bolongan yang kelihatan banget. Tapi itu pemahaman yang Anda sebutkan tadi, para ulama yang belakangan tuh. Dan memang banyak juga yang mengatakan bahwa merapatkan shaf sunnah. Tapi para sahabat bagaimana caranya? Dulu para sahabat sampai seperti itu. Para sahabat sampai menempelkan bahu dengan bahu, ya, pundak dengan pundak seperti ini. Ya nempel itu bisa. Meskipun itu bakal membuat orang justru sholatnya ya ketat banget, rapat banget. Ini coba kita bayangkan, ini sekarang kita ditempelin sama pundaknya orang gitu. Tapi yang jelas wallahu alam, kita berusaha untuk sebisanya ya. Rapi, jangan biarkan ada bolongan yang kelihatan banget, rongga gitu. Kemudian ada yang maju, ada yang ke belakang ya. Dan kalau tadi berbicara teori dan teknis ya, tumit atau kelingking, otomatis tumit karena kelingking itu akan berbeda ketika kaki orang panjang dan pendek. Tapi kalau tumit ya tumit rata-rata di tengah, di tumpuan badan ya, badan itu langsung di bawah, di bagian tengah kakinya itu tumit. Jadi kalau yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah tumitnya, insya Allah dia bisa rapih. Tapi kalau dipakai ujung kaki, nah ini ujung kaki orang kan ada yang panjang ada yang pendek seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan pertanyaan melalui pesan singkat tadi adalah pertanyaan terakhir di malam hari Ustaz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaannya penuh dengan faedah ilmu yang telah kita simak bersama, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ikhwah sekalian, sunnah adalah pilihan. Berkali-kali kita sampaikan bahwa Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan as-sunnatu safinatu nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Sunnah ini adalah bagaikan kapal Nabi Nuh, yang naik selamat, yang tidak mau naik maka dia akan tenggelam. Maka kita ingin menjadi seorang ahlus sunnah yang sejati dengan mengakrabkan diri dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bisa belajar satu hadis lalu kita praktekkan, harapannya kita menjadi ahlinya. Dan semoga betul-betul kalaupun kita tidak bisa mirip dengan para ulama, tapi setidaknya kita bisa meniti jalan mereka. Seperti ungkapan orang Arab, fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita tidak bisa mirip, minimal kita bisa meneladani mereka, karena meneladani orang-orang hebat adalah sebuah kemuliaan. Wallahu ta'ala a'la wa alam, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, fashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah diberikan di malam hari ini. Di sela-sela kesibukan antum dalam dakwah, di waktu-waktu istirahat antum, antum masih bisa menyampaikan faedah ilmu untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan meluaskan kamar antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari tiap perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami Kuroro Jajal dan juga rekan-rekan kami yang berada di Jimbrat, terima kasih banyak atas kebersamaannya dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali kepada kita semuanya untuk kajian berikutnya agar kita dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti pembahasan dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir yang insyaallah kita simak bagaimana lanjutan pembahasannya akan disampaikan oleh beliau. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dari kami dan kekhilafan. Mohon dibukakan pintu maaf untuk kami semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'u. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: نور من القرآن.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
10: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.
11: Taubat yang sebenar-benar bertobat. Yeah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum dangu Radio Roja Bandung, Anda masih di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidzallahu Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Kita lanjutkan pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang Al-Qaidul Masrafi atau pembukuan pencatatan di lembaga keuangan di bank, apakah merupakan yadan biyadin atau tidak, atau dinamakan dengan qabd atau tidak, dan ini telah kita bahas. Dan sekarang kita lanjutkan konsekuensi dari pembahasan ini. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwasanya Al-Qaidul Masrafi atau pencatatan di lembaga keuangan, apakah disamakan dengan yadan biyadin atau tidak? Sebentar, pertanyaannya faham atau tidak? Pertanyaannya jelas? Hah? Jelas? Saya ulangi, dalam tukar menukar barang yang sejenis, terutama ini mata uang, atau tidak sejenis tetapi satu ilatnya, mata uang yang berbeda, valuta asing, rupiah dengan dolar, untuk sahnya dan menjadi halal tukar menukar ini, persyaratannya haruslah, syaratannya, kalau sejenis sama nominalnya dan tunai. Kalau berbeda jenis, berbeda mata uangnya, hanya disyaratkan apa? Tunai saja, tidak disyaratkan sama nominalnya, tapi hanya tunai saja. Apakah dianggap tunai yadan biyadin? Ya. Al-Qaidul Masrafi atau pencatatan di rekening kita atau atas nama kita oleh sebuah lembaga keuangan, walau tidak diserahkan fisik uangnya, apakah dianggap tunai atau tidak? Ini sudah kita bahas. Tunai atau tidak? Hah? Tidak hadir. Alhamdulillah tidak hadir. Alhamdulillah. Ini jawaban paling aman, tidak hadir. Tidak hadir ada uzurnya, berarti enggak tahu. Baik. Ini telah kita bahas pada pertemuan selanjutnya sebelumnya, dan sekarang konsekuensi dari pembahasan ini. Di waktu itu kita katakan bahwa ini adalah sama dengan yadan biyadin. Maka konsekuensi dari hal ini, bila terjadi penukaran, dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang, para importir atau eksportir yang membeli barang dengan mata uang yang berbeda, membeli barang di luar negeri ya dengan menggunakan mata uang asing seperti dolar umpamanya, dolar Amerika ya. Dia membuat akad jual beli sekarang dengan harga dolar umpamanya, dia membeli apa pakai dolar? Beli apa? Pesawat. Baik, masya Allah, bagus, beli pesawat. Dia beli pesawat F berapa sekarang yang terbaru? Ya kan? Jangan tinggi-tinggi lah tuh speknya, beli biasa aja lah, beli laptop atau apa yang dari Amerika gitu ya, atau iPad ya dari Amerika. dibeli dengan belanja umpamanya 100 ribu dolar US. Dia membuat akad di bulan Juni yang lalu. Akan sampai kepada dia barangnya umpamanya di bulan September yang lalu, atau sekarang bulan apa ini? Oktober, atau awal November nanti akan datang barangnya ke Indonesia. Berarti ada berapa bulan? Juni, Juli, Juli, Agustus, September, Oktober. Ada 4 bulan jaraknya. Dua pilihan. Bisa dibeli dengan rupiah, bisa dibeli dengan dolar. Khawatir, kalau Anda yang punya rupiah tentu ingin beli dengan rupiah. Yang dia tidak mau jual dengan rupiah karena khawatir dia rupiah tidak stabil. Maka dibelinya dengan dolar. Di bulan Juni yang lalu, nilai kurs dolar berapa? Masih 9.500, tersegitulah ya. Ya. Importir dari Indonesia ini yang membeli iPad ini dari Amerika tadi, dari orang Indonesia, dia khawatir harga dolar naik. Ya. Dan betul ternyata sekarang naik. Tetapi ini akadnya kita katakan bulan Juni yang lalu. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia beli dolar sebanyak 100 ribu dolar US pada bulan Juni tersebut dengan nilai tukar pada waktu bulan Juni 9.500. Ya. Tetapi rupiah tidak diserahkan di bulan Juni itu dan dolar tidak diterima di bulan Juni itu. Ini hanya akadnya saja. Diterimanya kapan? Nanti 1 November. Dibayar pada November, dibayarkannya. Kalau berarti 100 ribu dolar US, kursnya 9.500, berapa waktu itu? 9,5 miliar. Akan dibayar dia 9,5 miliar. 9 miliar 500 juta rupiah. Baik, rupiah tidak diserahkan di bulan Juni, dolar pun tidak. Tapi kapan serah terimanya? Di 1 November. Ketika barang nyantang, dia membuat akad dengan pihak yang lain. Dibuat akad beli dolar dengan pihak yang lain. Ketika 1 November datang, maka dia menyatakan kepada penjual dolar tadi, nih, ya, uang 9,5M. Ya, berikan saya 100 ribu dolar US. Mau enggak si penjual? Mau tidak mau sudah akad, harus. Sudah diikat dari awal. Dia nerima 100 ribu dolar US. Untung dia berapa? Selamat dia dari kerugian berapa? Sekarang berapa kursnya? 11,5? 2.000 per dolar. 2.000 rupiah per dolar. Kali 100 ribu berapa? Kaliin lah oleh Anto. Hasilnya sampai 200 juta. Sampai 200 juta selamat uangnya dia. Ini cara ihtiyat atau hedging mereka namakan, cara untuk menyelamatkan nilai kurs ini. Selamat, diuntung dia kan? Untung atau tidak dia? Untung. Bila dia buat akadnya pada tanggal 1 November, akan rugi sebanyak berapa dia? 200 juta rupiah. Untungnya belum sampai segitu, sekarang sudah rugi duluan. Jelas ini bentuknya, surahnya. Ini mereka namakan dengan forward exchange atau tukar menukar. Tukar menukar mata uang. Tukar menukar mata uang. Akadnya dibuat sekarang, tetapi serah terima kedua mata uangnya lebih dari 2 kali 24 jam. Kenapa mereka bilang begini? Wallahualam, saya enggak tahu kenapa mereka harus 2 kali 24 jam. Yang penting lebih dari itu. Kurang dari itu mereka namakan spot, mereka namakan tunai. Cepat. Baik. Ini ada dan terjadi dan banyak dilakukan. Dan banyak dilakukan orang-orang yang menggunakan dua mata uang tadi untuk menyelamatkan perniagaannya, perdagangannya dari selisih kurs atau tidak stabilnya kurs mata uang yang dia miliki di negaranya. Kita sebagai muslim melihatnya bagaimana? Bolehkah atau tidak akad ini? forward exchange ini namanya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? La tasifu al-sinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allah. Jangan sembarang kita mengatakan ini halal, ini haram. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mumpung antum sudah mengatakan tidak boleh, kenapa? Kalau tidak ada dalilnya antum berdosa. Baik. Silakan. Ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Lalu kenapa bilang tidak boleh? Baik, saya ulangi. Forward exchange ini boleh atau tidak? Sekarang diam semua tuh. Kan dari awal sudah saya katakan kaidahnya tadi. Kaidah tukar menukar mata uang. Apa kaidahnya? Hah? Yadan biyadin. Yadan biyadin. Tunai. Ha'an biha. Hah? Hah. Berikan dolar, terima rupiah. Dalam bentuk forward exchange ini apa yang terjadi? Hah? Tunai atau tidak? Tanggal 1 November tunai atau tidak? Tanggal 1 November tunai kan? Diberikan 9,5M, terima 100 ribu dolar US. Tunai berarti? Berarti boleh? Tunai atau tidak berarti jawabannya? Tunai atau tidak? Saya ulangi lagi. Tunai atau tidak jawabannya? Tidak tunai. Sekarang jelas jawabannya tidak tunai. Tapi kenapa tidak tunai? Bukankah 1 November serah terimanya tunai? Saya mengatakan tidak tunai tadi. Terpisah. Akad jual belinya kapan? Bulan Juni, serah terimanya bulan November. Tunai atau tidak berarti? Tidak tunai. 4 bulan jaraknya kata siapa tunai? Akadnya pada bulan Juni. Serah terimanya pada bulan November. Tunai atau tidak namanya? 4 bulan tunai namanya 4 bulan. Wallahu alam. Kalau 4 bulan tunai berarti apalagi yang tidak tunai? Jelas ini tidak tunai. Kemudian akad yang di bulan Juni dibuatnya dia. Dibuat akad, barang tidak diserahkan salah satu keduanya. Andaikan bukan mata uang. Andai bukan dua mata uang keduanya. Jual beli. Apa jual beli apa? Tukar kasur dengan rupiah. Satu kasur berapa juta sekarang? Anggap 2 juta ya. Satu kasur 2 juta dengan 1 juta, 2 juta rupiah dengan satu buah kasur. Dengan spek yang jelas. Mereka buat akadnya bulan Juni. Uang tidak diserahkan di bulan Juni tersebut. Kasur pun tidak diserahkan. Serah terimanya November. 1 November. Sah atau tidak jual belinya? Sah. Sia-sia saya muhadharah di sini dari 4 bulan yang lalu. Kan ini pembahasan dalam babul gharar. Masih ingat untuk babul gharar? Kapan kita mau ujian ini antum? Kayaknya gak pernah antum baca lagi dari awal ya. Bagaimana saya ini termasuk bai'ul kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang. Di bulan Juni dia bikin akad jual beli, uang tidak diserahkan dan barang pun tidak diserahkan. Apa yang ada di waktu itu? Tidak ada apa-apa. Kedua-duanya hutang, termasuk bai'ul kali bil kali. Yang Imam Ahmad mengatakan dan menukil dari Ibn al-Munzir bahwasanya ijma' para ulama bahwa jual beli hutang piutang gharar dan diharamkan. Jelas ini? Sekarang berarti sah atau tidak lagi? Tidak sah. Kecuali salah satu diserahkan. Uang diserahkan di depan boleh. Barang nanti bulan November. Namanya salam kalau barang tidak butuh dibuat. Kalau barang butuh dibuat namanya istisna'. Dan uang di depan, barang belakangan biasanya harganya lebih Murah atau mahal? Lebih murah. Atau di bulan Juni diserahkan adalah kasurnya. Uang nanti di bulan November. Jelas? Uang nanti di bulan November. Kalau ini akad apa namanya? Betul, tadi juga utang namanya. Sekarang apa? Ini namanya bai' bi tsamanin ajil. Menjual barang dengan uangnya tidak tunai. Ya, kalau kredit nyicil kan, ini tanpa cicilan nanti, nyicil pun boleh juga anda kata-kata. Biasanya seperti ini, barang di depan, uang di belakang, harganya lebih murah atau lebih mahal? Hah? Sama atau lebih murah atau lebih mahal? Barang di depan sekarang bukan uang di depan. Barang di Juni, uang di bulan November. Harganya lebih murah atau sama atau lebih mahal? Lebih murah, masya Allah, beli ke beliau. Antum punya barang apa saja, kita mau beli. Antum beli, terima barangnya, setelah habis dipakai, baru bayar 4 bulan, lebih murah, masya Allah, baik sekali. Ya, tapi biasanya, biasanya, uruf berlaku bagi orang-orang yang berakal, bukan begitu. Biasanya lebih mahal kebalikan dari salam. Biasanya lebih mahal kebalikan dari salam. Kalau dua-duanya tidak ada, uang tidak ada di bulan Juni, tidak diserahkan, barang juga tidak diserahkan di bulan Juni, ini namanya bai'ul kali bil kali, dan sepakat para ulama ini adalah jual beli yang batal. Ini untuk barang yang bukan komoditi riba. Jelas? Apalagi sekarang ini adalah komoditi riba. Mata uang dengan mata uang, ya ilatnya sama. Apa ilatnya? Silakan buka bukunya. Apa ilatnya? Apa? Mutlak ats-tsamaniyah. Mutlak ats-tsamaniyah ini yang diperkuat oleh para ulama muasirin, para ulama kontemporer di beberapa pertemuan konferensi internasional tentang hal ini adalah sebagai alat tukar atau sebagai penilai harga barang. Ya, dinamakan dengan mutlak ats-tsamaniyah. Yang sama ilatnya, sama-sama sebagai alat tukar dan sama-sama sebagai penilai harga barang dan jasa, ya, maka persyaratannya haruslah kalau dia sejenis, sama nominalnya dan tunai. Sekarang tadi dolar dengan rupiah sama atau tidak jenisnya? Berbeda. Berarti persyaratannya haruslah cuman tunai. Sekarang terjadi tunai atau tidak dalam forward exchange tadi? Tidak tunai. Jelas? Tidak tunai. Lalu bagaimana cara menyelamatkan asetnya dia agar tidak rugi? Kalau ingin dari awal tukar. Tukar tunai. Beli hari ini dengan 9,5M rupiah dia pada bulan Juni, maksud saya di bulan Juni tadi diberi dengan 9,5M, beli 100 ribu dolar US, simpan dolar US, nanti ketika bulan November tinggal dia menyerahkan. Kalau ini selamat dia dari riba nasiah. Untuk keharaman transaksi forward ini, ya, Majma' al-Fiqh al-Islami, Lembaga Fiqh Islam di baik di bawah Rabiatul Ulama Islami maupun di bawah Divisi Fiqh OKI telah mengeluarkan keputusan bahwa ini sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Tapi ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Begitu juga AOIV juga mengharamkannya dalam pasal tentang al-mutajarah fil umulat atau perniagaan valuta asing. Dewan Syariah Nasional pun mengharamkan ini. Dewan Syariah Nasional pun mengharamkan ini di SN di bawah MUI, fatwa nomor 28 garis miring DSN MUI garis miring 3 Romawi tahun 2002 juga mengharamkan ini. Dan ilatnya atau dalil yang mengharamnya telah kita jelaskan tadi. Ada lagi transaksi dinamakan transaksi spot. Tukar menukar valuta asing. Ya. Anda yang ingin beli sekitar 1 juta dolar US. $1 juta. Berarti berapa rupiah ini? Hah? Cepat-cepat berapa rupiah ini? Sampai 1 triliun enggak kan ya? Lebih? Berapa aja lah, daripada lamaan tuh. Yang penting lebih dari 1 miliar kan ya? Yang penting lebih dari 1 miliar. 100 miliar sampai. Sampai 100 miliar kan? 112 miliar kalau 111 miliar sampai sekarang ya. Hah? Iya. Kita anggap betul. Kita anggap betul. Nanti kali-kalikan lah di rumah Anda. 111 miliar rupiah. Ini bisakah kita lakukan dengan terima dolar 1 juta? Kita serahkan 100 miliar, bisa dalam majelis 100 miliar bisa? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa 1 triliun. Sekarang kita rubah kalau bisa 1 triliun. Ada money changer yang mau nukar 1 triliun dengan dolarnya berapa ini? 11 juta dolar berarti ya. 11 juta dolar. Ada yang mau, ada yang punya? Money changernya, bank pun mungkin belum tentu ada yang punya. Bisa gak berarti ya dan biadin? Anggap tadi bisa 100 miliar, sekarang bisa atau tidak? Berapa peti rupiah Anda serahkan ke dia? Penuh semasjid ini? Hah? Lalu bagaimana caranya? Riba nasiah berarti kalau tidak bisa? Atau bagaimana caranya? Yang terjadi permasalahannya adalah bila dalam jumlah sebesar ini yang tidak bisa dilakukan dengan serahkan fisik uang, dengan fisik uang diterima, karena dalam jumlah sebesar itu akan merusak apa? Kurs nilai tukar, kestabilan nilai tukar uang mata negara negara tersebut. Oleh karena itu dalam jumlah seperti ini, Anda umpamanya Anda ingin beli dolar, enggak bisa langsung Indonesia, harus lapor dulu. Dia merujuk, Anda punya rekening dolar umpamanya, rekening dolarnya merujuk ke bank di Amerika. Kemudian dia mesti izin dulu ke bank sentralnya dia, bila diambil dalam jumlah sekian banyaknya. Dan Indonesia juga begitu. Boleh enggak bank sentral Indonesia menjual 1 triliun rupiah? Karena ini berbahaya bagi stabilitas moneter keuangan Indonesia. Jelas ini. Bisakah perizinan ini dilakukan dalam waktu 1 menit? Hah? Tidak bisa. Biasanya pemindahan buku bisa, tercatat di buku Anda, di rekening Anda bisa. Bisa. Tetapi realnya bisa diserah, diterima uangnya, bisa digunakan uangnya setelah 2 hari kerja. Ya. Karena butuh untuk hal tersebut. Apalagi kalau mata uang, 2 mata uang asing. Anda punya rekening dolar, punya rekening euro. Di Indonesia ada seperti ini. Dolar, rekening dolar ada kan. Rekening euro ada di Indonesia. Wallahualam. Andai umpamanya ada. Anda ingin beli dolar dengan euro atau tukar euro dengan dolar. Tentu Anda akan, kalau Anda beli punya rekening dolar, dari rekening dolar Anda transfer ke rekening euro teman Anda walaupun di Indonesia dia. Terus dia mengirim rekening euro dari rekening euronya ke rekening euro Anda. Dolar Anda ke rekening dolar dia, euro dia ke euro Anda. Begitu kan? Dalam jumlah besar tadi, ini bukan 2 negara lagi yang dilibatkan. Indonesia, Amerika dan Uni Eropa. Karena dalam jumlah besar ya. Kalau cuma 100 dolar, alhamdulillah gampang, bisa ya dan biadin. Kalau yang belum besar tidak bisa. Tapi pemindahan bukunya bisa, tercatat langsung bisa. Dengan kurs pada waktu itu bisa, tetapi diterima fisiknya bisa digunakan kalau dia umpamanya punya hutang ingin bayar atau beli barang setelah 2 hari kerja. Bagaimana ini hukumnya? Aftuni ma'jurin, berikan fatwa. Anda yang berani? Boleh atau tidak ini? Sekarang bukan fatwa. silakan jawab dalam rangka belajar. Baik, bukan fatwa lagi. Salah tidak ada masalah, nanti saya perbaiki. Boleh? Boleh? Ada oleh yang membolehkan dan tidak. Menurut Anda boleh atau tidak berarti? Menurut ulama yang bolehkan boleh, menurut ulama yang tidak bolehkan tidak boleh. Tapi mana yang Anda pakai? Dua-duanya dipakai bisa? Baik. Kenapa? Ya, pemindahan buku dianggap apa? Iya, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang fungsi qaidul masrafi. Waktu itu kan saya katakan bahwasanya ini sangat berfungsi untuk akad seperti ini. Apakah al-qaidul masrafi, pencatatan atau pembukuan dalam rekening atau dicatat oleh bank untuk termaslahat si fulan dinamakan dengan ya dan biyadin atau tidak? Jelas? Sebagian para ulama mengatakan tidak dinamakan dengan ya dan biyadin. Oleh karena itu dia akan mengatakan di sini apa? Riba atau tidak? Hah? Riba atau tidak? Riba. Karena tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima fisik uangnya. Kecuali setelah 2 hari. Berarti tunai atau tidak namanya ini? Tidak tunai. Tidak tunai namanya ini. Bagi para ulama mengatakan bahwa Al-Qaidul Masrafi, pembukuan di lembaga keuangan tersebut disamakan dengan bahwa uang sudah diterima. Konsekuensi dari pendapat ini apa berarti? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Dan telah kita bahas tentang Qaidul Masrafi kemarin, dalilnya dari hadis siapa? Hadis Ibn Umar, yang dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia menjual unta di pasar Al-Baqi', dijualnya dengan tidak tunai. Dijual dengan uang dinar, uang emas. Terkadang ketika diterimanya uang apa? Dirham, uang perak. Terkadang dijualnya dengan dirham, diterimanya uang emas. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, jawab Rasulullah, la ba's. Tidak mengapa. Idza kana bi si'ri yawmiha wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai'. Ya, tidak mengapa, dengan syarat bahwa pada nilai kurs, nilai tukar pada waktu penukaran di hari itu. Ya. Wa alla tatafarraqa wa bainakuma syai', dan tidak boleh berpisah melainkan sudah terjadi serah terima barang. Bagaimana istidlal, wajhul istidlal dari hadis ini? Terjadi dalam diri satu orang yang pembeli tadi dengan tidak tunai, dia yang tukar menukar sendiri kan? Apakah ada dinar, kalau dia beli dengan dinar, tapi dibayarnya dirham, apakah di tangan dia ada dinar? Tidak, yang ada hanya dirham, tetapi hanya dalam tanggungan dia. Berarti di sini tidak ada serah terima fisik. Ada atau tidak serah terima fisik di sini? Tidak ada. Dan Rasulullah mengatakan boleh. Begitu juga dalam pembahasan at-tatarruhud dainain. Yang disepakati oleh para ulama, maaf bukan sepakat, mayoritas para ulama mengatakan boleh. Tatarruhud dainain, Anda punya utang kepada saya berapa? Jujur aja berapa ya? $10,000 US anggap ya. Anggap berarti enggak jujur, $10,000. Saya punya hutang kepada Anda $10,000, berapa pasnya ini? 100 juta, 110 juta. 110 juta. Atau 110 juta 500 ribu rupiah. Begitu? Ya. Hutang dolarnya lebih dulu, rupiah belakangan, atau rupiah dahulu, dolar belakangan. Dia hutang dolar harus dibayar apa berarti? Ke saya? Dolar kan? Saya hutang rupiah harus saya bayar rupiah. Hutang masih menggantung. Kemudian sekarang saya sepakati dengan dia, ya udah daripada kita saling hutang, kita bebaskan hutang masing-masing. Kita lakukan tukar-menukar sekarang. Setuju enggak Anda dengan nilai tukar dolar 11.500 per dolar? Dia bilang setuju. Berarti sama kan jumlah hutang saya dengan jumlah hutang Anda? Sama. Ya, udah salaman, selesai hutang dua-duanya. Jelas? Jelas ini? Ini dinamakan tatarruh dainain. Apakah di sini ada tukar menukar dolar dan rupiah secara fisik? Ada atau tidak? Tidak ada. Dalam tanggungan dia, dalam tanggungan saya. Sama dengan hadis Ibnu Umar tadi. Dan ini mayoritas para ulama membolehkannya. Mayoritas para ulama membolehkannya. Dan ini pendapat yang terkuat yang dipilih oleh banyak lembaga internasional untuk membolehkan akad apa tadi namanya? Spot ya. Ya. Akad spot. Di antaranya Al-Majma Al-Fiqh Al-Islami pada tahun 1989. Lembaga fikih di bawah Rabiatul Ulama Islami pada tahun 1989 menyatakan pencatatan uang pada rekening bank dianggap serah terima tunai bagi orang yang ingin menukar sebuah valuta dengan valuta lainnya. Sekalipun penukaran tersebut dengan mata uang yang diberikan oleh nasabah atau dengan mata uang yang disimpan di rekening bank. Ya, berarti tercatat di rekening saya yang tadi, yang 1 triliun tadi. Tercatat di rekening dia 1 triliun rupiah. Tercatat di rekening saya berapa juta dolar ini? 100 juta dolar. 100 juta dolar tercatat di rekening saya, ya, tercatat di rekening dia 1 triliun rupiah, walaupun belum bisa digunakan dianggap tunai. Rekening dianggap sama. Majma Al-Fiqh Al-Islami, lembaga fikih Islam di bawah OKI pada tahun 1990 juga menyatakan hal yang sama. Di antara bunyi keputusannya, di antara bentuk serah terima yang dibenarkan syariat dan ketentuan yang berlaku adalah pencatatan sejumlah uang di rekening bank milik nasabah pada transaksi berikut. Ya. Bila bank memotong sejumlah uang di rekening suatu mata uang rupiah seorang nasabah untuk dipindahkan ke rekening mata uang lain, ini boleh juga. Ya. Transfer, nanti transfer akan kita jelaskan. Bila seorang nasabah melakukan transaksi penukaran valuta asing dengan bank secara tunai, dan bank memindahkan valuta yang dibeli ke rekening milik nasabah saat itu juga. Pencatatannya saat itu juga. Tapi tidak bisa digunakan melainkan setelah 2 hari kerja. Dimaafkan keterlambatan untuk dapat menggunakan fisik uang. Ini masih keputusan dari OKI. Dimaafkan keterlambatan untuk dapat menggunakan fisik uang yang telah dicatat pada rekening dalam tenggang waktu yang biasa berlaku di pasar uang. Dengan syarat bahwa pihak yang termaslahat dalam transaksi penukaran valuta tidak boleh menjual kembali valuta yang telah dibelinya sebelum tempo waktu yang memungkinkan ia untuk menggunakan valuta tersebut. Dianggap yadan biyadin tunai, tetapi dengan syarat. Berarti saya sudah ada apa di rekening saya tadi? Sudah ada 100 juta dolar US kan? Ya. Iya kan? 1 triliun kan saya beli? Ya. Sekarang ingin saya lihat euro lagi bagus harganya, lagi murah nanti sini. Saya beli euro. Pagi saya tukar 1 triliun dengan dolar, sore saya lihat euro bagus. Saya beli euro 100 juta dolar US. Boleh ini? Dicatat juga di rekening saya, tapi boleh atau tidak? Pertanyaannya jelas? Jelas pertanyaannya? Jelas. Jawabannya bagaimana? Jawabannya jelas atau tidak? Boleh. Masuk ke rekening Anda. Tercatat di rekening langsung. Hah? Betul tidak boleh? Tadi sudah saya katakan di sini kan? Sudah saya bacakan tidak boleh? Saya ulangi, saya bacakan lagi. Dimaafkan keterlambatan untuk dapat menggunakan fisik uang yang telah dicatat pada rekening dalam tenggang waktu yang biasa berlaku di pasar uang, dengan syarat bahwa pihak yang termaslahat dalam transaksi penukaran valuta tidak boleh menjual kembali Akad yang pertama sah. Tapi sekarang dia ingin jual lagi, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah ini juga sama-sama tercatat? Kenapa? Kenapa tidak boleh? Bukankah sama-sama tercatat di rekening? Bisa Anda cari jawabannya? Kapan mau dikumpulkan? Tidak boleh, karena ini termasuk menjual barang sebelum diterima. Ya, sebelum diterima fisiknya. Tadi dimaafkan, iya. Dianggap qaidul masrafi sama dengan ya, dan biadin berdasarkan dalil tadi. Tapi untuk dijual kembali, ya, la tabihu hatta taqbidahu. Jangan engkau jual sebelum engkau terima fisiknya sekarang ini. Sekarang fisiknya. Untuk dijual kembali fisiknya, tetapi ya dan biadin cukup dengan qaidul masrafi. Faham ini? Faham? Bila tidak, bila Anda jual, maka bisa, padahal fisiknya baru 2 hari, tapi ini bisa 10 kali dalam 2 hari tadi, bisa 10 kali tukar-menukar, sudah. Lihat yen ternyata bagus, ganti lagi dari euro ke yen. Lihat kemudian, apa lagi yang bagus lagi? Hah? Pound sterling. Apa masih ada lagi yang bagus? Walhasil sehari 2 hari tadi bisa 10 kali transaksi dilakukan. Dan ini tidak boleh. Karena fisiknya belum berpindah. Tetapi untuk sekali tadi boleh, karena tadi adalah yadan biadin saja. Kalau untuk dijual kembali harus diterima fisiknya lagi. Ya. Faham antum itu? Baik, tinggal antum praktekkan. Kalau sudah paham tinggal dipraktekkan. Baik. Dari membolehkan tentang hal ini, pendapat yang terkuat adalah ini membolehkan, ini pendapat para lembaga-lembaga fatwa internasional. Bagaimana hukumnya beli emas dengan kartu debit? Beli emas pakai kartu debit. Pernah Anda beli emas pakai kartu debit, pakai ATM, kartu ATM? Nah, siapa yang pernah? Anggap walaupun enggak pernah, sekarang enggak ada masalah. Anda mau beli, boleh atau tidak hukumnya? Hah? Jadi enggak serah emasnya betul Anda terima tunai, tapi rupiahnya diterima di tangan dia atau tidak? Hah? Padahal syarat tukar rupiah dengan emas apa? Tunai ya dan biyadin. Ha'an biyadin. Kenapa harus tunai? Karena ilatnya satu, yaitu mutlak atsamaniyah. Sama-sama sebagai alat tukar. Betulkah emas alat tukar sekarang? Tidak, tetapi tidak keluar dari tsamaniyah, karena Rasulullah mengatakannya adz-dzahabu bidz-dzahab. Tetap harus tunai. Adz-dzahabu bidz-dzahab. Yang tsamaniyah ini ilat dikatakan oleh para ulama. Kalau yang emas walaupun tidak akan tsamaniyah, tapi ini ilatnya yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilatnya adalah nas. Ilatnya adalah nas, lebih kuat daripada ilat ijtihadiyah tadi. Berarti Anda beli emas, nih kalau beli emas, ini rupiahnya. Sini emasnya, ha'an biha', ini sepakat, boleh. Tetapi dengan menggunakan kartu ATM tadi bagaimana? Digesek di mesinnya. Anggap sekarang kartunya halal, enggak kartu bukan bank yang riba, anggap yang halal. Karena tentunya enggak boleh start karena kartunya riba. Tapi sekarang yang halal, bank yang halal tadi. Boleh? Tunai atau tidak namanya ini? Dianggap, bagaimana caranya menganggapnya? Hah? Dimaafkan. Yang lain kenapa? Iya, qaidul masrafi. Kan pembahasannya, makanya saya bahas pada pertemuan tentang qaidul masrafi. Ini kunci. Al-qaidul masrafi. Ya. Qaidul masrafi, yaitu pencatatan dalam rekening. Buktinya, keluar Anda dari tempat sana, Anda cek rekening Anda, berkurang atau tidak? Berkurang. Dan si penjual tadi, penjual emas, diceknya saat itu rekeningnya pakai net banking umpamanya, bertambah atau tidak? bertambah. Berarti sekarang masuk ke dalam rekeningnya, dinamakan ini dianggap disamakan dengan niadan biyadin. Disamakan dengan niadan biyadin dengan masuk ke rekeningnya, qaidul masrafi, pencatatan di rekening bank tersebut. Ya. Kalau dengan kartu kredit, anggap juga sekarang kartu kreditnya halal. Kartu kredit yang halal, anggap. Anda beli emas. Bagaimana? Kartu kredit. Kenapa tidak boleh? Pembayaran tempo. Siapa yang tempo bayar? Pemegang kartu ke bank kan? Kalau bank ke penjual emas tadi tunai atau tidak? Apa urusan Anda dengan bank? Itu utang Anda. Yang jelas dia terima uang sekarang begini. Saya contohkan namanya keluar kita dari masalah bank-bank. Bambang ya. Katakan kepada beliau, sini ya, Anda pinjam. Enggak, jangan kembali. Anda kita di sekarang toko emas. Kita jalan berdua. Anda bilang, Anda pinjam uang antum 10 juta ya. Anda yang beli emas sekian. Ya. Terus, beliau masih di luar. Ya. Ah, saya beli emas ya. Ya, dah. Nanti kemudian saya panggil masuk, tolong bayarkan. Tunai dibayar dia. Saya terima emasnya, dia yang bayar uangnya. Dia yang bayar uang, saya terima emas. Ya. Ini boleh atau tunai namanya atau tidak ini sekarang? Tunai atau tidak? Tunai, akadnya tunai, jual beli tunai. Yang tidak tunai hutang dia ke saya. Tidak ada hubungannya dengan jual beli. Faham itu? Faham? Baik. Mari kita praktekkan dalam kartu kredit tadi. Apa yang terjadi? Tunai masuk langsung atau tidak ke rekening, tercatat langsung atau tidak tercatat, tapi bisa gak digunakan oleh si penjual emas? Gak bisa kan, setelah 2 hari kerja biasanya kan ya. Itulah yang dimaafkan di dalam fatwa tadi. Tapi sekarang ada permasalahannya qaidul masrafi. Kalau yang debit, kartu debit ATM bisa langsung digunakan, langsung masuk saldonya bisa digunakan. Tapi kalau kartu kredit tidak. Tapi langsung tercatat. Di sini fungsi qaidul masrafi yang yuktafar tadi yang dimaafkan 2 hari kerja. Jelas ini? Apa lagi? Untuk beli kalau ke Mekah bawa kartu ATM dari Indonesia. Kan ada yang kartu lambang visanya kan? Bisa kan itu digesek keluar real? Bisa kan? Tukar menukar atau tidak namanya itu? Hah? Tukar menukar atau tidak namanya? Tukar menukar kan? Rekening Anda kan rupiah. Tapi kenapa keluar real? Apa yang terjadi? Terjadi sharaf, tukar menukar rupiah dengan real. Ya, tunai atau tidak namanya? Anda serahkan ke mesin itu rupiah. Begitu? Hah? Anda serahkan ke mesinnya rupiah? Tidak, jawab tinggal jawab tidak ya, enggak ada orang yang nyerahkan. Ini mesin rupiah sini saya mau realnya, enggak ada. Enggak bakalan ada. Hanya yang gesek keluar saja rupiah, berarti itu keluar real. Rupiah diserahkan atau tidak dengan tangan? Tidak, tetapi real Anda terima dengan tangan. Tapi tunai kata tidak namanya ini disamakan dengan tunai. Kenapa? Qaidul masrafi juga. Pencatatan di rekening. Buktinya bila Anda cek langsung di waktu itu rekening Anda langsung berkurang. Ya, dan langsung berpindah ke ATM ke rekening bank tersebut. Ya. Cukup sampai di sini. Nanti insyaallah pada insya kita soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia beli, seorang A beli emas di toko 1 kilo gitu. Anggap 1 kilo. Saya beli 1 kilo, jual belinya tunai, pakai kartu debit atau pakai uang tun cash. Apa aja lah, dua-duanya kan boleh kan tadi. Dua-duanya kita katakan boleh. Sekarang emas sudah dipegang, uang juga sudah diberikan. Kemudian emas dititip ke tukang emas ini. Titip, gak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan oleh tukang emas. Kalau hilang pun dia gak tanggung jawab tukang emasnya. Nitip kan begitu. Anda nitip motor di rumah teman gratis. Kalau hilang apakah dia ganti? Nitip udah gratis meminta gantian tuh. Siap hilang 1 kilo? Kalau siap, alhamdulillah. Nanti tanyakan lagi. Boleh, gak ada masalah. Harusnya dia bayar ke tukang emas ini biaya penitipan, karena dia tentu akan bertambah risikonya. Tahu bahwa maling di sana ada tambahan 1 kilo emas. Ya, tapi kalau gratis pun gak ada masalah. Nanti ketika dia emas naik, emas mana emasnya tadi ini dijual lagi ke tukang emas tadi. Ke tukang emas tadi dijual. Tunai lagi sekarang. Harus tunai lagi ya, dan biarin lagi. Mana emasnya dulu baru dijual kepada dia. Bisa juga, karena ini akadnya titip bukan ngutang. Kalau emasnya mana, siapa tahu hilang. Dikabarkan ada. Tinggal mentransfer saja. Dikabarkan, diberitahu bahwa emas ini ada. Sekarang emas itu ambil tangan Anda, transfer sekarang. Tunai namanya atau tidak, dia pakai telepon sekarang kan? Ya, tunai namanya atau tidak. Kalau transfernya itu bisa, telepon masih nyala, transfernya langsung, tunai. Tapi kalau tidak, tidak. Jelas? Jelas? Iya, qaidul maslahah tadi. Dan selanjutnya dari Nur Wahid di Lumajang. Ustaz, anda mau tanya, ada orang pinjam uang dan sebagai jaminan emas dengan jumlah 10 juta dengan waktu 1 bulan. Karena sesuatu hal dalam waktu dijanjikan tidak bisa melunasinya, maka si peminjam memberi uang tip hasil sebagai berikut. SBB apa ini? SBB uang tersebut digunakan sebab kali ya. Sebab uang tersebut digunakan modal dagang. Haram halalkah uang tip tersebut? Ini namanya bukan uang tip namanya ini. Ya. Ini namanya uang riba. Dia memberikan pinjaman, ya, berikan jaminan, kemudian si peminjam memberikan tambahan. Kalau diberikan sebelum diserah terimakan pinjamannya, menjadi uang riba, tip ini namanya. Tapi kalau setelah selesai, ini uang Anda 10 juta ini, mana mas saya ini? Karena uang saya gunakan untuk bisnis, ini Anda saya beri hadiah, tidak ada masalah. Dengan syarat tidak dipersyaratkan di awal. Ya, kalau yang riba belum dibayarnya dia, ya. Jadi buktinya dia tidak bisa melunasinya kan? Di sini pertanyaan tidak bisa melunasi. Lo diberikan uang tip, bukan uang tip namanya ini. Ini riba jahiliyah murni. Anzirni azidka. Beri saya masa tangguh, saya tambah hutang Anda. Ini beri masa tangguh, saya tambah tip. Ya, sama saja. Jelas ini? Dari Yati di Riau. Ustaz, saya kerja di bagian mengurus surat kir mobil. Kalau ada orang ngurus surat, saya mengurusnya di kantor pusat karena saya kerja di kantor cabang. Bolehkah saya mengambil untung kepada orang yang mengurus surat tersebut? Jika boleh, berapa persen saya boleh mengambil untung karena saya juga memerlukan uang transportasi ke sana dan untuk membayar hutang. Terima kasih. Di bagian yang saya pahami ini jasa. Kalau di lembaga jasa, jasa pengurusan apa kir lain-lain, boleh halal untuk dia untuk mengambil imbalan dari jasa untuk menguruskan tadi, termasuk biaya profesionalnya pun ditambah dengan upah fee untuk mengurus, boleh. Dari Ana di Pekanbaru. Ana di Pekanbaru, masya Allah. Ustaz, dulu kita meminjamkan uang 5 juta hanya ditransfer ke rekening peminjam, lalu waktu dia bayar juga transfer, apa boleh? Boleh atau tidak namanya ini? Tunai atau tidak namanya? Memang pinjam-pinjam tidak tunai. Kalau tunai bukan pinjam-pinjam namanya. Pinjam 5 juta, lalu saya bayar 5 juta. Pinjam-pinjam namanya. Maka ini pengecualian dalam subhanallah ya. Kita katakan bahwasanya riba al-bay' itu bila untuk hajah seperti bayul araya dibolehkan. Begitu juga hajahnya orang yang butuhkan dana. Kan akadnya tukar menukar kan? Tukar menukar kan? Karena kalau Anda menitipkan atau meminjamkan zatnya saja, itu tidak boleh diputarnya, digunakan uang oleh dia. Hanya boleh disimpan dan dibau saja. Harum, Masya Allah, udah. Nanti kembalikan lagi. Itu namanya ariyah atau dinamakan dengan wadi'ah. Tapi kalau diambil uangnya, kemudian digunakan dan diganti dengan nomor seri yang lain, ini tukar-menukar kan? Iya atau tidak tukar-menukar namanya ini? Tukar, bukan minjam biasa. Ini namanya qard. Tukar-menukar namanya. Qard ini bagian tukar-menukar. Tunai atau tidak? Tunai atau tidak? Pinjam-minjam tunai atau tidak? Tidak tunai pinjam-minjam. Boleh atau tidak? Boleh. Nas syar'i. Man dzalladzi yaqrid Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Allah mengatakan boleh. Ya, ini pengecualian walaupun bentuk

doakan dia agar bertobat, bukan doakan dia agar celaka. Kalau dia celaka, siapa yang bayar hutang Anda nantinya? Doakan dia agar bertobat agar dia bayar hutang secepatnya dan dia mengakui kebohongannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, barakallahu fikum. Ana mau tanya bagaimana hukum syar'i merubah emas pada bank syariah? Syukran. Sepertinya sudah kita jawab pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemarin enggak, kemarinnya lagi enggak, satunya lagi. Berarti tanggal berapa itu? Minta rekamannya di studio. Intinya tidak boleh. Intinya haram dan tidak boleh. Di buku juga saya jelaskan lebih rinci sekali. Saya kira cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang kita dapatkan di sini bermanfaat dan bisa kita amalkan dan menyelamatkan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Demikian Ikhwatal Islam A'azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak menjadikan hidayah buat kita semua agar mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Barakallahu fikum, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam
3: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal kecuali ia mengetahui kebaikan lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan lalu ia meninggalkannya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, materi tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini adalah susah tapi mudah. Susah tapi mudah. Terus yang benar yang mana? Susah atau mudah? Ya susah ya mudah. Apa pula ini Ustaz? Pernahkah para pemirsa, atau saya yakin para pemirsa masih ingat sebuah pepatah yang sangat lazim di telinga kita dan sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa artinya? Artinya ada di dalam kelanjutan pepatah tersebut, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa artinya? Artinya kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang pengen senang, maka dia harus susah terlebih dahulu. Dalam urusan duniawi misalnya, kalau orang pengen menjadi kepala sekolah, anakala dia daftar jadi PNS, tidak mungkin dia begitu daftar langsung jadi kepala sekolah. Biasanya kalau orang daftar jadi PNS, pertama kali dia harus jadi tenaga honorer. Tempatnya di mana? Tempatnya di puncak gunung. Tenaga honorer tempatnya di puncak gunung. Dapat gaji yang hanya untuk sekedar ganti ongkos bensin aja, gak ngejar. Setelah beberapa tahun kemudian, dia turun. Bukan turun jabatan, tapi turun tugasnya, berpindah menjadi tenaga honorer di lereng gunung. Kalau tadi di puncak gunung, sekarang turun dikit, agak enak di lereng gunung. Beberapa tahun kemudian dia turun ke kaki gunung. Ya. Terus sampai sekian tahun, beberapa tahun sebelum dia pensiun, baru dia jadi kepala sekolah. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di samping rumah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh yang lain dalam perkara duniawi. Orang biasanya pengen jadi kontraktor, dia enggak langsung jadi kontraktor. Mulai karirnya dari kuli bangunan. Susah jadi kuli bangunan. Kerjaannya cuma disuruh-suruh melulu. Begitu dia jadi kuli bangunan, beberapa tahun punya pengalaman dikit, naik dia. Tidak langsung jadi tukang, jadi setengah tukang. Berapa tahun kemudian, dia naik lagi jadi tukang. Setelah dia menjadi tukang yang berpengalaman, dia tidak buru-buru jadi mandor, jadi wakil mandor dulu. Setelah jadi wakil mandor, baru kemudian jadi mandor, lalu naik pangkat jadi kontraktor. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini penerapan dari pepatah tersebut di dalam perkara duniawi. Dan kebanyakan orang menerjemahkan pepatah ini hanya dalam perkara duniawi. Padahal sebenarnya di dalam beberapa perkara di dalam agama kita, banyak yang memiliki filosofi yang serupa. Dalam arti, kalau orang pengen senang, dia harus susah terlebih dahulu. Kalau orang ingin mendapatkan kemudahan, dia harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saya akan bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, para pemirsa yang kami hormati, dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah jalan menuju ke surga. jalan menuju ke surga. Semua kita tahu bahwasanya surga adalah merupakan tempat yang isinya adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dan segala sesuatu yang bernuansa enak dan senang. Kalau di dunia beda. Di dunia ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada miskin, ada kaya, ada kenyang, ada lapar. Tapi kalau di akhirat, di surga, tidak ada. Semuanya senang, semuanya gembira, semuanya nikmat. Tidak ada sesuatu yang bernama susah di surga. Bahkan yang tua pun tidak ada di surga. Semuanya muda. Kalaupun Anda termasuk orang-orang tua, maka selamat saya katakan, Anda akan berubah menjadi perjaka atau berubah menjadi perawan. Karena di surga tidak ada orang tua. Pendek kata, surga isinya adalah kenikmatan. Tapi kalau orang pengen masuk ke dalam surga, dia harus melewati jalan yang terjal. Jalan yang mengantarkan kita ke surga bukanlah jalan yang bertabur dengan bunga, tapi jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga, maka dia harus melewati jalan tersebut. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Huffatil jannatu bil makarih, apa artinya? Jalan yang mengantarkan kita ke surga diliputi dan dipenuhi dengan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai. Apa contohnya Ustaz? Contohnya sholat. Ya, sholat banyak orang merasakan berat, kecuali orang-orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia merasakan surga itu merupakan atau sholat itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Sholat itu dijadikan sebagai penyedap mata buatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, hiburlah kami dengan sholat. Itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke dalam taraf puncak keimanan atau mendekati kesempurnaan iman. Tapi orang-orang model kayak kita ini atau kebanyakan orang merasakan berat dengan sholat ini. Buktinya berat apa? Buktinya berat, sholat ini 5 kali dalam sehari wajibnya. Bukankah demikian? Anda tentu pernah mendengar hadis yang menceritakan proses diwajibkannya sholat. Pertama kali sholat diwajibkan 50 kali dalam sehari. Bukankah demikian? 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon keringanan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai akhirnya sholat yang 50 kali itu dalam sehari diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 5 kali dalam sehari. Coba Anda bayangkan, sholat 50 kali sehari dalam 24 jam, berarti setiap berapa jam kita diperintahkan sholat? 50 kali dibagi 24 jam, setiap setengah jam. Setiap setengah jam awalnya kita dituntut untuk sholat, coba bayangkan. Kita baru tidur setengah jam, bangun, udah sholat nih. Sholat. Habis itu tidur lagi setengah jam, bangun lagi. Masya Allah, 50 kali dalam sehari, Allah kasih keringanan menjadi 5 kali. Luar biasa keringanan dari Allah, tabaraka wa ta'ala. Tapi, karena 5 kali dalam sehari ini dianggap sulit, dianggap susah oleh banyak orang, akhirnya, Masya Allah, banyak orang yang minta korting. 5 kali dalam sehari masih dikorting jadi 2 kali dalam sehari. Sholat apa? Maghrib sama isya doang. Ya. Terus sholat yang lainnya? Kata orang kalau zuhur sama asar tuh gak ada temennya. Males. Akhirnya mereka cuma 2 kali dalam sehari sholatnya. Minta dikorting, udah dikasih 5. Minta dikorting jadi 2. Yang lebih parah dari itu, ada yang minta dikorting seminggu sekali. Cuma sholat apa? Cuma sholat Jumat doang. Masih ada yang minta dikorting lebih parah dari itu. 2 kali dalam setahun. Sholat apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun kalau ditanya, orang yang sholatnya 2 kali dalam setahun, sebenarnya ente itu cita-citanya pengen kemana sih? Dia jawabnya dengan penuh kemantapan. Dia katakan pengen masuk surga dong. Masya Allah. Masuk surga modalnya 4 rakaat dalam setahun. Yang benar aja mas. 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga. Masya Allah. Orang yang sholatnya 17 rakaat dalam sehari aja belum tentu masuk surga. Masa orang yang sholatnya 4 rakaat dalam setahun pengen masuk surga? Inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat, yaitu jalan menuju ke surga itu memang berat. Begitu pula puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Begitu pula zakat, ya. Zakat pun demikian. Harus mengkikis sifat kikir, sifat pelit dari dalam diri seseorang. Kalau orang yang mengedepankan sifat kikir, maka dia akan mengatakan, ah ngapain kita yang capek-capek kerja, masa orang lain yang merasakan nikmatnya. Inilah, jalan menuju ke surga itu memang sulit. Huffatil jannatu bil makarih. Jalan menuju ke surga diliputi dan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Namun kalau seorang hamba dia mau meniti jalan tersebut, meniti jalan yang sulit dan terjal, dan dia tetap bersabar memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas jalan yang terjal tersebut, maka kenikmatan yang abadi akan menanti dia di jannatul khuldi, di surga yang keabadian atau kenikmatan yang ada di dalamnya sangat abadi. Ini contoh yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian dalam perkara dunia, dalam perkara ukhrawi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melepaskan diri atau membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Membebaskan diri dari dosa-dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada. Dosa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau sebagaimana diriwayatkan dari beliau, terbagi menjadi 3. Kata beliau, ad-dunubu salasah. Dosa itu ada 3 jenis. Dzambun maghfurun. Yang pertama, kata beliau, dosa yang diampuni atau ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata beliau, dzambun la yughfar. Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, dzambun la yutrak minhu syai'. Dosa yang Bani Adam tidak mungkin akan dibebaskan dari dosa tersebut. Yang pertama, dzambun maghfurun. Dosa yang mungkin diampuni. Apa itu? Dosa-dosa di bawah kategori dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini ada kemungkinan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya hambanya beristighfar dan istighfarnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun jenis yang kedua, dzambun la yughfar. Ya, kalau yang pertama maaf, dzambun maghfur, dosa yang diampuni. Yang kedua, dzambun la yughfar, dosa yang tidak mungkin akan diampuni, yaitu dosa syirik. Seandainya seorang hamba mati dalam keadaan dia belum bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, dzambun la yutrak minhu syai', dosa yang tidak mungkin Bani Adam akan dibebaskan oleh Allah dari dosa tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa dosa itu? Dosa yang kaitannya dengan hak Bani Adam. Misalnya, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, mencuri hartanya orang lain, korupsi, utang yang dia mampu untuk bayar tapi dia tidak bayar, dan contoh-contoh yang lainnya. Hati-hatilah dengan dosa-dosa model seperti ini. Mengapa? Karena dosa yang model seperti ini, selama Bani Adam atau manusia yang terzalimi belum memaafkan, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang seperti ini. Terus, kalau misalnya belum dimaafkan, apa yang akan ditimbulkan dari dosa tersebut nanti pada hari kiamat? Mari kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun li ahadin," barang siapa yang pernah menzalimi orang lain. Menzalimi dalam apa? Kata Nabi SAW, min irdhihi aw syai'in, barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam kehormatan atau harga dirinya atau yang lainnya. Menzalimi orang lain dalam harga dirinya, contohnya tadi menghina, memfitnah, menggunjing, harga dirinya diinjak-injak oleh dia dengan cara menggunjing, dengan cara memfitnah, dengan cara mengejek, au syai'in atau yang lainnya, macam-macam yang lainnya, harta, ya, fisik dipukul, tapi tidak ada alasan yang membenarkan, atau membunuh, na'udzubillah min dzalik, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dosa yang kaitannya dengan kezaliman dengan orang lain, kata Nabi SAW, fal yatahallalhu minhul yaum, hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang juga, kata Nabi SAW. Sekarang juga, kata Nabi. Minta dihalalkan. Apa Ustaz maksudnya minta dihalalkan? Minta sertifikat halal dari MUI gitu maksudnya? Bukan. Minta dihalalkan itu maksudnya adalah minta dimaafkan. Wah enak dong Ustaz. Kalau kita punya utang minta dimaafin. Oh enggak. Kalau utang itu harus dikembaliin. Nggak cukup kita hanya minta maaf, sorry ya, Anda nggak bisa bayar. Iya, nggak apa-apa, sekarang nggak bayar, besok bayar dong. Ya, itu maksudnya. Ya, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf sama orang tersebut. Wah, berat ya Ustaz ya. Orang udah terlanjur memfitnah, suruh minta maaf. Emang berat. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang berjiwa besar. Bukan orang-orang yang berjiwa kerdil. Ya. Sebagian orang mengira kalau dia minta maaf, dia pikir kalau dia minta maaf itu kehormatannya akan berkurang, harga dirinya akan jatuh. Enggak. Justru kalau orang minta maaf, kedudukannya akan semakin tinggi, semakin terhormat. Ya, makanya diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba menambah sifat pemaaf melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambah kedudukan dia, akan tinggikan kedudukannya, kehormatannya, ya. Maka kata Nabi SAW, falyatahallalhu minhu, hendaklah dia minta maaf saat ini juga. Kalau kaitannya dengan harta, maka dia harus kembalikan. Waduh, sulit Ustaz, orangnya udah gak ada. Ya mungkin ada di antara para pendengar sekalian atau para pemirsa sekalian yang sekarang udah jadi orang baik, tapi dulunya dia orang dah baik, ya. Dulunya orang dah baik, sekarang udah jadi kiai, dulunya mantan pencuri misalnya, yang dicuri ayam tetangga, ya. Aduh Ustaz, gimana nih Ustaz, minta dihalalkan. Ntar tetangga bilang ketika kita datang ke dia, maaf nih Pak, saya emang sekarang jadi kiai, tapi dulunya saya pencuri. Wah, ternyata nih Pak Yahi ternyata pencuri. Lagi pula ayam Anda itu pernah saya curi. Berapa itu? Ya kalau dihitung-hitung ada 10. Kurang ajar nih Pak Yahi nyuri ayam saya 10. Aduh gimana saya kalau minta maaf nanti image saya akan rusak dong. Nah sekarang Anda mau mengedepankan image di dunia atau keselamatan di akhirat? Ya. Kalau Anda lebih mengedepankan keselamatan di akhirat, maka Anda harus minta maaf. Terus gimana caranya? Datang kepada orang yang pernah dicuri. Gimana? Minta maaf. Iya, minta maaf. Kalau dia nuntut ayamnya dikembalikan, kembaliin ayamnya. Wah, udah dimakan, Ustaz. Udah masuk ke perut, bahkan udah keluar lagi, Ustaz. Gimana ini? Loh, enggak. Maksudnya kalau misalnya dia minta ayamnya kembaliin, ya dibelikan ayam, ya. Kira-kira yang ya ukurannya yang mirip-mirip lah, sesuatu lebih. Atau kalau misalnya dia minta duit, kasih duit, ya. Itu harus minta maaf. Orangnya udah enggak ada, cari, ya. Cari siapa? Cari ahli warisnya. Wah, ahli warisnya udah pergi, Ustaz. Ya cari siapa, cucunya kek, cicitnya kek, ya. Cari, cari sampai ketemu. Kalau misalnya udah nyari kemana-mana, enggak ketemu juga, baru saat itu kata para ulama, boleh Anda itu menginfakkan nominal dari barang yang pernah Anda ambil dengan niat atas nama orang tersebut. Itu pun kalau misalnya di kemudian hari Anda ketemu dengan orangnya, Anda pun harus memberitahu, ya, bahwasanya saya pernah mencuri barang Anda. Karena saya udah nyari Anda kemana-mana, enggak ketemu-ketemu, akhirnya udahlah, saya infakkan atas nama Anda. Kalau dia memaafkan, alhamdulillah. Kalau dia enggak rindu, gimana, Ustaz? Ya Anda harus mengembalikan, walaupun Anda itu sudah menginfakkan atas nama dia, karena dia belum rindu. Wah, sulit banget, Ustaz. Iya, memang sulit. Berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu. Tapi kalau misalnya Anda mau bersakit-sakit dahulu di dunia, dengan mau minta dihalalkan dengan segala cara yang diminta oleh orang tersebut, maka saat itu Anda akan bersenang-senang kemudian.

0: kita dengan dinar, dengan emas, dengan dirham, dengan perak yang kita miliki. Tidak mungkin kita akan bisa menebus. Maka tebuslah sekarang di dunia dengan minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Terus kalau misalnya kita tidak minta maaf Ustaz, kita lebih mengedepankan gengsi kita, apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madzlamatihi. Kalau dia tidak mau minta maaf di dunia, maka pada hari akhirat nanti kalau dia punya amal saleh, maka amal solehnya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Solatnya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Puasanya dicabut, dikasih sama orang yang pernah dia zalimi. Zakatnya dicabut, hajinya 7 kali haji dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Wah, kalau yang dizolimi banyak gimana Ustaz? Yang dizolimi 200 juta orang. Wah Ustaz, yang benar aja Ustaz. Apa ada orang menzolimi 200 juta? Ada. Siapa itu Ustaz? Itu orang-orang yang korupsi. Orang korupsi duitnya rakyat kan? Duit pajak itu kan duitnya rakyat. Duitnya rakyat dibayar sulit-sulit. Ya. Nyari duit susah-susah buat bayar tuntutan pemerintah, tahu-tahu diambil ya. 200 juta penduduk Indonesia dizalimi. Ente punya pahala seberapa? Mau bagi pahala ente untuk 200 juta. Ente baru dapat bagi orang berapa puluh, udah habis pahala ente. Haji 10 kali pun udah cukup. Terus gimana? Kalau misalnya pahala kita udah habis, masih ngantri 190 juta orang. Gimana kita bayarnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi aw min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Seandainya dia pahalanya udah habis, atau dia bahkan tidak punya pahala, pahalanya pas-pasan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dilemparkan kepada orang zalim tersebut, lalu dia dihempaskan beserta dosa-dosa itu ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah bukan hanya diterapkan dalam perkara duniawi, tapi juga banyak hal-hal yang sifatnya ukhrawi yang senada dengan filosofi tersebut. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk senantiasa mengikuti jalan yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu susah, walaupun itu berat, walaupun itu terjal, walaupun kaki kita sakit menginjak kerikil-kerikil tajam titik, tapi insya Allah ujung dari perjalanan yang berat ini sangat manis. Sangat manis, lebih manis dari madu. Sangat nikmat. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ketika di akhirat kelak, ketika orang dihadirkan, dibangkitkan kembali, mereka merasa dunia cuma sebentar. Ya, ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbathu illa asyiatan aw duhaha. Ka'annahum yauma yarawunaha, tatkala mereka melihat hari kiamat manusia, ya, seakan-akan lam yalbathu, mereka tidaklah tinggal di dunia illa asyiatan aw duhaha.

duhaha, kecuali cuma sekedar sore hari atau di pagi hari, sebentar. Mereka lihat kehidupan akhirat yang panjang, yang tiada penghujungnya, yang abadi, dibandingkan dengan kehidupan dunia sekarang cuma sekejap. Kita yang hidup selama ini, kita sudah 42 tahun, kemudian mungkin teman-teman ada yang sudah 50-60, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nanti ketika kita di akhirat sadar bahwasanya kehidupan dunia itu hanya asyiatan au duha, hanya sekedar sore aja, petang hari selesai, atau waktu duha yang kemudian selesai.

Dalam ayat yang lain, kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin. Nanti di akhirat kelak ditanya, berapa lama kalian tinggal di dunia? Mereka mengatakan, labithna yawman aw ba'da yawmin. Kami hanya tinggal sehari atau sebagian hari. Subhanallah. Benar-benar kita terpedaya, kita merasa kita hidup lama. Ternyata sangat sebentar. Dan semakin terpedaya orang-orang yang memiliki kenikmatan dunia, dia mungkin sehat, dia merasa tubuhnya segar, dia merasa punya harta yang banyak. Bagaimana saya sampaikan bahwasanya kesegaran tubuh, kekuatan tubuh tidak menambah umur kita. Kalau tiba ajalnya mau sehat apapun akan meninggal. Ya. Kita banyak olahragawan yang mungkin fitness apa segala, mungkin olahragawan meninggal, waktunya meninggal. Sedang berolahraga meninggal banyak. Ya. Sedang bugar-bugarnya meninggal. Teman saya cerita, Ustaz, ada teman saya tiap hari lari, Ustaz. Kuat. Tiba-tiba lagi rapat, stroke, subhanallah. Kemudian selesai, ya. Jadi kematian datang dengan tiba-tiba, ya. Jangan terpedaya dengan segarnya tubuh, jangan terpedaya dengan, ya. Banyak orang kita lihat segar, kita ternyata meninggal cepat. Banyak orang kita rasa dia sebentar lagi mati, ternyata panjang umur. Jangan merasa uang kita yang banyak menambah umur kita, sedetik pun tidak akan menambah umur kita. Tidak seperti orang kafir yang merasa hartanya mungkin menambah umurnya, ya. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, dia menyangka hartanya akan mengekalkannya. Tidak, kalla, sekali-sekali tidak.

melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku? Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.

aku dapat menjawabnya. Setelah aku melupakan agamaku. Aduh, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?

0: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma' munadil maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertaubat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilaika farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untuk

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: Mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayuh ikhwah, para pendengar Radio Roja yang berbahagia. Faslun fil hilmi, fasal tentang al-hilm, sifat al-hilm. Apa itu sifat al-hilm ya akhi? Al-hilmu adalah sifat yang terpuji, di mana hakikatnya adalah kekuatan untuk menahan emosi. Seringkali kita terpancing emosi, terutama di keadaan-keadaan yang memang memancing emosi. Namun ketika seseorang dapat menahan emosinya, di mana akal pikirannya mendahuluinya daripada emosinya, maka pada waktu itu disebut dengan al-hilm. Makanya ya akhi, ya, sifat al-hilmu atau sifat al-halim itu hanyalah dimiliki oleh orang yang mempunyai dua syarat atau dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan akal yang luas, di mana ia melihat segala sesuatu ke depan. Yang kedua adalah kebesaran jiwa. Dengan kebesaran jiwanya itu, dia mampu untuk menahan emosinya. Ketika meledak, dia mampu untuk menahan kemarahannya ketika dia ingin melakukan kepada orang lain. Itulah hakikat al-hilm. Dan sifat al-hilm ya akhi adalah merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Asyaj Abdul Qais dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim. Dan demikian pula Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Inna fika khuluqaini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. Al-hilm wal anah." Sesungguhnya kamu itu memiliki dua akhlak yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Yaitu sifat al-hilmu, ya, yaitu mampu menahan emosi. Wal-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Dua sifat yang luar biasa. Apabila bertemu dua sifat ini pada seseorang, ia memberikan kebijakan, ya, kewibawaan. Bahkan seorang pemimpin yang diberikan dua sifat ini, maka Allah akan berikan kepadanya taufik, ya. Al-hilmu, ya, ketika seseorang menahan amarahnya, berarti dia telah menahan banyak sekali, ya, kemudharatan dari dirinya. Karena ya akhi, sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin bahwa orang yang marah seringkali, ya, menimbulkan kerugian. Orang yang marah seringkali, ya, yang dia inginkan adalah kepuasan jiwanya. Dia pukul, dia lempar, dia kemudian marah, ya, sumpah serapah yang keluar, kata-kata kotor. Itu adalah hakikatnya adalah apa namanya? merusak kewibawaan dia. Akhirnya pandangan manusia kepadanya menjadi kecil dan remeh. Ya, sehingga akhirnya dia pun ikhwatal Islam azani Allah, ya, ditinggalkan oleh manusia akibat daripada sifat marahnya tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah. Namun dengan al-hilm, ketika seseorang berhasil menahan amarahnya dan dia tetap tidak mempunyai sifat cepat marah, dia tenang, dia pikirkan segala sesuatu jauh ke depan, dia berpikir apakah kalau saya marah ini akan bisa memberikan manfaat ataukah tidak. Dan ini sifat ya akhi butuh kepada pelatihan jiwa. Sifat ini ya harus diusahakan semampu kita. Ya, karena manusia punya sifat pemarah, suka marah. Tapi kemampuan manusia untuk menahan marah memang berbeda-beda. Ada orang ya akhi, ya, mudah sekali marah dan tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ada orang yang masya Allah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menahan kemarahan dan amarahnya. Biasanya orang yang pemarah atau orang yang mudah untuk memuaskan kemarahannya itu akibat daripada terlalu tinggi egonya. Yang dia pikirkan adalah ego dirinya, ya. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dirinya. Kemudian dia berpikir secara apa namanya ringkas, ya, bahwa dia ingin menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kelebihannya. Dia ingin agar apa namanya kehormatannya terjaga pada waktu itu tanpa berpikir kepada, ya, akibat-akibat yang akan terjadi setelah itu. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam memerintahkan kita, ya, untuk mempunyai sifat al-hilm ini. Beliau bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'hallum. Sesungguhnya ilmu itu, ya, dengan cara mencarinya. Dan al-hilmu, sifat al-hilmu itu menahan emosi itu adalah dengan cara berusaha, ya, mempunyai sifat seperti itu. Ya akhi, orang yang menahan kemarahannya pasti akan diberikan oleh Allah keberuntungan yang banyak sekali. Ia akan dihindarkan dari akibat buruk kemarahan. Dia akan dihindarkan dari godaan syaitan untuk mempermainkan dirinya. Bahkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, cahaya pada pemikirannya sehingga pada waktu itu ia bisa menimbang segala sesuatu dengan adil, ya, dan bijak. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana para sahabat mempunyai sifat al-hilm luar biasa. Syatama rajulun ibn Abbas radhiyallahu anhu falamma qadha maqalatahu faqal ya Ikrimah unzur hal lirajul haja fanaqdhiha fanakasa rajul ra'sahu wastahya. Pernah ada seorang laki-laki mencaci maki ibn Abbas di hadapan ibn Abbas. Dicacinya Ibn Abbas, dimakinya Ibn Abbas. Ya, setelah si orang itu selesai memaki, maka Ibn Abbas dengan tenang berkata, "Hai Ikrimah, coba lihat, mungkin orang ini ada keperluan yang bisa kita bantu." Mendengar itu, si laki-laki itu langsung menundukkan pandangannya dan malu. Itulah ya akhi, kebesaran jiwa. Sulit sekali. Memang sangat-sangat sulit sekali, ya, ketika diri kita dicaci maki, dicerca atau disakiti dan yang lainnya. Seringkali ego kita naik, kemudian mata kita, ya, kepala kita membesar, lalu kemudian hidung kita memerah, ya, mulailah mata kita memerah pula. Kita ingin berusaha untuk apa membalasnya. Ya, tatkala seseorang berhasil menahannya, disitulah kemuliaan Allah berikan kepadanya. Seperti halnya Ibn Abbas ini, masya Allah, dicaci maki, diomelin, dia diam, dia tenang. Ya, malah kemudian ia berkata kepada maulanya, "Hai Ikrimah, coba lihat, ya, mungkin orang itu ada kebutuhan yang bisa kita bantu." Ya, subhanallah, bagaimana rasanya, ya akhi, kalau kita, ya, memaki orang seseorang, kemudian orang itu ternyata malah tersenyum dan memberikan kebaikan kepada kita. Betapa malunya kita. Wa asma'a rajulun Muawiyah radhiyallahu anhu kalaman syadidan. Faqila lahu law 'aqabtahu. Faqala inni la astahi an yadhiqa hilmi 'an dhanbi ahadin min ra'iyati. Pernah ada seorang laki-laki memperdengarkan kepada Muawiyah, waktu itu Muawiyah sebagai seorang khalifah, yang memperdengarkan kata-kata yang mengejek dan menyakiti hati Muawiyah. Lalu kemudian ada seseorang berkata kepada Muawiyah, "Kenapa kamu tidak tangkap dia dan kamu apa namanya sanksi dia, berikan sanksi?" Apa kata Muawiyah? "Aku malu. Ya, kalau ternyata aku tidak bisa menahan amarahku karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang, ya, rakyatku." Subhanallah. Dan memang Muawiyah ini seorang sahabat yang memang subhanallah yang punya hilmun azim. Beliau seorang sahabat yang tidak cepat marah. Makanya ketika beliau menjadi khalifah, beliau berhasil, ya, apa namanya, memegang kendali Syam. Luar biasa. Di mana rakyat Syam pada waktu itu sangat mencintai Muawiyah karena sifatnya yang hilm, ya, dan tidak cepat emosi kepada rakyatnya, tidak cepat marah, dan sifatnya yang anah, tidak cepat mengambil, ya, keputusan. Keputusannya selalu bijak, ya, tidak berat sebelah, sehingga ia dicintai oleh, ya, rakyatnya di kota Syam, di negeri Syam pada waktu itu. Waja'a gulamun li Abi Dzar waqad kasara rijla syatin lahu. Pernah datang, ya, pembantu atau gulam budak Abu Dzar, ya, sementara ia memecahkan atau mematahkan kaki kambing milik Abu Dzar. Lalu datang Abu Dzar dan berkata, "Man kasara rijla hadhi?" Siapa yang mematahkan kaki kambing ini? Ya. Lalu si budak ini berkata, "Ana fa'altuhu amdan li'aghidhaka fatadribuni fata'tham." Aku yang melakukannya sengaja supaya kamu marah, supaya kamu pukul aku dan kamu pun melakukan dosa. Mendengar itu Abu Dzar, ia malah berkata, "La'aghidhanna man harradhaka 'ala ghaidhi." Kata beliau, "Sungguh aku akan membuat marah, ya, orang yang menganjurkan kamu untuk membuat aku marah." Maksudnya, aku akan membuat marah setan yang membuat kamu marah melakukan seperti itu. Apa yang terjadi? Abu Dzar pun memerdekakan si budak ini. Dimerdekakannya. Masya Allah. Itulah sifat daripada seorang sahabat, para sahabat, ya, akhi. Orang-orang yang, masya Allah, kita lihat luar biasa sifat hilmun, ya, hilmunnya. وشتم رجل عدي بن حاتم وهو ساكت فلما فرغ من مقالته قال إن بقي عندك شيء فقل قبل أن يأتي شباب الحي فإنهم إن سمعوك تقول هذا لسيدهم لم يرضوا. Pernah suatu ketika seorang laki-laki, ya, mencaci maki Adi bin Hatim. Sementara Adi diam saja. Setelah orang itu selesai mencaci maki, Adi bin Hatim pun berkata, ya, kalau kamu ada kebutuhan, coba sampaikan saja kepadaku. Ya, kalau masih ada kata-kata yang lain untuk mencaci maki aku, silahkan katakan kepadaku. Sebelum nanti datang para pemuda desa ini, sebab kalau mereka mendengarkan kata-kata kamu itu, mereka tidak akan ridho kepada kamu. Ya, tapi Adi bin Hatim tidak membalas. Dan inilah, ya akhi, hakikat kebesaran jiwa. Itulah memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah marah untuk membela dirinya. Intisaran lin nafs. Ya, ketika ada orang Arab Badawi menarik kerah baju Rasulullah dari belakang sampai gempeng, ya. Sampai apa namanya? ya, sampai leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbekas. Ya, ketika Rasulullah menengok ternyata orang Arab, maka ia melihat itu Rasulullah hanya tersenyum. Subhanallah. Padahal Rasulullah seorang khalifah. Rasulullah sebagai seorang rasul, manusia yang paling mulia, Rasulullah mampu untuk marah. Rasulullah mampu untuk memberikan takzir kepada orang itu. Tapi luar biasa. Demikian, ya akhi. Wa dakhala Umar ibn Abdul Aziz al-masjid laylatan fi dhulmati. فمر برجل نائم فعثر به فرفع رأسه وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا فهم به الحرس فقال عمر مه إنما سألني أمجنون فقلت لا. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil, yang bijak, masuk ke dalam masjid di suatu malam dalam kegelapan. Rupanya Umar, ya, Umar bin Abdul Aziz melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid itu. Ya, dan tidak sengaja ya Umar menginjak salah satu bagian tubuhnya, entah tangannya atau gimana. Terkadang kalau kita sedang jalan nggak tahu ada orang di situ, akhirnya ketajong gitu. Rupanya orang itu bangun lalu dia berkata, "Kamu gila apa?" Ya, kata Umar, "Tidak, saya tidak gila." Apa yang terjadi rupanya? Ya, para penjaga atau para tentara yang ada di situ marah ya kepada orang ini. Kemudian Umar berkata kepada para penjaga itu, "Biarkan. Dia tadi hanya bertanya kepada saya, ya kamu gila apa tidak? Saya jawab tidak. Ya sudah, selesai." Subhanallah. Ikhwatal Islam, ma'azzani Allah wa iyyakum. Walaqiya rajulun Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma fasabbahu. Fatharat ilayhi al-abid faqala mahlan. Thumma aqbala 'ala ar-rajul faqala, "Ma sutira 'anka min amrin akthar. Alaka hajatun nu'inuka 'alayha?" Fastahya ar-rajul fa'alqa 'alayhi khamisatan kanat 'alayhi wa amara lahu bi 1000 dirham. Fakana ar-rajul ba'da dhalika yaqul, "Ashhadu annaka min awladi ar-rasul." Pernah suatu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Lalu laki-laki itu mencaci maki Ali bin Husain. Rupanya ya salah seorang budak hamba sahaya marah dan ingin menyerang dia. Maka Ali bin Husain pun berkata, "Ya sabar." Kemudian Ali bin Husain menghadap kepada orang yang memakinya. Lalu ia berkata, "Apakah kamu punya kebutuhan? Barangkali saya bisa bantu kamu." Maka orang itu rupanya merasa malu. Maka kemudian ya Ali bin Husain pun memberikan kepadanya pakaian khamisahnya, ya, dan memberikan kepadanya 1000 dirham. Maka orang itu berkata, "Aku bersaksi bahwa memang kamu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Artinya seperti itulah keturunan Rasul, hendaknya mempunyai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam. Wa qala rajulun li Wahab bin Munabbih, "Inna fulanan syatamak." Faqala, "Ma wajada syaitanu baridan ghairak?" Pernah ada seorang laki-laki ya berkata kepada Wahab bin Munabbih, "Hei Wahab, tahu enggak si fulan tu mencaci maki kamu?" Apa kata Wahab bin Munabbih? Subhanallah, kata-kata yang ya kalau kita dengarkan ya subhanallah, luar biasa. Kata Wahab, ya, "Apa setan tidak menemukan ya orang selain kamu untuk mengantarkan kata-kata itu kepada saya?" Ya, artinya kok kamu sih yang menjadi posnya setan ya untuk mengantarkan kata-kata orang kepada saya? Ya biarin aja, dia mau mencaci maki saya, mau nuduh saya gimana ya, terserah dia menanggung dosa. Itulah ya akhi sifat ya para ulama, sifat para sahabat yang diambil dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya mempunyai musuh, atau beliau dimusuhi oleh seorang ya seorang sufi batiniyah yang bernama Al-Bakri, di mana terjadi dialog atau saling bantah-membantah antara Syekhul Islam dengan Al-Bakri. Dan Syekhul Islam sendiri pernah menulis buku yang kuat dan kokoh sekali yang berjudul Ar-Rad 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri. Akhirnya apa yang rupanya yang terjadi, ya Al-Bakri ini marah terhadap Syekhul Islam. Akhirnya dia pun membawa beberapa murid-muridnya. Ya. Di tunggunya Syekhul Islam dalam keadaan sendiri. Ketika Syekhul Islam sedang sendiri, maka didatangi oleh Al-Bakri, dipukuli oleh Al-Bakri dan ya murid-muridnya tersebut. Ya dipukuli sampai berdarah. Akhirnya kemudian Al-Bakri dan murid-muridnya itu pun pergi. Ya karena tak lama kemudian polisi pun datang. Akhirnya kemudian Polisi itu berkata kepada Syekhul Islam, siapa? Ya, ketika dia tahu, polisi itu tahu ternyata yang melakukannya Al-Bakri, maka kemudian ya, para polisi itu meminta izin kepada Syekhul Islam, ya, kami akan menangkap Al-Bakri dan memberikan sanksi yang sepadan dengan dia. Kata Syekhul Islam, jangan kalian lakukan, saya sudah memaafkan dia. Rupanya ya akhi, ya, apa yang terjadi, para polisi itu tetap bersikukuh untuk menangkap Al-Bakri. Mereka tidak ridha Syekhul Islam ya dizalimi seperti itu, dipukuli. Namun Syekhul Islam tetap melarang mereka, jangan, ya. Kalau kalian ingin mencari mereka, sungguh aku telah memaafkan dia. Biarkan saja. Namun tetap mereka mencari, kemudian ya, mereka, para polisi itu kemudian mengumumkan di rumah-rumah di desa-desa, ya, siapa yang menemukan Al-Bakri, ya, dia akan ditangkap. Apa yang terjadi ya akhi? Ya, Al-Bakri yang memang dia sudah tahu bagaimana sifat Ibnu Taimiyah yang sangat pemaaf, ya, rupanya dia buronan itu malah ngumpetnya di rumahnya Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Taimiyah pun kemudian menjaga dia. Padahal Ibnu Taimiyah, Al-Bakri sudah memukuli dia, menzalimi dia, tapi subhanallah, ya, kebesaran jiwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang luar biasa. Akhirnya kemudian Al-Bakri minta syafaat kepada Ibnu Taimiyah, tolonglah, ya, maafkan aku. Kemudian Ibnu Taimiyah membawa Al-Bakri, ya, kepada gubernur dan berkata, wahai gubernur, ya, tolong maafkan orang yang di belakang saya ini, rupanya Al-Bakri. Subhanallah ya akhi, itulah ya bagaimana kebesaran para ulama. Ya, pantas saja nama mereka menjadi besar, karena memang betul-betul ilmu itu teraplikasi dalam kehidupannya. Berbeda dengan kita-kita yang terkadang kita ini cuma bisa pintar ngomong, tapi dalam aplikasinya subhanallah sangat-sangat jauh sekali. Ya, tapi kemudian tentunya ya kita berusaha semaksimal mungkin ya, untuk berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini. Wallahi, apalagi di zaman ini ya akhi, ketika kita mendakwahkan hak, mendakwahkan kebenaran, ya, seorang da'i harus mempunyai sifat al-hilm yang tajam. Terlebih orang-orang yang tidak suka kepada dakwah ini seringkali ya memancing emosi. Ya, seringkali meledek ikhwah yang berusaha untuk berpegang kepada sunnah. Kalaulah kita tidak mempunyai sifat al-hilm, ya, tidak mampu menahan emosi kita, barangkali malah semakin rusak dakwah ini. Ya, tapi ya itulah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ya tentu kita termasuk orang-orang yang terjerembab di dalam godaan syaitan. Akhan Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, barangkali ini saja yang bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengaplikasikan sifat al-hilm ini ya di dalam kehidupan kita. Terlebih al-hilm apabila dibarengi dengan sifat al-anah, yaitu sikap tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan, maka itu memberikan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Wallahu a'lam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
3: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
4: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kita tidak tahu diri jika kita berharap masuk surga lantas kita ingin hidup tanpa ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan setiap orang beriman akan diuji. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u.

0: ضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum menimpa kalian kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kesulitan, mereka ditimpa dengan kepayahan, bahkan mereka digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah orang-orang menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Seorang mengaku sebagai seorang beriman, bahkan mengaku di atas sunnah, kemudian dia tidak diuji, ingin masuk surga tanpa diuji, maka ini adalah sikap tidak tahu diri. Ketahuilah, Anda hidup di atas muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Hidup adalah ujian. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah suka dan duka. Jangankan Anda, orang-orang kafir pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda pernah melihat orang kafir tertawa terus? Apakah Anda pernah melihat orang kafir bahagia terus, tidak pernah bersedih? Orang kafir, para raja, orang-orang kaya, apakah Anda menyangka bahwasanya orang-orang kaya tidak pernah bersedih? Bahkan bisa jadi kesedihan yang dia alami lebih daripada Anda. Apakah Anda menyangka bahwasanya raja tidak pernah bersedih? Raja pun bersedih, presiden pun bersedih. Terkadang kesedihan mereka lebih daripada apa yang kita rasakan. Oleh karena jangan pernah bermimpi bahwasanya hidup tanpa kesedihan. Apakah orang hidup tertawa terus? Kalau Anda hidupnya tertawa-tertawa terus, Anda akan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Kehidupan ini adalah suka dan duka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas kepayahan. Hidup kita dengan kepayahan. Kita lahir dengan kepayahan. Kita menjalani kehidupan dengan kepayahan. Kita menikah, merawat anak-anak, mengurus istri juga dengan kepayahan, mencari nafkah dengan kepayahan, ya. Dan tidak ada istirahat kecuali kalau kita sudah masuk di surga. Kalau kaki kita sudah sampai di surga, baru kita istirahat. Baru kita bahagia terus. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan. Namun selama kita masih di atas muka bumi ini, maka hidup adalah suka dan duka. Terkadang senang, terkadang sedih. Dan kita benar-benar tidak tahu diri kalau ingin hidup ini tanpa ujian. Ingat, bukankah Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan ujian kepada kita adalah demi kemaslahatan kita? Allah ingin dengan ujian tersebut untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Allah ingin dengan menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Lantas kita tidak mau menerima ujian tersebut, lantas kita menolak ujian tersebut, lantas kita berteriak, kita marah-marah, kita memberontak tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kita ini tidak tahu diri. Oleh karenanya kehidupan ini tidak akan lepas dari ujian. Ada orang diuji dengan istrinya. Ada seorang wanita diuji dengan suaminya. Ada orang tua diuji dengan kenakalan anak-anaknya. Ada seorang anak diuji dengan orang tuanya. Ada seorang pegawai diuji dengan bosnya. Ada bos diuji dengan pegawainya. Ada rakyat diuji dengan pemerintahnya. Ada pemerintah diuji dengan rakyatnya. Kehidupan penuh dengan ujian. Maka tidak mungkin Anda terhindar dari ujian. Apalagi Anda mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibarat kata orang, jika semakin tinggi pohon, maka angin yang menerpanya semakin besar. Demikianlah seorang yang semakin beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ujian semakin besar. Oleh karenanya, jika Anda ingin hidup tanpa ujian, sungguhnya Anda sedang hidup dalam alam mimpi. Maka bangunlah dari mimpi Anda, sadarlah. Jadilah Anda seorang yang realistis. Anda tidak akan pernah terlepas dari ujian siapapun Anda. Oleh karenanya berpikirlah bagaimana bisa menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dengan ketenangan, dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan diberikan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
6: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: La yushrikuna bi syai'an.
8: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
9: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah.
8: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
10: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
11: yang maha
8: pengatur,
11: maha berkuasa,
8: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
11: disamakan dengan
8: makhluk.

0: dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan kepada kita suatu perkara, maka itu semua untuk kebaikan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini dan juga kehidupan akhirat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sesuatu yang membahagiakan dan yang mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita jalan kebaikan tersebut, dan tidak ada sesuatu yang akan memudaratkan kita di dunia dan di akhirat melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita daripadanya. Di antara perkara yang baik yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, yang menjadi sebab besar seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan dari doa dan zikir yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita disunnahkan untuk membacanya ketika kita selesai salat fardu, yaitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatika, dan beribadah yang benar dan baik kepada engkau. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan isi dari doa ini, maka dia memiliki faedah dan keutamaan dan makna yang sangat besar. Coba kita renungkan masing-masing kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap salat fardu. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepada engkau, untuk mengingat engkau. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba, kalau dia ingin dimudahkan di dalam kebaikan, maka dia harus meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dia mengandalkan kemampuan yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya sesungguhnya adalah kelemahan. Oleh karena itu dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk hal yang sangat ringan untuk dilakukan oleh seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau bukan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil pun atau sekecil apapun, sesederhana apapun dari ketaatan, bahkan walaupun hanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu hanya bermodalkan lisan. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jikalau engkau meminta, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesederhana apapun ketaatan dan kebaikan itu kita pandang, belum tentu dan bahkan tidak mungkin kita akan bisa lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menyandarkan semua kekuatan dan kemudahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami meminta pertolongan. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang hamba Allah. Ketika dia ingin dimudahkan segala perkara, hendaklah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan tersebut. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang hamba tidak boleh dia tidak boleh dia merasa ujub dengan kemudahan yang Allah berikan kepada dia dari amal soleh, karena dia sadar bahwasanya itu tidak akan mudah kecuali karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut, Allahumma a'inni 'ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau. Saudaraku yang seiman, kalau kita perhatikan makna dari doa ini, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepada Engkau, menunjukkan bahwasanya ini adalah keutamaan yang besar. Bahwasanya mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebaikan. Yang kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Dan kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tenang. Oleh karena itu, kalau orang itu ingin mendapatkan ketenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, maka dia harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan berzikir sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan selalu mendapatkan ta'yid, bantuan, dan juga ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang jauh dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan lebih dekat kepada syaitan wal iyadzu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu 'an dzikri ar-rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan ikatkan baginya syaitan, dan dia akan menjadi temannya syaitan, yang syaitan itu akan menjadikan dia selalu tidak tenang. Syaitan itu selalu mengintimidasi dia dalam ketakutan. Syaitan itu selalu dia menakut-nakutinya untuk fakir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti engkau, mengintimidasi engkau dengan kefakiran. Ketika orang mau berbuat baik, maka ditakut-takuti oleh syaitan untuk dia fakir, bahwa dia akan fakir. Kalau dia dekat kepada Allah, dia akan fakir, dan seterusnya. Dan syaitan itu selalu menyuruh kepada fahsya, kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan, yaitu ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan kalau orang itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah itu bisa dalam bentuk zikir lisan, zikir dengan hati, dan juga mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di antara nama daripada Al-Qur'an itu adalah az-zikr. Az-zikr. Oleh karena itu, orang itu kalau dia dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya, menolongnya, mengurus urusannya, dimudahkan perkaranya. Sebaliknya kalau dia jauh dari peringatan Allah, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia selalu dekat dengan syaitan, dan syaitan itu akan selalu mengintimidasi dia, menjadikan dia tidak tenang, menakut-nakuti dia dengan kefakiran, mengajak dia kepada fahsya, kemungkaran, yang semua kemungkaran, keburukan itu akan menjauhkan dia dari kebahagiaan, akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan kepada Allah dengan doa yang kita sebutkan, agar kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah lisanmu itu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah, maka hati itu akan tenang, hati itu akan bahagia. Dan demikian juga dengan mengingat peringatan Allah, mengingat Al-Qur'an, mengingat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan akan jauh dari syaitan, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan bisa digoda oleh syaitan. Oleh karena itu, syaitan dia lemah, tidak memiliki kemampuan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala kalau dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan mampu menggoda manusia, bukan karena syaitan itu memiliki kekuatan, tetapi kita sebagai hamba dalam kelemahan iman, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tipu daya syaitan itu akan menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Oleh karena itu, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, agar kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk mengkaji Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, yang dengan Al-Qur'an dan sunnah ini kita akan meraih kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kedua adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, kalau kita bersyukur kepada Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepadanya, maka itu mendatangkan kebaikan yang besar. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah nikmat yang kita syukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan dan Islam yang ada pada diri kita, dengan Allah menetapkan kita di atas iman dan Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk mengenal, mempelajari Islam, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan Islam, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena setelah kita diberikan hidayah kepada Islam dan iman, perkara yang paling penting itu adalah istiqomah di atas iman, istiqomah di atas Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah. Tidak sedikit orang, dia beriman kepada Allah, dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia sadar dengan apa yang dia lakukan dari keburukan, kemudian dia tinggalkan. Setelah itu, begitu dia mulai berjalan di atas kebaikan, melakukan ketaatan, mengawali kebaikan, belum tentu kemudian dia itu istiqomah di atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu, seseorang begitu diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dia juga meminta kepada Allah agar dia diberikan istiqomah dan ketetapan di atas iman dan Islam. Karena tanpa nikmat istiqomah yang Allah berikan kepada kita, boleh jadi orang itu memulai hidupnya dengan kebaikan, terus di atas kebaikan, lalu tiba-tiba dia menyimpang dari jalan kebaikan itu sendiri. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan hal ini, dan tidak boleh kita merasa bangga bahwa kita di atas kebaikan, kemudian kita merasa aman bahwa kita tidak mungkin akan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan kebaikan, dari ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Andaikan bukan kami yang menetapkan engkau Muhammad, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir tersebut walaupun sedikit. Oleh karena itu bersyukur kita bahwa kita diberikan hidayah kepada iman dan Islam, dan dengan bersyukur terhadap nikmat iman dan Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah, di atas iman dan Islam. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita. Kalau kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ilmu syar'i, telah membukakan pintu ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kita syukuri, maka Allah akan menambah ilmu kita. Demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian. Kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat bagi kita semua. "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan jikalau kalian kufur, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat tauhid, bersyukur atas nikmat kita diberikan hidayah kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW ajarkan kita, "Wa husni ibadatika, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Yaitu kita meminta pertolongan kepada Allah, yaitu baiknya ibadah kita, agar ibadah kita dijadikan baik, agar kita memiliki ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang hasanah adalah ibadah yang ada padanya dua syarat diterimanya ibadah tersebut. Pertama, ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah yang baik. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, yaitu yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan, yaitu pertanyaan seseorang kepada Al-Fudail Ibnu Iyad. Beliau ditanya, "Ya Aba Ali, ma ahsanu amala?" Wahai Abu Ali, apa yang dimaksudkan dengan ahsanu amala pada ayat di dalam surah Al-Mulk tersebut. Beliau mengatakan aswabuhu wa akhlasuhu atau akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksudkan dengan ahsanu amala itu kata beliau akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Kemudian beliau ditanya lagi, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksudkan amalan itu ikhlas dan amalan itu dia benar. Beliau mengatakan, beliau menjawab, akhlasuhu ma kana khalisan lillah, yang ikhlas adalah amalan yang ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aswabuhu ma kana muwafiqan li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan amalan itu benar adalah amalan yang menyepakati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan nasihat, wal amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, dan amalan itu walaupun dia ikhlas tetapi dia tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, lam yuqbal, dia tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wal amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, sebaliknya walaupun amalan itu benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, lam yuqbal, beliau katakan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan tersebut dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, atau benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, agar ibadah kita adalah ibadah yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang seperti inilah yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amal soleh seperti inilah yang dia mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, dan dia mukmin, dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami pasti akan memberikan dia kehidupan yang baik di dunia ini, dan kami pasti akan membalas mereka di akhirat kelak dengan balasan, dengan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan mereka. Oleh karena itu, doa yang mulia ini agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah dan juga mengingat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ajaran agama kita, dan kemudian agar kita terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar kita ditolong untuk dimudahkan beribadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh doa ini adalah doa yang mulia, yang kalau kita dimudahkan, diwujudkan oleh Allah apa yang kita doakan ini, pasti kita akan diberikan kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita ketaatan dan amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memudahkan kita meraih kebaikan dan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus yang tertinggi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia di akhirat kelak. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabirin radhiyallahu anhu qal, utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
5: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
6: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
8: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
9: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
6: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
10: Musik membuat orang lalai, jamaah.
6: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: الذنب؟
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
6: Apa itu? Musibah agama kita.
7: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
3: khususnya pada sholat isya dan subuh.
2: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh, kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerjanya. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir.
3: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udzu

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul qira'atul qira'atul qira'atul

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Kehidupan ini akan berakhir jauh.
7: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
8: Inna ka mayyitun wa innahum mayyitun.

0: manusia hanya akan membawa amal perbuatannya. Kullu nafsin
1: da'iqatul maut. Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.
2: Dunia ini

0: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
0: mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
1: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
1: Saat Anda terbaring terbujur kaku,
0: saat Anda terbaring terbujur kaku,
1: saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: अपने मर रब्बो ومدينه أبقى جمامه ومدينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
4: dari أبو هريرة رضي الله عنه bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah. Dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarraun, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
4: Teras kupingkeun Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
9: 104,3 FM Roja Bandung.
4: Mutiara Salaf. Berkata Asy-Syafi'i rahimahullah, tidaklah seorang pun meninggalkan dari perkara dunia ini karena Allah, kecuali Allah akan berikan baginya di akhirat perkara yang jauh lebih baik.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, seorang mukmin jika ingin berbicara, ia timbang dahulu. Jika ucapan itu baik baginya, maka ia pun berbicara. Namun, jika ucapannya itu membahayakannya, ia pun menahan dari berbicara. Adapun orang fajir, maka ucapannya lepas dan bebas.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul iman kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, saudaraku seiman dan seakidah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyapa kembali Anda dimanapun berada untuk menghadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala. Kita simak bersama nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,

0: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آمين. الحمد لله، segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, keluarga, dan berbagai nikmat dunia yang lainnya sungguh adalah sesuatu yang hendaknya senantiasa kita ingat. Diharapkan dari kita senantiasa mengingat nikmat tersebut, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang nyata, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan tentang hakikat kefakiran. Tentu yang dimaksud al-faqru ila Allah. Bagaimana seorang hamba yang senantiasa merasakan, meyakini status dia sebagai hamba yang fakir ila Allah. Dan ini merupakan ya rangkaian pembahasan tentang jalan menuju kebahagiaan. Kembali kita ingatkan bahwa pembahasan ini kita sadur dari kitab ringkasan Tariq Al-Hijrataini wa Babis Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau di dalam pembahasan kitab yang disampaikan tadi memulai dengan penjelasan tentang hakikat kefakiran. Ya, beliau menjelaskan dengan panjang lebar dalam hal ini, maka pembahasan kita masih berkaitan tentang hakikat kefakiran. Penjelasan demi penjelasan tidak ya membuat kita bosan, karena pembahasan secara sistematis dan juga redaksi yang mengalir tentunya membutuhkan penghayatan. Ya, setiap paragraf dari paragraf tersebut mengandung hikmah dan pelajaran yang sudah seyogyanya menjadikan bahan renungan bagi kita semua untuk meniti jalan kebahagiaan. Siapa sih kita sesungguhnya? Siapa kita yang sesungguhnya? Apakah kita yang membanggakan segala keberhasilan, kesuksesan, kekuatan, kekayaan, kedudukan? Apakah itu kita yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan hal itu telah menjadi sebagai indikator bahwa kita ini sudah lupa daratan. Para ustaz rahimakumullah. Nah, seorang yang meyakini tentang eksistensi diri dia sebagai abdun faqirun ilallah, hamba yang faqir ilallah, hamba yang senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jal. Ya, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, ya, kecuali hanya dengan Allah Azza wa Jal. Itulah sesungguhnya kekayaan hati yang sejati. Dan dari situlah akan muncul, ya, dari situlah akan, ya, seorang akan merasakan hakikat hidup yang sesungguhnya dan akan terus ya menjadi penuntun dia untuk terus berjalan meniti jalan kebahagiaan. Di antara hal yang perlu kita cermati, ya, apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang kesimpulannya bahwa seorang hamba bila menyadari ya tentang dirinya, menyadari bahwa dia senantiasa fakir kepada Allah, maka sesungguhnya dia harus sadar kefakiran yang dimaksud di sini bukan karena kekurangan harta, Ya. Bukan karena seorang hamba itu ya tidak memiliki sesuatu di dunia ini. Ya, bukan seorang hamba itu tidak memiliki jabatan dan kedudukan. Ya. Dia memiliki harta. Maka kefakiran yang kita maksud dalam pembahasan yang terus ya secara runut dan juga pembahasan yang terus bersambung itu bukan pembahasan tentang fakir terhadap dunia, ya, fakir dari sisi dunia. Oleh karena itu, kefakiran tersebut jangan ya dipahami bahwa hanya semata-mata kekurangan harta, tapi adalah bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla? Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Apabila seorang hamba memahami kefakiran dia kepada Allah, dia membutuhkan ya Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam setiap saat dan waktu, maka tentu yang demikian itu akan ya menuntun seorang hamba meyakini bahwa dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan petunjuk, untuk membimbing dia dalam kehidupan ini, agar dia bisa beribadah, agar dia senantiasa memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kebaikan, memiliki keteguhan hati, keistiqomahan ya, dan terus ya menanamkan dalam dirinya bahwa keberhasilan, kesuksesan dan segala ya pencapaian yang dia raih pada dasarnya itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seseorang mengenal kesempurnaan Allah, kekayaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, dan semakin dia tentu dia semakin mengetahui dan menyadari tentang eksistensi dan hakikat dirinya, bahwa dia tidak pada dasar tidak memiliki sesuatu apapun. Kenapa demikian? Ya, karena semua adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki kekuatan. Kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memperoleh ilmu. Ilmu tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan hidayah. Maka siapa yang membimbing dia untuk mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ia mampu beribadah, siapakah yang memudahkan, memberikan pertolongan kepadanya untuk bisa berhidayah, untuk bisa beribadah? Siapa memberikan taufik kepadanya? Ia mampu bertahan di atas ketaatan alias istiqomah. Siapa yang menjadikan hatinya istiqomah? Siapa yang membimbing dia sehingga dia selalu istiqomah, hatinya teguh di atas ketaatan itu? Jawabannya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, pemahaman seorang hamba kepada ya kekuasaan, keperkasaan, kekuatan ya yang ini tentunya termaktub atau terkandung dalam makna rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini tentu akan menggembleng seorang hamba. Tentu akan menuntun seorang hamba untuk betul-betul menjadi hamba yang taat menyadari tentang eksistensi dirinya. Inilah maksud dari perkataan sebagian para ulama atau yang dijelaskan oleh para ulama bahwa tatkala seorang mengenal tentang kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, kekayaan Allah, ya, kekuatan Allah, maka dia akan menggiring, akan menggembleng, akan menuntun seseorang untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Karena dia sadar Ya. Dia yakin, menyadari bahwa dialah abdun lillah. Ya. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha agung. Dia adalah hamba. Diciptakan untuk beribadah. Maka kemuliaan dia hanyalah dalam penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin ya seorang hamba betul-betul merasakan kefakiran itu, maka dialah hamba yang sesungguhnya orang yang paling kaya. Ya, hamba yang paling kaya. Dan jangan ya salah dalam memahami ya pembahasan ini. Bukan berarti tatkala kita merasakan fakir ya berarti kita tidak butuh pada pertolongan, bahwa kita meninggalkan ya sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti. Ya, akan tetapi kita tidak menggantungkan diri kepada pertolongan itu. Kita tidak menggantungkan diri, ya, hati kita kepada sebab-sebab itu. Karena sesungguhnya pertolongan manusia, sebab-sebab yang kita lakukan, berbagai usaha dan sarana yang kita miliki, pada dasarnya semua itu tidak akan bisa ya memberikan sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia yakin bahwa harta hanyalah sebab, pekerjaan hanyalah sebab, kedudukan hanyalah sebab, semua itu berada di bawah pengaturan, kekuasaan, dan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus melakukan, berusaha. Ya, karena Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. Sungguh-sungguh melakukan, ya, mengikuti, melakukan, ya, mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Tapi jangan lupa wasta'in billah. Karena pada dasarnya, sebaik apapun sebab tersebut, ya, maka tentu tidak akan mampu memberikan, ya, kebaikan yang mutlak. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sebab, sementara yang mengatur, yang mentakdirkan, yang mengizinkan semua itu terjadi secara sempurna adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya. Dan hamba kita semua adalah makhluk yang berada dalam ya keterbatasan, kekurangan, kefakiran, dan segala makna ya kelemahan itu. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, kita dunia ini membutuhkan ya berbagai hal untuk kelangsungan hidup kita. Membutuhkan udara, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, ya, membutuhkan ilmu, membutuhkan kasih sayang, ya, pedoman, dan berbagai hal yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Ya. Siapa memiliki itu semua? Kita tidak. Allah Azza wa Jal yang menciptakan hal itu semua, yang ya memudahkan hal itu semua untuk kita semua. Ya. Memudahkan hal itu semua untuk kita semua. Ya. Maka ikhwatal iman, apapun yang kita miliki dari dunia ini hanya sesaat. Ya. Tapi apa yang ada di sisi Allah, kekayaan yang Allah miliki, ini adalah mutlak dengan segala kesempurnaannya. Kekayaan dunia dengan berbagai ya jenis dan bentuknya, baik itu ya harta, baik itu namanya kedudukan, keturunan, anak keturunan ya, dan berbagai kekayaan dunia ya, itu hanya kekayaan yang semu, bukan kekayaan yang sesungguhnya ya. Oleh karena itu, seorang yang betul-betul fakir ya Allah memahami eksistensi dia sebagai abdun, ya status dia sebagai abdun yang fakir, dan memahami bahwa dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa hari ini dia bisa menjadi orang yang kaya, esok hari menjadi orang yang miskin? Hari ini dia bisa sehat, besok mungkin sakit. Hari ini mungkin dia dalam keadaan aman dan selamat, tapi boleh jadi besok ya berada dalam status kondisi yang tidak aman. Ya, hari ini boleh jadi dia memiliki ilmu, pemahaman, tapi suatu saat ilmu tersebut mungkin bisa hilang, kekurangan pemahaman berkurang. Artinya hari ini bisa dia memiliki berbagai kemampuan, ya, keberhasilan dan pencapaian, tapi semua hal itu suatu saat tentunya akan berakhir. Ya. Oleh karena itu, ya, satu hal yang perlu juga kita cermati dalam ungkapan Imam Ibnu Qayyim yang kesimpulannya bahwa orang yang memiliki banyak harta, ya, kata beliau itu hidup dalam dua ketakutan. Orang yang memiliki dunia, ya, yang dalam main harta dan yang lainnya, kata beliau, ya, itu selalu hidup dalam dua ketakutan. Pertama, takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Ini jika orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Ya. Yang menjadikan dunia sebagai ya, segala-galanya. Maka dia berada dalam dua ketakutan. Ya, dua ketakutan. Yang pertama adalah dia takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Kemudian juga takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Kenapa demikian? Karena semakin dia memiliki dunia, dia semakin ya ambisius untuk mencari dunia yang lainnya. Maka dia takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Padahal dia telah memiliki dunia tadi. Subhanallah, ini perlu kita cermati. Mayoritas manusia seperti itu. Dia memiliki harta, tapi bukan malah merasa tenang, kecuali orang-orang yang harta tersebut ya dia jadikan wasilah untuk ketaatan. Ya. Tapi orang yang jadikan dunianya sebagai tujuan hidup utama, ya, segala-galanya diukur dengan dunia. Ya, keberhasilan semua pencapaian semua diukur dengan keberhasilan meraih dunia, ya. Apapun namanya, harta, kedudukan, jabatan dan semuanya, tempat tinggal dan semuanya, maka dia akan selalu berada dalam dua kekhawatiran, ketakutan. Yang pertama, dia takut kehilangan harta itu, jabatan itu, kedudukan itu. Yang kedua, dia juga takut ya, tidak ada lagi kesempatan untuk memperoleh apa yang dia inginkan dari dunia-dunia yang lainnya. Subhanallah. Ini perlu menjadi renungan kita. Ya. Para pemirsa rahimakumullah, harta hendaklah menjadi pelayan, bukan tujuan. Bukan ya tuan yang memperbudak kita. Ya, harta pada hakikatnya tidak tercela. Yang tercela tatkala harta itu ya mengambil ya tempat yang tidak semestinya di dalam hati. Silakan Anda memiliki harta. Berusaha, kerja karena dunia butuh harta. Ya, tulang punggung kehidupan untuk menghidupkan keluarga, anak dan kebutuhan yang lainnya, bisa beribadah. Orang yang punya harta bisa dia pergi haji, umrah, melakukan berbagai ketaatan, berdonasi. Tapi ingat, ya, harta yang berkah itu tatkala harta yang menjadi sebab ketaatan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta tersebut ada di tangannya dan dia gunakan. Dia mendapatkannya dengan cara yang halal dan juga difungsikan, digunakan untuk hal yang baik, yang disyariatkan. Ada harta di tangannya, ada harta di rekeningnya, tapi harta ya tidak memiliki tempat di hatinya. Di hatinya ada hanya cinta kepada Allah. Di hatinya ada pengagungan kepada Allah. Karena dia hatinya sungguh merasa kaya dengan Allah, bukan dengan harta. Hatinya akan merasakan kefakiran, akan merasakan kegelisahan, kegundaan, ya, kebingungan apabila dia tidak mengenal Allah, tidak menjalin hubungan baik dengan Allah, tidak menjadi hamba yang terus berkomunikasi dengan Allah. Nah, maka Harta yang tercela itu tatkala harta memperbudak seseorang dan melupakan status dia sebagai budak, yaitu abdun lillah. Maka dia menjadi abdud dinar, abdud dirham, ya. Jadi budak dunia, harta, dolar, ya, rupiah dan berbagai hal. Nah, oleh karena itu, para wa rahimakumullah, adalah seseorang betul-betul bila diberi harta oleh Allah Azza wa Jalla dunia, maka digunakan untuk hal yang mendatangkan kebaikan. Berusahalah mencari rezeki yang halal, thayyib, dengan cara yang halal, cara yang baik, ya, dan gunakan untuk hal yang baik, yang disyariatkan, yang diperintahkan, dan jangan sampai harta menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah, karena kita diciptakan bukan untuk mencari harta, tapi untuk beribadah, tapi diizinkan untuk mencari harta, untuk menyempurnakan ibadah kita, ya, untuk kelangsungan, ya, kita dalam menjalani ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika harta berada di tangan tapi tidak menguasai hati, ia akan menjadi nikmat. Ketika harta ada di tangan tapi tidak menguasai hati, harta itu akan menjadi berkah dan nikmat. Namun ketika harta menguasai hati, ya, pemiliknya berubah menjadi siapa? Menjadi budak. Budak siapa? Ya, budak harta dan dunia. Budak yang dia miliki. Nah, dan itu yang sampaikan Rasulullah SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ya. Celaka, ya, sengsara orang yang jadi budak harta, budak dinar, karena itu menjadi tujuan hidupnya, diperbudak oleh harta, sehingga harta menghalang dia dari ketaatan, harta juga menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan, na'am, na'udzubillah min dalik, bahkan harta melalaikan dia dari ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Bahkan harta membuat dia semakin sombong. Lihat, begitu Allah memberikan harta kepada Qarun, apa yang terjadi? Dia sombong. Ini karena usaha saya, karena ilmu saya. Subhanallah. Allah tenggelamkan harta dan juga dia ke perut bumi. Tidak bisa menyelamatkan dia. Para ulama rahimakumullah, maka pahamilah. Kekayaan yang sesungguhnya kekayaan jiwa dan hati. Itu yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Laisal ghina an kathratil arad, walakin al ghina ghina an-nafs." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda. Ya. "Lakin al ghina ghina an-nafs," tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Naam. Kekayaan hati berarti hati memperoleh kecukupan dari Allah. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk. Seringkali kita ini gelisah karena siapa? Ya. Karena manusia. Ada banyak persaingan di sana. Peluang yang mungkin tidak kita dapatkan, persaingan yang ketat dalam mencari harta. Lalu kita lupa, tidak gelisah tatkala hati jauh dari Allah, tatkala hati berkelimang, ya, berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan dan kelalaian, tidak gelisah, ya. Tapi tatkala dunia, ada kesempatan dunia dan kita tidak mendapatkannya, persaingan dunia yang semakin ketat untuk dunia, kita gelisah, ya. Ini yang tadi, ada kekhawatiran untuk tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sudah dapat harta, khawatir bagaimana menjaga harta, ya. Dan begitu juga telah memiliki harta, khawatir, ya, dia tidak mendapatkan peluang untuk selanjutnya mendapatkan yang lain, yang lain, yang lain, dan seterusnya. Mengharta tidak akan pernah membuat manusia puas, bahkan semakin buas, semakin rakus. Itu yang disampaikan Nabi SAW, "Lukana dibni Adam wadiyani min dahab labtaga thalitha." Jika manusia ini memiliki dua gudang emas, dua lembah, ya, penuh dengan emas, maka dia akan mencari yang ketiga. Begitu seterusnya. Dapat yang ketiga, dia akan keempat. Begitu seterusnya. Nah, ikhwatal iman. Jadi kekayaan hati adalah tatkala hati merasakan memperoleh kecukupan dari Allah Azza wa Jalla. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk, karena hartanya. Ia tidak menjadikan dunia pusat kebahagiaannya. Ia tidak mudah hancur, ya, hanya karena kehilangan sesuatu. Nah, ada orang yang sampai stres, ya, na'udzubillah, kena kehilangan dunianya. Ya, para penjabat yang kehilangan kedudukannya stres. Orang mencalonkan dia untuk menjadi, ya, ini dan itu seterusnya. Begitu dia telah mengeluarkan berbagai banyak harta untuk mendapatkan kedudukan dan dunia itu. Begitu tidak memperolehnya, stres bahkan gila. Na'udzubillah. Persaingan. Ya. Maka orang yang memahami hakikat dunia dan dia merasakan kekayaan, bahwa kaya dia itu adalah kaya yang betul Allah mencukupkan hati dan jiwanya, dia tidak akan pernah hancur. Ya. Hanya karena kehilangan sesuatu. Dunia dia akan datang dan pergi. Ya. Dunia akan datang dan pergi. Itulah dunia, tidak kekal abadi. Ya. Tapi selama jiwa kita terjaga, hati terpelihara, ya, keimanan kita terus, ya, masih kokoh, ya, tertancap dalam hati kita, jiwa kita, ilmu yang kita miliki masih menuntun kita pada kebaikan, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Dunia silakan datang dan pergi, itulah dunia, silih berganti. Kalaupun tatkala kita masih hidup memiliki dunia, harta yang begitu banyak, ya, melimpah ruah, mungkin tidak merasa kekurangan harta, suatu saat kita akan kehilangan itu. Karena kita akan meninggalkannya, bukan menjadi harta kita lagi. Menjadi harta siapa? Harta warisan kita. Tapi yang sesungguhnya harta yang kita miliki, sebagaimana kata Nabi SAW, maluka ma anfaqta, wa malu ghairika ma tarakta. Harta yang kau miliki, yang hakikat hartamu adalah yang engkau donasikan, yang kau infakkan, yang kau sedekahkan. Tapi harta yang lain, harta orang lain yang kamu tinggalkan. Sehingga bila seorang meninggal dunia, harta yang dia miliki menjadi apa? Warisan. Itu warisan si fulan. Bukan harta si fulan lagi, warisan untuk anak-anak dan keluarganya. Para misal rahimakumullah. Orang yang betul kaya jiwa, dia merasa cukup. Karena Allah mengetahui. Wah, dia mengetahui. Karena dia mengetahui dan meyakini Allah yang mengatur hidupnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki kekayaan tadi, ya, kekayaan jiwa, kekayaan hati, mungkin dia tidak memiliki harta. Mungkin dia orang yang miskin secara dunia, tidak memiliki duit. Tapi dia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Apa itu? Ketenangan. Ketenangan, ya, karena ketenangan itu sumber dari hati. Orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang yang beriman, mereka orang yang merasakan ketenangan jiwa, ya, dan ketenangan jiwa itu direalisasikan dengan zikir kepada Allah. Ya, lihat Rasulullah SAW tidak memiliki dunia, ya, tidak memiliki harta, tapi dia orang yang paling, ya, mulia, orang yang betul-betul paling, ya, tinggi tingkat, ya, atau ketenangannya, bahkan hidupnya, ya, orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah. Ketenangan beliau, bahkan beliau merasakan ketenangan itu dalam berbudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaikum rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tiga landasan utama kekayaan hati. Ya, tiga landasan utama kekayaan hati. Yang pertama, ya, kekayaan landasan yang pertama adalah selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Ya. Ia tetap berusaha. Ia tetap bekerja. Ya. Akan tetapi, ya, dia meyakini bahwa sebab itu tidak memiliki kekuatan, ya, tersendiri. Itu hanya sebab. bukan yang menentukan keberhasilan. Ini poin yang pertama. Jadi kekayaan hati tersebut, tatkala seorang meyakini atau dia selamat hatinya dari ketergantungan kepada sebab, pada sarana, ya, pada media usaha kita. Nah, ini yang pertama. Itu semuanya sebab. Nah, tapi dia tetap berusaha. Tapi dia tidak menganggap bahwa sebab itu yang memiliki, ya, kekuatan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini dan menerima hukum dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Hukmullah wa taqdiruhu. Kenapa demikian? Karena dia selalu memahami bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dan pasti ada hikmahnya. Nah, dan tentu apa yang Allah takdirkan adalah lebih baik dan sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dia sendiri. Kita punya pilihan. Allah punya pilihan dan ketentuan, ya. Tentunya pilihan dan ketentuan Allah lebih sempurna, sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dan keinginan kita sendiri. Yang ketiga, ya, yang terketiga merupakan landasan kekayaan hati itu, ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kesimpulannya adalah hati ini terbebas, selamat dari permusuhan, ya, dari permusuhan kepada makhluk, kepada manusia. Kenapa? Karena urusan dunia. Ya, betapa banyak permusuhan di dunia ini, ya, karena urusan, ya, memang dunia, karena banyak urusan dunia, karena, ya, hubungan manusia di dunia ini mayoritasnya dibangun di atas, ya, transaksi, ya, yaitu hubungan transaksional. Faktor kepentingan yang betul-betul tulus lillah itu segelintir, itu manusia langka. Maka bila permusuhan karena agama, ya, terpuji. Kita membenci orang-orang kafirin, orang munafikin, ya, adalah bagian dari keimanan, wala dan bara. Tapi bila permusuhan kepada manusia oleh urusan dunia, karena urusan dunia, ya, urusan harta, sampai kita melihat, mendengar kasus antara keluarga, karib kerabat, ya, saling terjadi permusuhan, bahkan waliyazubillah saling bunuh-bunuhan, ya, karena urusan harta. Bagaimana manusia saling membenci karena urusan kedudukan, pangkat, ya, na'uzubillah. Bagaimana manusia membenci karena urusan, ya, hanya karena organisasi, lembaga, ya, ormas, partai politik, ya, yang ujung-ujungnya semuanya duit, kekuasaan, ya. Subhanallah, mereka, ya, terjadi permusuhan di antara mereka disebabkan karena urusan dunia, ya. Oleh karena itu, hati yang selamat, hati yang terbebas dari permusuhan, kebencian, ya, kepada manusia oleh urusan dunia. Nah, maka ini tiga landasan kekayaan hati. Yang pertama, hati yang tidak bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada musabbibul asbab, Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hati yang meyakini tentang hikmah dan kebijaksanaan Allah, bahwa Allah yang mengatur segalanya, dan pastilah pilihan dan apa yang merupakan, ya, pengaturan Allah itu yang lebih sempurna dan lebih bijaksana, karena tidak terlepas dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ya, bersihkan hati kita dari permusuhan kepada orang lain karena urusan dunia. Na'udzubillah, ya, karena urusan dunia. Ya, di sini tentunya peran syaitan dan nafsu al-ammaratu bisu, ya, tidak dipungkiri. Nah, maka kembalilah pada diri kita, introspeksi. Sesungguhnya jiwa kita sekarang ini betul, ya, merasakan ada dalamnya kekayaan atau ada dalamnya kefakiran. Ikhwatal iman. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan hati. Ya, kenapa? Karena hatilah sumber kebaikan. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Apa itu? Ketahuilah itulah hati. Nah, jadi mari kita perbaiki hati kita. Ya. Yang ya, fenomena yang juga menyedihkan, tatkala di antara kaum muslimin, satu komunitas, bahkan mungkin jamaah kajian, ya, majelis ilmu, juga terjadi permusuhan di antara mereka. Ya. Ada apa? Hati yang bermasalah. Bukankah mereka telah mengetahui ilmu? Bukankah mereka telah mempelajari sunnah? Tapi kenapa terjadi ini? Gak ada lagi sebab kecuali hasad. Ya, kezaliman dan hasad di antara mereka. Baik di kalangan para penuntut ilmu yang memiliki ilmu atau dalam urusan lain. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, perbaiki hati kita. Hati yang kaya, hati yang bersih, hati yang baik, atau ghinan nafs, kekayaan hati itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Hati yang merasakan ketenangan, ketenteraman, hati yang betul merasa cukup ya dengan Allah Azza wa Jalla. Hati demikian itu akan memancarkan berbagai kebaikan. Akan ya memancarkan, akan melahirkan berbagai kebaikan. Akan membuahkan buah-buah manis yang tampak dalam kehidupan. Wajah ya semakin teduh. Ya. Lisan dia ya mudah berkata jujur dan penuh hikmah. Ini yang sulit. Ya. Hikmah, jujur. Di sini pentingnya kita mengkoreksi. Ya. Jangan apa yang kita dengar ya kita itu spontan kita langsung men-share ke sana sini. Atau kita berkata sesuatu tanpa mempertimbangkan ini benar atau tidak. Ya. Atau mengucapkan sesuatu tidak dipikirkan, ini menyebabkan ya permusuhan, kebencian, ya menjadi sesuatu yang viral di dunia maya dan seterusnya, ya keributan macam-macam sama kaum muslimin, apalagi sama ahli sunnah. Pikirkan, ya kembalilah kepada jiwa kita, pikirkan apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan. Ini menyebabkan kegaduhan atau tidak, permusuhan atau tidak, apalagi zaman sekarang ini. Ya, media yang mudah sekali menyebarkan berbagai ya pernyataan. Ya. Maka berpikirlah, gunakan akal sehat sebelum kita menulis, mengungkapkan apa tujuan kita. Ya. Betul-betul kita betul-betul penuh dengan hikmah. Apalagi kita menisbatkan diri kepada ilmu, kepada sunnah kaum muslimin. Ya, zaman sekarang ini fitnah, betul fitnah. Di mana Allah mudahkan media untuk menyebarkan berbagai ungkapan dan pernyataan. Dahulu tidak ada seperti ini. Ya. Maka hendaknya kita lebih bijak dan hikmah. Dan para penuntut ilmu, para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz, ya, para penggiat dakwah lebih bijak. Orang yang berilmu memiliki kedudukan lebih bijak. Kenapa? Masyarakat melihat. Masyarakat memantau, memperhatikan. Ya. Maka tidak sepantasnya kecerobohan kita menodai ya kemuliaan ilmu yang telah diraih. Ini menjadi perhatian kita semua. Jadi lisan ya dijaga. Berkata penuh kejujuran dan hikmah. Jangan menebarkan kebohongan. Jangan menebarkan sebuah berita yang tidak valid, ya, informasi yang tidak sempurna. Mata, ya, bila hati telah menjadi baik, mata itu akan lebih mampu mengambil pelajaran. Dia melihat, dan menahan diri dari hal-hal yang haram. Telinga senang mendengar nasihat, tangan dan kaki ya lebih ringan melakukan ketaatan. Kaki lebih mudah dan ringan dilangkahkan pada ketaatan majelis ilmu untuk sholat. Jiwa gimana? Menjadi lebih lapang, lembut, sabar, dermawan. Ya, kan hati telah kaya. Ya, dengan demikian tentunya seorang akan merasakan kebahagiaan itu. Akan mulia akhlaknya. Akan baik budi pekertinya. Akan jujur lisannya. Ya. Sehingga keberadaannya menambah kedamaian. Ya, bersahabat dengannya menambah ketenangan dan menambah motivasi dan kekuatan untuk terus berjalan dalam kebaikan dan ketaatan. Tapi bila hal itu tidak ada, ya persahabatan dengan orang-orang yang hatinya telah rusak, maka akan menambah petaka, akan menimbulkan kesengsaraan. Para muslim rahimakumullah, oleh karena itu, mari kita tata hati kita, kita perbaiki, ya. Rasul tidak akan mungkin berbohong. Rasul jujur. Apa yang beliau sampaikan benar. Itulah faktanya, itulah kenyataannya. Apabila hati telah baik, maka itu akan mempengaruhi jasad, anggota badan yang lainnya. Nah, kekayaan jiwa lahir kekayaan hati. Apabila hati telah menjadi kaya, maka jiwa akan menjadi kaya. Ikhwatul iman, jika hati belum merasa cukup, jiwa akan ya terus menuntut, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin memiliki yang banyak ya, banyak harta, banyak simpatisan, banyak macam-macam ya, ingin diakui, ingin mengalahkan orang lain. Ini penyakit. Apa penyebabnya? Ya kita tidak tahu. Tidak bisa mengklaim, ya. Tidak bisa mengetahui apa yang ada di hatinya. Tapi ini indikator. Kita bisa melihat indikator. Imam Nukhai menjelaskan bahwa indikator bahwa hati itu bermasalah. Bahwa tatkala kita terus ya, ingin menuntut, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin dihargai, ingin diakui, ingin disebut. Ya. Hati-hati, penyakit hati yang harus diwaspadai. Kalau ya itu terjadi, orang-orang awam tidak terpelajar, mungkin bisa kita memberikan alasan, oh iya, karena belum mengetahui. Tapi yang sangat disayangkan, bila hal yang seperti ini terjadi di kalangan para penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, belajar sunnah, orang yang berpendidikan, bila itu terjadi, na'udzubillah, ilmu yang membawa petaka sebagai indikator ilmu yang tidak bermanfaat sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab ya, dalam kitab Fadlu Ilmi Salah ala Ilmi Al-Khalab. Maka yang berbicara bukan berarti merasa suci, tidak, tapi kita ingin berusaha menata hati, ingin berusaha untuk terus ya mengkritisi jiwa kita, terus ingin berusaha ya terus berprasangka jelek pada diri kita, karena itulah sesungguhnya faktor kebaikannya. Tapi bila kita telah merasa diri kita segalanya telah baik, telah taat, telah berilmu, telah telah dan semuanya mencapai keberhasilan, itulah awal dari sikap ujub, kesombongan yang muncul dalam diri kita. Para muslimin rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, mari perjuangan kita yang terberat itu sungguhnya menata hati kita. Alhamdulillah, mungkin dah dimudahkan oleh Allah sarana media untuk bisa belajar, mendapatkan ilmu. Bahkan kita mungkin telah Allah tanamkan di hati kecintaan pada ilmu. Kita berhijrah dari kondisi yang sebelumnya, ya, tidak baik hijrah pada sunnah. Tapi ada perjuangan tidak akan pernah berakhir, menata hati. Ya, sampai betul-betul, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memuliakan hati kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, ati nufusana taqwa wa zakia anta khairu man zakka anta waliho maulah. तत्काल हाथी telah baik, hati telah betul merasakan kekayaan itu, kekayaan hati dengan Allah Azza wa Jal, kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah jalan menuju kebahagiaan itu. Pemirsa rahimakumullah, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi renungan bagi kita semua sebagai ya bekal, sebagai ya amunisi bagi kita semua untuk terus menata diri, ya memperbaiki diri, perbaiki jiwa, agar apa yang menjadi kebutuhan jiwa itu, agar kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang kaya hati dan jiwa, bisa terrealisasi. Allahumma amin. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan dari Abu Rafa di Sambas. Izin bertanya Ustaz, mana yang lebih tinggi keutamaannya dengan demikian Ustaz? Apakah amalan hati ataukah amalan fisik Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Tafadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya dari Sambas. Pertama yang harus kita pahami, ya, bahwa keimanan tersebut ya memiliki tiga dimensi, yaitu keyakinan di hati, kemudian ucapkan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Dan ibadah, amalan itu bagian dari keimanan. Dan amalan tersebut bukan hanya sekadar amalan yang lahiriah, amalan fisik, tapi amalan hati. Dan ini merupakan landasan utama. Jadi keyakinan itu adalah dalam istilah ya ilmu akidahnya lah, itu qaulul qalbi, perkataan hati kita itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan apabila telah terpatri, telah tertancap dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun, maka itu akan melahirkan yang namanya amalan hati, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kekhusyukan, tawakal, berharap, takut kepada Allah, gitu ya. Itu amalan hati. Nah, amalan hati ini bila semakin bersemi dalam jiwa, itu akan melahirkan amalan jawarih. Maka sesungguhnya ya titik utama, sumber utama amalan jawarih ini adalah hati. Maka di sini tentu amalan hati lebih utama. Amalan hati lebih utama. Kenapa? Karena itulah sumbernya sesungguhnya. Kecintaan amalan hati. Tawakal amalan hati. Ya. Dan kecintaan, bahkan kecintaan itu amalan hati. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, itulah sesungguhnya ya mesin penggerak yang menggerakkan jawarih anggota badan kita, fisik kita untuk beramal. Ya. Tatkala hati telah merasakan kecintaan, kedekatan kepada Allah, dengan ketenangan itu ada, ya. Dalam membangun komunikasi dengan Allah, itulah amalan hati, itu keyakinan, itu amalannya. Maka dia mulai apa? Untuk melakukan amalan. Maka dia solat. Ya, tatkala dalam hati cinta kepada Allah telah bersemi dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hatinya ada cinta kepada Allah. Bahkan beliau ya Allah pilih menjadi Khalilur Rahman sebagaimana Ibrahim. Karena sudah kecintaan yang spesial itu melahirkan bahwa beliau hanya merasakan ketenangan telah membangun kedekatan kepada Allah. Maka dia beribadah bersungguh-sungguh. Lihat, tatkala beliau merasakan sedikit mungkin kegelisahan, ya ketidaknyamanan, beliau langsung katakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Ya Allah, ya Bilal, ya, dirikan salat, kumandangkan azan. Arihna bis-shalah. Ya. Istirahatkan jiwa kami. Tenangkan jiwa kami dengan salat. Wajulat qurratu aini fis shalah. Ketenangan jiwaku, ya kesejukan pandangan mataku hanya dalam salat. Maka hati, amalan hati yang tentunya lebih utama. Karena itulah landasannya, itulah landasan dan pusat, ya, pergerakan dan kehidupan dan aktivitas lahiriah kita. Nah, permasalahannya kita beribadah libanya hanya menunaikan, menggugurkan kewajiban. Kita hanya memperbaiki bagaimana tampilan zahirnya, ya, casingnya, tapi lupa kita menata hati. Padahal ada dua pakaian yang harus diperhatikan. Ada libas, pakaian yang menutup aurat kita, aurat jasad kita, dan menambah keindahan tampilan seseorang. Naam, ada libas taqwa yang menjadi pakaian hati kita. Nah, manusia sering memperhatikan tampilan zohirnya. Mayoritas memperhatikan tampilan zohir, tapi hatinya enggak diperhatikan. Padahal itu sumber kebaikan. Amalan hati, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tawakal, ya, berharap, takut, khusyuk, itu semua amalan hati. Nah, semua itu akan melahirkan amalan jawarih. Jadi ketiga itu tidak saya pisahkan, tapi kesimpulannya adalah amalan hati adalah merupakan landasan dan itu yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, perhatikan, ya, jasad atau hati kita. Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Lihat, qulub kemudian amal. Jadi hati dulu, hati akan melahirkan amalan, kemudian Allah akan melihat amalan kita. Bila hati baik, akan melahirkan amalan yang baik. Tapi bila hati rusak, sakit, tidak baik, juga akan melahirkan amalan yang tidak baik. Antara kedua, hati dan amalan zahir itu memiliki ya, korelasi dan hubungan yang sangat erat sekali. Ya, semoga Allah memperbaiki hati kita dan amalan kita. Hati kita dengan ikhlas, amalan kita dengan mengikuti syariat. Suwarikum, la yamdu'ila suwarikum, laki yamdu'ila qulubikum wa amalikum. Bagaimana hati yang baik? Ya, berarti dengan ketulusan, kecintaan, tawakal. Bagaimana amalan yang baik? Mengikuti syariat, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Allahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidhullah Ta'ala. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga pikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran,
1: utul ilm,
0: orang-orang yang diberi ilmu.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.